0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan Pemkot Malang rotasi sejumlah pejabat besar. Pemerintah Kota Malang mulai melakukan rotasi ke 10 pejabat tinggi pertama dan melakukan pengukuhan ke 4 pejabat lainnya. Perombakan tersebut jadi rotasi terbesar sejak kepemimpinan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Dalam rotasi ini, Erik Setio yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Malang bergeser menjadi Asisten Administrasi Umum Setda. Perubahan juga terjadi pada sejumlah OPD strategis, salah satunya Subhan yang meninggalkan jabatan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk memimpin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Sementara posisi Kepala BKAD diisi oleh Bayi Haki yang sebelumnya memimpin Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Kawan cuaca Jatim didominasi cerah berawan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di Jawa Timur hari ini didominasi cerah, berawan hingga udara kabur. Udara kabur diperkirakan terjadi di Pacitan, Malang, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Kota Batu. Sementara cuaca berawan diperkirakan menyelimuti Tulungagung, Kediri, Blitar, Probolinggo, Jombang hingga Ngawi dengan suhu udara berkisar antara 14 sampai 32 derajat Celcius. BMKG menghimbau masyarakat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca yang ada di masing-masing wilayah serta terus memantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas di luar ruangan. Informasi lain kawan, pemerintah janji akan patuhi atas putusan MK soal pemisahan dana program MBG dan anggaran pendidikan. Penasehat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi menyampaikan putusan MK sudah jadi putusan hukum yang sifatnya final dan mengikat. Sebelumnya program MBG tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama pendidikan sehingga perlu disiapkan untuk tidak lagi jadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah tegaskan pemisahan anggaran ini harus mulai diterapkan paling lambat pada APBN tahun anggaran 2028. Sedangkan penyusunan APBN 2026 dan 2027 yang sudah berjalan tidak diwajibkan langsung menyesuaikan struktur anggaran. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

Sirigetain One Way FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan kita masuk di program Ijen Talk ya. Topik bahasannya hari ini adalah Kota Batu Go Internasional. Siapkah? Nah, nanti narasumbernya ada dua kawan yang bergabung. Ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, SOS MM. Lalu juga ada Ketua Prodi D3 Perjalanan Wisata Unmar Malang, Aprilia Rahmadian, AMD, SST PAR, MPAR. Jadi mungkin untuk Anda yang mau menambahkan juga kaitannya dengan Kota Batu yang eksistensinya saat ini luar biasa, dan untuk menuju sebagai kota yang go internasional, apa, bagaimana pandangan Anda, nanti boleh menambahkan juga ya. Dan ini kaitannya hari ini juga sampai besok ya, Kota Batu juga menyelenggarakan beberapa event. Di salah satunya yang juga kemarin kita sempat terhubung bersama rekan-rekan Polres Batu adalah eventnya para layang itu kawan. Para layang, para Paragliding Accuracy Nasional. Informasinya itu diikuti oleh ini ya, peserta dari mancanegara juga. Sehingga pastinya akan banyak sekali wisatawan yang datang, tidak hanya dari Kota Batu sendiri atau mungkin regional Jawa Timur, tapi juga dari luar gitu, mancanegara, wisatawan mancanegara. Nah, bagaimana nanti persiapannya, kemudian bagaimana dampaknya juga ya dengan event-event skala internasional itu, dampaknya terhadap Kota Batu sendiri, entah itu dari sektor perhotelan maupun juga resto, kemudian UMKM, termasuk dari sektor hiburan dan pariwisata. Nah, itu seperti apa? Kira-kira nanti akan bincang lebih lanjut bersama dua narasumber tadi. Barangkali kalau ada beberapa catatan yang mau Anda sampaikan juga boleh, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia. Kita masih di program Ijen Talk. Karena tadi saya sudah sempat spill di awal bahwa topik bahasan kita soal persiapan Kota Batu menjadi kota go internasional. Nah, seberapa siap nih Kota Batu? Karena juga sering mengadakan event-event kaitannya dengan event skala internasional begitu kawan. Saya juga punya informasi nih kaitannya dengan event internasional tadi untuk Anda yang mau menyaksikan di wilayah Kota Batu. Nantinya kalau Anda berangkat ke Kota Batu, terutama yang arahnya ke Pujon begitu, Anda akan menyaksikan langit Kota Batu dipenuhi warna-warni para layang dari berbagai negara. Jadi jangan lewatkan kawan, Batu International Sport Tourism Festival 2026 yang menghadirkan International Paragliding Accuracy Championship IPAC 3rd Series mulai 30 Juli kemarin hingga 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Batu. Anda bisa menikmati aksi para atlet para layang internasional yang beradu ketepatan mendarat dipadukan dengan pesona wisata alam, budaya, dan juga udara sejuk khas Kota Batu. Jadi ayo, ajak keluarga, sahabat, dan rekan Anda menjadi bagian dari kemeriahan Festival Sport Tourism Internasional di Kota Batu. Jangan lupa kawan, Batu International Sport Tourism Festival 2026, 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Batu. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, didukung oleh CityGuide 911 FM. Nah, untuk Anda yang mau menyaksikannya juga, kawan, kita kemarin minta jadwal detailnya ya sebenarnya ke reporter CityGuide FM yang bertugas di wilayah Kota Batu, ada reporter Asrur, dan ternyata Asrur juga menyampaikan untuk pelaksanaannya sendiri, biasanya ketika pun sudah ada jadwalnya, kadang dia sering bergeser. Kalau para layang itu menyesuaikan dengan cuaca, kawan, ya. Seperti yang sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya, karena paragliding ini, championship ini tidak hanya dilakukan di tahun ini, tapi tahun sebelumnya, kayaknya 2 tahun sebelumnya sudah dilaksanakan juga. Dan itu memang relatif ini ya, relatif kondisional untuk waktu pelaksanaannya. Waktu itu sempat dijadwalkan pagi menjelang siang, tapi ternyata cuaca tidak bersahabat, akhirnya digeser sampai sore. Bahkan waktu itu kayaknya hampir-hampir mendekati Maghrib ya, kayaknya baru bisa terjun juga kawan, baru bisa turun karena ya cuaca, lagi-lagi faktor cuaca, jadi mengikuti ininya ya, faktor cuaca juga gitu. Kemudian untuk yang mau ngelihat sendiri, yang mau nonton, bisa di beberapa titik ya. Kalaupun juga Anda mau melihat dari atas, bisa langsung ke Gunung Banyak para layang. Tapi kalau mau melihatnya dari bawah, itu nanti di area landingnya kawan. Jadi kalau untuk yang mau lihat ketepatan para atlet ini turun sesuai dengan titik landingnya, nah itu bisa nanti ke area landingnya saja. Itu posisinya di Songgokerto ya, di lapangan Songgomaruto atau di Payung juga bisa. Ini informasi dari Asrur. Kalau yang di Payung itu kan banyak ini ya, banyak semacam kafe-kafe gitu di sepanjang jalan di jalur berkelok itu kawan. Nah itu juga bisa di situ karena dia ada panorama yang menghadap ke area Gunung Banyak. Jadi pada saat ada yang terjun, atlet para layang itu kelihatan. Jadi bisa nunggu di sana juga. Barangkali sambil santai-santai karena kan juga enggak pakem gitu untuk jadwalnya. Mungkin bisa diagendakan. Tapi selain para layang tadi di Batu juga banyak agenda lain. Salah satunya juga bantengan, tapi bantengannya di hari Minggu ya. Kalau yang hari ini masih bisa mau ngelihat para layang, finalnya di hari Minggu kawan. Minggu untuk waktunya masih kita akan follow up kembali detailnya bagaimana. Barangkali nanti pada saat talk show Pak Oni selaku kepala Disparta juga bisa menjelaskan ya kaitannya dengan penjadwalannya. Gitu untuk beberapa catatan. Dan untuk Anda juga yang mau beli properti, mungkin yang mau investasi tapi masih takut boncos, takutnya nggak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkapnya bisa langsung cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pagi Anto.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Tom? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
11: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
12: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kembali mengingatkan kawan, mulai hari ini 1 Agustus 2026 kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Sementara untuk kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan juga keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu keamanan, keselamatan dan juga keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Pak Dani bergabung di WhatsApp di jam 7 lewat 20 menit. Mohon info, katanya acara di Batu kalau jam 1 siang sampai jam 4 sore, apakah jalan arteri ditutup? Kalau sementara tidak ada Pak Dani ya, kalau yang di hari Sabtu ini aman-aman saja, yang akan ditutup itu di hari Minggu. Tapi nggak semuanya sih, karena ada rekayasa lalin jadi tidak ditutup total. Ada penutupan hanya setengah lajur saja, tapi itu yang di hari Minggu. Startnya dari area Stadion Brantas sampai ke pendopo rumah wali kota Batu. Itu untuk giat bantengan, festival bantengan Nuswantoro. Tapi itu di hari Minggu ya. Kalau Sabtu ini masih aman, yang rame kayaknya arah-arah ke Paralayang. Karena ada ini, ada lomba di sana. Begitu, terutama yang nanti mau ke area lapangan landingnya atau mungkin juga ya sekitaran payung ya. Sementara seperti itu sih, jadi masih aman kalau misalnya mau akses di sana. Kalau yang di Kota Malang sendiri, giat terakhir kemarin penutupan di Pahlawan Trip, tapi sekarang sudah clear, bahkan tadi juga ada giat napak tilas di 5:30. Informasi awal sih jam 7 sudah selesai ya. Kalau saya lihat tidak ada hambatan juga dari kawasan Balai Kota Malang sampai di area Semeru, bahkan masuk ke kawasan Jalan Ijen. Itu kawan, beberapa catatan. Kita jeda kembali, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh berbagi info dengan mention di @city_guide911FM.
1: City Guides Life Hacks.
0: Banyak orang fokus merawat mesin mobil, tapi sering lupa dengan bagian kecil yang justru sangat penting, yaitu kabel dan soket di ruang mesin. Padahal komponen ini bekerja di area yang panas dan penuh getaran, sehingga lebih rentan rusak jika tidak dirawat dengan baik. Kalau dibiarkan, kabel bisa mengeras, retak, bahkan menyebabkan gangguan kelistrikan. Pertama, perhatikan posisi kabel dari sumber panas, kawan. Kabel yang terlalu dekat dengan bagian panas, seperti mesin atau radiator, bisa cepat rusak karena suhu terlalu tinggi. Solusinya, pastikan jalur kabel aman atau gunakan pelindung tambahan agar tidak terkena panas langsung. Kedua, pastikan soket tidak longgar ya. Getaran mesin yang terus terjadi bisa membuat soket bergeser sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan, koneksi listrik jadi tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan komponen tidak bekerja dengan baik. Ketiga, gunakan pelindung kabel atau cable wrap. Fungsinya untuk meredam getaran sekaligus melindungi kabel dari panas, debu, dan cairan. Dengan perlindungan ini, kabel jadi lebih awet dan tidak mudah rapuh. Keempat, hindari kabel yang tertekuk atau tertarik. Kabel yang tertekan terus-menerus bisa merusak bagian dalamnya loh. Pastikan kabel punya ruang gerak yang cukup supaya tetap fleksibel saat mesin bekerja. Yang kelima, jaga kebersihan konektor. Kotoran dan kelembaban bisa menyebabkan karat pada soket. Membersihkan konektor secara rutin membantu menjaga aliran listrik tetap stabil. Selain itu, jangan lupa menjaga kebersihan ruang mesin, karena kotoran bisa mengundang tikus yang berisiko merusak kabel mobil. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin saja, perhatikan juga kabel dan soket di dalamnya, karena komponen kecil yang terlewat bisa mencegah masalah besar di kemudian hari.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Oginila. Badan Pengurus Cabang atau BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Banyuwangi, resmi memulai babak baru. Dio Arli Rahadi resmi dilantik sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Banyuwangi periode 2026-2029. Dalam prosesi hikmat di Pendopo Sabah Suwagata Belambangan, Kamis malam 30 Juli 2026, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani memberikan apresiasi tinggi atas kontribusinya Tahipmi selama ini. Ipuk menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi, khususnya dalam penguatan UMKM, ekonomi kreatif, dan hilirisasi pertanian.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Disko Perindak memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Pimpinan Cabang Perum Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto mengaku sinergi dengan Disko Perindak dilakukan melalui monitoring ke sejumlah pasar untuk memastikan perkembangan harga komoditas pangan. Eko Yudi Miranto juga bilang, monitoring ke sejumlah pasar untuk memastikan perkembangan harga komoditas pangan, khususnya minyak goreng, minyak kita, dan beras medium, terkendali dan dijual sesuai ketentuan.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar Kota Batu bidik kembali peringkat 1 dunia para layang. Pemkot Batu menegaskan komitmennya mengembalikan kejayaan atlet para layang dengan menargetkan kembali peringkat 1 dunia. Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut sinergi antara sektor olahraga dan pariwisata menjadi kunci untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan prestasi. Pemkot juga menyoroti tantangan banyaknya atlet yang memilih bekerja dibanding mengikuti pelatihan nasional. Karena itu kawan, bersama KORNI Kota Batu, pemerintah akan merumuskan berbagai kebijakan untuk memperkuat pembinaan agar Kota Batu kembali menjadi pusat prestasi olahraga para layang dunia.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 961 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
3: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenaga kerjaan gratis lho.
2: Iya, dul.
3: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
2: Iya ta. Tau murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
3: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, podo karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian total utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
1: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, di jam 7 lewat 43 menit, kali ini kita akan masuk di program Halo PMI. Kita akan update stok darah di UDD PMI Kota Malang per hari ini. Saya sudah terhubung di line telepon bersama Kasih Pengelolaan Donor PMI Kota Malang, Sri Winanti. Bu Win, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Yola.
0: Kabar sehat Bu Win ya, pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, di pagi yang cerah ini mudahan Mbak Yola juga demikian ya, tetap sehat dan penuh semangat selalu.
0: Siap, Bu Win, monggo disampaikan untuk update stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana?
1: Baik Mbak Yola serta pendengar sekalian, berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini Sabtu 1 Agustus 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini tersedia darah dengan jenis WB untuk golongan A 14, golongan B 30, golongan O 31 dan AB 8. Untuk darah dengan jenis PRC atau paket red cell, golongan A 150, golongan B 476, golongan O 275 dan AB 107. Sementara darah dengan jenis trombosit konsentrat atau TC, golongan A 18, B 19, golongan O 9 dan AB 8. Saat ini Mbak Yola serta pendengar sekalian, secara umum stok darah di UDD PMI Kota Malang masih dalam relatif aman untuk kurang lebih 9 hari ke depan. Namun kami tetap membutuhkan terutama di golongan O dan AB untuk ketersediaan trombosit konsentrat. Namun Anda yang bergolongan darah lain pun tetap bisa mendonorkan darah untuk regulasi stok darah yang ada. Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Win. Untuk yang mau donor nih hari ini bisa kemana saja? Apakah difokuskan di UDD PMI saja, di Jalan Buring, atau mungkin ada layanan mobile unit juga Bu?
1: Ya, bagi Anda yang ingin mendonorkan darah, ini kebetulan hari ini kami ada giat di dua lokasi, ini tepatnya di Malang bagian utara ya. Yang pertama di Rumah Sakit Marsudi Waluyo di Jalan Raya Mandoroko Singosari, terbuka untuk umum ya. Ini kegiatan mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian yang kegiatan yang kedua, kami juga ada giat bersama SD Muhammadiyah 3 Asala Malang. Lokasinya di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, Komplek Masjid Asalam. Ini juga terbuka untuk umum mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Namun Anda juga bisa langsung mendaftarkan diri di kantor UDD di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo Kecamatan Klojen sampai dengan pukul 19.30 nanti ya. Kami ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk membawa kartu identitas dan kartu donor Anda untuk regulasi, untuk validasi sebelum donor. Mbak Yola.
0: Oke, itu untuk persyaratan administrasi tadi sudah dimention oleh Bu Win, ada kartu identitas dan juga kartu pendonor gitu Bu ya. Kalau untuk yang persyaratan fisiknya apa saja yang harus disiapkan, Bu Win?
1: Ya, bagi Anda yang ingin mendonorkan darah, pastinya persiapan fisik dan psikis perlu disiapkan ya. Yang pertama pastinya persiapan psikis dulu ya. Karena bagi pendonor, terutama untuk pendonor baru, terkadang donor darah ini sesuatu yang sedikit menakutkan. Kadang juga sebelum mendaftar pun juga ada stresor tersendiri. Jangan khawatir, donor darah itu tetap aman untuk Anda. Lalu persiapan fisik sendiri, Anda harus dalam keadaan yang fit ya. Apabila dirasa kurang fit, jangan memaksakan diri untuk mendonorkan darah. Lalu untuk usia ya, 17-60 tahun dengan interval 60 hari. Kemudian berat badan, ini untuk ya, layanan mobile, ini kami rekomendasikan untuk berat badan 50 kilo. Namun bagi Anda yang berat badan yang lebih dari 45 kilo tetap boleh mendaftarkan donor darah, hanya saja mungkin nanti seleksi akan lebih ketat ya. Kemudian istirahat yang cukup 4-5 jam, jangan mendonorkan darah saat perut Anda kosong. Idealnya ini adalah 1-3 jam setelah makan. Lalu konsumsi makanan yang bernutrisi, terutama bagi Anda yang mungkin sering mengalami faktor penundaan, entah karena HB kurang atau tekanan darah kurang. Jadi nutrisi seimbang ini sangat dibutuhkan sebelum mendonorkan darah. Kemudian juga apabila Anda terkendala mulai HB ya. Ini untuk HB ini 12,5 sampai 17. Demikian Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Win. Tadi sempat dimention ada dua unit PMI Mobile, ada di RS Marsudi Waluyo dan juga di SD Muhammadiyah Asalam. Nah, ini kalau misalnya instansi lainnya atau organisasi barangkali mau melaksanakan giat PMI Mobile juga, donor darah mobile, itu bagaimana Bu Win?
1: Ya, bagi instansi atau komunitas yang ingin menyelenggarakan kegiatan donor mobile bersama kami, yang pertama Anda siapkan pastinya pengerahan calon donor ya, karena untuk target yang minimal yang bisa kita layani adalah 30 kantong untuk target lolos. Jadi untuk pengerahan minimal 40 sampai 50 orang. Kemudian Anda juga harus menyediakan sarana dan prasarana kegiatan seperti ruangan. Untuk ruangan ini diupayakan dengan suhu 20 sampai 25. Ini sudah menjadi ketentuan CPOB dari Badan POM ya. Kemudian juga menyiapkan meja, kursi, dan akses listrik. Untuk snack donor, bed donor sudah kami sediakan. Bagi Anda yang mungkin terkendala penyediaan ruangan ber-AC dengan suhu yang sesuai ketentuan, ini bisa menggunakan bus donor kami. Atau mungkin bagi Anda yang merencanakan kegiatan dengan konsep outdoor ya, ini bisa menggunakan bus donor. Di mana di dalamnya ini sudah tersedia 4 bed dan AC di dalam bus. Namun Anda tetap harus menyediakan area teduh seperti ruangan khusus atau tenda untuk proses kegiatan yang lain agar calon donor ini nanti tidak terpapar langsung dengan matahari. Karena bus donor kami ini hanya satu unit, jadi Anda harus gercep ya pendengar. Jadi kalau memang merencanakan, segera koordinasikan dengan kami. Kebetulan saya sendiri ataupun dengan Mas Adit ini nanti untuk terkait penjadwalan dan lain-lain. Apabila sudah ditemukan rencana tanggal dan persiapan kegiatan, bersurat kepada Kepala UDD PMI Kota Malang atau Ketua PMI Kota Malang. Dan ingat, kegiatan free, tidak dipungut biaya. Demikian, Mbak Yola.
0: Oke, baik. Kalau misalnya mau ini ya Bu ya, melaksanakan giat mobile unit itu minimal hamin berapa bulan kira-kira Bu untuk amannya pengajuannya?
1: Sebenarnya layanan mobile kami ini fleksibel Mbak Yola, okay. Cuma terkadang animo dari masyarakat ini kan tinggi ya. Terkadang ada yang mengajukan kegiatan ini hamin satu bulan di tanggal yang sudah ditentukan, tapi ternyata di tanggal tersebut, terutama di weekend ini biasanya yang kami yang sering penuh seperti Sabtu Minggu ini. Jadi terkadang untuk yang komunitas atau masyarakat yang sudah rutin ini biasanya kurang lebih 1 tahun. Jadi langsung menjadwalkan 1 tahun sebelumnya agar mungkin tidak terisi dengan kegiatan lain begitu ya. Tetapi kalau Anda yang ingin mengadakan dengan tanggal fleksibel, terutama di jam kerja ini tidak masalah ya, meskipun hamin 7 tetap bisa terlayani. Demikian Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Win, terakhir mungkin boleh dijelaskan juga benefit ya dari donor darah ini, terutama untuk yang masih tadi takut-takut kalau mau donor. Silahkan Bu Win.
1: Ya, bagi Anda yang ingin mendonorkan darah, pendonor darah itu akan kita masalahkan benefitnya ya, baik secara fisik ataupun secara psikis. Benefit yang akan kita rasakan ya pastinya pertama manfaat psikologis, karena saat kita rutin mendonorkan darah sama seperti sebuah kebutuhan, bahkan terkadang seperti kewajiban. Saat waktunya donor ini bawaannya pengen ke PMI aja ya untuk mendonorkan darah, dan terasa lebih menyenangkan saat kita berhasil mendonorkan darah. Kemudian benefit yang kedua, saat kita diambil darahnya bisa mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah. Hal ini bagus untuk jantung kita ya, karena dengan berkurangnya zat besi maka kekentalan darah pun juga berkurang, yang membuat aliran darah kita menjadi lancar atau regenerasi sel-sel darah baru yang membuat revitalisasi tubuh berjalan dengan baik. Tapi yang paling penting lagi, setiap 2 bulan sekali ini kita sama dengan cek kesehatan secara berkala, baik kesehatan umum sampai dengan pemeriksaan IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah. Apa saja? Terdiri dari pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV, dan masih ada beberapa pemeriksaan laborat lainnya. Ya, Mbak Yola.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Win atas informasi dan penjelasannya pagi hari ini. Sehat selalu Bu Win, semoga juga lancar giat mobile, donor mobile juga dan donor di UDD PMI Kota Malang. Selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Mbak Yola.
0: Itu dia kawan, sambung kita bersama Kasih Pengelolaan Donor PMI Kota Malang, Sri Winanti. Program ini juga merupakan kerjasama dari Citigar FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19 Kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah nggak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, Pabrik Gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini ya alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, sejumlah jabatan strategis Pemkot Malang masih kosong pasca rotasi. Setelah adanya perombakan jabatan kepada 10 jajaran pimpinan Pemkot Malang, saat ini masih ada 6 posisi yang kosong dan diisi oleh pelaksana tugas atau PLT maupun pelaksana harian atau PLH. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

0: Berdaya Manusia atau BKPSDM Kota Malang, Subakan menjelaskan pengisian jabatan yang lowong tersebut masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Subakan juga merinci 6 posisi yang masih belum memiliki pejabat definitif meliputi Inspektorat, DLH, Sekretaris DPRD, Disnaker PMPTSP, Bapenda, hingga Sekretaris Daerah. Kawan, Jatim ajak warga meriahkan bulan kemerdekaan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak masyarakat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, semangat kemerdekaan harus diwujudkan mulai partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga persatuan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kofifa juga mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menyemarakkan peringatan HUT RI dengan berbagai kegiatan positif sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Kawan, DPR minta pemerintah segera jalankan putusan MK soal MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera tindak lanjuti putusan MK terkait anggaran program makan bergizi gratis atau MBG yang harus dipisah dari anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dengan adanya putusan ini, tafsir konstitusinya jadi jelas. Selama ini anggaran program MBG yang dimasukkan ke klaster anggaran pendidikan bertentangan dengan amanat konstitusi. Menurut Charles, ini perlu jadi momentum untuk melakukan refocusing program MBG. Jika tujuannya untuk memperbaiki status gizi masyarakat, maka pendekatannya harus tepat sasaran, bukan universal. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Serikat Lain Wanana FM, Guardian for Your Life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini menyapa Anda di program Ijen Talk, sesi diskusi ya, bersama dengan dua narasumber. Nantinya kita akan bahas di wilayah Kota Batu. Nah, barangkali kalau dari kemarin ya, Anda simak di Serikat FM, memang banyak sekali informasi yang kita dapat dari berbagai event ya yang digelar di wilayah Kota Batu. Kemarin kita sambung juga dengan pihak lantas di wilayah Kota Batu ya, bagaimana untuk pengalihan arus lalin dan lain sebagainya, karena cukup banyak nih aktivitas di Kota Batu. Nah, karena banyak event, kemudian juga banyak aktivitas ya di wilayah Kota Batu, dan kabarnya Kota Batu ini sudah akan go internasional. Kira-kira siapkah Kota Batu untuk go internasional? Sudah ada persiapan apa saja dan sejauh ini apa perkembangannya? Nanti kita akan bahas ya di program Ijen Talk. Untuk Anda nih warga Kota Batu maupun juga yang pengen join obrolan kita pagi hari ini, boleh untuk Anda nanti sampaikan di 0811-3600-911 untuk interaktif. Kita rekomendasikan via voice note ya, kalau tidak begitu juga telepon, biar enak langsung ngobrol dengan narasumbernya. Anda bisa simak kita juga kawan untuk visual radionya di website City Guide 911 FM. Bisa juga di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, di pagi hari ini saya Nurul Fitriani senang sekali menemani Anda di program Ijentok untuk edisi 1 Agustus 2026. Kawan, kita akan bahas dari Kota Batu yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Namun beberapa waktu terakhir ya, nampaknya Kota Batu juga semakin percaya diri untuk menggelar berbagai agenda berskala nasional bahkan internasional. Di penghujung Juli ini saja ya, sampai awal Agustus, kalender event di Kota Batu dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan dan menghadirkan wisatawan ya dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Data terakhir yang kita dapat, Dinas Pariwisata Kota Batu mencatat tren positif mobilitas wisatawan mancanegara sepanjang semester pertama 2026 sampai Juni 2026 itu ada sekitar 9.000 lebih kunjungan wisatawan asing. Ini dari 7.000 lebih perjalanan atau trip, dengan penyumbang terbanyak itu dari wilayah Tiongkok dan juga Malaysia. Lalu muncul ya pertanyaan yang cukup menarik juga yang akhirnya kita bahas hari ini. Apakah Kota Batu benar-benar sudah siap jadi kota wisata bertaraf internasional? Kita akan ngobrol kawan pagi hari ini dengan dua narasumber dari wilayah Kota Batu. Nanti ada Kepala Dinas Pariwisata dan juga akan ada akademisi yang akan ngobrol bersama CityGate FM bahas soal Kota Batu Go Internasional siapkah. Saya ingatkan dulu buat Anda yang pengen join bersama kami, interaktif Anda bisa manfaatkan langsung di 0811 3600 911. Anda bisa simak kami juga di kanal YouTube Radio CityGate 911 FM. Dan untuk kali ini kawan, saya mau sapa dulu, ada dua narasumber yang sudah terhubung dengan saya via Zoom. Yang pertama saya mau sapa dulu selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Pak Oni Ardianto, Esos MM. Selamat pagi, Pak Oni.
2: Selamat pagi, Mak Nurul, pendengar setia Stika juga, dan Bu Aprilia Rahmatian. Terima kasih sudah diajak bergabung pada pagi hari ini.
3: Baik, pagi, Pak. Salam kenal.
2: Oke.
1: Siap, sehat Pak Oni hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Mak.
1: Luar biasa. Ini di kantor atau libur nih, Pak, hari Sabtu?
2: Ini masih di rumah, tapi mau ke Gunung Banyak. Kita melihat International Paragliding Akurasi League. Karena masih berjalan prosesnya sampai dengan besok penutupannya, Mbak.
1: Oh.
2: Di sini kita mau ke Gunung Banyak.
1: Siap, Pak Oni. Terima kasih loh, Pak Oni, di tengah kesibukannya menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan CityGate FM. Baik, selain dengan Pak Oni Ardianto, kawan, kita juga akan ngobrol pagi hari ini bersama dengan Bu Aprilia Rahmadian, AMD, SST PAR, MPAR, selaku Ketua Program Studi D3 Perjalanan Wisata Universitas Merdeka Malang. Selamat pagi juga Bu Aprilia, halo.
3: Selamat pagi Mbak Indri, selamat pagi Pak Oni. Terima kasih sudah di-invite ke Radio CityGate FM.
1: Baik, terima kasih.
3: Kita bisa bertemu dengan Mbak Indri, Mbak Nurul dan Pak Oni pagi ini.
1: Iya, Bu Aprilia. Tadi sempat saya sapa juga tuh di newsroom. Hari ini libur Bu Aprilia ya?
3: Libur Mbak Nurul, alhamdulillah bisa libur di hari Sabtu dan Minggu.
1: Iya, terima kasih juga loh sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan CityGate FM di waktu liburnya. Baik, kawan, itu tadi dua narasumber yang akan ngobrol bersama dengan CityGate FM. Jadi sekali lagi Anda yang barangkali nanti mau ikut nimbrung nih ngobrol dengan narasumber kita, nanti boleh untuk bisa interaktif. Kita rekomendasikan via telepon, kalau tidak begitu voice note ya biar enak. Anda bisa manfaatkan di 0811 3600 911. Dan kita akan mulai obrolan kita soal Kota Batu Go Internasional siapkah. Saya mau ke Pak Oni dulu nih. Pak Oni, mungkin boleh disampaikan ya, ini bagaimana untuk di wilayah Kota Batu? Melihat tadi kalau di awal saya sempat sampaikan ya, kayaknya kalender wisata Kota Batu belakangan ini eventnya hampir nggak pernah berhenti gitu. Bahkan satu hari itu bersautan di apa nih dari wilayah Kota Batu melihat hal tersebut?
2: Iya Mbak Nurul, terima kasih. Kota Batu memang di awal bulan Agustus ini cukup banyak event-eventnya, bahkan di tanggal 2 nanti di hari Minggu itu rencananya ada beberapa event yang berbarengan ya, termasuk juga di penutupan Batu International Paragliding Akurasi League. Kemudian di situ juga rencananya juga akan ada sanguran, kemudian ada juga nilayaran, dan ada beberapa event yang mungkin terdampak juga masuk ke Kota Batu ya. Kami bersyukur bisa masih dipercaya oleh beberapa pihak stakeholder kami, termasuk beberapa penyelenggara event, beberapa komunitas juga masih mengadakan event-eventnya di Kota Batu. Kalau kita memberikan gambaran year on year-nya kunjungan wisatawan mancanegara itu, Mbak, tadi yang sempat disinggung oleh Mbak Nurul, memang di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 itu nampaknya akan lebih besar lagi di tahun 2026 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Sampai dengan bulan Juni, data kami itu menggunakan mobile positioning data pergerakan wisatawan yang 6 jam lebih itu akan kami hitung sebagai wisatawan, kemudian dia bergerak di beberapa titik itu juga akan kami hitung, dan juga selain digital kami juga lakukan penghitungan secara manual dari beberapa titik wisata. Nah, jumlah total sampai dengan bulan Juni itu sekitar 25.363 mancanegara. Jadi betul memang yang disampaikan mayoritas itu dari Tiongkok, kemudian yang kedua dari Malaysia dan beberapa negara Asia Pasifik ya, itu juga ada di Kota Batu. Total kalau di 2025 itu 40.885 selama 1 tahun, itu kemungkinan kita akan bisa mencapai lebih tinggi dari tahun 2025. Beberapa kegiatan kami itu menunjukkan memang beberapa wisatawan itu mulai tertarik untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata, terutama yang alam. Karena dari beberapa titik-titik pergerakan dari wisatawan itu arahnya itu ada yang di sekitaran Bumi Aji, kemudian ada juga yang di sekitaran BNS dan sekitarnya. Nah, di situ juga kami mengindikasikan itu merupakan tempat akomodasi atau tempat menginap dari para wisatawan mancanegara itu, kemudian dilanjutkan mereka itu bergeser ke wisata alam. Dan khusus untuk event ya, ataupun apa kegiatan yang kita laksanakan bekerjasama dengan beberapa pihak, memang tren di 2026 ini kunjungannya itu mengalami pergeseran pola. Jadi kalau sejak awal Januari hingga Juni, jumlah wisatawan asing itu kan konsisten di angka 3.200, average-nya maksimalnya di 4.800 orang per bulan. Dan dengan total semester pertama itu memang tadi yang saya sampaikan mencapai 25.363 orang. Hal ini menunjukkan menurut kami adanya stabilitas ya kunjungan wisatawan. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antar month per month-nya, bulan per bulannya, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, justru angkanya signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini menandakan peningkatan daya tarik Kota Batu itu sebagai destinasi yang mungkin mulai dikenal secara berkelanjutan oleh pasar internasional. Saya kira itu gambaran dari kami, dan itu mengandung implikasi yang pertama peluang ekonomi bagi masyarakat di Kota Batu, kemudian terdapat juga kalau menurut kami juga tantangan ya yang harus kita antisipasi. Tadi mungkin sesuai dengan judulnya, apakah kita siap dengan kunjungan wisatawan yang dari mancanegara. Tentu saja koordinasi, kolaborasi terkait dengan peningkatan kualitas akomodasi, kemudian kemudahan aksesibilitas transportasi, dan termasuk juga kesiapan sumber daya manusia, serta tak lupa juga penguatan promosi digital. Saya kira itu, Mbak Nurul.
1: Baik, dari data yang disampaikan tadi Pak Oni, untuk tahun ini kira-kira targetnya itu berapa sih untuk Wisman? Kemudian sudah berapa persen sampai sekarang berarti?
2: Di kami masih belum kita tentukan untuk angkanya, tapi kami sangat optimis angkanya itu bisa lebih tinggi dari tahun lalu sekitar 30%-an, Mbak. Jadi kalau 40.000 sekian di tahun 2025, 30%-nya mungkin sekitar 52 ya. Minggu April ya, nggak bisa hitung-hitungan soalnya. Sekitar 52.000 lah, Mbak. 12.000 kita naiknya, Mbak, dari tahun sebelumnya.
1: Baik kalau begitu. Nah, kemudian Pak Oni, sesuai dengan judul yang kita bawa juga ya, Kota Batu Go Internasional, siapkah? Kalau dari kata-kata Go Internasional, ini kenapa Kota Batu mulai berani membawa label tersebut? Kira-kira indikatornya juga apa aja nih, Pak Oni?
2: Iya, kita lihat beberapa potensi yang tadi sempat saya sampaikan, beberapa kunjungan wisatawan yang bergerak ke arah tempat destinasi wisata alam. Itu rupanya juga mulai menjadi daya tarik unggulan kita ya. Saya berikan contoh ketika kita berdiskusi dengan salah satu wali kota Malaysia yang kebetulan berkunjung di Kota Batu. Itu beliau dengan beberapa rombongannya itu ke Kota Batu itu memang nggak ke tempat wisata buatan saja, tapi lebih sering itu ke tempat wisata alam. 3 kali beliau ke sini. 1, beliau berkunjung terkait dengan spot tourism kita yang para layang itu. Kemudian ada juga bird watching. Jadi beliau itu punya komunitas untuk fotografi burung yang sudah cukup banyak jumlahnya. Dan itu mereka di sekitar Gunung Birus itu di atas yang rutin untuk datang ke Kota Batu. Itu salah satu aja ya Mbak ya. Nah, beberapa teman wisatawan yang datang ke Kota Batu yang seperti dari Arab itu juga ada beberapa, dan mereka memang tersebar di beberapa titik ya. Rata-rata sih memang masih ada yang rencana untuk melanjutkan studinya di Kota Batu, atau ada yang memang murni untuk berwisata di Kota Batu, seperti itu Mbak.
1: Oke, jadi gambarannya itu ya, apa ini yang menarik akhirnya berani untuk menyebut Kota Batu Go Internasional, melihat berbagai potensi tersebut. Kemudian Pak Oni, ini barangkali boleh dijelaskan juga ya, dari kota wisata internasional, mungkin dari para pendengar Sidigir FM perlu nih penjelasan lebih gamblang lagi, visinya itu sebenarnya apa, kemudian konsepnya juga seperti apa kalau menurut dari pemerintah. Silakan Pak Oni.
2: Ya, tahun ini kami mencanangkan khusus untuk pariwisata ya, kita itu canangkan one stop holiday. Jadi kita canangkan one stop holiday itu alasannya apa? Karena berkunjung di Kota Batu itu sudah banyak yang sudah bisa tercukupi, mulai dari wisata alam, wisata buatan, kemudian ada spot tourism, wellness tourism, ada juga wisata budaya. Nah, ini yang menurut kami salah satu keunggulan kami, karena semua akses yang ada di Kota Batu itu nggak terlalu jauh menurut. Semuanya dekat-dekat, nggak? Untuk akses misalkan dari satu titik destinasi wisata ke destinasi wisata yang lain itu memang tidak terlalu jauh sehingga mudah terjangkau. Dan termasuk juga pemenuhan kebutuhan. Semua stakeholder kami, pelaku wisata maupun pelaku sektor akomodasi itu sangat luar biasa dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Sebagai contoh, ketika kita melakukan survei, itu rata-rata mereka itu memang merasa tercukupi untuk pemenuhan kebutuhannya selama berwisata di Kota Batu. Dan sekarang mulai banyak bergeser juga ke arah kuliner ya Mbak. Jumat kemarin beserta Pak Wali Kota dan seluruh jajaran termasuk kami dan para pelaku ekonomi kreatif dan dari Kementerian Ekonomi Kreatif itu menandatangani komitmen bersama sebagai kota kreatif gastronomi. Jadi kita pengembangan terkait dengan kuliner dan gastronomi itu kita akan fokuskan di tahun 2026 ini.
1: Oke. Jadi juga termasuk beberapa target tersebut ya Pak Oni.
2: Ya.
1: Luar biasa. Kemudian, nah setelah mendapat gambaran dari Pak Oni Ardianto, kawan selaku dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, kita juga akan melihat nih dari sisi akademisi. Saya mau geser ke Bu Aprilia. Bu Aprilia dari akademisi ya, barangkali boleh disampaikan juga tuh, apakah tren yang sedang dilakukan di Kota Batu ini memang arahnya itu sudah tepat atau bagaimana nih Bu Aprilia?
3: Ya, baik, terima kasih Mbak Indri atas kesempatannya. Untuk branding ya Kota Batu Go Internasional itu arahnya sudah sangat tepat sekali. Kalau dilihat dari point of view saya, bahwa Kota Batu ini sendiri bisa kita lihat dari berbagai aspek untuk menuju ke arah berlaku internasional gitu. Kalau dari secara teori gitu ya, kalau di pariwisata itu kan ada istilah 6A ya, Mbak, sorry, saya manggilnya Mbak Indri terus, Mbak Nurul.
1: Iya.
3: Ada beberapa komponen yang sudah sangat dipenuhi sekali tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Oni, komponen seperti atraksi wisatanya sendiri yang sudah sangat lengkap, wisata buatan ada, wisata alam, wisata kuliner gitu ya, bahkan saat ini sudah sangat ranjing sekali Kota Batu sebagai sport tourism, menyelenggarakan event-event di sport tourismnya. Karena kalau saya lihat itu teman saya dikit-dikit ke Gunung Bokong untuk melakukan trail run seperti itu. Dikit-dikit ke Gunung Panderman gitu untuk melakukan sport tourism di weekend seperti itu. Dan jadi selain attraction juga ada aspek-aspek lain yang sangat mendukung Kota Batu sendiri untuk internasional, dari aksesibilitasnya di mana lokasi Kota Batu ini dekat dengan Kota Malang dan tentunya terhubung dengan jalan nasional seperti itu. Dan dari segi amenitas ya, banyak hotel yang bisa kita temukan dengan berbagai macam fasilitas dan budget yang bisa dipilih oleh wisatawan mancanegara, restoran, kafe yang semakin ramai saat ini ya. Bahkan kalau kafe kayaknya sudah sangat menjamur kalau di Kota Batu saat ini. Kita tinggal pilih aja mau kafe yang seperti apa, itu. Lalu dari paket-paket wisata juga yang tersedia, yang bisa dijual terkait Kota Batu itu sendiri dan sangat menarik bagi para wisatawan mancanegara. Dan tentunya dari aspek aktivitas yang ditawarkan juga sangat beragam. Jadi kalau aktivitas ini dari wisata alamnya ada petik apel, dari para layang, camping, tadi dikatakan Pak Oni juga malah sekarang ada bird watching begitu ya Pak. Nah ini sangat beragam dari segi diversifikasinya untuk kegiatan ditawar kepada wisatawan mancanegara ini sangat menarik, beragam, dan tentunya sangat menjual seperti itu. Apalagi untuk wisatawan mancanegara yang mana mereka kebanyakan tadi mencari wisata alamnya seperti itu daripada wisata buatan. Lalu dari fasilitas pendukungnya gitu ya, jadi dari para pelaku usaha, asosiasi pariwisata, dari dinas pariwisata sendiri yang sangat mendukung kegiatan pariwisata di Kota Batu untuk go internasional seperti itu, Mbak Nurul.
1: Luar biasa. Termasuk Bu Aprilia, ini mungkin boleh dijabarkan juga ya, ukurannya sebuah destinasi bisa disebut bertaraf internasional ini apa saja? Karena tadi kalau salah satunya yang disebutkan ya, ini juga soal kunjungan wisatawan asing tuh. Tapi kalau untuk yang lainnya lagi, apa saja untuk indikatornya boleh disampaikan?
3: Ya, indikatornya bahwa sebuah destinasi atau kota itu bisa go internasional, tentunya kita bisa melihat dari kesiapan destinasi wisata itu sendiri. Jadi misalnya kita bisa lihat dari brandingnya dulu atau unique selling proposition dari Kota Batu itu sendiri apakah sudah kuat. Dan kalau saya lihat sangat kuat sekali karena sudah punya itu branding, city brandingnya. Tadi dari city brandingnya bisa kita lihat bahwa wisata alam yang menjadi prioritas utama. Dan tadi didukung juga dengan sebagai kota kreatif gastronomi. Nah itu semakin menjadi keunikan yang sangat bisa menjual untuk bagi para wisatawan mancanegara. Dan tentunya dari segi aksesibilitas memiliki penerbangan internasional langsung dari berbagai negara. Nah mungkin dari situ Kota Batu belum punya, tetapi kita ada opsi yang lain seperti itu. Dan indikator yang lain menjadi tuan rumah berbagai acara yang berskala internasional gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Oni bahwa event yang ada di Kota Batu saat ini sudah berskala internasional. Jadi sudah sangat mudah sekali sebenarnya Kota Batu ini untuk bisa go internasional gitu. Jadi tinggal eksekusi dikit aja seperti itu. Dan hotel, restoran, spa, dan atraksi wisata yang telah memenuhi standar internasional saya rasa juga tidak sulit untuk menemukan di Kota Batu. Dan tentunya tidak lupa SDM-nya sendiri, SDM pariwisata yang sudah terbiasa melayani wisatawan asing dari berbagai negara gitu. Okay. Dan tadi terkait promosi atau yang saat ini tentunya promosinya harus mengarah ke digital tourism ya, Mbak. Mbak Nurul dan Pak Orni. Jadi karena saat ini kita sudah sangat gencar dengan digital tourism, tentunya kita harus mengikuti tren-tren yang ada di dunia digital, di sosial media. Memang kita nggak bisa menutup mata bahwa saat ini Gen Z itu memang yang mengambil peran di platform ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita dari akademisi, dari pemerintahan, kita juga bisa mengikuti tren-tren digital tourism yang mana untuk mendukung kekuatan dari sebuah destinasi wisata agar bisa go internasional. Seperti okay. Itu, Pak Nurul.
1: Baik, Bu Aprilia, itu untuk penjelasan dari sisi akademisi. Kita masih di segmen pertama untuk seluruh narasumber, masih di pengantar dulu ya. Untuk Anda juga kawan, kita masih ada beberapa segmen, pastinya buat Anda yang mau tanya-tanya juga, boleh untuk Anda join bersama kami di 0811 kita 360911. Kita jeda sejenak, dan pastinya kawan tetap bersama kami, kita masih bahas soal Kota Batu Go Internasional, siapkah?
0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut Kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Mpu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Mpu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, kita masih di Ijen Talk ya. Kita ngobrol soal Kota Batu Go Internasional siapkah. Nah, tadi di awal kita sudah mendapat penjelasan ya bagaimana gambarannya untuk di wilayah Kota Batu, termasuk juga dari sisi akademisi seperti apa. Dan tadi kalau yang menarik ya, termasuk beberapa indikatornya, saya mau tanya lagi nih ke Pak Oni. Kira-kira upaya apa saja nih Pak Oni yang sudah dilakukan ya untuk memenuhi indikator Go Internasional? Tadi kan yang disebutkan ada infrastruktur pendukung gitu ya, entah transportasi, lain sebagainya, termasuk juga SDM dari pariwisata tadi yang sempat disinggung. Karena biasanya kalau wisatawan internasional ini apakah ada treatment tertentu atau bagaimana? Karena bahasanya pun kan juga beda ya. Gimana tuh Pak Oni?
11: Ya, selain tadi yang sudah kami sampaikan, itu memang ada beberapa kegiatan, termasuk promosi dan melakukan travel talk juga dengan beberapa pelaku usaha travel yang ada di mancanegara. Tahun lalu Mbak, kita mengundang beberapa travel agent yang dari Malaysia untuk berkunjung ke Kota Batu dan melihat beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Batu, sekaligus kita berbagi konten terkait dengan Kota Batu itu sendiri. Dan alhamdulillah dari 19 travel agent itu sudah ada beberapa yang sudah melakukan kerjasama dengan beberapa travel agent yang ada di Kota Batu ataupun yang ada di Malang Raya. Meskipun itu mereka bekerjasamanya dengan kota lain, tapi ada beberapa yang memang masuknya ke Kota Batu. Sebagai contoh, ada beberapa yang mau berkunjung ke Gunung Bromo misalkan, itu dari mereka hari pertama, hari kedua itu ke Kota Batu, selanjutnya bergeser ke destinasi yang lain. Nah, ini salah satu strategi kita menggandeng travel agent yang ada di luar negeri ya. Kemudian bekerja sama juga, kita menjadi salah satu anggota dari Tourism Promotion Organization yang ada di Busan. Anggotanya adalah negara-negara Asia Pasifik, kalau nggak salah sekitar 197 kota yang ada di Asia Pasifik itu menjadi anggota dari Tourism Promotion Organization. Beberapa kali kita melakukan diskusi, sharing terkait dengan strategi promosi pariwisata dan apa yang akan kita lakukan itu sudah ada agendanya setiap tahunnya. Contohnya di tahun 2025 itu ada stasiun radio yang ada di Busan, yang ada di Korea, yang berbahasa Inggris itu sudah mempromosikan Kota Batu dalam kurun waktu, kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan itu Pak. Jadi sudah melakukan promosi melalui radio-radio yang ada di Busan. Kemudian juga strateginya ada tambahan strategi juga, salah satunya kita menayangkan video profil Kota Batu itu di beberapa kota yang ada di Korea. Jadi ada beberapa videotron yang memang bisa dimanfaatkan untuk promosi kota. Nah, ini salah satu manfaat kita menjadi berjejaring dengan teman-teman yang ada di Tourism Promotion Organization. Bahkan kita juga video profil kita itu juga kita sharing juga ke beberapa anggota yang ada di Tourism Promotion Organization. Dan alhamdulillah responnya cukup baik. Tahun ini kita konsen pada pengembangan wisata yang green tourism. Jadi juga termasuk memanfaatkan kalau di Kota Batu yang kita promosikan itu terkait dengan zero waste ya. Ada beberapa destinasi wisata yang sudah menerapkan zero waste di destinasi wisatanya, contohnya di Selekta itu cukup luar biasa, termasuk juga ada di sektor akomodasi juga ada yang sudah menerapkan zero waste. Nah, promo-promo semacam ini atau kegiatan-kegiatan kepedulian terhadap lingkungan itu ternyata bisa menjadi daya tarik ya luar biasa bagi wisatawan, karena mereka lebih care, lebih peduli untuk datang ke kota yang memang konsen terkait dengan sustainable development yang ada di kotanya. Nggak sekedar membangun tempat wisata, tapi tetap mempertahankan ekosistem yang ada. Gitu.
10: Oke, dari segi promosi luar biasa sekali kawan ya. Itu untuk yang sudah dilakukan. Dan kemudian kalau dari segi fasilitas dan lain sebagainya, persiapan di wilayah Kota Batu juga seperti apa tuh Pauni?
11: Iya, memang tidak bisa dipungkiri kesiapan terkait dengan SDM ada di Kota Batu. Kalau mungkin di hotel-hotel mungkin sudah siap ya, tapi memang ada beberapa wisatawan yang cenderung lebih memilih untuk tinggal di desa-desa wisata kita, yang mungkin itu perlu dilakukan pembinaan terkait dengan SDM-nya. Jadi kita tahun lalu juga sudah melakukan pembinaan bagaimana kita mulai dari menata bed-nya, kemudian menata amenities-nya seperti apa. Enggak sekedar menaruh kuncinya di bawah keset ya Mbak, selama ini mungkin seperti itu ya pengalaman kita sewa villa ya. Tapi sudah bagaimana mereka prepare, bagaimana menyambut wisatawan yang dari mancanegara itu idealnya seperti apa. Itu juga sudah kita lakukan, meskipun memang tidak secara keseluruhan, tapi memang ini PR kita bersama. Tentu saja kita juga perlu support, perlu dukungan dari semua stakeholder kita, dari PHRI, dari pelaku destinasi wisata, kemudian dari beberapa tempat desa wisata ya, yang tadi sempat saya sampaikan, termasuk juga pengelola villa yang tergabung dalam IKSA, Ikatan Homestay Indonesia, itu juga sangat luar biasa dalam melakukan pengembangan SDM. Dan yang tak kalah penting, Pak Wali Kota sekarang sangat konsen terkait dengan pengembangan infrastruktur. Tahun ini kita melakukan beberapa perluasan jalan, kemudian perluasan pedestrian, sehingga wisatawan yang datang ke Kota Batu itu bisa lebih nyaman lagi untuk bisa jalan di
12: sekitar kota Batu seperti itu, Mbak.
10: Oke, baik. Itu untuk gambarannya. Kembali saya mau ke Bu Aprilia juga nih. Tadi sudah digambarkan ya, masih ada beberapa memang tantangannya soal SDM, tapi kalau untuk soal infrastruktur sekarang ini sudah mulai berjalan ya, salah satunya juga pedestrian. Karena kalau melihat banyak wisman itu memang sukanya itu jalan kaki. Nah, Bu Aprilia, ini mungkin boleh disampaikan juga dari tantangan tadi yang disebutkan, barangkali kalau dari akademisi ada nih yang bisa digunakan sebagai solusi, atau kiranya di Kota Batu apa ini yang perlu dilakukan agar pengalaman wisatawan jadi bisa lebih berkualitas, Bu Aprilia?
13: Jadi dari tantangan tadi dari segi SDM gitu ya, karena kalau dari data ternyata memang wisatawan mancanegara ini lebih tertarik untuk berkunjung ke desa-desa wisata gitu ya, karena memang karakteristiknya mereka mencari sesuatu hal yang lebih autentik gitu ya, lebih tradisional seperti itu. Jadi sebagai pengelola desa wisata memang sebaiknya selain dari bahasa asing itu juga harus didukung oleh sertifikat kompetensi yang saat ini bisa diakses melalui PNSP seperti itu. Jadi kalau untuk skema-skemanya bisa dipilih tergantung dari kebutuhan setiap pelaku wisata. Jadi misalnya kalau dibutuhkan skema guiding karena kebutuhan di desa wisatanya sudah ada guide-nya gitu ya, tetapi tetap harus didukung dengan sertifikasi kompetensi, itu akan lebih terpercaya seperti itu, atau lebih reliable seperti itu, Mbak Nurul. Dan selain itu juga sebagai seorang pengelola destinasi wisata, kita juga harus melek terhadap tren saat ini tadi. Kita tetap harus mengikuti era digital tourism yang sudah sangat masif seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa lagi menutup mata bahwa digital tourism itu tidak penting, sangat penting sekali, karena semuanya sekarang marketing menggunakan digital tourism. Dan juga ada usaha-usaha lain yang bisa kita lakukan terkait digital tourism ini, misalnya bisa mengundang travel vlogger untuk meliput event di Kota Batu ataupun meliput destinasi wisata di Kota Batu seperti itu, Pak Nurul. Jadi harus dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi agar pelaku wisata ini bisa mengembangkan ilmunya, mendapatkan ilmu baru juga, selalu upgrade ilmu seperti itu.
10: Oke. Kemudian Bu Aprilia, dari beberapa catatan ini tadi, salah satunya juga sertifikat kompetensi ya, yang cukup
13: potensi,
10: yang cukup penting begitu. Kemudian kalau dari hal yang lainnya lagi, Bu Aprilia, barangkali ada yang perlu untuk dibenahi juga, atau apakah di wilayah Kota Batu ini sudah cukup bagus dibandingkan dari beberapa daerah lainnya juga, kalau sepengetahuan dari Bu Aprilia?
13: Ya, baik. Kalau kita lihat Kota Batu ini yang secara tadi dari 6A tadi itu sudah sangat memenuhi gitu ya. Hanya saja kita tinggal mempoles lagi, mengupgrade lagi dalam hal transportasi massal. Jadi mungkin wisatawan asing itu juga bisa merasakan bagaimana transportasi lokal yang ada di Kota Batu gitu ya. Karena mereka selain suka jalan kaki, mereka juga sangat menyukai memanfaatkan transportasi massal. Jangankan yang wisatawan mancanegara, saya sebagai wisatawan lokal pun sebenarnya sangat senang sekali menggunakan transportasi umum gitu ya. Hanya saja kadang memang merasa kesulitan kalau dari Malang kita mau naik transportasi umum, itu ada sekarang Transjatim gitu ya. Cuman itu kan hanya ada satu pilihan seperti itu. Nah, sebaiknya memang ada diadakan transportasi massal yang terintegrasi, yang bisa diakses dari bandara, dari spot-spot di hotel, dari Kota Malang yang sebagai saat ini biasanya sebagai kota transit sebelum mereka menuju ke Kota Batu seperti itu.
10: Oke, baik. Itu untuk penjelasannya. Kemudian untuk seluruh narasumber, ini tadi ada yang mau join ya. Tadi ada Bu Rani, Pak Dimas, termasuk juga Pak Yudi tadi yang mau calling, yang mau sambung di telepon. Kita masih coba hubungkan dulu dengan Pak Yudi. Sudah terhubung dengan saya? Halo, selamat pagi Pak Yudi.
14: Selamat pagi.
10: Iya.
14: Iya, Kota Batu yang sangat menarik.
10: Silakan.
14: Jadi kalau kita bicara tentang go internasional, mestinya tidak terlepas ya dari standar internasional itu sendiri gitu loh. kalau itu belum kita miliki, berarti kita hanya punya keinginan. Tapi untuk upaya seperti itu tuh belum terlaksana dengan baik kalau saya lihat. Seperti standar-standar ISO ya, 21401 itu adalah satu keselamatan ya, kenyamanan di sana, pelayanan ya, keberlanjutan, itu ada standarnya gitu loh. Dan aksesibilitas ya, aksesibilitas kan kita masih kurang sekali. Kita baru mengandalkan apa namanya transportasi internasional itu ya kereta api ya, orang dari Jakarta, orang dari mana itu datang ke Malang itu pakai kereta api gitu loh, turis-turis itu. Kemudian akses daripada pesawat ya, dari udara itu kan kita belum internasional gitu. Nah, upaya untuk ke situ itu Kota Batu kelihatannya belum ada upaya bagaimana menggugah kebijakan pemerintah apa namanya tingkat satu gitu loh, ke arah itu. Mungkin menunggu nanti Malang Raya bangkit itu baru bisa itu jadi internasional kita punya. Kalau itu semua belum tercapai, saya kira kita punya keinginan ke situ boleh-boleh aja gitu loh. Ya, keselamatan, aksesibilitas. Karena di Kota Batu kan kalau kita mau ke Paralayang itu jalannya itu berbahaya juga, itu sempit, turun naik ya berbahaya gitu. Itu yang belum kita penuhi di sana. Jadi kita ngomong internasional aja itu juga ya standarnya itu masih jauh gitu. Coba diupayakan bagaimana caranya itu aksesibilitas ya, transportasi ya internasional itu gitu loh. Ya toh. Jadi kalau kita punya spot-spot turis itu memang banyak gitu loh. Tapi untuk menunjang ke sana itu kita masih jauh gitu. Terima kasih, selamat pagi.
10: Baik, terima kasih. Itu kalau menurut dari Pak Yudi. Nah, ini seperti apa Pak Oni barangkali yang bisa menjawab?
11: Ya, terima kasih masukannya Pak Yudi. Memang kalau misalkan kita mau menyampaikan bahwa kita masih jauh dari pengembangan kota sebagai destinasi wisata internasional, ya memang ada beberapa kelemahan. Tapi tadi yang disampaikan salah satu contohnya terkait dengan penerbangan, aksesibilitas penerbangan pesawat, itu kami bulan lalu sudah berkirim surat ke pengelola bandara, ke kepala OPD bandara, juga kami tembuskan juga ke kepala dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur, karena terkait dengan jumlah penerbangan ke Malang, terutama yang aksesnya bisa diakses untuk ke Kota Batu, itu kan memang mengalami penurunan jumlah penerbangan. Nah, ini kami melakukan koordinasi, negosiasi. Kami sangat berharap agar ada penambahan penerbangan. Memang kalau terkait dengan kesiapan bandara, misalkan sebagai bandara internasional, itu memang masih memerlukan kajian yang lebih lanjut lagi, dan tentu saja dengan kondisi saat ini mungkin harus dipertimbangkan yang lebih matang lagi. Kemudian terkait dengan aksesibilitas ke beberapa destinasi wisata, tadi dicontohkan Gunung Banyak, itu memang aksesnya memang cukup apa ya, memang agak tinggi ya, karena di posisi take off ketinggiannya itu kan cukup tinggi, sekitar 200. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, karena mayoritas lahannya itu memang bukan lahan dari pemerintah kota, tapi dari perhutani, dan juga ada yang dari desa dan masyarakat. Nah, ini terima kasih masukannya, kami coba untuk lakukan mitigasi risiko, karena selama ini alhamdulillah kalau terkait dengan risiko untuk aksesnya, khususnya untuk akses ke Gunung Banyak, kami masih belum ada, masih zero lah kalau terkait dengan accident-nya ya, kecuali yang di sekitarnya. Kalau yang di sekitarnya itu kan bukan wisatawan, seperti itu.
10: Oke. Baik, itu penjelasan dari Pak Oni. Terima kasih. Dan kawan, ini masih ada satu segmen kembali untuk seluruh narasumber, kita jeda kembali. Dan untuk Anda kawan, masih ada beberapa pertanyaan dari Bu Rani dan juga Pak Dimas ya, kita hold dulu, kita bacakan nanti di segmen selanjutnya. Kita masih bahas soal Kota Batu Go Internasional, siapkah? Kalau Anda juga kawan mau nimbrung, ini boleh langsung di 0811 3600 911.
0: Guidance for your life, City Guide FM.
15: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Serigen Line 101 FM, Guidance for your life. Kawan, di jam 8 ya, kita masih bahas soal Kota Batu Go Internasional siapkah. Untuk seluruh narasumber, ini tadi ada yang bertanya ya. Coba saya bacakan dulu. Tadi ada Bu Rani. Selamat pagi, Bu Rani. Bu Rani tadi juga menyampaikan, dari Kota Batu Go Internasional, apakah pelaku UMKM lokal sudah benar-benar dilibatkan dalam setiap event besar? Atau justru lebih banyak diisi tenant dari luar daerah? Nah, ini dari Bu Rani. Saya langsung persilahkan Pak Oni barangkali ya. Monggo Pak Oni.
11: Terima kasih. Untuk setiap event, kami selalu melibatkan UMKM lokal. Sangat jarang kita melibatkan UMKM dari luar Kota Batu, kecuali itu yang hadir diundang ataupun yang mandiri. Mandiri itu biasanya tiba-tiba datang aja. Kalau yang murni dari kita, itu kita melibatkan teman-teman dari UMKM lokal, dan tentu saja bergiliran dari UMKM, misalnya dari sektor kriya, kemudian dari kuliner dan lain sebagainya, itu kita gilir. Dan itu mekanismenya diatur dari teman-teman Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Untuk yang setiap event yang terutama yang dilaksanakan oleh kita, yang oleh pemerintah, itu pasti melibatkan UMKM lokal. Bu Rani, terima kasih.
10: Oke, seperti itu Bu Rani ya untuk jawabannya. Kemudian ini coba saya scroll lagi, tadi itu Pak Dimas juga menanyakan, Kota Batu ini kan dikenal dengan udaranya yang sejuk. Bagaimana pemerintah untuk menjaga pembangunan wisata ini tidak justru mengurangi kualitas lingkungan yang menjadi daya tarik utamanya? Waduh, ini dari Pak Dimas sepertinya juga ke Pak Oni nih. Gimana nih dari pemerintah, Pak Oni?
11: Iya, terima kasih. Terkait dengan luasan Kota Batu itu kan sekitar 217.000 km persegi. Itu memang 60% itu adalah lahan hutan ya Pak, lahan yang miliknya perhutani, di mana memang itu sudah tidak bisa dilakukan pengembangan lagi. Tersisa sekitar 40% yang bisa dilakukan untuk hunian usaha, ruang terbuka hijau.

0: di tahun 2024 kalau nggak salah di akhir, dan itu memang perlu komitmen bersama terkait dengan pengembangan destinasi wisata, kemudian perumahan ataupun lahan pertanian. Itu memang harus kita lakukan komitmen bersama supaya memang benar-benar bisa terjaga terkait dengan penataan ruangnya. Karena memang tidak bisa dipungkiri kondisi real di lapangan. Ada misalkan rumah ataupun perumahan yang sudah dibangun tapi masih belum memiliki izin. Hal-hal semacam itu tidak bisa hanya dari pemerintah kota, tapi juga dari masyarakat yang memang berkomitmen untuk bisa menjaga lingkungannya. Memang tadi betul yang disampaikan oleh Pak Dimas, modal kuat kita itu memang alam ya.
1: Yeah.
0: Kalau udara kita yang dingin, yang mungkin akhir-akhir ini bisa mencapai 13 derajat, 14 derajat, itu salah satu andalan Kota Batu dibandingkan destinasi wisata yang lain. Kalau memang mungkin terlalu banyak alih lahan, yang itu pasti akan sangat berpengaruh untuk kesejukan Kota Batu itu sendiri. Ya, terima kasih. Dan itu juga menjadi komitmen dari wali kota, bapak wali kota dan bapak wakil wali kota terkait dengan pengembangan lahan ya. Beliau sangat konsen terhadap itu.
1: Oke. Baik, kemudian kalau untuk aktivitas wisata, perizinan wisata itu lain dari Diskominfo, dari Disparta, Pak Oni. Kalau untuk perizinan-perizinan tersebut,
0: perizinan melalui sistem yang ada di Dinas Perizinan dan Satu Pintu itu, Mbak, melalui OSS itu.
1: Oke, tapi juga termasuk dikawal, Pak, ya, kalau itu merupakan tempat wisata.
0: Ya, itu selalu ada monitoring dari teman-teman perizinan, kemudian dari Satpol PP, dan juga dari OPD teknis terkait, misalkan dari Dinas Perumahan terkait dengan bangunannya.
1: Oke. Baik, seperti itu ya Pak Dimas tadi yang menanyakan bagaimana untuk bisa menjaga kesejukan Kota Batu. Kemudian saya juga mau ke Bu Aprilia. Nah, Bu Aprilia, tadi melihat dari pertanyaannya Pak Dimas juga ya, kalau di Kota Batu ini, kalaupun nanti fokusnya justru terlalu ke event-event besar, apakah barangkali ada resiko gitu yang nanti akan dihadapi di wilayah Kota Batu? Dan sekarang ini kan kalau kita ketahui juga ada konsep sustainable tourism. Nah, itu seperti apa, Bu Aprilia?
2: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Nurul. Betul sekali. Ketika kita membicarakan tentang lingkungan itu dan keberlanjutan dari sebuah destinasi, itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Jadi, prinsip dari pariwisata berkelanjutan itu sebenarnya adalah bukan hanya memperhatikan lingkungan saja terkait pengelolaan sampah seperti itu ya, tapi juga memperhatikan aspek lain seperti dari sosial budayanya dan juga dari aspek lain seperti apakah masyarakat lokal dan juga UMKM ini bisa terlibat secara nyata dan berkontribusi terhadap pengelolaan sebuah destinasi wisata. Salah satu contoh kecil mungkin yang bisa kita lakukan gitu ya secara bertahap. Jadi mungkin di sebuah desa wisata itu tidak bisa langsung mengaplikasikan pariwisata berkelanjutan secara sempurna. Kita bisa bertahap dulu. Jadi kita libatkan semua pihak di desa wisata itu agar mereka bisa mendapatkan keuntungan bukan secara ekonomi, tapi juga mendapatkan keuntungan-keuntungan lain dari sebuah pengelolaan destinasi wisata itu. Misalnya, mereka bisa mendapatkan jejaring yang lebih luas, mereka bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lain yang mungkin kalau mereka tidak bergabung dengan Pokdaris atau kelompok sadar wisatanya, mereka tidak bisa mengikuti peningkatan kapasitas diri seperti itu. Jadi UMKM ini memang sangat berperan penting dalam mendukung pengelolaan sebuah destinasi wisata, karena dengan UMKM ini kita bisa memberdayakan mereka, mensejahterakan masyarakat dan juga ekonomi warga sekitar. Seperti itu, Mbak Nurul.
1: Oke, luar biasa sekali. Karena memang bukan hanya fokus pada target ya, tapi juga termasuk dampak-dampaknya pun juga perlu untuk diperhatikan gitu, Bu Aprilia.
2: Ya, jangan sampai hanya menguntungkan wisatawan mancanegara saja, tapi juga kita sebagai pengelola unsur

0: unsur pentahelix pun juga harus dipikirkan apakah berdampak secara positif seperti itu.
1: Oke, kemudian Bu Aprilia mungkin boleh di-share juga nih tadi soal dampak positif. Kira-kira kalau sebuah kota menjadi go internasional, kira-kira kalau sudah go internasional yang positif itu kira-kira gambarannya seperti apa?
0: Baik, tentunya dampak positif ketika sebuah kota itu sudah go internasional yang akan bisa berdampak secara signifikan adalah dari kunjungan wisatawan mancanegara yang akan terus meningkat seperti itu ya. Dan tentunya ini akan berdampak pada brand image sendiri akan semakin positif di mata masyarakat bahwa Kota Batu semakin dikenal oleh masyarakat luas secara tingkat internasional, mempunyai brand image yang sangat baik dan mempunyai unique selling proposition itu tadi. Dan kita nggak perlu, selanjutnya kita nggak perlu promosi yang terlalu jauh, walaupun memang promosi harus tetap secara kontinu dilakukan, seperti itu ya. Orang akan sudah punya di mindsetnya ketika mereka ingin melakukan wisata, mereka punya mindset, oh ya saya pengen ke Batu, saya ingin mengulangi. Mereka memiliki pengalaman wisata yang tidak bisa dilupakan tentunya, dan melakukan kunjungan ulang. Nah, itu yang penting. Wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, mereka dampak positif dari go internasional Kota Batu ini, kita bisa ngebus pengalaman wisatawan menjadi lebih positif dan bisa melakukan kunjungan ulang atau revisit di sebuah destinasi wisata.
1: Oke. Luar biasa. Baik, untuk seluruh narasumber, ini kita sudah ada di segmen terakhir juga ya. Nah, untuk sebelum kita tutup, saya mau minta dari masing-masing narasumber memberikan closing statement dari apa yang sedang kita bahas pagi hari ini, Kota Batu Go Internasional. Siapkah? Nah, ini saya mau mulai dari Pak Oni dulu. Silakan Pak Oni.
2: Ya, terima kasih. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara menurut kami itu bukan sekedar angka ya, bukan angka statistik saja, tetapi merupakan indikator meningkatnya kepercayaan dunia terhadap Kota Batu sebagai destinasi wisata yang berkualitas. Tantangannya adalah bagaimana momentum ini dapat dijaga dan agar menjadi tren yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami dari pemerintah Kota Batu tentu sangat berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat, stakeholder, seluruh pelaku pemangku industri pariwisata agar tren ini bisa berjalan dengan baik dan kepercayaan dunia industri pariwisata terutama wisatawan mancanegara itu semakin baik juga, dan tentu saja endingnya pada kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Demikian Mbak Nurul.
1: Oke, luar biasa. Kemudian Bu Aprilia, silakan Bu Aprilia.
0: Ya baik, terkait Kota Batu Go Internasional ini tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Saya yakin pasti Pak Oni ini merupakan suatu pekerjaan yang besar ya Pak ya. Tetapi bukan juga tidak mungkin ini tidak bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan karena modal Kota Batu itu sendiri sudah punya semua ya. Tadi seperti kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, hanya saja tinggal kita kerja lebih keras lagi, kita semakin bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan unsur-unsur pentahelix tadi, agar kita semua bisa bekerja sama secara terintegrasi, karena ini penting sekali ya, koordinasi antara pemerintah, pelaku wisatawannya, dengan akademisi, dengan UMKM, dan lain sebagainya, itu sangat penting sekali agar kita semua punya visi dan misi yang sama. Dan tentunya tadi kita harus kuatkan dalam segi aksesibilitas dan SDM pariwisatanya juga, dan juga dari segi promosi ataupun dari digital tourism marketingnya itu harus betul-betul kuat sekali agar kita tidak kalah dengan kota-kota lain yang mungkin sudah kita kenal secara luas bahwa Kota Bali itu go internasional, Kota Jakarta, Labuan Bajo bisa lebih dikenal oleh wisatawan mancanegara, tapi kita juga bisa untuk mencapai di titik ataupun taraf internasional juga seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Aprilia. Kawan untuk sama-sama, di pagi hari ini ya kita bahas soal Kota Batu Go Internasional, siapkah? Dan semoga ya ikhtiar Kota Batu untuk menuju panggung internasional benar-benar menghadirkan manfaat yang berkelanjutan, bukan hanya bagi sektor wisata tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber, Pak Oni, Bu Aprilia.
0: Terima kasih Mbak Nurul, Pak Oni terima kasih sharingnya.
1: Baik, terima kasih juga kawan untuk Anda pendengar.

3 FM yang sudah simak, termasuk yang tadi ikut join untuk nimbrung ya. Saya Nurul Fitriani pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus ikuti IGN Talk hanya di Siri Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah, kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
10: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
9: Tantangannya dihadapi.
11: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
9: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
9: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 9 kita masih di IGN Talk ya. Kalau tadi sudah selesai sesi diskusi bersama dengan dua narasumber yang tadi sempat kita bahas ya di wilayah Kota Batu, yang kabarnya sudah akan go internasional. Sudah siapkah? Tadi bersama dengan Pak Oni Ardianto selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, dan juga dari akademisi kawan ada Bu Aprilia Rahmadian dari Ketua Program Studi D3 Perjalanan Pariwisata Universitas Merdeka Malang. Kalau Anda pengen simak ulang kawan untuk lengkapnya, Anda bisa cek ya di kanal YouTube Radio Sedigait 911 FM. Karena juga luar biasa melihat perkembangan di wilayah Kota Batu yang memang sudah terkenal dengan destinasi wisatanya sebagai kota wisata, kemudian juga sudah sepantasnya memang sepertinya untuk bisa go internasional. Dari apa yang sudah dilakukan tadi, promo-promo wisatanya juga cukup luar biasa ya. Tidak dilakukan di Indonesia saja, bahkan kerjasama sudah dilakukan dengan berbagai pihak yang ada di luar negeri. Kemudian juga meskipun begitu masih ada beberapa tantangan untuk di dalam negerinya atau untuk di wilayah Kota Batu sendiri ya, soal fasilitas, infrastruktur dan lain sebagainya, ini memang masih menjadi tantangan tersendiri. Cuman sepertinya juga cukup optimis kawan ya di wilayah Kota Batu untuk bisa go internasional. Mungkin kalau dari Anda nih sudah pernah coba untuk hadir di wilayah Kota Batu, mencoba tidak hanya untuk wisatanya tapi juga berbagai eventnya yang skalanya internasional, nanti boleh nih untuk Anda sharing-sharing bersama Sedikit FM. Termasuk ya beberapa hari terakhir kita juga terima kabar memang di wilayah Kota Batu di akhir bulan Juli kali ini sampai di awal Agustus nanti banyak event yang ada di wilayah Kota Batu. Kalau sekarang ini yang sedang berlangsung itu ada di wilayah Gunung Banyak ya. Nah ini ada para layang. Kemarin cukup banyak juga tuh pendengar Sedikit FM yang menanyakan bisa nontonnya di mana, kemudian juga untuk di lokasi sekitar jam berapa saja. Kita sudah sampaikan ya beberapa kali kalau untuk yang di wilayah Kota Batu event internasional yang bisa Anda saksikan kali ini tuh memang para layang. Cuman ya tergantung cuaca untuk pelaksanaannya. Kemudian juga selain tergantung cuaca ya, mereka akan mulai take off ini sekitar jam berapa saja. Itu kalau kemarin informasi dari reporter Asrur menyampaikan memang ini tidak bisa disesuaikan dengan jadwal kadang, karena ya sekali lagi menyesuaikan dengan cuaca. Kemudian juga untuk spot ya atau view yang cukup menarik yang direkomendasikan kemarin bersama dengan reporter Asrur, kabarnya bisa di area di area Payung ya. Nah itu kan banyak tikungan-tikungan, kemudian juga banyak UMKM di sana, warung-warung. Kalau dari lokasi para layang ini Anda juga bisa melihat kawan dari para atlet para layang untuk bisa take off ya dari Gunung Banyak, kemudian bisa landing. Tadi untuk lapangannya, lapangan mana nanti saya coba cek kembali. Untuk yang lainnya lagi nih, dari Anda yang sudah punya informasi di wilayah Kota Malang ya, tidak hanya di wilayah Kota Batu juga, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Hari ini hari Sabtu, akhir pekan, biasanya disertai dengan beberapa kegiatan. Kalau dari Anda ada update-nya, boleh untuk Anda share bersama kami di 0811-3600-911. Tadi untuk di wilayah Kota Malang juga ya, ada kegiatan Napa Tilas, kawan dari Mas Trip. Ini dari para generasi pahlawan Trip ya, yang melakukan Napa Tilas start dari Balai Kota jam 6:30 pagi tadi. Finishnya di area pahlawan Trip. Jalan Pahlawan Trip sekarang seperti apa di jalurnya? Mungkin boleh untuk Anda share, sudah sampai finish kah? Anda boleh sampaikan juga nih infonya di 0811-3600-911.
1: Wisdom. Pertama, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, kemudahan kepada diri saya. Saya dari kampung yang di sana, di Kediri, lerengnya Gunung Wilis, anak dari buruh tani, dulu menggarap tanahnya orang, dapat bagian, memelihara sapi, kambingnya orang. Rasanya untuk bisa sekolah dan sebagainya itu kecil peluangnya. Sehingga saya 7 bersaudara itu hanya saya sendiri yang kuliah. Ketika SMA saya bukannya di matematika itu pelajaran yang tidak harus banyak menghafal, sehingga saya itu tidak punya buku dulu di sekolah itu untuk beli buku yang paling hanya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Agak unik ketika mau tes perguruan tinggi, karena tidak boleh kuliah sebenarnya oleh ibu saya, tapi saya merayu ibu saya. Saya rayu, bu, saya mau kuliah, apa toh yang menggunakan untuk membayar, gini aja. Nanti karena kuliahnya D3 dapat beasiswa. Tinggalnya saya numpang di Budi. Saya tidak tahu rumahnya Budi yang mana, belum tahu. Pokoknya itu terakhirnya, ya udah tidak apa-apa. Buatnya doakan. Mau tes yang dipikir apa? Mau tes itu tidak pernah punya baju kan? SMA tidak pernah punya baju untuk selain seragam sekolah. Sehingga yang dilakukan ya harus cari pinjaman ya baju untuk tes. Sampai kuliah pun karena tidak punya baju jadi punya akal. Itulah orang kepepet akhirnya kreatif di situ. Kenapa saya sebut menjadi kreatif? Karena punyanya bajunya itu kalau adanya pramuka abu-abu putih, biru putih. Sehingga ketika bawahnya coklat, atasnya harus putih. Itu kuliah pertama gitu karena tidak punya baju yang lain, jadi dikombinasi. Ketika semester 3 mikir lagi ini apa yang harus bisa digunakan untuk bayar, makanya saya ikut jadi nelayan di Muncar. Nelayan di Muncar itu ke laut, suatu saat pernah ke Samudra Australia karena katanya ikan di sana banyak, mencari ke sana, sampai di tengah laut menebar jala itu kena ombak, perahunya tabrakan. Bawa dua perahu kan biasanya tabrakan perahunya sehingga patah mesinnya. Nah itu enggak bisa kembali ke Muncar, terdamparlah di Bali. Itu perjuangan untuk bisa kuliah. Nah, terus akhirnya dapat uang itu untuk bayar SPP. Masih sisa 40.000, saya ingat, sisa 40.000. Apa yang saya lakukan? Saya belikan kambing supaya nanti ketika bayar SPP berikutnya kambingnya besar. Ternyata diuji, ada ujiannya apa kambingnya mati. Tidak jadi bisa digunakan untuk bayar sekolah. Setelah S1, saya ke S2 itu agak panjang karena setelah S1 saya dirikan bersama teman-teman dirikan Surya Buana itu. Berempat dulu mendirikan Surya Buana. Baru kuliah di ITB dan bersyukur biasa diterpa dengan cara begitu. Kuliah pun cepat selesai, itu yang saya bersyukur. Tapi semua saya nikmati dan ternyata itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan pola itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari KU Radio Jember, saya Raffiana. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus memprioritaskan penanganan krisis air bersih di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari yang masih terdampak kekeringan. Sepanjang 2 hingga 30 Juli 2026, PMI telah melakukan 16 kali distribusi air bersih dengan total 74.000 liter. Ketua PMI Kabupaten Jember, Zainullah, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk respon cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih disalurkan secara berkala guna memenuhi kebutuhan minum, memasak, hingga sanitasi warga. Setiap distribusi, warga tampak

0: bersama saya Nurul Fitriani. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut sejarah perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP akan diintegrasikan dalam sistem pendidikan daerah untuk jenjang SD dan SMP. Komitmen ini sebagai upaya Pemkot Malang dalam merawat sejarah perjuangan bangsa. Saat ini Pemkot Malang sedang melakukan finalisasi materi pembelajaran itu dan ditargetkan rampung pada tahun ini.
1: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Sebanyak 38 desa di Kabupaten Madiun didorong untuk peningkatan status dari maju menjadi mandiri dalam pemutakhiran Indeks Desa tahun 2026. Rena Metawardani, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun Belang, merujuk catatan Indeks Desa 2025 dari sejumlah 198 total desa di Kabupaten Madiun, sebanyak 160 desa diantaranya telah berhasil meraih predikat desa mandiri, sementara 38 desa tersisa masih tergolong desa maju. Pencapaian ini membuktikan mayoritas desa di Kabupaten Madiun telah mampu memenuhi indikator indeks desa, seperti indikator layanan dasar, ekonomi, sosial, aksesibilitas, tata kelola pemerintah desa, dan lingkungan.
2: Dari Suara Surabaya, saya Arief Kuswardaya. Diskominfo Kota Surabaya menggelar BIMTEK pengelolaan aduan masyarakat untuk petugas Linmas dan pengelola sosial media perangkat daerah. Edi Kristianto, Kadiskominfo Surabaya bilang, setiap aduan tidak hanya dilihat sebagai keluhan, tapi alarm pemerintah untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Ini jadi langkah Pemkot menjadikan aduan warga sebagai dasar evaluasi pelayanan. Menurut Edi, pola komunikasi pemerintah dalam respon aduan belum optimal. Data aduan nantinya juga akan digunakan untuk menyusun prioritas program pemerintah.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigain 91 FM, guiding for your life. Kawan, untuk informasi ya, tadi kita terima kabar juga. Untuk informasi dari beberapa pendengar Sirigain FM, coba saya geser dulu yang di WhatsApp. Selamat pagi, ini tadi ada dari Pak Aman. Pak Aman menyampaikan, musim karnaval bagi yang mau ke Pacet lewat Trawas sebaiknya dihindari. Karena di arah masuk Trawas, setelah tanjakan, yang paling curam itu apa ya namanya lupa. Nah ini informasi dari Pak Aman, ada forbidden, tidak boleh lewat ya, dan disuruh turun ke Pandaan lagi. Jadi sebaiknya lewat di Kejapanan sampai di Mojosari saja. Karena kalau lewat di daerah Trawas ya, setelah tanjakan curam di lokasi itu ditutup karena ada karnaval. Waduh, ada dokumentasinya juga kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini dia daerah Trawas ya, ada karnaval. Sonhornya ini besar ini ya, Anda bisa lihat di visual radio kami sedang saya tampilkan. Terima kasih Pak Aman ya. Mungkin kalau dari pendengar Sidigir FM ada yang mau mengarah ke wilayah tersebut ya, bisa antisipasi dulu. Kemudian ini tadi juga dari Pak Dani. Selamat pagi. Pak Dani juga menyampaikan tadi Ahmad Yani ke selatan, ekornya itu sudah sampai di Ruko Panorama. Depannya apa ini, jungle paddle gitu ya. Oh, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Kondisinya cukup padat berarti Pak ya di daerah Ahmad Yani. Coba saya cek dulu. Ini apakah karena penutupan di Jalan Sarangan ya? Coba saya cek dulu kawan. Tadi itu ada informasi ada penutupan jalan, lokasinya di daerah Sarangan. Oh, tapi masih aman sih sebenarnya kalau untuk yang di daerah Sarangan. Kalau untuk tadi yang dilaporkan oleh Pak Dani di lokasi Ahmad Yani ke selatan, ekor antriannya sudah sampai di Ruko Panorama. Coba saya cek juga nih, Ruko Panorama ini lokasi tepatnya di mana? Apakah efek volume juga di sana? Oh iya kawan, ini kalau untuk yang di daerah sekitaran flyover Arjosari, Anda masuk dalam kota Malang, volume kendaraan sudah mulai tinggi kelihatannya. Volume saja Pak Dani ya, untuk di lokasi atau bagaimana nanti boleh untuk di-share. Mengingat hari ini juga hari Sabtu, kayaknya untuk arah masuk dalam kota Malang sudah mulai tinggi antrian. Kawan akan Anda temui daerah Ahmad Yani turun dari flyover Arjosari ya, langsung menemui antrian kendaraan sejak di Simpang Pulau Sari itu, atau tadi Pak Dani bilangnya di depannya Ruko Panorama. Terima kasih Pak Dani. Mungkin kalau yang sempat pantau juga efek volume sajakah atau yang lain, nanti boleh untuk Anda share. Mungkin untuk bisa hindari ya jalur tersebut karena cukup panjang nih antriannya, Anda bisa pilih juga rutenya Raden Panji Suroso. Di area Panji Suroso memang ada antrian mengarah ke Ela Sucipto dari selatan ke utara. Cuman kelihatannya masih lancar saja ya, antrian hanya di menjelang TL ini kelihatannya. Kemudian untuk informasi kawan, kemarin kita sempat terima kabar akan ada penutupan di area Jalan Sarangan. Nah tadi diingatkan juga oleh Pak Rizky, tadi dari Pak Rizky ya, sempat memberikan informasi daerah Jalan Sarangan ini akan dilakukan penutupan jalan. Untuk kegiatannya nanti sebenarnya masih jam 1 siang sampai di jam 6 petang kawan untuk kegiatannya. Jadi bisa antisipasi dulu, akan ada penutupan jalan juga di daerah Jalan Sarangan. Untuk rutenya kawan, jadi kalau Anda mau mengarah ke area Jalan Sarangan, nanti itu bakal dibelokkan ke Jalan Punten, keluarnya di daerah Tawangmangu. Begitu pula untuk arah sebaliknya ya, untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi nih kawan, seperti apa update di beberapa wilayah lain, kegiatannya maupun juga volume kendaraan, Anda boleh sampaikan hari Sabtu ya. Namanya sudah mulai ada peningkatan arus. Anda boleh share langsung di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Kawan, untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17, pesawat tempur buatan Uni Soviet. Pesawat ini pernah digunakan

0: oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno. Di era itu Indonesia sedang memperkuat kekuatan militernya, termasuk Angkatan Udara. MiG-17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat kota Malang. Kalau Anda dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 91 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di jam 9 kali ini kembali ke beberapa informasi ya tadi yang kita terima via WhatsApp. Coba saya cek dulu. Ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Gusmin. Tadi Pak Gusmin sempat memberikan kabar sekitar jam 7 ya sebenarnya informasinya. Sekitar jam 7 lewat 34 menit, Jalan Bandulan arah ke Mergan tadi itu sempat padat merambat dua arah efek karena ada truk box yang mogok di selatan jalan. Di lokasi juga tadi belum ada petugas ya yang ngatur. Akhirnya dari teman-teman di newsroom juga bantu untuk teruskan ke pihak lantas setempat daerah Sukun ke Ibda Dodi selaku Kanit Lantas Polsek Sukun. Dan ini tadi respon cepat kawan, sudah di update juga. Tadi setelah direspon, terima kasih untuk informasinya. Sekitar jam 8 lewat 41 menit pas dicek di lokasi, anggota lantas melakukan pengecekan di sana, itu sudah nihil untuk kendaraan yang mogok. Tadi yang dilaporkan oleh Pak Gusmin berupa truk box yang mogok di sisi selatan daerah sekitar Bandulan menuju ke Mergan, sudah nihil ya. Dan untuk di lokasi ini tadi saya cek juga dari aplikasi pemantau traffic, sudah lancar. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Aji. Selamat pagi Pak Aji, tadi ada kiriman video pantauan bangunan parkir yang lokasinya di atas saluran irigasi Kadalpang daerah Jalan Semeru. Kawan, itu tidak ada perubahan. Itu anjuran dikasih jatah 1 bulan tapi kok belum selesai. Ini tadi dari Pak Aji, ada video yang dikirimkan. Kalau Anda tahu sekitaran daerah Jalan Semeru, sebelahnya Bakpia Mangkok ya, itu memang sempat dibangun, rencananya bakal ada parkiran. Cuman karena untuk areanya di atas aliran sungai ya, nah ini menyalahi aturan. Dan akhirnya kapan hari itu juga sudah sempat jadi perhatian oleh Pemkot Malang. Untuk sekarang ternyata di lokasi masih sama atau seperti apa, dari Pak Aji ada videonya, Anda bisa lihat di visual radio kami. Baik, untuk papan-papan pondasi masih terpasang gitu Pak ya di lokasi. Meskipun begitu sudah ada banner, memang ada banner berlogokan pemerintah kota Malang. Cuman untuk tulisannya apa ini kurang begitu jelas ya. Nah ini kalau informasi dari Pak Aji, tadi dari teman-teman di newsroom juga sudah disampaikan ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, ada Pak Dandung, disampaikan mohon waktu. Sambil tadi saya cek juga kawan ya, untuk dari bangunan tersebut statusnya sekarang ini seperti apa. Karena kapan hari saluran irigasi Jalan Semeru yang di atasnya didirikan bangunan yang rencananya bakal dibuat sebagai tempat parkir. Nah itu sempat jadi pembahasan. Kalau dari kesepakatan awal, pihak pengelola Pia Mangkok itu sempat berjanji untuk melakukan pembongkaran secara mandiri dalam forum sektor bersama dengan DPPR PKP Kota Malang di tanggal 4 Juni 2026. Kemudian, meskipun di awal ada kesepakatan seperti itu, tapi kondisi lapangan sampai akhir Juli, sampai sekarang, sesuai dengan video dari Pak Aji, itu struktur beton dan juga fasilitas parkir di atas saluran air ini belum juga dibongkar gitu ya oleh pihak pengelola. Kemudian juga kalau saya baca, ini kabarnya untuk penanganan sudah di wilayah Satpol PP pemerintah provinsi, karena di pemerintah kota dinilai mandek gitu ya, akhirnya turun tanganlah Satpol PP pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Itu untuk informasinya. Sambil coba nanti terus kita cek kawan ya, bagaimana juga nih di pihak provinsi. Karena soal kesepakatan pembongkaran mandiri bangunan parkir di atas saluran irigasi Kadalpang, Jalan Semeru, Kota Malang ini belum berujung pada tindakan nyata. Hampir 2 bulan ya memang setelah kesepakatan dibuat, bangunan yang dikaitkan dengan aktivitas usaha di lokasi dekat dengan area yang sedang dibangun ya, Pia Mangkok, ini masih berdiri dan kondisi itu membuat penanganan pelanggaran akhirnya bergeser ke level dari Pemkot Malang ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga dalam informasi terakhir ya, tadi yang sempat saya sampaikan juga, persoalan ini sudah dibahas dalam forum lintas sektor di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPPR PKP Kota Malang di bulan Juni lalu pada tanggal 4. Dan sebenarnya untuk di awal pihak dari pengelola usaha sebenarnya yang mau melakukan pembongkaran secara mandiri, tapi ya sampai sekarang masih mandek gitu. Dan untuk informasi yang lainnya lagi nih, yang di WhatsApp coba saya cek lagi. Ini tadi ada update dari, oh ini tadi juga ada informasi dari Pak Hasan Bisri. Oke, kita geser ke informasi yang lainnya ya. Ini tadi ada informasi juga dari Pak Hasan. Soal apakah ini Pak Hasan?
1: Selamat pagi. Ini bis yang masih ngetem. Ada Havana dan Akas. Untuk yang Havana nopolnya 7186 UB. Yang Akas nggak ketahuan ini soalnya dari pinggir. Masih ada bus yang ngetem itu, jadi terhambat yang mau lurus. Oh, jadi macet. Ini gimana? Sudah dibahas kemarin kok masih tetap ya. Mohon atensi, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Hasan ya untuk informasinya. Ini masih saja ditemui adanya kendaraan berupa bus ya yang ngetem di depan terminal Arjosari. Padahal kemarin sudah dibahas di program Bicen Talk. Kita sudah sampaikan juga Pak Hasan untuk kiriman videonya ya ke Bu Mega dan masih menunggu untuk responnya. Terima kasih Pak Hasan Bisri. Kemudian juga untuk informasi untuk Anda kawan di tahun 2026 kali ini, salah satunya yang pengen investasi yang berupa properti, mungkin kalau Anda takut malah boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan Paramalen yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatimpa Group dan soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen Mitra Investasi Properti Terpercaya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, kolaborasi lintas sektor jadi kunci eliminasi TBC Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan Pemkot Malang bakal terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan TBC sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan eliminasi TB nasional. Menurut Wahyu, sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, nakes, kader, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengurangi tren kasus TBC. Sementara untuk tren kasus TBC di Kota Malang mengalami penurunan dari tahun 2025 yang masih berada di 2.754 kasus turun menjadi 1.284 kasus per 9 Juli 2025. Kawan, tim URC Polda Jatim gencarkan pemberantasan curanmor. Tim unit reaksi cepat URC Polda Jawa Timur berhasil menangkap 206 tersangka kasus pencurian motor sepanjang Juli 2026. Di antaranya 199 pria, 7 wanita, termasuk sejoli dan pasutri dari total 178 kasus. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Roy Hutop Marulamta Ratasi Hombing mengatakan, terhadap 178 kasus kejahatan, 3C yang terdiri dari pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Polda Jatim menjelaskan, operasi pemberantasan kejahatan jalanan akan terus ditingkatkan untuk menjaga keamanan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur. Kawan, Mendagri dorong percepatan government untuk mewujudkan bansos tepat sasaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan integritas data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga akan membuat pemerintah lebih tepat dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Untuk itu, pihaknya mendorong percepatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE

0: atau e-government. Tito juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, aparat kampung, sampai petugas pos pelayanan terpadu atau posyandu untuk mendukung proses pemutakhiran data yang dilakukan tim teknis lapangan. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Saya Mufti Akmal di City Report jam 10 pagi. Baik kawan, untuk cuaca pada hari ini cukup cerah ya. Tidak ada mendung maupun juga tanda-tanda hujan ya. Tapi Anda juga perlu untuk waspada kawan, karena bisa saja ya, kalau pagi hari ini tadi cerah, terik gitu, kemudian nanti siang hari tiba-tiba cuaca juga mendung dan udaranya juga berkabut. Jadi perlu untuk diwaspadai juga. Antisipasi untuk yang sedang berpergian, yang sedang berlibur di akhir pekan ya, mau ke Kota Wisata Batu maupun juga di Malang sekitarnya, antisipasi antrian kemacetan, kepadatan juga di beberapa titik ya. Kalau Anda menuju Batu dari Malang Kota lewat MT Haryono juga ada kepadatan, kemudian di Sengkaling, dan untuk yang di daerah Batu Atas juga belum ada tanda-tanda kemacetan. Begitu kawan, dan Anda masih boleh untuk update seputar traffic maupun cuaca di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, kita bergeser ya, tadi di jam 8:30 pagi ya, di jam 8:33. Ini ada laporan dari Pak Aji mengenai bangunan parkir di atas saluran irigasi Kadalpang, Jalan Semeru, Kota Malang. Nah ini kata Pak Aji, ini tidak ada perubahan kawan, untuk padahal sudah dikasih anjuran ya, sudah dikasih jatah juga 1 bulan untuk menyelesaikan masalah. Tapi sampai sekarang juga belum ada lampu hijau ya, belum ada kejelasan, belum ada pembongkaran. Nah ini kita coba untuk cek dulu ya videonya, bagaimana situasinya di lokasi di Jalan Semeru kawan. Ini untuk bangunan yang dibangun ya di atas saluran irigasi begitu. Dan ini juga tidak boleh ya kawan, karena menyalahi aturan. Nah ini coba kita lihat dulu parkir yang dibangun oleh pihak Cap Mangkok. Nah ini di Jalan Semeru kawan, ini sempat panas ya di bulan Juni kemarin, dan bahkan sampai dibahas juga oleh beberapa lintas sektor di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPU-PRPKP Kota Malang di hari Kamis di bulan Juni kemarin. Nah dari hasil pertemuan tersebut juga sudah didapati kesepakatan ya, kalau dari pemilik bangunan itu akan membongkar secara mandiri. Nah tapi sampai sekarang juga belum dibongkar, karena untuk pembangunan di atas saluran irigasi kawan itu tidak boleh ya. Dan tidak boleh ini kita melihat dari data atau juga sumber. Kita melihat di Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air ya. Jadi sumber daya air itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, setiap pemanfaatan yang dapat mengganggu fungsi prasarana harus memperoleh izin sesuai ketentuan. Nah, kita juga bisa melihat kawan, kalau untuk pembangunan ruang parkir di atas saluran air ini yang di Jalan Semeru ini, bahkan tidak ada izin untuk membangun bangunan tersebut, dan hasil kesepakatan di bulan Juni itu harus dibongkar secara mandiri. Nah tapi sampai sekarang juga masih belum ada titik jelas ini bagaimana untuk pembongkarannya seperti itu.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lho, cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Ya kawan, kita menanggapi ya tentang pembangunan sebuah bangunan lahan parkir ya di atas irigasi air yang di Jalan Semeru kawan, ini oleh pihak Cap Mangkok ya. Dan sempat kemarin beritanya viral juga, memanas di bulan Juni. Karena untuk pembahasan ini itu diperlukan dari lintas sektor kawan. Jadi mulai dari Satpol PP, kemudian juga dari Satpol PP Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, kemudian Balai Besar Wilayah Sungai Brantas ya, sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap saluran irigasi, dan juga termasuk dari Pemkot Malang ini ikut dalam pembahasan ya, dari lahan parkir yang dibangun oleh pihak Cap Mangkok di atas saluran irigasi ini. Untuk Anda yang belum tahu kawan, bangunannya ada di Jalan Semeru ya, kiri jalan. Nah, sehingga di tanggal 28 kemarin ya, di hari Selasa, itu Satpol PP Kota Malang juga turun langsung. Kemudian Pak Heru selaku Kepala Satpol PP Kota Malang kemarin juga ikut meninjau langsung ya di lokasi. Ini bagaimana kelanjutannya, kok belum ada tindak lanjut ya. Padahal sesuai kesepakatan di tanggal 6 dalam forum lintas sektor DPUPRPKP ya, pemilik bangunan itu berkomitmen untuk membongkar bangunannya secara mandiri. Nah itu di tanggal 4 bulan Juni, nah di awal Juni ya. Tapi sampai akhir Juli juga belum ada tindak lanjut. Akhirnya diselidiki dan ditinjau langsung oleh Satpol PP Kota Malang, ini belum ada nih pembongkaran sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Nah karena perkara ini juga masih cukup rumit kawan ya, akhirnya Satpol PP Provinsi Jawa Timur bersama tim PU Sumber Daya Air ya, SDA Provinsi Jatim, juga turun mengecek langsung ke lokasi. Nah dari hasil kunjungan tersebut kawan, didapati bahwa tim PU SDA Provinsi Jawa Timur dan Satpol PP Provinsi Jatim untuk pelanggaran dan penanganan tersebut itu akan ditangani oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Nah, ini disampaikan oleh Pak Heru ya kemarin di hari Jumat. Nah, jadi untuk penindaklanjutan dari pembongkaran bangunan ilegal di atas saluran irigasi air tersebut nantinya juga bukan menjadi kewenangan oleh Satpol PP Kota Malang lagi kawan, tapi menjadi kewenangan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur ya. Dan sampai saat ini juga masih belum ada konfirmasi lebih lanjut kawan. Tapi kalau kita melihat kawan ya, untuk larangan sendiri tidak boleh untuk mendirikan bangunan di atas saluran air ya, itu kita melihat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Nah di sini undang-undang ini juga menjadi dasar untuk pengelolaan sungai, saluran irigasi, dan juga prasarana sumber daya air ya. Jadi memang tidak boleh untuk pemanfaatan yang dapat mengganggu fungsi prasarana. Nah ini kalau nanti irigasinya ditutup, kemudian air juga tidak akan bisa berjalan dengan optimal kawan ya, akan menghambat dari saluran air tersebut. Dan kalau kita juga melihat PP ya nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, ini walaupun objeknya saluran irigasi kawan, prinsip perlindungannya juga termasuk ke dalam ruang sungai dan prasarana air. Sehingga dari peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 ini juga bisa menjadi acuan teknis. Nah poin pentingnya adalah dilarang untuk mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sungai maupun bangunan pengairan. Nah ini juga sudah jelas, kalau saluran irigasinya ditutup kemudian menjadi lahan parkir, ya tidak akan optimal kawan untuk pengaliran airnya gitu. Dan juga sempadan sungai dan fasilitas pengairan harus tetap dapat diakses untuk operasi, inspeksi, dan pemeliharaan. Nah ini juga perlu ditindaklanjuti ya secepat mungkin ya, mengingat sekarang Malang juga sedang musim pancaroba kawan. Kita tidak bisa memungkiri ya kalau di musim hujan Malang ini juga beresiko berpotensi terjadi banjir. Nah ini yang dikhawatirkan, kalau nanti masih belum ada tindak lanjut dari pemilik bangunan maupun dari pihak terkait untuk pembongkaran irigasi ini, ditakutkan nanti ketika sudah masuk musim hujan, musim hujan dan banjir akan jadi kacau gitu ya, karena bingung nanti bagaimana untuk saluran irigasi air dan sebagainya. Begitu kawan. Dan Anda masih boleh untuk tambahkan update kawan seputar traffic dan cuaca. Bagaimana mungkin yang sedang berlibur ya ke kota wisata Batu, sedang jalan-jalan ke para layang maupun sedang melihat bantengan nanti ya. Itu Anda boleh untuk updatekan trafficnya. Dan saat ini kita akan update dulu info di ruas jalan tol.
1: Untuk informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol di gate Malang Madiopuro. Sudah mulai ada peningkatan volume terutama di jalur exit. Kalau entry-nya masih lancar ya. Sementara kalau Pakis saya lihat cenderung lebih lengang juga. Singosari, antisipasi seperti biasa kalau hari Sabtu jalur kedatangan ya. Harus kedatangan itu pasti mendominasi untuk yang exit-nya di Singosari. Karena saat ini saya lihat di pantauan aplikasi pemantau trafik perempatan Karanglo sudah mulai ada peningkatan volume kawan yang dari arah tol. Kalau Lawang juga sama sih, jalur exit juga sama-sama mendominasi. Sampai di jalur Gempol Pandaan bergeser ke Kejapanan Gempol, area Porong tidak ada peningkatan volume signifikan kalau arahnya ke Sidoarjo. Tapi untuk arah sebaliknya dari Sidoarjo mau bergeser ke ruas Purwodadi itu yang mulai ada peningkatan volume. Kalau di sekitaran Waru, Perak maupun Juanda itu lancar. Sama halnya untuk Anda yang berencana mengarah ke Probolinggo, masuk di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention kami di SC3891 FM.

0: questions for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Kawan, untuk Anda nih yang sudah nah kawan, tadi kita masih membahas ya tentang pembangunan di saluran air ya begitu. Dan ternyata memang sampai sekarang belum ketemu ini kawan titik jelasnya bagaimana untuk pembongkarannya ya. Karena sudah ditinjau langsung oleh Satpol PP Kota Malang dan ternyata sudah dialihfungsikan, dialih penanganannya ke Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Dan nah ini juga kalau kita melihat ya, kenapa kok sampai balai besar dari Sungai Berantas ini ikut terlibat ya, seperti kayak balai besar wilayah Sungai Berantas. Nah ini kenapa kok bisa sampai ikut terlibat juga, karena saluran irigasi tersebut juga merupakan bagian dari prasarana sumber daya air yang menjadi kewenangan pengelola wilayah sungai. Nah artinya Satpol PP juga akan ikut melakukan penegakan perda peraturan daerah. Nah BBWS Berantas ini juga akan memastikan aset dan fungsi saluran air ini tidak terganggu. Dan selain itu juga pemerintah kota juga perlu untuk mengurus aspek tata ruang ya, perizinan dan juga bangunan. Jadi untuk permasalahan lahan parkir yang dibangun di atas irigasi air ini memang perlu untuk ditangani oleh lintas sektor ya, lintas instansi gitu. Dan kalau dari sisi tata ruang kawan ya, selain dari sumber daya air ya yang kita soroti, nah bangunan tersebut itu juga wajib memenuhi setidaknya kesesuaian tata ruang dan ada persetujuan bangunan gedung atau PBG dan ada juga ketentuan pemanfaatan lahan. Nah apabila membangun di lokasi yang tidak diperbolehkan, maka sudah seyogianya pemerintah ini berwenang memberikan sanksi administratif hingga pembongkaran sesuai ketentuan penataan ruang dan bangunan gedung. Nah ini juga perlu tindakan tegas ya kawan, karena tadi yang sudah saya sampaikan ya di segmen sebelumnya, Malang ini kalau misalnya akhir-akhir ini ya, kalau sudah masuk musim penghujan kemudian cuaca buruk itu akan berpotensi terjadi banjir. Lah yang dikhawatirkan kalau bangunan ini, lahan parkir yang dibangun di atas irigasi air ini tidak segera dibongkar, nah dikhawatirkan nanti juga akan menghambat saluran air kawan, sehingga nanti ketika turun hujan ya berpotensi terjadi banjir yang seperti yang sudah-sudah gitu ya. Jadi kita tidak pengen nantinya ketika sudah masuk musim penghujan, bahkan di musim kemarau ini saja kemarin banyak sekali kawan laporan turun hujan ya, tapi didominasi di siang sampai sore hari. Kalau untuk pagi hari jarang ya, hanya cenderung awan mendung saja, tidak ada informasi turun hujan begitu kawan. Dan untuk Anda yang sedang mobile ya di jalan raya, di jalan tol, maupun juga ingin update seputar cuaca, Anda boleh untuk tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. City Report ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang kawan langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Inside.
2: Trotoar Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sorotan. Ruang yang seharusnya menjadi akses bagi pejalan kaki ini masih digunakan sebagian PKL untuk berjualan. Pemerintah Kota Malang pun dihadapkan pada tantangan menata kawasan tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Menurut Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, penataan PKL di Trotoar Kayu Tangan masih mengutamakan pendekatan humanis. Pemerintah juga terus memberikan pemahaman agar pedagang tidak menggunakan area trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Semua upaya sudah kami lakukan ya Mbak. Trotoar kita tetap mengevaluasi, kita juga tetap akan melakukan penataan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Satpol di Jalan Veteran juga. Itu nanti akan kita polakan di Kahitangan Heritage. Trotoar ini kan ruang publik ya, dan kalau menurut aturannya trotoar ini untuk pergerakan pejalan kaki. Sehingga kita tetap berupaya agar trotoar ini menjadi jalur pejalan kaki.
2: Sementara dari sisi tata ruang, dosen dan peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Dadang Meru Utomo, menjelaskan trotoar memang memiliki fungsi utama untuk pejalan kaki, namun juga dapat menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas ekonomi jika ditata dengan tepat.
4: Kalau secara law atau hukum, itu memang trotoar itu memang fungsinya adalah untuk mengakomodir kebutuhan pejalan kaki. Kalau kita kembali lihat ke trotoar, sebenarnya trotoar yang baik itu yang seperti apa?
5: Yeah.
4: Apakah trotoar yang benar-benar kosong, steril, yang orang bisa berjalan dengan nyaman, gitu ya? Tetapi pertanyaannya, kalau memang misalnya trotoarnya itu sudah bagus, steril gitu, apakah kemudian orang mau berjalan kaki, gitu ya? Ada beberapa penelitian yang kami lakukan di departemen kami di PWK yang menemukan bahwa salah satu alasan dari banyak sekali alasan yang menyebabkan orang mau berjalan kaki itu karena jajan. Kembali lagi, bagaimana caranya kita menata biar tujuannya adalah biar semua lapisan masyarakat kita bisa menikmati trotoar di Kahitangan. Banyak sekali strategi-strategi yang sudah dilakukan di kota-kota lain gitu ya, atau di negara lain kalau kita lihat, mempersilakan informal activity itu untuk beraktivitas di dalam di area trotoar gitu, tetapi dengan penataan yang jelas.
2: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menilai penertiban PKL tetap perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar. Namun, langkah tersebut harus disertai solusi seperti penyediaan lokasi relokasi atau pengaturan jam operasional pedagang.
6: Memungkinkan, Pasar Talun itu kan belum dioptimalkan pemanfaatannya. Kalau toh bisa membina PKL untuk tidak menjadi PKL, itu ya masuk menjadi pedagang biasa. Karena filosofi PKL itu kan mendatangi keramaian. Di mana ada keramaian, pasti PKL akan datang. Namun demikian, kalau kita biarkan, maka seluruh tempat titik yang ada di Kota Malang, termasuk trotoar, itu pun juga akan dimanfaatkan oleh PKL. Makanya kita harus memberikan pengertian kepada teman-teman yang mencari nafkah melalui jualan di pinggir jalan atau PKL itu. Tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan ya jangan dipakai untuk tempat berjualan. Seperti itu, insya Allah bisa.
2: Penataan trotoar Kahitangan bukan hanya soal membersihkan ruang publik, tetapi juga mencari keseimbangan antara hak pejalan kaki dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kolaborasi pemerintah, pedagang, dan warga menjadi kunci agar kawasan Kahitangan tetap nyaman sekaligus tetap memiliki ruang bagi aktivitas ekonomi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Bagi Anda warga dan pengguna jalan di kawasan Bendungan Lahor, mulai tanggal 1 Agustus 2026, akses kendaraan roda 4 tidak lagi diperbolehkan melintas di puncak bendungan. Akses hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2 dengan ketentuan yang berlaku. Berikut pernyataan Kepala Subdivisi Komunikasi Korporat dan Umum Perum Jasa Tirta 1, Ivania Aistrianingsi.
1: Dapat kami sampaikan bahwa per tanggal 1 Agustus 2026, dalam rangka untuk pengamanan jalan puncak Bendungan Lahor, akses kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan untuk melintas. Sementara kendaraan roda 2 tetap dapat melintas dengan mekanisme tap kartu.
0: Ivania juga menambahkan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 12 September 2025 tentang himbauan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, jalan di atas puncak bendungan Lahor merupakan jalan inspeksi, bukan jalan umum, sehingga pengaturan akses dilakukan untuk menjaga keselamatan bendungan dan pengamanan objek vital nasional.
1: Sebagai informasi, Bendungan Lahor telah beroperasi hampir 50 tahun. Kebijakan ini diambil sebenarnya bukan karena kondisi Bendungan Lahor berbahaya, tapi justru karena kondisinya masih cukup baik, sehingga Perum Jasa Tirta 1 melakukan langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan fungsi bendungan agar dapat bertahan hingga puluhan tahun ke depan. Perlu diketahui, Bendungan Lahor juga memiliki fungsi yang sangat vital, di mana dia menampung sekitar 30 juta meter kubik air dan menjadi bagian penting dari sistem Sungai Berantas. Ini adalah langkah Perum Jasa Tirta 1 untuk melindungi kepentingan dan keselamatan masyarakat secara luas.
0: Mari dukung langkah ini demi menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor. Ingat, penutupan akses bagi roda 4 efektif berlaku mulai 1 Agustus 2026. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Anda masih mobile bersama kami kawan di City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Dan di City Report hari ini kawan didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Dan untuk pagi hari ini kawan, kita bergeser ya ke informasi yang barusan masuk dari Pak Hasan Bisri. Ini menginformasikan kondisi di Jalan Ranugrati sudah terpantau padat dan ekornya ini udah sampai Living Plaza Danau Toba. Wah, ini coba kita cek dulu kawan ya fotonya. Wah, ini kepadatannya juga didominasi oleh mobil ya kawan. Dan kalau saya lihat ini juga platnya dari luar kota, bahkan sampai plat D juga ini. Jauh banget ya. Nih, terima kasih Pak Hasan Bisri udah update ya. Dan bagaimana kawan untuk situasi kondisi di jalan lainnya, untuk Anda yang sedang mobile juga di perjalanan, Anda boleh untuk tambahkan update-nya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kita masih membahas kawan ya seputar tentang pembangunan lahan parkir oleh pihak Cap Mangkok di atas lahan irigasi sungai di Jalan Semeru. Nah, ini juga sampai sekarang masih belum ada tindak lanjutnya. Nah, tadi kalau kita sempat melihat ya, kalau dari peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, jadi poin pentingnya adalah siapapun itu dilarang untuk mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sungai maupun bangunan pengairan. Nah, juga sempadan sungai dan fasilitas pengairan ini harus tetap dapat diakses kawan untuk operasi, inspeksi, dan juga pemeliharaan. Nah, kalau kita lihat tadi oleh foto yang sempat dikirim oleh Pak Aji ya di jam 8:30, itu cukup berbahaya kawan ya. Jadi takutnya nanti mengganggu saluran irigasi perairan. Dan juga dikhawatirkan nanti ketika sudah masuk musim penghujan, ini akan mengakibatkan banjir ya. Dan kalau kita lihat, selain daripada dikhawatirkan untuk terjadi hujan kawan ya, kalau kita melihat dari foto tersebut tadi, bangunan permanen di atas saluran air itu juga bisa salah satunya adalah menghambat pembersihan sedimen atau juga lumpur-lumpur yang ada di sungai. Dan ini juga tentu akan menyulitkan inspeksi rutin dari petugas Balai Besar Wilayah Sungai Berantas. Dan jelas akan menghambat perbaikan ketika nantinya ada terjadi kerusakan. Nah, dari faktor-faktor inilah akan meningkatkan resiko penyumbatan yang dapat memperparah genangan atau banjir ya nantinya ketika debit air meningkat di musim hujan. Jadi memang sudah jelas kalau bangunan tersebut adalah melanggar aturan kawan dari peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011. Nah, kita juga berharap nantinya ada penegakan ya secepatnya oleh petugas, karena oleh Satpol PP Kota Malang sudah dialih tanganan untuk masalah ini ke Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Jadi nanti untuk yang berhak melakukan penindakan lebih lanjut itu dari Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Begitu kawan. Dan untuk traffic report pada pagi hari ini kawan dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda boleh untuk klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Dan kita akan bergeser ke info kawan di ruas jalan tol.
1: Untuk informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk di siang hari ini ya, Anda yang lagi dalam perjalanan dan lagi mobile, lagi akses di ruas tol Pandan Malang, kondisi traffic memang masih cenderung lancar saja, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandan Malang area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama, kondisi traffic juga masih lancar. Hanya saja ini nampaknya sudah mulai ada peningkatan arus ya area Kejapanan, apalagi untuk arah menuju ke Malang atau mengarah ke selatan, sudah mulai ramai untuk di area gate Kejapanan. Meskipun begitu, tidak ada antrian yang signifikan. Selain di ruas tolnya sendiri, kawan, Anda yang baru saja akses di sana, mampir juga di rest area seperti apa pantauan di lokasi? Boleh untuk Anda share, cenderung ramaikah? Mengingat hari ini juga akhir pekan, Anda boleh bagikan informasinya di WhatsApp kami 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan tahu tidak? Ternyata ada satu desa di Kota Batu yang identitasnya justru berasal dari aroma itu sendiri. Namanya Desa Pandan Rejo yang ada di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa ini punya suasana yang adem banget. Kombinasi udara pegunungan, hamparan kebun, dan suasana desa yang masih asri. Selain dikenal sebagai desa pertanian, Pandan Rejo juga mulai berkembang jadi destinasi agrowisata, terutama buat Anda yang pengen petik buah langsung dari kebunnya. Cerita Desa Pandan Rejo ini unik banget. Konon, desa ini pertama kali dibuka oleh seorang tokoh dari Kerajaan Mataram bernama Mbah Gondowarso bersama saudaranya dan seorang abdi setia. Nah, mereka membuka hutan yang kemudian berkembang jadi beberapa dusun. Salah satu dusunnya punya banyak tanaman pandan yang tumbuh liar dan harum di sepanjang jalan. Dari situlah muncul nama Pandan Sari yang akhirnya berkembang jadi Pandan Rejo seperti sekarang. Selain itu kawan, Pandan Rejo juga terkenal dengan wisata stroberinya. Ada tempat namanya Lumbuk Stroberi, di mana Anda bisa petik stroberi langsung dari kebunnya. Menariknya lagi, budidaya stroberi di sini sudah ada sejak zaman Belanda, ketika bibitnya pertama kali dibawa ke wilayah ini. Sekarang hasilnya jadi salah satu penopang ekonomi warga. Jadi, Desa Pandan Rejo bukan cuma tentang tempat, tapi tentang cerita, aroma, dan tradisi yang masih terus hidup sampai sekarang. Dari wangi pandan, sampai manisnya stroberi. Semuanya jadi bagian dari identitas desa ini. Dari traffic light Karanglo, Anda masuk ke jalan perusahaan. Lurus saja menuju ke Kota Batu. Raya Pandan Rejo ada di setelah jalan Raya Giriporno. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, DPRD Kota Malang masih tunggu pengisian jabatan Sekwan. Kemarin 31 Juli, Sekretaris DPRD Sekwan Kota Malang Zulkifri Amirizal resmi dilantik menjadi staf ahli bidang hukum pemerintahan dan politik Kota Malang, sehingga jabatan Sekwan saat ini mengalami kekosongan. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Sira

0: Hitam menyebut, pihaknya masih menunggu proses selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku untuk pengisian jabatan yang masih kosong. Amita juga memastikan kekosongan jabatan itu tidak akan mengganggu jalannya fungsi DPRD. Kawan, Sekolah Rakyat Terpadu siap perluas akses pendidikan. Ketua Komisi EDPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Malang untuk memastikan pelaksanaan pendidikan gratis berjalan aman dan nyaman bagi para siswa. Sri Untari mengatakan lingkungan sekolah harus bebas dari perundungan atau bullying, sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Sekolah Rakyat Terintegrasi diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar mereka memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dan mampu memutus rantai kemiskinan. Kawan, pilot maskapai asal Malaysia terancam hukuman mati di RI pas maskapai buka suara. Pihak berwenang Indonesia menangkap pilot asal Malaysia, Muhammad Sofi bin Othman di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada 29 Juli lalu, yang ketahuan memasok narkotika ke Indonesia. MSO dicurigai sebagai bagian dari sindiket internasional dan didakwa dengan tuduhan penyelundupan. Berdasarkan hukuman di Indonesia, terduga pelaku berisiko dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dalam pemeriksaan yang dilakukan petugas Bea Cukai, ditemukan ada 14 kantong ekstasi yang berisi lebih dari 70.000 pil dalam koper pilot, dan 4 gram metamfetamin yang diduga untuk penggunaan pribadi di dalam tas tangan MSO. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Raidi Naya Siva, selamat siang.
1: One Hot News.

Sergeyton 101 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda tadi bersama dengan Mufti ya, sempat disampaikan beberapa catatan kaitannya dengan pembahasan pagi hari ini. Tadi masih menyinggung soal pembahasan ijen tok, kemudian tadi soal bus yang ngetem di luar terminal, bahkan tadi Pak Hasan juga bingung nih, kayaknya kemarin baru dibahas deh. Dan masing-masing ini ya narasumber yang punya tupoksi di sana itu juga menekankan bahwa akan segera ditindaklanjuti, tapi nyatanya sampai saat ini masih terus berulang ya, masih terus ada. Kayaknya dari kemarin setelah talk show juga banyak tuh yang langsung report ke Citigar FM, ini mbak kayaknya masih ada yang ngetem deh di luar, padahal tadi pagi udah dibahas, ada yang bilang kayak gitu kemarin. Ternyata sampai hari ini juga masih berlanjut kawan ya, masih ada yang ngetem juga di luar terminal. Yang mau mendokumentasikan kalau misalnya lewat di sana monggo, jangan lupa ini ya, nopolnya itu harus jelas kawan agar penindakannya nanti tidak salah sasaran, barangkali seperti itu. Untuk beberapa catatan lainnya yang lagi di perjalanan masih boleh kembali update, informasi masih boleh Anda sampaikan, call in di 0811 36091.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi saya sempat singgung ya soal bus yang ngetem di luar terminal. Karena dibahas gak dibahas sama aja. Sekalipun dibahas pun juga dari kepala terminal, kemudian juga dari BPTD, termasuk ke pihak kepolisian, katanya siap akan atensi. Tapi kok penindakannya masih minim. Nah tadi Pak Handi ini juga menyampaikan, kalau kata Pak Handi sampai Prabowo selesai katanya, sampai presiden ini selesai menjabat pun juga kayaknya masih sama deh Kak. Masih tetap ada yang ngetem di luar terminal. Karena yang di highlight oleh Pak Handi ini adalah statement dari para narasumber kemarin kawan, bahwa mereka bilang akan ditindak, cuma akan katanya. Bahasanya klasik, buktinya salah satunya yang di MGR Sugio Pranoto di Mall Pelayanan Publik itu juga sampai kakak punya cucu katanya tetap macet juga. Karena ya bahasanya masih klasik, masih hanya akan ditindak, bukan langsung ditindak, tapi akan ditindak. Entah akan, ini kan maknanya universal juga ya, kapannya juga gak jelas, jadi masih abu-abu begitu ketika kita meneruskan laporan dan katanya akan ditindak, itu belum tentu langsung ditindak juga. Tapi beberapa laporan, tidak semua laporan ya, beberapa laporan yang butuh untuk ditindaklanjuti, banyak juga yang langsung menindaklanjuti. Salah satunya kalau mungkin saya mau ini ya, mau share deh kayaknya beberapa laporan yang dilaporkan ke Sitigai tapi langsung dapat atensi kawan. Saya punya beberapa listnya, alhamdulillah tuh bulan Juli lumayan banyak ya beberapa laporan yang clear diselesaikan oleh pihak terkait. Saya buka database dulu ya, semoga juga masih tercapture di database kami. Ini salah satunya kaitannya dengan pelayanan publik. Yang pertama itu penempatan water barrier. Sebelumnya ada yang sering mengeluhkan soal U-turn di depannya RSSA. Itu kan banyak yang langgar ya. Sama yang di utaranya Koryesu. Nah itu beberapa kali laporan masuk. Kemudian kawan pendengar menyarankan penempatan water barrier. Akhirnya sekarang ditempatkan water barrier di sana. Lalu juga ada penertiban masyarakat yang meminta sumbangan kematian, yang posisinya dia itu ada di Kota Lama. Setelah kita laporkan ke Satpol PP, itu langsung ditertibkan juga karena melanggar Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012. Ada kabel yang menjuntai di Jalan Bromo, itu kita geser laporannya ke Diskominfo dan langsung ditindaklanjuti, termasuk kabel menjuntai di Karanglo Malang, itu juga sama. Dari Disup ya kemarin yang langsung menindaklanjuti. Dan PLN kemudian kolaborasi dengan Diskominfo juga sih. Lalu kalau bis ngetem sebenarnya hampir tiap hari laporannya masuk. Tapi responnya berhenti di akan kami tindak lanjuti. Seperti itu. Kemudian update lainnya itu soal ini kawan. Kabel juga ya. Rata-rata kabel tuh lumayan banyak sih laporan soal kabel menjuntai. Kita koordinasinya ke PLN. Lalu juga ke Diskominfo biasanya termasuk ke Disup ya. Kandang, nah itu juga rata-rata langsung ditindaklanjuti. Kemudian baliho yang kemarin berkirim kabar, ada baliho yang menutupi traffic light di Ciliwung. Itu juga sudah digeser balihonya, jadi sudah clear ya. Lalu Pak Handi kemarin mengabarkan soal gorong-gorong di Jalan Julius Usman yang dipenuhi sampah karena dia agak terbuka gitu, nggak ada tutupnya. Akhirnya orang-orang entah kenapa buang sampah di gorong-gorong itu, di saluran drainase, agak bingung juga ya. Tiba-tiba dibuang di sana sampai numpuk, kita teruskan ke PUPR, dan kemarin itu sudah dilakukan penutupan. Ada juga kaitannya dengan drainase ya, masih di Kota Malang juga, itu ada di Tunggul Wulung, sudah langsung ditutup juga, karena beberapa tutup drainase di Kota Malang banyak yang rusak. Dan dari pihak PU setelah kita teruskan laporannya, yang penting dokumentasi dan Sherlocknya jelas ya, itu juga langsung ditindaklanjuti. Dan masih banyak sebenarnya kawan yang langsung ditindaklanjuti, hanya saja beberapa beberapa laporan yang terus terulang tapi tidak pernah ditindaklanjuti, ini kaitannya dengan terminal itu, yang bus yang masih ngetem di luar terminal. Mungkin itu ya beberapa reportnya, banyak sebenarnya tapi saya persingkat saja. Untuk beberapa update lainnya nanti kawan-kawan juga boleh berbagi info, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
4: Mas, ciloknya 10.000 ya?
3: Oh iya bu, plastik biasa ta?
4: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
3: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
4: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
3: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
4: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
3: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
4: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia di City Report kali ini. Saya mau menyampaikan ini informasi soal kehilangan STNK ya. Jadi telah hilang satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2021 berwarna merah hitam dengan Opel N 3068 ECR atas nama Azizatul Husna. Saya ulangi kembali, telah hilang satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2021 berwarna merah hitam dengan nopol N3068 ECR atas nama Azizatul Husna. Diketahui hilang di wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Untuk Anda yang menemukan, ini bisa langsung hubungi Polsek setempat ya. Atau bisa juga langsung hubungi City Guide di 0811-3600-911. Saya geser dulu ke beberapa informasi yang belum sempat rakomodir. Di WhatsApp ada Pak Syaifuddin Anwar. Kalau sekarang dari Malang mau ke Ponpes Al-Izzah Indragiri Batu, paling lancar lewat mana ya? Jalur utama sebenarnya lancar Pak Syaifuddin. Tidak ada hambatan ya kalau di jalur utama itu karena tidak ada penutupan juga sebenarnya. Mungkin tersendatnya kalau dari arah Malang di perempatan Pesanggrahan karena sedang ada preservasi dari PUPR untuk perempatan Pesanggrahan atau Simpang Empat Patih sekarang disebutnya. Paling agak-agak tersendat ya karena ini ya, karena volume saja, volume wisatawan nih yang mau mengarah ke area Pujon. Saya lihat sekarang di jam 11.25 mulai dari Payung 1 sampai dengan Patung Sapi Pujon itu sudah mulai rame sekali. Banyak juga nih kayaknya yang nonton ini, yang nonton paragliding championship ya di Gunung Banyak atau mungkin juga di lapangan landingnya yang di area Songgoriti itu. Kayaknya juga banyak yang akses di sana kawan karena event internasional. Memang Sabtu Minggu ini Batu luar biasa. Ada banyak sekali event yang dilaksanakan. Kalau hari ini masih soal para layang, besok tuh yang numpuk ada Bantengan, ada Nilayaran, ada Vespa Fest, konser. Terus ya termasuk Minggu juga event ini ya, finalnya para layang. Jadi pasti akan ada perlambatan kawan, antisipasi. Gitu, Pak Syaifuddin. Kemudian Pak Rizky Agusta, mohon info jalanan ditutup area Malang Batu karena ada giat. Mohon info jalanan ditutup, coba saya cek dulu ya. Kayaknya nggak ada deh Pak kalau yang hari ini. Saya cek dulu laporannya Pak Agusta. Kalaupun ditutup itu kayaknya... Oh sebentar, ini yang di Plausan. Di Plausan Timur, Sabtu 1 Agustus 2026. Mulai 4 sore, jam 4 sore sampai Minggu 2 Agustus karena ada kegiatan warga. Oh ini yang di Plausan. Kemudian kalau yang satunya ini di Purwodadi. Oh baik Pak Rizky, jadi bukan Batu ya, tapi yang di Malang. Oke baiklah, terima kasih Pak untuk update-nya Pak Rizky Agusta. Kiriman flyer-nya juga. Sementara untuk beberapa update lainnya, sebentar saya geser dulu. Di Jalan Sarangan tadi juga ada info yang masuk di kami. Di Jalan Sarangan ada giat tablik akbar kawan, jadi ditutup dari jam 1 siang nanti sampai di jam 6 petang gitu ya, jadi antisipasi titik-titik yang terdampak. Saya geser dulu, kita akan terhubung kali ini bersama dengan reporter City Gar FM, ada Heri Prasetyo yang membawa kabar Jabatan Sekwan DPRD Kota Malang lowong, Ketua DPRD tunggu langkah Pemkot Malang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, kursi sekretaris DPRD Kota Malang resmi lowong setelah Zulkifli Amrizal dimutasi menjadi staf ahli bidang hukum pemerintahan dan politik pemerintah Kota Malang. Pergeseran jabatan tersebut merupakan bagian dari mutasi jabatan yang dilakukan Wali Kota Malang pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Silahuduhita mengatakan DPRD menghormati sepenuhnya mekanisme yang sedang disiapkan pemerintah daerah.
3: Jadi ya nanti kita ikuti saja seperti apa pengisian jabatan-jabatan kosong yang masih belum lengkap. Kan tadi beberapa ada yang sudah diisi ya, beberapa yang kosong sudah diisi. Tinggal kita tunggu nanti sesuai yang disampaikan beliau di Agustus nanti.
4: Kalau tidak ada kendala nanti kan.
3: Ya saya kira nanti kan pasti ada mekanisme untuk mengisi jabatan kosong itu. Apakah itu PLT, apakah itu PLH, kan pasti ada mekanisme.
5: Mekanisme Sekwan sendiri kan hampir sama dengan Sekwan.
3: Sama.
6: Ada kriteria khusus, Mbak, mungkin?
3: Ada apa?
6: Yang kriteria khusus yang kami ingin yang seperti ini loh, Sekwan, yang koordinasi yang dengan partai atau apa.
3: Yang penting sama seperti sebelum-sebelumnya, bisa bekerja bersama, kerja baik, karena kami ini juga tidak bisa bekerja sendiri, udah itu saja, nggak ada kriteria lain.
2: Jabatan Sekwan memiliki peran strategis, kawan, sebagai penghubung antara unsur legislatif dan eksekutif, sekaligus bertanggung jawab terhadap dukungan administrasi, keuangan, dan pelayanan bagi seluruh aktivitas DPRD. Karena itu, pengisian posisi tersebut dinilai penting agar roda kelembagaan tetap berjalan efektif. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
7: City Guides Life Hacks.
0: Banyak orang fokus merawat mesin mobil, tapi sering lupa dengan bagian kecil yang justru sangat penting, yaitu kabel dan soket di ruang mesin. Padahal komponen ini bekerja di area yang panas dan penuh getaran, sehingga lebih rentan rusak jika tidak dirawat dengan baik. Kalau dibiarkan, kabel bisa mengeras, retak, bahkan menyebabkan gangguan kelistrikan. Pertama, perhatikan posisi kabel dari sumber panas, kawan. Kabel yang terlalu dekat dengan bagian panas, seperti mesin atau radiator, bisa cepat rusak karena suhu terlalu tinggi. Solusinya, pastikan jalur kabel aman atau gunakan pelindung tambahan agar tidak terkena panas langsung. Kedua, pastikan soket tidak longgar ya. Getaran mesin yang terus terjadi bisa membuat soket bergeser sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan, koneksi listrik jadi tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan komponen tidak bekerja dengan baik. Ketiga, gunakan pelindung kabel atau cable wrap. Fungsinya untuk meredam getaran sekaligus melindungi kabel dari panas, debu, dan cairan. Dengan perlindungan ini, kabel jadi lebih awet dan tidak mudah rapuh. Keempat, hindari kabel yang tertekuk atau tertarik. Kabel yang tertekan terus-menerus bisa merusak bagian dalamnya loh. Pastikan kabel punya ruang gerak yang cukup supaya tetap fleksibel saat mesin bekerja. Yang kelima, jaga kebersihan konektor. Kotoran dan kelembaban bisa menyebabkan karat pada soket. Membersihkan konektor secara rutin membantu menjaga aliran listrik tetap stabil. Selain itu, jangan lupa menjaga kebersihan ruang mesin, karena kotoran bisa mengundang tikus yang berisiko merusak kabel mobil. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin saja, perhatikan juga kabel dan soket di dalamnya, karena komponen kecil yang terlewat bisa mencegah masalah besar di kemudian hari.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. AKBP Wahyu Hidayat menegaskan akan melanjutkan berbagai program, kebijakan, dan capaian yang telah dirintis pendahulunya setelah resmi menjabat sebagai Kapolres Pamekasan. Menurutnya, fondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk meningkatkan kinerja Polres Pamekasan. Ia juga mengajak seluruh jajaran Polres Pamekasan untuk memperkuat sinergi dengan TNI, Forkopimda, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepolisian yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Ombudsman Jawa Tengah mengungkapkan 5 kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sebelumnya sempat dilaporkan masyarakat ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan, laporan masyarakat merupakan sistem peringatan dini terhadap potensi korupsi karena maladministrasi dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Ombudsman menghimbau seluruh pemerintah daerah menjadikan setiap aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi agar kualitas pelayanan publik membaik dan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim, PMK Bojonegoro melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar gerakan Suka Menanam. Kegiatan yang dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah di lapangan Desa Pacing Sukosewu diikuti sekitar 300 peserta. Dikatakan, kekeringan di Bojonegoro tahun ini turun 92 desa menjadi 72 desa. Meski demikian, sebagian besar desa tersebut masih memiliki keterbatasan sumber mata air. Karena itu, gerakan menanam pohon menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketersediaan air.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life kembali menyampaikan kawan berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2020 berwarna hitam silver dengan nopol N4730EBF atas nama Bagus Prasetyo. Saya ulangi kembali, telah hilang satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2020 berwarna hitam silver dengan nopol N4730EBF. Diketahui ini hilangnya di sekitaran Poncokusumo ya. Bagi yang menemukan bisa langsung hubungi Polsek setempat atau bisa juga ke City3 FM. Saya bergeser dulu ke update informasi yang sudah masuk di WhatsApp. Tadi belum sempat kita akomodir, salah satunya Bu Lisa. Apa ada info nanti jam 2 siang jalan dari Malang Kota menuju ke Songgokerto Batu via Tlogomas ada penutupan atau acara? Sejauh ini masih aman Bu ya, masih lancar terkendali, ramai lancar sih lebih tepatnya. Gak yang sampai berhenti begitu. Kalau yang ditutup, tadi kita terima laporan di Jalan Sarangan di jam 1 siang nanti sampai di jam 6 petang. Lalu ada juga di Plausan. Plausan itu jam 4 sore sampai besok kawan. Sampai besok di hari Minggu juga masih ada penutupan di sana. Kalaupun hari Minggu juga tidak ada penutupan ya, meskipun ada giat bantengan tapi hanya setengah lajur saja yang digunakan. Bergeser ke informasi lainnya, mohon info, mohon disosialisasikan info penutupan Jalan Plausan Timur mulai Sabtu sore sampai Minggu. Tadi rekan di Newsroom sudah minta update juga ya ke rekan-rekan Lantas Polsek Blimbing untuk monitor kaitannya dengan giat penutupannya itu. Dari update sementara sih, ini katanya ada giat warga, kayaknya karena giat Agustusan deh. Lokasinya itu kalau yang hari Minggu di jam 7 sampai dengan selesai kurang tahu ya sampai jam berapa detailnya. Infonya kegiatannya ada di RW 12, tapi kalau untuk penutupannya itu sampai di jam 3 sore. Estimasi sepanjang jalan Plausan Timur dari jam 4 sore hari ini sampai besok Minggu di jam 3 sore. Gitu kawan. Lalu Pak Anton seputaran Mundit ke Blimbing lalin lancar, ada Pak Roni Rudianto yang tadi sempat telepon juga. Pagi saja Kebon Agung menuju ke Kota Malang macet katanya. Titik kemacetan di depannya pabrik gula Kebon Agung. Akhirnya saya lewat jalan alternatif pagi saja ke kanan arah ke Kendal Paya. Daripada nanti kena macet di Kebon Agung. Siap Pak Roni, barangkali bisa jadi ini juga ya rekomendasi untuk kawan-kawan yang akses di sana. Pak Budi Haryanto, ada truk tebu gandeng mogok di Kalisari, bikin macet, jalanan jadi one way gantian. Ini ada petugas juga yang sudah standby. Pak Ferdi tadi juga melaporkan hal serupa, sama halnya dengan Pak Rifki ya. Coba saya cek dulu untuk beberapa kiriman dokumentasi. Ada beberapa yang tadi sempat kirim ini kawan ya, kirim video. Saya coba cek yang Pak Budi Haryanto dulu. Ini dia. Untuk titik yang dikabarkan, nah ini truk gandengnya yang trouble. Saya agak percepat, sudah ada rekan-rekan dari pihak kepolisian. Oke, baik. Kemudian tadi juga ada tambahan videonya dari Pak Ferdi. Saya mau tampilkan juga Pak Ferdi Ardian.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, guys. Izin melaporkan ke Jalan Erasin Cipto. Truk gandeng tebu mogok pas tanjakan.
0: Arah utara ya?
1: Lalu lintas macet parah dua arah. Kemudian kawan City3 melaporkan hati-hati di jalan. Ya. Selamat jalan.
0: Terima kasih. Soalnya ini saya lihat ekor kepadatannya dari pertigaan industri Wundit Barat. Bahkan hampir di pertigaan Bumi Krishna kawan, jalannya itu ya, jembatan Kalisari sampai ke persimpangan Simpang Ela Sucipto, untuk ujung kepadatan ada di Teluk Grajakan. Gitu, jadi hindari dulu sementara waktu, lumayan mengular nih antriannya. Kemudian ada Pak Didik, ada karnaval di Ngajum, akhirnya jalannya diputer-puter. Ada kiriman video tadi dari Pak Didik ya, saya mau tampilkan juga di Visor Radio kawan.
2: Ini ada karnaval di Ngajum, jadi jalannya diputer-puter. Hati-hati yang mau ke Ngajum, hindari nanti sore malam mungkin.
0: Oke.
2: Sekarang sudah persiapan. Terima kasih, selamat siang, jangan lupa bahagia.
0: Terima kasih, selamat siang juga Pak Didik. Itu yang di Ngajum, lalu juga Pak Anton kembali menemui kepadatan di jembatan Kalisari. arah ke Blimbing sudah ada petugas. Lalu Bu Silvi sama di jembatan Kalisari juga terjebak kepadatan dan sudah ada petugas katanya. Tapi saya mau tampilkan juga ya POV dari beberapa kawan pendengar yang kirim video ini kawan. Ini yang dari Bu Silvi saya tampilkan. Oke, ini dia truknya warna coklat, muat tebu. Oke, itu dia bergantian ya lalu lintasnya. Sudah ada petugas juga di lokasi. Terima kasih untuk update-nya Pak Arif. Pak Arif ini di Tunggul Wulung ada kirim voice note kawan.
3: Assalamualaikum, selamat siang. Info traffic ini di depan perumahan Palapa ya, Tunggul Wulung, simpang 5, setelah simpang 5 perumahan Palapa, persis di depannya ini ada truk di tengah jalan ini ngeban.
0: Oh, okay. Gak
3: tahu asnya putus atau apanya, ini yang jelas macetnya lumayan ini. Tapi untuk lalu lintasnya sih nggak seberapa rame, cuma kalau rame ini waduh macet ini kalau siangan dikit ini. Itu aja infonya, kalau ke Batu jangan lewat sini dulu, soalnya masih diperbaiki. Itu aja infonya, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif. Boleh disertakan dokumentasi barangkali ya, atau mungkin kawan-kawan yang juga melintas di Tunggul Wulung, apakah masih ada sampai saat ini, nanti boleh berbagi info. Kemudian Pak Eris Nanda, katanya di Kota Malang gak boleh ada sound horrek mbak, minggu besok kata warga sekitar Arang-Arang jalannya ditutup karena ada karnaval. Coba saya geser Eris Nanda sebentar. Ini kalau yang Kota Malang apa Kota Batu Pak? Kalau Kota Malang tidak boleh, tapi kalau Batu kita belum terima statement kalau gak boleh ya. Ini Junrejo, kayaknya kalau Batu masih boleh deh, tapi dengan batasan desibel yang ditetapkan ya. Gitu untuk beberapa catatan. Tadi rekan-rekan dari Polsek Blimbing sudah monitor untuk yang penutupan Gatur Lalin maksudnya, yang di Jembatan Kalisari arah ke LA Sucipto sudah monitor, itu laporan dari Pak Isrofi. Beberapa catatan lainnya nanti kawan-kawan juga boleh berbagi informasi, bisa langsung call in di 0811 3600 911.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
11: Saldo Anda tidak cukup.
10: Hah? Kok bisa?
11: Ya bisa lah.
10: Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
11: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
10: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
11: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
10: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
11: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Prime Dewanto. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, akademisi nilai Kota Batu sudah punya modal menuju destinasi internasional. Ketua Prodi D3 Perjalanan Wisata Unmer Malang, Aprilia Rahmadian menilai, branding Kota Batu sebagai kota wisata berkelas internasional sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, Kota Batu telah memiliki berbagai komponen utama pariwisata, mulai dari wisata alam, wisata buatan, kuliner, hingga sport tourism yang semakin diminati wisatawan. Selain itu, aksesibilitas, fasilitas penunjang, hotel, restoran, kafe, hingga paket wisata dinilai sudah cukup lengkap. Berbagai aktivitas wisata tersebut menjadi kekuatan Kota Batu untuk menarik wisatawan dari berbagai segmen. Namun menurut Aprilia, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan destinasi. Kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, asosiasi pariwisata, dan masyarakat juga menjadi kunci agar Kota Batu benar-benar mampu bersaing di tingkat internasional. Kawan, Polda Jatim kembalikan kendaraan hasil curanmor. Polda Jawa Timur mengembalikan 1 unit mobil dan 2 sepeda motor kepada para korban pencurian kendaraan bermotor tanpa dipungut biaya setelah proses penyelidikan selesai. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan pengembalian barang bukti merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan hak korban dapat kembali diperoleh. Polda Jatim mengimbau masyarakat segera melapor melalui kantor kepolisian terdekat atau layanan call center 110 apabila menjadi korban tindak kejahatan, serta meningkatkan pengamanan kendaraan untuk mencegah aksi curanmor. Kawan, Iran gempur satelit sampai gudang militer AS di Bandara Kuwait. Militer Iran mengklaim sudah menargetkan sejumlah fasilitas strategis militer Amerika Serikat di pangkalan udara Ahmad Al-Jaber di Kuwait dalam serangan drone kemarin 31 Juli. Dilansir dari Al-Jazair, militer Iran targetkan hanggar, sistem komunikasi satelit, serta gudang penyimpanan peralatan militer.
0: One Hot News.

Sedikit 91 FM, guiding for your life. Kawan, di siang hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda ya. Masih di City Report. Masuk di jam 12, kondisi cuaca masih cenderung panas terik dan bahkan memang agak gerah ya. Wilayah Teluk Goma saja sekarang ini suhunya ada di angka 29 derajat Celcius. Nah, kira-kira kalau untuk di area Anda juga suhunya berapa derajat? Cukup panas terikkah atau masih cukup sejuk? Karena beberapa waktu terakhir anginnya agak lumayan kenceng. Cuman kalau untuk hari ini seperti apa juga info dari Anda, boleh untuk Anda share. Dan perlu antisipasi dulu ya, yang mengarah ke Alas Sucipto dari daerah Wendit, dari daerah Kalisari tadi itu kabarnya ada kendaraan berupa truk yang mogok sehingga kondisi trafik cukup padat. Itu kawan untuk Anda yang sempat terjebak antrian kendaraan mengarah ke LA Sucipto dari Wendit ya penyebabnya. Ini tadi ada truk yang mogok untuk di lokasi. Yang di wilayah lain, daerah mana sajakah juga yang sudah mulai ada peningkatan arus mengingat hari ini hari Sabtu? Nah, Anda boleh share juga nih di WhatsApp kami via 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, dari beberapa informasi ya tadi yang masuk di WhatsApp, ini memang rata-rata masih soal lalu lintas, apalagi yang sempat terjebak antrian di daerah sekitaran Kalisari ya, antisipasi dulu karena kondisinya luar biasa. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, sudah nampak padatnya dua arah efek karena ada truk tebu yang mogok arah ke LA Sucipto. Ini kalau yang dari arah Wendit Barat ya, sudah sampai di pertigaan Wendit tuh. Kemudian kalau yang dari arah LA Suciptonya, nanti ekor antrian bakal Anda temui sejak di jalan apa ini ya? Oh, kalau Anda yang dari arah LA Sucipto, nanti akan Anda temui antrian kendaraan sejak di Gang 22B. Jadi luar biasa ya, memang di lokasi. Tadi dari beberapa pendengar ada yang mengirimkan untuk update-nya di jam 11 tadi, 11:49 dari Pak Iswoko. Nah, ini kemungkinan juga efeknya ya, karena di area Kalisari itu padat, banyak yang ambil arah Sulfat. Tadi Pak Iswoko kirim foto, ini dia saya coba tampilkan dulu. Anda bisa lihat di visual radio kami, kabarnya mulai jembatan Sulfat arah ke TL Sulfat Utara itu sudah mulai padat merambat di jalannya. Oke, terima kasih ya Pak Iswoko untuk infonya. Kemudian tadi selain dari Pak Iswoko, dari Ibtu Isrofi, tadi yang sudah kita lapori soal kendaraan trouble di daerah Kalisari, ini tadi siap monitor, anggota sudah di lokasi untuk melakukan gatur lalin. Tapi ya karena posisi truknya ini kan besar ya, dan di tengah jalan, jadi untuk kendaraan yang melintas di lokasi memang harus benar-benar hati-hati, bergantian gitu. Anda bisa lihat, ini dia untuk di lokasi, truk yang trouble warnanya coklat ya, truk gandeng muat tebu. Kemudian untuk kepalanya sendiri warnanya kuning ini kawan. Nah, kemudian untuk di lokasi, ini petugas polisinya sudah ngatur lalin, dan yang bisa diakses itu yang dari arah LA Sucipto menuju ke Wenditnya itu dibuat bergantian. Jalannya juga cukup sempit ya memang. Tuh, untuk di lokasi ini ada videonya juga kah? Coba saya play dulu, durasinya kok singkat sekali ya. Ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami. Oke, terima kasih untuk informasinya dari itu Isrofi, sudah dilakukan pengaturan lalin ya atau gatur lalin di lokasi oleh petugas. Kira-kira untuk truknya ini trouble-nya masalah apa? Estimasi juga berapa lama gitu ya untuk perbaikan? Coba kita tanyakan juga kawan, semoga bisa segera tertangani agar kondisi trafik bisa segera lancar kembali. Mengingat hari ini hari Sabtu ya, sudah pasti volume kendaraan bakal lebih meningkat di akhir pekan. Bu Ririf, selamat siang juga tadi yang berbagi informasi ya. Dari Bu Ririf nih, tadi informasi kalau dari Bu Ririf sebelumnya di update sebelum perbatasan dari Mendit padat kendaraannya. Saya coba tampilkan dulu, ini ada video dari Bu Ririf, Anda bisa simak juga di visual radio kami.
2: Sebelum perbatasan dari Mendit sebelum jembatan Kalisari ya, padat dari tadi, gak tahu kenapa.
1: Baik, itu masih terjebak antrian kendaraan ya ini tadi, dan belum tahu tuh di lokasi ada apa. 5 menit selanjutnya di share ke Serigir FM. Oh, ternyata ada truk yang mogok di tanjakan pas setelah di perumahan The Adi Sucipto. Sudah ada petugas juga untuk di lokasi. Tadi di update kembali oleh Bu Ririf ya, sudah ada petugas di sana. Info masuknya sih jam 2:05. Tadi juga kembali dikirimkan video. Ini betul-betul padat ya.

0: Udah sampai di rumah, truknya ternyata di depan rumahnya Bu Ririf gitu. Waduh, ini dia untuk pantauan di lokasi kawan. Ada kiriman video lagi dari Bu Ririf. Ini Anda bisa saksikan kondisinya memang cukup merambat ya, karena harus bergantian di lokasi. Nah, itu dia untuk truk yang mogok. Oke, terima kasih Bu Ririf ya untuk informasinya. Itu di lokasi kawan masih padat, jadi bisa untuk dihindari dulu. Ini tadi ada tambahan lagi dari pendengar Sirigir FM, Pak Bagus. Pak Bagus juga sempat terjebak antrian di lokasi ya. Ini dia kalau dari Pak Bagus. Kalau dari Pak Bagus tadi justru sempat terjebak antriannya dari arah mana nih Pak Bagus? Dari Ela Suciptonya atau dari arah Pendit ya? Karena untuk truknya, sekali lagi kawan, truk yang trouble itu mengarah ke Ela Sucipto. Tapi efeknya jadi dua arah karena jalannya sempit dan posisi truknya agak nengah. Jadi untuk yang dari arah Ela Sucipto mau lurus ke daerah Wendit itu harus stop dulu karena bergantian yang dari arah sebaliknya. Ini dia untuk kiriman video dari Pak Bagus, saya tampilkan dulu.
1: Mbak, ini di jalan Ela Sucipto macet panjang, Mbak. Mungkin juga yang arah Arjusari mau macet panjang. Ada apa, Mbak? Kalau boleh tahu, kasih tahu info kan, Mbak. Tuan infonya, makasih, Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus, selamat siang. Tuh ya, kondisinya cukup padat. Ini tadi Pak Bagus tujuannya arah ke Terminal Arjosari, harus ngantri nih di lokasi. Selanjutnya ini coba saya tampilkan dulu.
1: Oh, ini Mbak yang macet di Ela Sucipto ini, Mbak. Barunya ini.
0: Oke, terima kasih Pak ya untuk informasinya.
1: Rekan-rekan yang mau lihat Sucipto dihindari dulu, Mbak.
0: Baik, petugasnya juga bukan hanya satu saja kawan ya, yang di lokasi yang standby ada beberapa tuh yang coba ngatur lalin. Terima kasih untuk informasinya kawan. Untuk yang lainnya lagi, nanti kembali kita akomodir kawan untuk di segmen selanjutnya. Yang jelas bisa hindari dulu ya daerah Ela Sucipto. Dan mungkin kalau Anda sempat pantau juga di lokasi, di area tersebut padatnya ini bukan hanya di daerah Ela Sucipto ya. Ini kalau dilihat memang arah masuk dalam kota Malang juga sudah mulai ramai. Kalau yang di daerah Ela Sucipto, truk yang trouble, kita coba masih pastikan dulu trouble-nya masalah apa dan estimasi perbaikan berapa lama. Semoga juga gak butuh waktu yang lama gitu ya, biar kondisi traffic bisa segera lancar. Karena untuk arah masuk dalam kota Malang ini yang lewat di arteri sekitaran Ahmad Yani dan juga Raden Panji Suroso sudah mulai mengular antriannya. Sudah sampai di area flyover Arjosari kalau Anda lewat di Ahmad Yani. Kemudian kalau Anda yang lewatnya daerah Panji Suroso, nanti kondisi traffic bakal Anda temui sejak di sebelumnya Persada Hospital ya. Jadi sudah mulai mengular juga. Biasanya kita rekomendasikan nanti untuk keluarnya daerah Pakis kawan, untuk bisa menghindari antrian kendaraan di jalur arteri tersebut. Tapi nanti kalau Anda yang keluarnya di daerah Pakis ya, ini lebih direkomendasikan juga tidak belok kiri ke daerah sekitaran Kalisari, karena nanti kalau belok ke sana juga akan terjebak antrian kendaraan. Mungkin bisa akses di daerah Sekarpuro ya. Atau mungkin Anda yang punya rekomendasi juga nih, yang mau masuk dalam kota Malang, rekomendasinya lewat di mana, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Gate Madiopuro ini juga bisa jadi alternatif juga ya, karena di area gate-nya memang sudah mulai ramai. Tapi kalau untuk di arteri daerah Ki Ageng Gribik itu masih lancar, dan Otoba ini sudah mulai ramai juga ya, tapi belum ada antrian yang signifikan. Itu kawan untuk informasinya di jam 12 kali ini. Kalau dari Anda juga seperti apa infonya, boleh untuk Anda sampaikan di 0811 360 911. Yang mau mengarah ke tol, kita geser dulu untuk update informasi di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol antisipasi. Ada peningkatan volume di jalur exit Singosari seperti biasa arah ke Batu ya, arah ke perempatan Karanglo. Sudah mulai terlihat ada antrian, gate Malang Madiopuro. Ada peningkatan volume ramai tapi masih cenderung terkendali. Nah ini antisipasi untuk Anda yang mau exit gate Pakis, terutama dari Pakis nanti mau mengarah ke Ela Sucipto, mungkin bisa di hold dulu karena ada truk mogok kawan di area jembatan Kalisari, sehingga ketika mau mengarah ke Ela Sucipto agak tersendat, jadi hindari dulu. Kalau mungkin nanti mau bergeser ke Gate Lawang, itu jauh lebih lancar. Arah ke utara, di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, kemudian Waru Perak, tidak ada hambatan. Waru Perak arah ke selatan, sudah mulai ada peningkatan volume. Kalau Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, relatif ramai lancar. Nanti ada boleh berbagi juga update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @city_guide911fm.
2: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigen 91 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini sebelum kembali kita akomodir beberapa laporan yang di WhatsApp untuk Anda yang sekarang ini pengen investasi, kemudian juga kalau melihat ya investasi sekarang itu yang paling diminati berupa properti. Tapi kalau dari Anda masih ragu, masih takut kalau nanti bakal boncos atau justru nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan Paramalen yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Paderman Hill. Hunian eksklusif di kaki gunung Paderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system. Kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Paderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan, Anda miliki Villa Parama Paderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapadermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapadermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kawan, ini tadi ada informasi yang masuk, coba saya play dulu. Selamat siang. Tadi ada dari Pak Jamal yang berbagi informasi berupa voice note. Ini dia.
1: Hari Sabtu malam Ahad, malam Minggu di sekitaran Mulyo Cedong Wakir ini ada diselimuti mendung, walaupun tidak terlalu hitam, tidak terlalu tebal, tapi ada mendung, matahari tidak bisa keluar dengan menyinari dengan sempurna. Mudah-mudahan menjadikan manfaat untuk kita semuanya, tidak terlalu panas.
0: Baik, terima kasih Pak Jamal untuk informasinya. Agak mendung ya tadi kalau informasi dari Pak Jamal di daerah Jedong Wagir. Terima kasih untuk informasinya. Mungkin kalau di area Anda sekarang ini juga sudah mulai mendung, nanti boleh di-share juga ya. Kalau di Telaga Mas dari tadi panasnya konsisten ya, dan bahkan cukup terik nih. Kalau di area Telaga Mas ada di angka 29 derajat Celcius, agak gerah. Di area Anda kira-kira berapa derajat, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga. Pak Ivan, nah informasi juga kita terima dari Pak Ivan. Selamat siang, tadi dari Pak Ivan ada informasi pertigaan Pandanwangi jika ditutup akan sangat memperlancar di pertigaan Pandanwangi. Ini tadi ada videonya juga, coba saya tampilkan dulu.
2: Baik, itu masih terjebak antrian kendaraannya ini tadi dan belum tahu di lokasi ada apa. 5 menit selanjutnya di share ternyata ada truk yang mogok.
0: Kayaknya bisa lihat ya di visual radio kami. Ini dia untuk kiriman video dari Pak Ivan. Oh, penyebabnya juga karena crossing-crossing itu ya di daerah sekitaran Pandanwangi. Ini tadi kalau yang sempat disinggung oleh Pak Ivan. Nah, di lokasi kondisi traffic sudah cukup padat. Ini yang mengarah ke area Kalisari berarti Pak ya, yang ngantri ini. Kemudian pas di lokasi sudah lancar, ini masih ada kondisi traffic yang padat lagi tuh, efek karena crossing. Info dari Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan ya untuk informasinya. Coba nanti kita teruskan juga ke pihak lantas, mungkin bisa dibantu oleh petugas langsung ya, karena untuk di lokasi sudah diatur memang, tapi oleh warga sekitar kelihatannya. Nah itu dia ya, ada dua warga sekitar yang coba bantu atur trafiknya. Oke, terima kasih Pak Ivan untuk informasinya. Kemudian, nah ini tadi Pak Suyanto, pantauan dari arah LA Sucipto seperti apa? Ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami.
3: Iya Kak,
2: itu di lokasi
3: macet sekali, macet sekali ini saya posisi jalan.
0: Itu dia ya, yang dari arah LA Sucipto pun juga sama kawan, masih panjang antriannya efek karena ada truk yang trouble di Kalisari. Kemudian ini tadi ada juga Pak Rianto. Selamat siang Pak Rianto, kalau informasi Pak Rianto di daerah flyover Harjosari Pak ya. Coba saya cek dulu, ini dia videonya. Ada beberapa video yang dibagikan. Nah betul ya, untuk arah masuk dalam kota Malang kondisinya sudah mulai merambat. Kira-kira untuk di lokasi antriannya sampai mana nih kalau pantauan Pak Rianto?
3: Flyover Harjosari arah kota macet. Flyover Harjosari arah kota macet ya.
0: Oke, itu pantauannya untuk mengarah ke dalam kota Malang yang padat. Sebaliknya nampak lancar. Ini kalau Anda lihat di visual radio kami, ini sedang saya tampilkan kembali untuk kiriman video dari Pak Rianto. Audionya saya turunkan ya, untuk bisa Anda kembali lihat tayangan ulangnya. Kondisinya memang cukup antri panjang ini kalau yang mau mengarah ke selatan. Kalau yang ke utara masih lancar di atas flyover Harjosari. Ada kiriman video lagi, ini dia Anda bisa lihat kawan di visual radio kami.
3: Ayani, Ayani, arah kota, kondisi macet total, kondisi macet total, sampai naik flyover, macet total.
0: Baik, terima kasih Pak Rianto untuk informasinya. Kemungkinan kalau untuk di lokasi masih efek volume kendaraan saja Pak Rianto ya. Tidak ada kejadian yang lain-lainnya. Karena kalau dilihat kondisi traffic untuk arah masuk dalam kota Malang memang luar biasa hari Sabtu ya. Nah itu tidak hanya di area Ahmad Yani atau dari arah flyover Harjosari, tapi juga untuk yang jalur timur Panji Suroso sudah mulai mengular. Tadi kawan di segmen sebelumnya saya sempat sampaikan antriannya yang dari arah utara ke selatan itu kan sampai di flyover Harjosari. Ini saya baru buka aplikasi pemantau traffic lagi, itu kok sudah mulai semakin panjang ya. Sejak di simpang Jalan Pahlawan itu kondisinya sudah mulai padat yang mengarah ke Taman Ken Dedes, kemudian sampai di pertigaan Raden Intan itu masih padat. Nanti setelah di pertigaan Raden Intan jalan sebentar ya, hanya sebentar saja itu lancarnya, langsung menemui antrian lagi. Ini luar biasa, sudah mulai panjang betul untuk antriannya. Dan untuk di lokasi kelihatannya masih efek volume kendaraan, atau barangkali ada yang lainnya nih penyebabnya, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga. Ada rekomendasi jalur alternatif, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
5: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto ada mobilnya dishub lewat situ. Dan ya tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
6: Selamat sore, mau menanyakan ya, ini kayak pergilah-pergilah jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
7: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal. Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
8: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
7: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
8: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan.
7: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 39.9 FM, guiding for your life. Kawan, di siang hari ini ya, masih dengan beberapa informasi dari pendengar Sirigen FM. Coba saya lanjutkan dulu. Ini tadi ada Pak Yudi. Pak Yudi Hermanto sempat membagikan informasi juga berupa video dari pantauan di area TL Blimbing. Sudah mulai padat juga. Coba saya tampilkan dulu. Ini kalau dari Pak Yudi, dari arah manakah menuju TL Blimbingnya?
1: Selamat siang, Siti Gaet. Info lalin. Arah lampu merah Blimbing padat sekali. Mulai dari pertigaan Arjosari yang ke arah Blimbing padat sekali. Untuk cuaca panas. Demikian sekilas info, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Yudi. Ternyata dari arah utara ya menuju selatan yang masih padat. Kemudian yang mengarah ke TL Blimbing, barangkali ada POV yang lainnya dari arah pasar Blimbingnya. Barangkali kalau tidak begitu, yang dari arah dalam kota Malang seperti apa juga, kawan, nanti boleh untuk Anda share ya. Kemudian ini tadi ada juga informasi yang kita terima dari Pak Rio. Selamat siang Pak Rio, tadi ada foto yang dikirimkan untuk ekor kemacetan sudah sampai di Puskesmas Polowijen. Nah ini juga kawan ya, penyebab antrian kendaraan untuk yang di area arah masuk dalam kota Malang. Luar biasa memang ya. Dan ini tadi ada lagi informasi dari Pak Edi. Pak Edi juga sama, informasinya masih pantauan di daerah flyover Arjosari. Coba saya tampilkan dulu. Macet sudah sampai di rel flyover yang mengarah ke selatan. Ini tadi ambil jalur bawah ternyata ya kalau Pak Edi. Coba saya tampilkan juga kawan.
2: Yang padat, sebaliknya nampak lancar. Ini kalau Anda lihat di visual radio kami, ini sedang saya tampilkan kembali untuk kiriman video dari Pak Rianto. Audionya saya turunkan ya, untuk bisa Anda kembali lihat tayangan ulangnya. Kondisinya memang cukup antri panjang, jadi kalau yang mau mengatakan.
0: Oke, terima kasih Pak Edi untuk informasinya. Dan nampak ya memang kondisi cuacanya masih panas terik untuk hari ini. Kemudian tadi ada juga informasi dari Panji Suroso ke Arjosari pun juga sama macetnya ya. Terima kasih informasinya baru saja dari Bu Maria. Bu Maria kalau infonya dari Panji Suroso yang ke Arjosari pun juga sama macet ini. Oh, untuk arah yang ke utara juga lumayan ternyata, bukan hanya untuk arah yang ke selatan. Terima kasih ya Bu Maria untuk informasinya. Termasuk kawan, ini mengingatkan juga, sebentar lagi kan sudah masuk di jam 1 siang. Nah itu untuk informasinya bakal ada pengalihan arus lalin karena sehubungan dengan pelaksanaan Grand Islamic Gathering. Ada tablik abar kawan ya, IISS 2026. Ini lokasinya nanti ada di daerah Jalan Sarangan. Tadi sudah di-share juga ya oleh pendengar Sirigen FM. Tadi ada yang sempat membagikan flyernya. Nah ini kembali saya ingatkan dulu untuk Anda, karena sebentar lagi masuk di jam 1 siang. Sekarang sudah di jam 12.50 ya. Ini kalau Anda, lebih direkomendasikan hindari Jalan Sarangan karena bakal dilakukan penutupan. Kalau untuk di lokasi itu memang masih bisa Anda akses ya. Nanti itu aksesnya bisa mengarah ke Jalan Punten untuk menghindari Jalan Sarangan yang ditutup. Nanti oleh panitia nanti di lokasi akan diarahkan ke Jalan Punten, kemudian mengarah ke kanan Jalan Lebak Sari, kemudian bisa akses di daerah Tawang Mangu. Untuk arah sebaliknya pun juga sama ya, dari Tawang Mangu itu nanti akan diarahkan untuk mengarah lurus itu kalau yang dari daerah Tawang Mangu. Itu untuk informasinya kawan. Kemudian untuk yang di wilayah lain coba saya cek juga. Nah ini ada info juga, minta info lebih tepatnya dari Pak Ahmad ya. Tadi dari Pak Ahmad sempat mengirimkan voice note, minta info untuk di area exit Singosari yang ke Batu gimana. Coba saya play dulu voice note-nya.
3: Assalamualaikum Siti Gaet, info yang arah Jalan Perusahaan arah Batu, mohon info.
0: Jalan Perusahaan menuju ke Kota Batu ya. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, ini kalau dari Jalan Perusahaan sebenarnya masih lancar ya. Jalan Perusahaan mengarah ke rel kereta api Bentul itu masih lancar. Kemudian dekatnya Bebek Sinjai, nah itu agak padat Pak, tapi cukup normal sih sebenarnya. lanjut mengarah ke daerah sekitaran Jalan Atletik. Ini juga masih lancar, ada sedikit antrian kendaraan saja mengarah ke Simpang Atletik. Dan jalan lagi itu masih lancar. Nanti Anda temui antrian kendaraan yang sudah mulai panjang itu di tikungan daerah Kepoharjo yang dekatnya wisata karpet ya, kalau nggak salah. Ya betul, dekatnya wisata karpet. Nah itu sudah mulai padat sampai di perempatan Kepoharjo. Nanti kalau sudah di perempatan Kepoharjo, lanjut mengarah ke daerah Ngijo, kemudian mengarah ke area Polsek daerah sekitaran Karangploso. Nah itu masih cukup lancar. Seperti itu Pak untuk gambarannya Pak Ahmad Nuryadin deh. Untuk yang mau mengarah ke area Kota Batu, jadi yang perlu diantisipasi di sekitaran Malang Strudel ya itu, dan juga di daerah Kepoharjo. Ada yang lainnya lagi? Ini tadi informasi dari pendengar. Coba saya cek juga Pak Zaka. Selamat siang. Nah ini kalau dari Pak Zaka yang dari arah Pasar Blimbing, tadi sempat saya tanyakan juga tuh, karena yang padat di daerah Simpang Ahmad Yani ya, di daerah perempatan Ahmad Yani itu yang padat, mohon maaf, di jalan Ahmad Yani yang mengarah ke TL Blimbing maksudnya, itu yang masih padat. Kemudian yang dari Pasar Blimbing seperti apa, mungkin yang dari dalam Kota Malang juga seperti apa, nanti boleh untuk Anda share. Nah ini baru saja informasi masuk dari Pak Zaka untuk yang dari area Pasar Blimbing, seperti apakah di lokasi?
4: Tepatnya Pasar Blimbing macet.
0: Oke, ini kalau dari Pak Zaka, Pak Zaka yang mengarah ke Jalan Borobudurnya ya, dari sekitaran Blimbing gitu. Dan kalau untuk arah sebaliknya itu justru yang cukup panjang antriannya. Padat Pak ya untuk di lokasi yang mengarah ke area TL Sabilillah. Terima kasih juga untuk informasinya, baru saja dari Pak Zaka yang saya tampilkan. Kemudian ini tadi juga info dari Pak Zion. Oh, daerah FOG sudah mulai padat juga kawan, mulai dari Rumah Sakit Melati parkirannya penuh, tapi masih ngeyel itu untuk yang mau masuk ke MOG Pak ya. Ini dia untuk dokumentasi dari Pak Zion. Oke, terima kasih Pak Zion ya untuk infonya juga. Kemudian ini tadi ada Pak Indrawanto. Pak Indrawanto juga membagikan informasi lalu lintas dari daerah mana ini. Padat sekali dari Pujon Gotong, oh mohon maaf, dari depannya Gotong Royong arah ke pertigaan Arjosari. Oh, dari Gotong Royong mengarah ke pertigaan Arjosari sudah mulai padat juga ya. Ini dia untuk informasi dari Pak Indrawanto. Kemudian tadi dari Pak Andi juga, selamat siang Pak Andi, ini dia untuk informasinya. Waduh, daerah Bentul ya sudah mulai stuck. Coba saya play dulu
5: dengan Pak Andi. Keluar dari exit tol menuju ke arah Malang, di depan Bentul, ini mulai stuck. Ada apa kira-kira ya Mbak? Mohon info, terima kasih.
0: Baik, ini kalau Pak Andi ternyata masuk ke Kota Malang ya, bukan yang mengarah ke Batu, daerah Bentul itu kawan langsung padat. Sejauh ini Pak Andi belum ada informasi apapun ya yang masuk ke Sidiger FM. Jadi tadi kalau dari informasi pendengar sih masih efek volume kendaraan saja. Mungkin kalau Anda yang sempat pantau juga ya di sana, kira-kira masih volume saja kah, nanti boleh untuk Anda share. Kita coba cek juga untuk pantauan traffic kali ini di daerah Suhat. Daerah Suhat sudah mulai ada peningkatan arus mengarah ke U-turn Taman Krida Budaya kalau dari arah jembatan Suhatnya. Area depannya RSUB, nanti kalau setelah di U-turn Taman Krida ya, itu sudah lancar, apalagi depannya RSUB juga sudah mulai landai. Siang ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36999-62. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36999-62. Kawan pilih sehat, pilih RSUB. Dan saya juga masih punya satu informasi untuk Anda yang sudah punya rumah. Nah, kalau Anda sudah punya rumah, rumahnya ini sudah jadi, tapi kok rasanya masih belum nyaman. atau yang punya kantor tempat usaha juga yang butuh tampilan lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Nah, ini jadi solusi lengkap, desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build.

0: Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, kawan Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-627-8880. Saya ulangi, kawan Anda bisa hubungi di 0878-627-8880. Atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, SDM dan promosi digital jadi kunci Kota Batu Go Internasional. Ketua Prodi D3 Perjalanan Wisata Unmer Malang Aprilia Rahmadian mengatakan, terdapat sejumlah indikator yang harus dipenuhi agar sebuah kota layak disebut sebagai destinasi internasional. Mulai dari kesiapan destinasi, city branding, hingga kemudahan akses transportasi bagi wisatawan mancanegara. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Menurutnya, pelaku wisata harus memiliki kompetensi yang memadai, termasuk memulai sertifikasi pemandu wisata agar pelayanan kepada wisatawan semakin profesional. Aprilia juga menekankan pentingnya promosi digital mengikuti perkembangan tren pariwisata saat ini. Di sisi lain, pengembangan sektor wisata juga harus mampu memberdayakan masyarakat lokal, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan pemerintah, tapi juga warga sekitar destinasi. Kawan, pemutihan pajak kendaraan kembali digelar di Jatim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Program ini memberikan berbagai keringanan bagi masyarakat, termasuk buruh, pengemudi ojek online, dan pelaku usaha kecil. Pelaksana tugas Sekretaris Bapenda Jawa Timur, Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memperbarui data kepemilikan kendaraan bermotor. Buruh juga mendapat potongan tunggakan pajak sebesar 20% dengan syarat menunjukkan surat keterangan bekerja. Selain pembebasan denda, program ini juga menghapus tunggakan pajak bagi pengemudi ojek online, masyarakat miskin ekstrim, dan kendaraan roda 3 sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kawan, Danantara beri penjelasan soal laporan keuangan perdana Danantara yang belum terbit. COO Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia, Doni Oskaria menyampaikan, penyusunan laporan keuangan masih berlangsung karena pertama kalinya seluruh badan usaha milik negara atau BUMN disusun dalam satu laporan keuangan konsolidasi. Saat ini laporan juga sudah masuk tahap praaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Doni juga menegaskan laporan keuangan masing-masing BUMN tetap dapat diakses secara terpisah yang masih dalam proses penyusunan laporan keuangan gabungan seluruh perusahaan di bawah Danantara. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

0: rekam. Tadi ada beberapa kawan pendengar yang laporan ini. Dari Pak Dani, tadi ingin informasiin kalau di Pasar Belimbingan ini sudah padat kawan. Coba kita putarkan dulu voice note-nya.
1: Ini panjang antriannya. Sejak Pegadaian, sebelumnya Pegadaian sudah padat gini. Pasar Belimbing.
0: Oh, ini yang menuju ke TL Sabilillah ya kawan. Terima kasih Pak Dani informasinya. Dan juga ada Pak Purnama ini kawan. Apa ini? Ini sekedar info ya, kalau dari arah Adiputra ke arah Suhat mending lewat jalan Cakalang, ini lancar. Ini update-nya tadi dari Pak Purnama. Nah, terima kasih Pak Purnama untuk update-nya juga. Dan dari Bu Kuki kawan ya. Jadi Bu Kuki ini ngabarin kalau dari utara ini, dari arah Singosari ya, dari depo ini sudah macet kawan. Arang-karang Ploso dari Bentul juga sudah macet. Malang dari exit tol Singosari juga sudah macet. Ini mau kemana ini? Ya mau liburan Bu ya, karena sudah weekend. Ini juga Bu Kuki bilang nih kawan, sabar ya, hati-hati di jalan gitu. Dan hati-hati, karena juga walaupun macet kawan ya, biasanya orang juga tergesa-gesa, jadi khawatir nanti juga bisa terjadi laka gitu. Dan ini dari Pak Felix kawan juga menginformasikan ya, di depan Unggul Sport Center ini juga sudah macet. Ini juga di perempatan exit tol Singosari kawan. Ini coba kita tayangkan di radio visual kami ya fotonya. Ini macet kawan dari berbagai arah ya, baik dari utara, selatan, timur dan juga barat dipenuhi volume kendaraan. Untuk kawan yang sedang mobile di ruas jalan, baik di jalan tol maupun juga di jalan raya, Anda boleh tambahkan informasinya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Selamat siang kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan kita akan update dulu kawan ya, beberapa informasi yang sudah masuk di WhatsApp

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenaga kerjaan gratis lho.
1: Iya, Dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta, tau murah ya Dul, lumayan iki ngirit.
2: Halah Memet, nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku podo karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian total utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo apot, iso dipenjara lho.
3: Ayo Nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Loh, mas, bukannya sampean mang diburibu tak?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek ono tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
7: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Anda masih mobile bersama kami kawan di City Guide 911 FM di City Report jam 1 siang. Nah ini kawan, ada informasi yang sudah masuk ya, laporan dari pendengar kami terkait pedagang di Jalan Veteran nih, masih beroperasi kawan. Coba kita tampilkan dulu di radio visual. Nih kawan ya, ada beberapa kawan-kawan penjual es kopi ya di pinggiran jalan di Veteran ini, padahal sudah ada larangannya. Dan di sana juga ada pos pantau ya, tapi ini apakah tidak ada petugas yang berjaga gitu ya di sana? Dan tadi sempat saya tanyakan juga ada berapa pedagang, masih belum ada update ini dari Pak Faidillah. Nanti boleh untuk di update lagi Pak. Dan ini ada juga informasi kawan dari Pak Firman ya, di depan RSSA ini padat merayap cenderung berhenti. Coba kita putarkan dulu videonya.
1: Depan RSSA, guys, melaporkan teman-teman Radio Stiket peh ndek ini merayap.
0: Oke.
1: Merayap cenderung berhenti ini, merambat merayap ini. Ada apa ini? Tolong, tolong, tolong pihak terkait, tolong. Ini gimana ini? Bangsa Indonesia.
0: Cukup padat ya kawan, volume kendaraan juga yang sedang melintas ya. Kalau dari pantauan kami untuk saat ini hanya ini kawan, volume kendaraan yang meningkat karena efek akhir pekan ya. Jadi banyak yang liburan begitu, dari luar kota juga banyak. Tadi juga sempat banyak sekali kawan laporan di perempatan exit tol Singosari ya, sudah mulai dipadati kendaraan ini, baik dari mobil pribadi dan juga kendaraan umum, terutama yang mengarah ke Batu lewat Karang Ploso. Tadi sempat padat ya, ada Pak Felix juga yang menginformasikan. Jadi Anda bisa lebih waspada. Oh ini tadi dari Pak Faidillah sudah update kawan ya, kalau di Veteran ini sudah nggak ada pos pantaunya. Waduh, ini apakah sudah dibiarkan begitu ya oleh Satpol PP? Dan Pak Dhani juga bilang pos pantau Veteran sudah hilang. Oke, terima kasih untuk update-nya. Tapi kalau kita berbicara tentang ini ya kawan ya, pedagang PKL ya, pedagang kaki lima di Jalan Veteran ini memang di akhir-akhir ini juga sedang ramai didebatkan, karena selain juga mengganggu ketertiban ya, dan memang dilarang untuk berjualan di bahu jalan, ini mengakibatkan kemacetan kawan, apalagi di jam-jam rawan ya, seperti di jam berangkat kerja, jam pulang kerja. Akhirnya oleh Satpol PP gabungan juga dengan pemerintah Kota Malang akhirnya memutuskan untuk melarang PKL berjualan di sana. Dan di bulan kemarin kawan sempat banyak petugas yang berjaga ya, tapi ya begitu, akhirnya sekarang pos pantaunya juga sudah hilang lagi. Ini update dari Pak Dhani dan Pak Faidillah. Ya, kita berharap juga nanti tentang kebijakan yang sudah ditetapkan ini bisa diimplementasikan dengan baik ya, karena sayang sekali kawan kalau sudah membuat keputusan dan kemudian nanti tidak dijalankan dengan baik ya, hasilnya sama saja gitu, seperti yang sudah-sudah gitu. Nanti takutnya malah jadi macet lagi, malah jadi polemik lagi begitu. Dan untuk Anda kawan yang sedang mobile ya, Anda masih boleh tambahkan update seputar lalu lintas maupun cuaca di sekitar Anda. Dan kita bergeser dulu kawan ke newsroom ya, untuk update di ruas jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, untuk di siang hari ini ya, informasi dulu untuk di ruas tol. Bagi Anda yang lagi dalam perjalanan, kondisi trafik masih lancar saja di sepanjang ruas tol Pandian Malang. Selain di ruas Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi lintas juga masih cenderung lancar. Dan pastinya kawan, Anda yang lagi dalam perjalanan di area tol, seperti apa juga kondisi cuaca? Samakah dengan di area Trogomas yang cenderung panas terik? Anda boleh sampaikan informasi via WhatsApp kami di 0811 3691.
2: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
8: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
8: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Dewan Eka.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dipeluh. Ini nikmat sekali kawan ya untuk diputar di siang hari ini. Untuk Anda yang sedang mobile juga di perjalanan, sedang liburan maupun juga mengantar penumpang ya. Ini cuacanya cukup terik kawan ya. Di siang hari ini, di setengah dua ini, kalau kita cek pantauan dari BMKG untuk daerah Malang Kota ini cukup panas kawan. Kisaran kalau saya cek di Telogomas ya, saat ini 27 derajat Celcius. Ini cukup panas. Dan kalau kami cek di BMKG untuk hari ini tidak ada pantauan turun hujan kawan ya. Cukup aman untuk Anda yang sedang liburan nih di Kota Malang maupun di Kota Batu. Begitu kawan. Dan kita bergeser kawan ke beberapa informasi yang sudah dihimpun oleh kawan-kawan di newsroom ya. Ada Yola, ada Nurul dan juga Siva. Ini kita bergeser di informasi dari Pak Dani. Jadi mengabarkan di RSSA Rumah Sakit Saiful Anwar ya, padat nemen mas arah Semeru ini katanya, di map merah sampai MOG. Dan juga tadi mengomentari ya, kalau di Malang ini sudah lumayan tidak lenggang kawan, karena sudah banyak sekali mahasiswa baru yang mulai berdatangan ya di Kota Malang. Ini juga banyak sekali event-event di Kota Batu ya. Untuk dua hari ini ada Vespa, ada konser, ada para layang juga. Dan ini Pak Dani sempat mengirim voice note kawan, coba kita putarkan dulu ya.
1: Jalan Bromo padat itu karena banyak parkiran di kafe-kafe, mulai dari Tabure, Spoonwell, Harmony. Lalu di HKBP itu ada Manten.
0: Nah ini cukup kompleks kawan ya. Jadi jalanan macet ini bukan hanya parkir ya, parkir pengendara, parkir kafe gitu, tapi juga ada kemanten ini katanya Pak Dani tadi di Jalan Bromo. Nah, ini juga boleh untuk Anda antisipasi kawan, kepadatan di sekitaran sana. Kemudian kita cek di ini Pak Agung tadi juga sempat mengabarkan kawan, di Jalan Muharto arah dari Kebalen ke Kedung Kandang ini sudah mulai padat merayap. Coba kita cek dulu kawan. Wah ini sudah dipenuhi kendaraan ya kawan, ada mobil juga, mobil didominasi mobil pribadi kawan. Dan juga ada video selanjutnya nih di Jembatan Ranugrati 2. Dua arah ini maksudnya, padat merayap. Sampai berhenti Pak ya.
2: Ini kan jalur VIP.
0: Oke, terima kasih Pak Agung untuk informasinya. Dan tadi juga Pak Samsul kawan menginformasikan ya, hindari area MOG, ini sudah padat kendaraan. Coba kita putarkan juga.
3: Hindari daerah iki mok ma yo.
4: Aku sampai ke belakang dulu nak.
3: Iki mok ma yo.
4: Mok apa?
3: Oh iya, macet.
0: Ini cukup macet kawan di daerah MOG ya, Mall MOG ini boleh untuk Anda hindari juga. Dan sempat ada Pak Rudi yang mengabarkan ya, dari Hotel Haris sudah mulai padat nih arah dari utara menuju flyover. Nih coba kita cek juga kawan. Oke ini juga banyak sekali kawan bis-bis ya yang mulai berdatangan ya ke Kota Malang, baik bis pariwisata maupun bis komersil yang mengantarkan penumpang dan rombongan juga ini. Oke, terima kasih Pak Rudi ya untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan yang sedang mobile hari ini di siang hari ya, Anda boleh untuk tambahkan update seputar informasi baik di jalan raya, di sekitar Anda, di ruas jalan tol juga Anda boleh untuk tambahkan update-nya. Dan sebentar lagi kita akan terhubung kawan bersama reporter kami ya, Asrur. Ini akan membawakan berita ratusan pecinta Vespa meriahkan rame Vespa di Pujon Touring hingga Grand Pujon View.
5: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke Asrur, silakan Asrur.
6: Kawan, ratusan pecinta Vespa dari berbagai komunitas di Malang Barat memeriahkan kegiatan Rami Vespa 2026 di Kecamatan Mujon pada Sabtu pagi. Sekitar 100 peserta mengikuti touring dari SD Amanto menuju Grand Pujan View dalam rangka perayaan 4 tahun anniversary Let's Scout Indonesia. Selain touring, kegiatan yang berlangsung selama 1 hingga 2 Agustus ini juga diisi tausiah, santunan anak yatim, bazar, UMKM, pameran Vespa, fun games, hingga hiburan musik yang melibatkan sejumlah komunitas. Berikut adalah keterangan dari Koordinator Lapangan Let's Scout Indonesia, Syahdan Zaulhaq.
7: Ini kita di Pujon kebetulan masih first time buat event.
8: Untuk yang biasanya gimana?
7: Biasanya lingkungan intern aja, anak-anak aja ya, Batu, Pujon, Ngantang, teman-teman. Kadang ada reading dibarengi santunan ke panti asuhan.
6: Penyelenggara menyebut kegiatan ini didukung sekitar 150 panitia dari berbagai komunitas. Seluruh peserta juga dihimbau tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan safety riding agar rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan lancar. Baik kawan, saya Astro dari Kota Wisata Batu melaporkan.
5: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
9: Wisdom. Pertama, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, kemudahan kepada diri saya. Saya dari kampung yang di sana, di Kediri, lerengnya Gunung Wilis, anak dari buruh tani, dulu menggarap tanahnya orang, dapat bagian memelihara sapi, kambingnya orang. Rasanya untuk bisa sekolah dan sebagainya itu kecil peluangnya, sehingga saya 7 bersaudara itu hanya saya sendiri yang kuliah. Ketika SMA saya bukannya di matematika, itu pelajaran yang tidak harus banyak menghafal, sehingga saya itu tidak punya buku dulu di sekolah itu. Untuk beli buku yang paling hanya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Agak unik ketika mau tes perguruan tinggi, karena tidak boleh kuliah sebenarnya oleh ibu saya, tapi saya merayu ibu saya. Saya rayu, bu, saya mau kuliah, apa toh yang menggunakan untuk membayar, gini aja. Nanti karena kuliahnya D3 dapat beasiswa. Tinggalnya saya numpang di Budi. Saya tidak tahu rumahnya Budi yang mana, belum tahu. Pokoknya itu terakhirnya, ya udah tidak apa-apa. Gua hanya doakan. Mau tes yang dipikir apa? Mau tes itu tidak pernah punya baju kan? SMA tidak pernah punya baju untuk selain seragam sekolah. Sehingga yang dilakukan ya harus tarik pinjaman ya baju untuk tes. Sampai kuliah pun karena tidak punya baju jadi punya akal. Itulah orang kepepet akhirnya kreatif di situ. Kenapa saya sebut menjadi kreatif? Karena punyanya bajunya itu kalau adanya pramuka, abu-abu putih, biru putih. Sehingga ketika bawahnya coklat, atasnya harus putih. Itu kuliah pertama gitu karena tidak punya baju yang lain, jadi dikombinasi. Ketika semester 3 mikir lagi ini apa yang harus bisa digunakan untuk bayar, makanya saya ikut jadi nelayan di Muncar. Nelayan di Muncar itu ke laut, suatu saat pernah ke Samudra Australia karena katanya ikan di sana banyak, mencari ke sana, sampai di tengah laut menebar jala itu kena ombak, perahunya tabrakan. Bawa 2 perahu kan biasanya, tabrakan perahunya, sehingga patah mesinnya. Nah itu, gak bisa kembali ke Muncar, terdamparlah di Bali. Itu perjuangan untuk bisa kuliah. Nah terus akhirnya dapat uang itu untuk bayar SPP. Masih sisa 40.000, saya ingat sisa 40.000. Apa yang saya lakukan, saya belikan kambing supaya nanti ketika bayar SPP berikutnya kambingnya besar. Ternyata diuji, ada ujiannya, apa kambingnya mati, tidak jadi bisa digunakan untuk bayar sekolah. Setelah S1 saya ke S2 itu agak panjang karena setelah S1 saya dirikan bersama teman-teman dirikan Surya Buana itu. Berempat dulu mendirikan Surya Buana, baru kuliah di ITB dan bersyukur biasa diterpa dengan cara begitu, kuliah pun cepat selesai, itu yang saya bersyukur. Tapi semua saya nikmati dan ternyata itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan pola itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: for your life. Citygate FM.
1: Lulu. Yo opo iso ni motong dalan. Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nol liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, saya Mufti Akmal dan Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Kawan, untuk Anda yang sedang melintas ya di ruas jalan di Malang Raya, terutama di Kota Malang dan Kota Batu. Ini tadi ada informasi update dari Pak Dani ya. Jadi untuk kepadatan di sekitaran MUG dan Stadion Gajayana ini karena ada lomba renang kawan di Gajayana. Ini update dari Pak Dani ya. Jadi selain juga karena kenaikan volume kendaraan, para wisatawan yang berlibur ke Kota Malang ini juga ada lomba renang di Gajayana. Jadi semakin padat ya di sekitaran MUG. Dan untuk Pak Rudi juga update kawan ya. Tadi kan sempat menginformasikan dari mana tadi, dari Ayani ya, menuju ke, dari Hotel Haris maksud saya, menuju ke flyover ini tadi kan sempat padat. Dan Pak Rudi ini sudah melewati flyover Ahmad Yani kawan. Coba kita putarkan dulu videonya.
1: Selamat siang sahabat Sidiket. Ini siang, saya Pak sudah Rudy. Melewati flyover Ahmad Yani. Ini macet ke arah selatan ini. Saya barusan turun di flyovernya. Okay. Langsung berhenti tepatnya di Ruko City Trans. Okay. Ke arah selatan. Untuk yang ke arah utaranya lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Rudi ya untuk update informasinya. Dan kita coba cek dulu kawan ya untuk pantauan CCTV di sekitaran Sabilillah itu ya. Apakah ada kepadatan juga? Coba kita cek terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari Jalan Raden, Jalan Ahmad Yani ya, maksud saya utara ini di Pulau Wijen ini cukup lengang kawan untuk di bagian bawah flyover ya. Coba kita juga cek di yang di bagian flyover ini, CCTV-nya masih kita refresh kawan. Dan kalau dari pantauan CCTV kawan ya, memang ada kepadatan volume kendaraan ya untuk saat ini. Baik juga dari Borobudur, ini bisa Anda lihat kawan di radio visual kami ya. Cukup padat ini dari Borobudur yang menuju ke utara dan juga selatan ini masih padat penumpang kendaraan. Baik dari arah utara maupun juga selatan kawan ya, masih padat di traffic light Sabilillah. Dan barangkali untuk Anda yang sedang mobile juga di ruas jalan, Anda boleh untuk tambahkan update-nya nanti. Dan ini ada Pak Amang Rifai ya yang melaporkan ini. Coba kita putarkan dulu.
2: Jakarta ya, teman-teman, depannya apa itu? Kopi Kenangan sudah enggak ada itu. Tanda forbidden-nya, tapi orang-orang masih masuk aja dari sana langsung anan.
0: Oke, ini Pak,
2: ini yang di Jalan Jakarta ya. Teman-teman, depannya apa itu? Kopi Kenangan sudah enggak ada itu. Tanda forbidden-nya, tapi orang-orang masih masuk aja dari sana langsung anan.
0: Oh, gitu. Jadi emang banyak sekali yang melanggar ya untuk di ruas jalan raya ini. Terima kasih Pak Amang Rifai untuk update-nya. Dan sebentar lagi kawan, kita akan update juga ya untuk informasi di ruas jalan tol oleh kawan-kawan di newsroom.
3: Untuk informasi seputar jalan tol.
4: Di siang hari ini kawan, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile dan berencana untuk akses di ruas tol. Kondisi trafik di sepanjang ruas tol Pandaan Malang masih cenderung lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi trafik juga masih cenderung lancar. Kawan, untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol bisa terus bagikan informasinya di WhatsApp 0811-360-911.
3: Informasi seputar jalan-jalan.
5: Jalan-jalan Plus. Untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17, pesawat tempur buatan Uni Soviet. Pesawat ini pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno. Di era itu Indonesia sedang memperkuat kekuatan militernya, termasuk Angkatan Udara. MiG-17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat kota Malang. Kalau Anda dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia.
6: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Dispar Kota Batu optimis kunjungan wisman tembus 50.000 tahun ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto mengatakan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2026 menunjukkan tren positif. Hingga Juni lalu, tercatat sebanyak 25.363 wisatawan asing berkunjung ke Kota Batu, didominasi wisatawan asal Tiongkok, Malaysia, dan sejumlah negara Asia Pasifik. Menurut Oni, rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara mencapai sekitar 3.000 hingga 4.800 setiap bulan. Dengan tren tersebut, pemerintah Kota Batu optimis target sekitar 50.000 kunjungan wisatawan asing pada tahun ini dapat tercapai. Ia menambahkan, wisata alam di kawasan Bumi Aji dan Oro-Oro Ombo menjadi salah satu destinasi yang mulai banyak diminati wisatawan mancanegara. Selain wisata buatan dan destinasi keluarga yang selama ini menjadi ikon Kota Batu. Kawan, harga Pertamax dan Pertamax Turbo turun. PT Pertamina Patraniaga resmi menurunkan harga 3 jenis BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026. Di Jawa Timur, harga Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter rupiah, Pertamax Green menjadi Rp16.600 per liter, dan Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Matraniaga Kitty Andora mengatakan, penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kebijakan pemerintah, sambil tetap menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, harga Dex Lite dan Pertamina Dex di Jawa Timur tidak mengalami perubahan, sehingga masyarakat dapat menikmati penurunan harga pada 3 produk BBM non-subsidi mulai hari ini. Kawan, BGN setujui usulan penggunaan beras fortifikasi premium untuk MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyetujui usulan penggunaan beras fortifikasi premium untuk program MBG karena dinilai bisa menempatkan Bulog sebagai penyangga stok guna mencegah kelangkaan dan gejolak harga pangan di daerah. Menurutnya, langkah antisipasi ini sangat krusial agar keberadaan program MBG tidak memicu lonjakan harga beras di pasaran akibat meningkatnya permintaan yang tinggi. Meski begitu, Sudaryono menegaskan prioritas utama BGN dalam pemenuhan bahan baku tetap fokus pada penyerapan potensi dan ekonomi lokal setempat. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal dan Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan kawan, untuk pantauan di siang hari ini ya, banyak sekali informasi yang sudah masuk ke newsroom terkait tentang kemacetan di beberapa ruas jalan. Dan tadi Pak Amang Rifai sempat mengabarkan kawan ya, video, mengirimkan video ke kami. Ini tadi di Jalan Jakarta ya. Jadi Jalan Jakarta itu kan kalau dari arah Jalan Jakarta itu kalau menuju Ijen itu tidak boleh langsung belok kanan, harus langsung belok kiri ke Jalan Bandung dulu. Tapi masih ada beberapa pengendara yang kekeh ingin langsung belok ke kanan menuju ke Ijen. Ini Pak Amang juga mengirimkan voice note kawan, coba kita putarkan ya.
1: Menambahkan Mas Iqbal, itu maksud saya yang dari Jalan Jakarta, itu kan nggak boleh langsung kanan ya.
0: Yeah.
1: Jadi itu banyak teman-teman yang dari Jalan Jakarta ke Ijen itu langsung kanan, karena tanda dilarang masuknya atau dilarang ke kanannya itu udah lepas, tinggal tiangnya saja. Begitu.
0: Oke, terima kasih Pak Amang Rifai ya untuk informasinya. Dan memang kayak kawan, takutnya nanti kalau semakin banyak yang lawan rambu gitu ya, takutnya nanti juga bisa mengakibatkan kemacetan ya. Dan khawatirnya nanti juga bisa menyebabkan laka kalau masih banyak yang melawan arus gitu. Karena tadi update-nya dari Pak Amang Rifai, untuk rambu forbidden-nya atau larangannya untuk belok ke kanan dari Jalan Jakarta menuju Ijen ini katanya sudah tidak ada. Nah, nanti kita coba komunikasikan ya ke kawan-kawan di Sub dan Lantas ya untuk update rambunya bagaimana nanti kelanjutannya. Terima kasih Pak Amang. Dan ini juga ada Pak Prima ya. Ini mohon info kawan ya, untuk Anda yang sedang mobile di Kota Batu bagaimana cuacanya ya, apakah cerah gitu? Karena ini Pak Prima ini sedang di Batu ini. Kalau kita pantauannya di Kota Batu untuk siang hari ini cukup cerah ya Mas Prima, ini tidak ada tanda-tanda hujan. Tapi nanti di sekitaran jam 4 ini agak mendung ya, terutama di daerah alun-alun. Jadi bisa waspada ya. Tapi kalau untuk potensi hujan masih belum ada tanda-tanda. Ini kami cek dari website BMKG. Begitu. Dan tadi kawan, untuk Anda yang sedang melintas di Jalan Ela Sucipto ya, tadi di jam 11 lebih 46 menit atau jam 12 kurang 15, tadi sempat beberapa kawan pendengar melaporkan ada truk tebu mogok. Dan tadi oleh kawan-kawan di newsroom juga sudah diteruskan informasinya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Pak Ibtu Isrofi. Dan alhamdulillah sudah ada respon kawan, untuk saat ini truk sudah bisa untuk berjalan. Dan tadi yang lalu lintasnya sempat tersendat karena macet ya, sekarang sudah normal kembali. Terima kasih Pak Ibtu Isrofi ya untuk update-nya. Dan kita bergeser kawan, juga masih ada informasi yang barusan masuk ya dari Pak Yudi Utomo. Ini mengabarkan di underpass ini, coba kita putarkan dulu voice note-nya.
2: Underpass arah Ayani dari utara ke selatan agak merambat, cenderung berhenti. Mungkin karena volume traffic aja sih. Soalnya banyak apa? Mobil dari luar kota, dari plat L, plat W. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yudi Utomo untuk informasinya ya. Memang kawan, untuk Anda yang sedang ada rencana untuk ke Kota Batu maupun keluar Kota Malang ya, dan melewati perempatan Singosari, itu dari jam 10 tadi sudah banyak yang mengabarkan kan kalau ada kepadatan volume kendaraan karena efek akhir pekan ya. Jadi banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang, baik juga ke Kota Batu. Karena di dua hari ini kawan banyak sekali event ya, terutama di Kota Batu besok juga ada bantengan, kemudian ada event para layang, dan ada juga event Vespa Fest kawan ya di hari ini di Pujon. Jadi barangkali untuk Anda yang sedang

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap!
4: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
4: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Nah kawan, untuk Anda nih, barangkali yang sudah punya rumah nih ya, rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Nah, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, Design and Build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Nah, kawan, Anda masih mobile ya bersama kami di City Report, dan kita akan bergeser ke beberapa informasi yang sudah dihimpun oleh kawan-kawan di newsroom ya. Ada Yola dan juga Iqbal. Nah, ini kita akan cek dulu ya informasi dari Pak Fayakun. Tadi sempat mengirimkan video ke kami kawan.
1: Sekilas info ini yang dari arah Karanglo. Dari arah Karanglo ke kota, masuk ke kota ke Blimbing ini.
0: Oke.
1: Antriannya sudah di flyover. Belum terlalu padat tapi terlalu panjang.
0: Bagaimana ini maksudnya?
1: Jam 2 lewat 12 menit. Antrian yang ke kota sudah sampai di atas flyover.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya Pak Fayakun ya kawan. Untuk Anda yang sedang mobile tadi ya, ada kepadatan dari arah utara menuju selatan ya, tepatnya di sebelum flyover Blimbing. Ini sudah ada kepadatan. Terima kasih Pak Fayakun. Dan ada Pak Ahmad Zulfikri yang mengirimkan voice note kawan.
2: Selamat siang City Gate.
0: Siang.
2: Mau Pak melaporkan tadi sekitar pukul 13 ada kepadatan di Jalan Tenes.
0: Oh.
2: Kalau saya amati, kepadatan disebabkan karena parkiran motor di pinggir jalan.
0: Iya.
2: Dan ketika keluar ke jalan utama, banyak mobil yang menunggu untuk masuk ke Mall MOG. Sedangkan parkir di dalam sudah ada petunjuk penuh. Dan banyak kendaraan yang menunggu. Sehingga terjadi kepadatan di tempat tersebut. Terima kasih.
0: Oke.
2: Mungkin kalau sudah memang terpantau penuh, sebaiknya mobil tidak menunggu di depan MOG sehingga tidak terpantau kemacetan.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Ahmad ya. Iya, memang kawan, untuk Anda yang melintas di Jalan Tenes ya, di sana banyak kafe begitu, dan tempat parkirnya juga parkir motor dan mobil kadang kalanya sampai di bahu jalan. Nah, ini coba nanti oleh kawan-kawan di newsroom untuk di teruskan informasinya ke di sub kota Malang ya, supaya bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Ahmad. Dan ada Pak Dani juga kawan yang mengirimkan informasi ke WhatsApp kami.
3: Sekarang posisi saya ada di Kayu Tangan. Kayu Tangan longgar ini.
0: Oh, Kayu Tangan malah longgar ya.
3: Dari parkir sampai perempatan yang mau belok ke Semeru ini longgar, tapi begitu belok Semeru langsung disambut dengan kepadatan. Baik dari arah yang PLN maupun dari arah Kayu Tangannya.
0: Oke.
3: Padat ini Semeru. Kalau tadi saya lewat tuh kepadatan terjadi di toko oleh-oleh sama kuliner di situ, sama crossing. Yeah. Lalu di Jalan Pahlawan Trip kiri kanan tuh parkir, karena di sana kan banyak tempat usaha ya, mulai dari minimarket, rumah sakit, tempat kuliner, lalu ada sekolah juga. Memang sekolahnya Sabtu libur, mungkin juga ada biasanya ada les sih, cuman saya nggak tahu lagi hari ini apakah ada, tapi memang parkiran banyak. Kasusnya mirip kayak Jalan Bromo. Jalan Bromo kan juga parkirnya kiri kanan.
0: Iya, iya.
3: Hanya yang membedakan adalah ruas jalan. Ruas jalan Pahlawan Trip itu boleh dibilang dua kali lebih lah dari Jalan Bromo. Jadinya meskipun ada parkir kiri kanan juga masih lancar.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya Pak Dani kawan. Dan untuk Anda yang sedang mobile di jalan raya maupun di jalan tol, Anda masih boleh untuk updatekan informasi ya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Setelah ini kita akan bergabung kawan di newsroom ya untuk update seputar jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, untuk saat ini kawan di jam 2 lebih 27 menit terpantau masih ramai lancar. Mungkin yang perlu Anda waspadai di exit entry-nya kawan ya, seperti di Singosari itu cukup ramai, cenderung padat gitu ya. Dan yang sudah mulai ramai ini ya, di exit Madiopuro kawan, exit tol Madiopuro. Lalu kalau untuk di Pakis ramai lancar, dan di Lawang untuk saat ini ramai lancar. Dan dari Pandaan Malang menuju ke sekitaran Gempol Pandaan, Kejapanan Gempol, lalu Porong Gempol hingga ke Surabaya Porong, sampai ke Waru Utama, lalu terus sampai ke Satelit Perak ramai lancar secara keseluruhan. Dan dari Waru Utama menuju Krian, lalu terus ke Mojokerto Krian hingga ke Kertosono Mojokerto, lalu ke Solo tidak ada kendala kawan ya. Dan yang mengarah ke Bangil Pasuruan dari Gempol Pandaan lewat tol Gempol Rembang hingga ke Paspro atau Pasuruan Probolinggo juga masih ramai lancar. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk saat ini di sekitaran ruas tol beserta cuacanya. Dan jika ada kejadian apapun itu kawan di ruas tol, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Info Talk, informasi

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Komitmen memperkuat kemandirian pangan nasional terus diwujudkan melalui sinergi nyata antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kali ini, keduanya secara resmi memperluas pengelolaan lahan pertanian kedelai seluas 1.200 hektar yang dikelola oleh 55 kelompok tani di Kecamatan Tegal Delimo dan Purwoharjo. Wakil Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 5 Brigjen TNI Suwandi dalam sambutannya menegaskan bahwa kedelai adalah komoditas vital yang membutuhkan kerja kolektif.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini kembali membawa kabar. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo, Husna Laili yang akrab disapa Mbak Una, mendapat penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji. Mbak Una dinilai berkomitmen dalam melaksanakan program prioritas nasional, meliputi Tamsya, Gati, Sidaya, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, serta Makan Bergizi Gratis MBG dengan sasaran 3B, ibu hamil, menyusui, dan balita. Penghargaan itu merupakan apresiasi atas kontribusi tim penggerak PKK Kabupaten Situbondo dalam mensukseskan berbagai program strategis pemerintah yang berfokus pada pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemenuhan gizi masyarakat.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Harga telur di Kota Batu turun jadi Rp19.300 per kilogram. Harga telur ayam ras di Kota Batu yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan, kini turun menjadi Rp19.300 per kilogram. Penurunan ini dipicu oleh meningkatnya pasokan dari peternak sehingga stok di pasaran kembali melimpah. Pedagang menyebut turunnya harga membuat daya beli masyarakat mulai membaik. Meski demikian, peternak berharap harga tetap stabil agar biaya produksi tetap dapat tertutupi dan usaha peternakan tetap menguntungkan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Ini kawan, tadi di jam 2 lewat 14 menit ya, ada Pak Aman yang tanya info ini. Barangkali ada acara enggak ya, atau event gitu, karnaval di sekitar Jalan Cangar, Selekta, Punten, sampai Karangploso. Ini karena Pak Aman mau lewat sana. Dan oleh kawan-kawan di newsroom tadi juga sudah direspon ya, untuk seputar jalan dari Cangar, Selekta, Punten, Karangploso ini, untuk hari ini kawan tidak ada giat untuk karnaval ya, tapi ada event para leading akurasi championship di gunung, di para layang gitu. Jadi lumayan rame gitu. Dan untuk informasi selanjutnya kawan, ada dari Pak Rizky yang mengirimkan voice note ke kita. Kita coba putarkan dulu ya.
1: Ternyata kemacetan dari arah utara ke selatan di underpass itu penyebabnya dari itu mas, depannya Adi Putra kan ada putar balik.
0: Iya.
1: Kalau dari arah utara ke selatan kan ada rambu-rambu dilarang putar balik.
0: Betul betul.
1: Itu masih banyak yang putar balik di situ, dan ada polisi cepat juga.
0: Nah itu
1: yang nyebrangin. Ya itu penyebabnya kemacetan di underpass ya itu. Udah lama kok nggak ada tindakan dari petugas ya, malah ada polisi cepat yang nyebrangi di situ.
0: Oke, terima kasih Pak Rizky untuk update-nya ya. Dan itu kawan, tadi barangkali yang Anda lewati ya, dari utara ke selatan lewat underpass Singosari. Nah itu titik kemacetannya itu karena di depan kantor Adi Putra Bis itu ya, PU Bis itu, sebetulnya ada larangannya kawan, ada rambunya untuk dilarang putar balik ya. Tapi masih banyak yang putar balik, termasuk juga mobil kawan. Dan tadi katanya Pak Rizky juga ada polisi cepek di sana. Jadi makin rame yang putar balik ya. Dan gimana Pak Rizky kalau setelah putar balik itu, apakah jalannya masih lancar atau macet ya? Anda boleh untuk update informasinya. Dan ini ada Pak Wijia Dihari. Ini update kawan, cuaca di Dampit untuk siang hari ini panas, aman, terkendali. Oke, terima kasih Pak Wiji. Dan juga ada Pak Andre Dwi, ini yang mengirimkan video ya. Ini tadi sempat diinformasikan kawan, di Simpang Gajayana ke timur, ke arah Jalan Gajayana ini pewanjang. Ini coba kita lihat dulu.
2: Simpang Gajayana macet dua arah nih. Yang ke arah Gajayana.
0: Oh, cukup padat kawan ya, dua arah ya.
2: Info ada apa? Apa traffic aja?
0: Coba kita cek dulu kawan ya untuk CCTV, bagaimana untuk pantauannya di sekitar Simpang Gajayana. Coba kita cek terlebih dahulu. Kalau di pantauan kami ini Pak, karena volume kendaraan saja, Anda boleh lihat kawan di radio visual kami ya. Ini baik yang dari arah UIN ya menuju ke Gajayana ini juga padat antriannya. Ini juga dari sisi yang lain kawan, coba kita cek di CCTV ya. Antriannya dua arah kawan, dari di pertigaan Sardo tepatnya. Ini bisa untuk lebih waspada dan berhati-hati. Dan untuk informasi selanjutnya kawan, dari Pak Didik ya, tadi sempat mengabarkan kalau di Ngajum, Kepanjen, dan Pakisaji Kebonagung untuk siang hari ini terpantau ramai lancar. Alhamdulillah ini, Anda boleh untuk melintas dengan tenang ya kalau jalannya nggak terlalu macet ini. Dan tadi sempat kawan ya di jam 2 itu ada Pak Amang Rifai yang mengabarkan kalau di Jalan Jakarta itu kan nggak boleh ke kanan, harus belok kiri dulu lewat Jalan Bandung kalau mau menuju Ijen. Nah tapi tadi sempat banyak sekali pengguna jalan yang langsung belok kanan menuju ke Jalan Ijen dari Jakarta. Nah ini takutnya kalau diteruskan seperti itu, nanti malah bikin kemacetan baru. Dan oleh kawan-kawan di newsroom tadi sudah dilaporkan ya ke pengaduan masyarakat Traffic Light Kota Malang. Ada juga yang merespon Pak dari Dishub, Pak Fitro. Ini untuk laporannya sudah masuk ke catatan dan segera dipasang untuk rambunya. Karena tadi sempat dikabarkan untuk rambu larangan belok kanan di Jalan Jakarta ini hilang kawan, yang dilaporkan oleh Pak Amang. Dan alhamdulillah sudah direspon juga oleh Pak Fitro. Semoga bisa dipasang secepatnya ya Pak untuk rambunya begitu. Dan untuk Anda kawan di siang hari ini ya, yang ngerasa internetnya lemot nih sampai bikin emosi, saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6-24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
3: City Guides Inside.
4: Trotoar Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sorotan. Ruang yang seharusnya menjadi akses bagi pejalan kaki ini masih digunakan sebagian PKL untuk berjualan. Pemerintah Kota Malang pun dihadapkan pada tantangan menata kawasan tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Menurut Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, penataan PKL di Trotoar Kayu Tangan masih mengutamakan pendekatan humanis. Pemerintah juga terus memberikan pemahaman agar pedagang tidak menggunakan area trotoar sebagai tempat berjualan.
5: Semua upaya sudah kami lakukan ya Mbak. Trotoar kita tetap mengevaluasi, kita juga tetap akan melakukan penataan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Satpol di Jalan Veteran juga. Itu nanti akan kita polakan di Kayu Tangan Heritage. Trotoar ini kan ruang publik ya, dan kalau menurut aturannya trotoar ini untuk pergerakan pejalan kaki. Sehingga kita tetap berupaya agar trotoar ini menjadi jalur pejalan kaki.
4: Sementara dari sisi tata ruang, dosen dan peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Dadang Meru Utomo, menjelaskan trotoar memang memiliki fungsi utama untuk pejalan kaki, namun juga dapat menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas ekonomi jika ditata dengan tepat.
6: Kalau secara law atau hukum, itu memang trotoar itu memang fungsinya adalah untuk mengakomodir kebutuhan pejalan kaki. Kalau kita kembali lihat ke trotoar, sebenarnya trotoar yang baik itu yang seperti apa?
7: Yeah.
6: Apakah trotoar yang benar-benar kosong, steril, yang orang bisa berjalan dengan nyaman gitu ya. Tetapi pertanyaannya, kalau memang misalnya trotoarnya itu sudah bagus, steril gitu, apakah kemudian orang mau berjalan kaki gitu ya. Ada beberapa penelitian yang kami lakukan di departemen kami di PWK yang menemukan bahwa salah satu alasan dari banyak sekali alasan yang menyebabkan orang mau berjalan kaki itu karena jajan. Kembali lagi, bagaimana caranya kita menata biar tujuannya adalah biar semua lapisan masyarakat kita bisa menikmati trotoar di Kayu Tangan. Banyak sekali strategi-strategi yang sudah dilakukan di kota-kota lain gitu ya, atau di negara lain kalau kita lihat, mempersilakan informal activity itu untuk beraktivitas di dalam di area trotoar gitu, tetapi dengan penataan yang jelas.
4: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menilai penertiban PKL tetap perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar. Namun, langkah tersebut harus disertai solusi seperti penyediaan lokasi relokasi atau pengaturan jam operasional pedagang.
8: Memungkinkan Pasar Talun itu kan belum dioptimalkan pemanfaatannya. Kalau toh bisa membina PKL untuk tidak menjadi PKL, itu ya masuk menjadi pedagang biasa. Karena filosofi PKL itu kan mendatangi keramaian. Di mana ada keramaian, pasti PKL akan datang. Namun demikian, kalau kita biarkan, maka seluruh tempat titik yang ada di Kota Malang, termasuk trotoar, itu pun juga akan dimanfaatkan oleh PKL. Makanya kita harus memberikan pengertian kepada teman-teman yang mencari nafkah melalui jualan di pinggir jalan atau PKL itu, tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan ya jangan dipakai untuk tempat berjualan. Seperti itu, insya Allah bisa.
4: Penataan trotoar kayu tangan bukan hanya soal membersihkan ruang publik, tetapi juga mencari keseimbangan antara hak pejalan kaki dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kolaborasi pemerintah, pedagang, dan warga menjadi kunci agar kawasan kayu tangan tetap nyaman sekaligus tetap memiliki ruang bagi aktivitas ekonomi.
7: Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM. City Guide 91 FM, Guiding for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Di mana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
9: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
7: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Paramalen kan nggak begitu ya. Di Paramalen ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Parama Land dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
9: Oke, jadi Parama Land ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan Pak Eko.
7: Wih, menarik ya.
9: Iya.
7: Nah, apa lalu keunggulan dari Parama Land ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
9: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Parama Land ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke, gitu Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus unitnya.
7: Tinggal
9: gitu.
7: Duduk manis terima untung gitu ya.
9: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi,
7: iya, pasif income-nya langsung bekerja gitu.
9: Betul gitu Pak Eko.
7: Nah, saya juga mendengar ya, kalau okupansi penyewa di Parama Land itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu Mas, angka rata-rata ini?
9: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
7: ini enggak di mock up sama sekali loh. Ini
9: iya. Iya asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya Ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis, Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi, terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Paramalen ini hampir selalu terisi, Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
7: Menarik.
9: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir, Pak Eko. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
7: Jadi nggak perlu khawatir lah ya.
9: Iya.
7: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu, Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
9: Oke. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
7: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
9: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
7: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan kemarin saya minta data,
9: iya,
7: menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus cozy hook yang naik 10,1%, dan villa tail naik hampir 9%. Okay. Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
9: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit, dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke. Sehingga menunjang produktivitasnya. Sehingga kalau kita lihat, mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak, Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas, Pak Eko. Sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya, Pak Eko.
7: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
9: Unit yang paling diminati investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing, Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual, Pak Eko. Karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe villa tail ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium, Pak Eko. Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
7: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana, Mas David?
9: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya, Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5, Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
7: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
9: Jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, Layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal, Pak Eko. Mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu. Sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif, Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
7: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
9: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya, Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau
7: tidak? Ya jarang.
9: Ya termasuk jarang, sehingga ya. Nah, ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
7: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
9: Iya.
7: Adanya di Paramale.
9: Paramale. Ya.
7: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramale?
9: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya, Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang, Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman karena SHM kami itu on hand, Pak Eko. Sehingga betul-betul aman dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
7: Oke, Mas David, terima kasih.
9: Oke, terima kasih Pak Eko.
7: Sukses terus Mas David.
9: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
7: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
9: Yap,
7: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Kota Batu perkuat promosi luar negeri dengan kembangkan wisata gastronomi. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan pemerintah terus memperluas promosi wisata hingga ke luar negeri. Salah satunya melalui kerjasama dengan travel agent internasional serta tourism promotion organization yang beranggotakan sejumlah negara Asia Pasifik. Menurut Oni, hasil kerjasama tersebut mulai terlihat salah satunya dengan hadirnya promosi pariwisata Kota Batu melalui stasiun radio Busan, Korea Selatan, serta penayangan profil Kota Batu di negara tersebut. Selain promosi, tahun ini Kota Batu juga fokus mengembangkan wisata gastronomi setelah menandatangani komitmen bersama Kementerian Pariwisata. Penguatan sektor kuliner diharapkan menjadi daya tarik baru bagi wisata wisatawan domestik maupun mancanegara. Kawan, jutaan buku baru perkuat literasi pelajar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai mendistribusikan 5,54 juta buku bacaan bermutu ke 24.609 sekolah dasar dan menengah pertama di seluruh Indonesia untuk memperkuat budaya literasi pelajar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar anak-anak Indonesia semakin gemar membaca, menulis, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Seluruh buku ditargetkan sudah diterima sekolah penerima paling lambat akhir Agustus 2026 sehingga dapat segera dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemenhub perkuat persemaian nasional sesuai arahan Presiden. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan pihaknya akan memperkuat jaringan persemaian nasional untuk meningkatkan produksi bibit tanaman di seluruh Indonesia. Ia menyebut langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo agar memproduksi lebih banyak bibit untuk menghijaukan Indonesia serta menjaga kelestarian hutan. Lebih lanjut, Kemenhub juga akan memetakan ulang keberadaan fasilitas persemaian agar mempermudah distribusi ke daerah-daerah yang membutuhkan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore ya. Di jam 3 lebih 8 menit ini, terima kasih Anda yang sudah mengirimkan informasi ke WhatsApp kami tadi. Dan kalau misalkan untuk siang tadi kawan, saat saya berangkat bekerja ya, itu kepadatan luar biasa kawan, dari sekitaran Sukun, lalu Galunggung, sekitaran Bendungan Sutami, lalu kalau misalkan lurus terus hingga ke Sardo ya, luar biasa padat sekali kawan di titik-titik, bahkan sampai ke Mertojoyo, lalu Merjosari, itu luar biasa padat. Jadi Anda perlu waspadai saja. Yang mengarah ke Batu memang sudah mulai meningkat ya, baik dari arah Batu maupun mengarah ke Batu itu sudah mulai meningkat untuk lalu lintasnya. Dan memang ini hari Sabtu, jadi banyak orang yang meluangkan waktunya untuk staycation gitu ya, atau mungkin piknik bersama keluarga kawan. Dan mungkin Anda perlu mengantisipasi kepadatan tadi di beberapa waktu lalu ya, di beberapa jam yang lalu sudah dikelompokkan menjadi satu

0: kawan-kawan di newsroom mengenai kepadatan yang mungkin bisa saja terjadi di Kota Malang, kawan ya. Anda perlu mengantisipasi. Contoh yang pertama ini di Jalan Pelausan Timur. Hari ini kawan ya, dari jam 4 sampai besok jam 3 karena ada giat warga 17-an. Gitu kawan. Jadi hari ini jam 4 ya sampai besok jam 3 sore itu akan ada giat warga 17-an. Gitu. Lalu di Jalan Sarangan di 1 Agustus ya. Hari ini juga di Jalan Sarangan ini akan ada giat tablik akbar dari jam 1 tadi, 1 siang sampai di jam 6 petang nanti kawan. Ini yang Anda perlu waspadai juga. Lalu kalau misalkan kita lihat di Batu ini ya, Paragliding Accuracy Championship, kompetisi para layang kawan, hari ini dan finalnya besok minggu ya. Dan ini kemungkinan akan rawan ramai untuk jalur di sekitaran Payung yang mengarah ke Pujon maupun dari Pujon mengarah ke Batu, dan rute menuju lapangan landing ke Songgokerto. Nah, Vespa Fest hari Minggu, ini besok kawan ya. Ini karena besok muter-muter Kota Batu, mengitari Kota Batu, Vespa Fest ini, acara Vespa-Vespa gitu ya. Jadi otomatis Anda perlu waspadai. Kalau misalkan memang besok berencana ke Kota Batu, sebaiknya tunda dulu gitu kawan ya. Atau mungkin kalau misalkan sudah terlanjur untuk pesan hotel dan lain-lain, ya lebih baik lebih awal gitu kawan ya untuk berangkatnya daripada terjebak kepadatan. Lalu ada konser di BNS kawan ya di hari Sabtu ini dan hari Minggu, jadi otomatis akan cukup padat. Lalu di hari Minggu besok juga jam 9 pagi itu akan ada event lari ya, Nilaya Run Kota Batu subuh kawan sampai di jam 9 pagi. Mungkin yang ini tidak terlalu terdampak tapi Anda perlu waspadai saja. Dan yang paling besar itu akan ada bantengan dari Stadion Berantas Kota Batu menuju ke Pendopo Rumah Dinas Wali Kota. Start pagi kawan ya, sampai di jam 12 malam. Jadi ada 1000 bantengan kalau nggak salah, luar biasa ini. Besok kawan ini Anda perlu waspadai ya, hati-hati saja. Dan bisa tambahkan juga kalau misalkan kita lihat, Anda bisa bagikan ini ke WhatsApp ya, Anda sudah terjebak di mana saja untuk hari ini kawan, dan sekarang padatnya di mana saja, boleh sharing-sharing di 0811 3600 911. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada Bu Anissa juga menambahkan flyernya ya, 1 dan 2 Agustus gitu. Jadi akan ada Vespa-Vespaan gitu kawan ya, di Kecamatan Pujon bahkan ya. Jadi ada dua ini ya, berarti acara Vespa-Vespa gini nih ya. Ini jadwal Kota Batu besok luar biasa di Kota Pujon, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Jadi ada reggae party, santunan, display Vespa, fun camp, dan lain-lain ya. 1 dan 2 Agustus kawan, ini yang perlu Anda waspadai. Yang tadi saya sebutkan ya, berarti Anda perlu waspadai saja, kurangi kecepatan kalau misalkan sekarang sedang mengalami kepadatan kawan. Nah, untuk saat ini saya ingin juga putarkan ya perkataan dari Kanitur Jawalis Atlantas Polres Batu, Ibtu Gema. Dan tadi kita sudah melakukan ini kawan, sudah melakukan wawancara ya dengan Ibtu Gema mengenai acara-acara di Kota Batu kawan. Kita coba lihat kawan ya. Nah, ini list utamanya, kita coba dengarkan bersama.
1: Iya, baik, betul Mbak. Jadi terkait hari Sabtu Minggu besok di wilayah Kota Batu memang ada beberapa infokan kegiatan. Mm-mm. Yang salah, bukan salah satunya ya, salah duanya lah. Mm-mm. Ada juga yang menggunakan yang mana menggunakan jalur maksudnya menggunakan jalan arteri ya, jalan raya. Jadi kegiatan yang pertama itu adalah Festival Bandengan Nusantara. Mm-hmm. Yang kedua adalah di hari Sabtu dan Minggunya itu tanggal 1 dan 2 itu ada konser di BNS. Mm-hmm. Lanjut ada kegiatan Vespa Fest. Selanjutnya ada kegiatan Kejurnas Paragliding. Mm-hmm. Cuman di sini yang perlu diperhatikan, mungkin nanti yang perlu kita beberapa butuh perhatian khusus dari kita, terutama nanti kegiatan yang di Bandengan Nusantara dan konser yang nanti di BNS.
0: Nah, seperti itu kawan ya. Nah, untuk rekayasa dan rute Lalin dan Bantengannya tadi kan sempat disebutkan ya, kalau misalkan memang ini akan menjadi perhatian dari pihak kepolisian Polres Batu, yang memang Bantengan ini akan menutup sebagian jalan kawan, dan ini ada rekayasa dan rute Lalin dari Bantengan besok kawan.
1: Mulai pukul 9
2: pagi ya.
1: Kemungkinannya itu nanti sampai malam, karena pesertanya infonya 100 lebih kalau enggak 100 grup Bandengan, 100 grup Bandengan lebih.
2: 100 grup besok Bandengan ya. Perkiraan selesai biasanya jam berapa kalau, itu Pak ya?
1: Kalau yang dulu-dulu jam 23.00 sampai 24.00 itu baru selesai itu.
2: Jadi ini estimasinya kurang lebih sama juga Pak ya, sampai malam juga.
1: Estimasi betul, estimasi kemungkinan hampir sama sampai malam.
2: Okay,
1: cuman
2: yaitu
1: tadi untuk di tahun ini memang kita mungkin agak ekstra karena di Jalan Hasanuddin itu kan ada penutupan juga itu Mbak. Jalan Hasanuddin yang otomatis kalau yang dulu kan kendaraan yang dari atas, dari arah Payung, Songgoriti, dari arah barat itu kan kita belokkan ke kanan Mbak. Jadi tidak lurus, kita belokkan semua ke kanan melewati Jalan Hasanuddin, TMP, Sultan Agung, baru ke arah Lipo Plaza tekuk kanan kan ke jalan apa, menuju ke Jalan IR Soekarno. Namun kalau sekarang kan tidak bisa kita belokkan ke kanan. Mau lurus, kita luruskan juga nanti tempuh dengan peserta Bandengan. Cuman ini tadi hasil rapat internal, jadi nanti rencananya kendaraan yang dari atas Mbak, dari arah barat, dari arah Payung, dari arah Songgoriti, itu tetap kita luruskan. Jadi kita luruskan, artinya apa? Artinya nanti peserta Bandengan menggunakan jalur separuh Mbak. Jadi yang dari bawah itu digunakan jalur peserta Bandengan, yang dari jalur atas, dari arah Payung, dari arah barat, itu digunakan untuk kendaraan yang dari arah Simpang Pasanggrahan. Jadi rencananya nanti kita pasang barier Mbak, memanjang mulai dari Simpang Pasanggrahan sampai dengan Simpang Patbisia. Kita pakai apa, barikade, kita pasang barikade.
2: Jadi gitu. Tidak semuanya ditutup total Pak ya?
1: Tidak, jadi tidak ditutup total. Jadi karena sudah tidak ada jalur pengalian lagi yang dari arah barat. Karena nanti dibelokkan ke kanan juga kan Jalan Hasanuddin tertutup gitu. Ada proyek reservasi jalan itu.
0: Nah, seperti itu kawan ya. Lalu kalau titik parkirnya di mana saja, tadi juga sudah disebutkan oleh Ibtu Gema.
1: Di Karang Taruna atau beberapa warga setempat, biasanya di gang-gang di sepanjang Jalan Panglima Sudirman itu, di Jalan Lesti, terus di Jalan Kasiman, Jalan Iwahnadi, di gang-gang di sepanjang jalur Panglima Sudirman. Namun untuk Jalan Samadi, Jalan Samadi kemungkinan itu nanti kita gunakan Mbak. Jadi nanti kendaraan, biasanya kan kendaraan selama ada proyek ini, biasanya kan kendaraan besar itu di Simpang 3 TMP kan belok kanan. Belok kanan, terus apa, mengarah Jalan Ahmad Yani, tembus di Simpang BCA, baru belok kiri masuk Jalan Panglima Sudirman. Selama ada proyek jalan ini kan. Nah, besok karena hari khusus hari Minggu besok, karena ada kegiatan Bandengan, ya mau tidak mau kendaraan besar, bis, truk juga termasuk, di Simpang 3 TMP harus belok kiri Mbak. Nanti dalam Simpang 3 TMP belok kiri, nanti kita bisa pecah, sebagian kita belokkan ke Jalan Samadi atas, turun ke Jalan Samadi bawah, tembus di depannya Balai Kota, baru belok kiri ke arah Simpang Pasanggrahan. Juga, ya, atau juga bisa nanti untuk kendaraan kecil bisa melewati di Jalan Melati Mbak. Jadi sebelumnya apa, yang penutupan Jalan Hasanuddin itu kan ada Jalan Melati. Nanti belok ke Jalan Melati, baru keluar di Jalan Mawar, tembus di Jalan Trunojoyo, baru belok kiri mengarah ke Payung. Seperti itu Mbak gambarannya.
0: Nah itu tadi kawan ya, gambaran dari Ibtu Gema yang tadi sempat wawancara bersama Yola di siang hari tadi. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, selain di sekitaran Kota Batu besok ya ada acara lari, di Kota Malang juga ada kawan besok ya 2 Agustus. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai, akan ada fun run gitu kawan ya, 5 kilo di 2 Agustus dari jam 3:15 kawan, 3:15 sore, 15:15 ya. Di Taman Cermai kawan, Jalan Cermai nomor 16 Malang. Nah untuk untuk arahnya ya, atau mungkin mapnya itu belum kami dapatkan. Nanti kita coba cari-cari terlebih dahulu kawan, ini lewat mana saja, karena ini fun run-nya 5 km kawan ya, di Taman Cerme, Jalan Cerme nomor 16 Malang. Nanti kita coba lihat-lihat gitu ya di sosial media kawan. Lalu ada informasi dari Pak Didi ini, Kebon Agung, Tlogowaru, Tajinan, Tumpang, Poncokusumo lancar katanya. Terima kasih Pak Didi, hati-hati di jalan ya. Tadi yang menginformasikan mengenai lalu lintas ada ini Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Lalu ada yang menginformasikan mengenai fun run tadi ya, 5 km itu Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Dan Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk saat ini di 0811 360 911. Dan di segmen selanjutnya kawan, kita akan coba terhubung terlebih dahulu dengan reporter Sidigat FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar dari Kota Batu. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, lalu lintas di sekitaran Malang Raya itu terpantau cukup padat kawan. Meskipun di sekitaran kabupaten ya, yang arah selatan ini masih belum terlalu padat. Yang padat hanya di beberapa titik saja, mungkin di Adi Mulia, lalu di Kebon Agung, mengarah ke Malang maupun mengarah ke Pakai Saji, di situ saja kawan ya, pertigaan Kacu. Lalu kalau misalkan yang arah selatan di kabupaten ini, Singosari, belum ada kepadatan. Jalan Raya Perusahaan, nah ini mungkin kawan ya, Kepuh Harjo. Kepuh Harjo ini sudah mulai padat ya kawan, khususnya di depan warung warak ini ada apa ya? Apakah kepadatan biasa atau mungkin bagaimana, bisa tambahkan di WhatsApp kami. Ini di Karangploso, Kota Malang. Lalu kalau misalkan kita lihat di Karangjuwet ini juga sudah di Karangjuwet ramai lancar ternyata ya. Karangjuwet sampai Giri Purno, Pandan Rejo ramai lancar kawan. Lalu yang padat ini hanya di perusahaan sih, Jalan Raya Perusahaan menuju ke Kepuh Harjo kawan. Lalu saat ini di sekitaran Muhammad Hatta ramai lancar, di pertigaan Pendem itu ya ramai lancar kawan. Lalu sampai ke sekitaran Beji, IR Soekarno ada antrian sedikit. Lepas dari sana ramai lancar lagi sampai ke Dewi Sartika. Anda boleh tambahkan di titik-titik lain bagaimana, kok ini semakin padat ya di Jalan Gajayana dari arah selatan ke utara maupun dari utara ke selatan kawan. Mengarah ke Sumbersari juga padat, dari Sumbersari mengarah ke pertigaan Dinoyo juga padat di Jalan Gajayana, waspadai. Lalu yang cukup panjang antriannya di TL Suhad dari arah utara ke selatan, di sekitaran TL MCC dari arah Ahmad Yani mengarah ke TL MCC-nya juga lumayan padat. Raden Panji Suroso luar biasa padat kawan ya, Anda perlu waspadai untuk saat ini. Sulfat juga ramai. Lalu sekitaran Kawi yang mengarah ke MUG, di Jalan Tenas, Jalan Semeru, Tangkuban Perahu, lalu sekitaran Kawi, Ijen, ini luar biasa padat semua. Kawi Atas dan di Kayu Tangan masih ramai lancar, masuk ke Semeru baru padat ya, khususnya ke Bromo maupun ke arah Semeru yang belakang MUG kawan. Di sekitaran Gatot Subroto mengarah ke utara juga sudah mulai padat antriannya ya, dari arah selatan ke utara. Ini sepertinya memang banyak orang yang sudah mulai berlibur kawannya, sudah mulai meluangkan waktunya untuk keluar. Jadi Anda perlu waspadai saja untuk saat ini. Hati-hati di jalan, apalagi sekarang malam minggunya tanggal 1 ya, otomatis orang-orang pada gajian gitu. Langsung dipergunakan untuk berwisata ria kawan. Jadi Anda perlu waspadai saja, ada yang memang berwisata, ada yang mungkin berkuliner gitu ya. Jadi saat ini kesempatan yang memang cukup pas untuk kepadatan meningkat dengan volume-volume yang cukup tinggi. Jadi Anda perlu waspadai, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda, maksud saya seperti itu. Lalu tadi kita akan terhubung ya dengan reporter City Guide FM, Astro Rozi kawan. Nah ini Asrur akan membawakan kabar dari Kota Batu. Saya sudah terhubung dengan reporter Sidigat FM Asrur Rozi kawan, yang akan membawakan kabar KONI Kota Batu jadwalkan Musorkot 28 November 2026 untuk siapkan pemilihan ketua baru.
1: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Nasrul.
2: Kawan, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mempersiapkan musyawarah kota atau Musorkot untuk memilih ketua umum dan jajaran pengurus baru periode 2026 hingga 2030. Musorkot dijadwalkan berlangsung pada 28 November 2026 menyusul berakhirnya masa kepengurusan periode 2022 hingga 2026. Sebelum pelaksanaan Musorkot, KONI akan menggelar pra Musorkot pada 11 November mendatang. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh cabang olahraga mengenai mekanisme, tata tertib, serta persyaratan penjaringan calon ketua dan pengurus. Berikut adalah keterangan dari Ketua KONI Kota Batu, Sentot Ari Wibowo.
3: Ini tahun 2026 ini adalah tahun berakhirnya masa kepengurusan KONI. Ya, dari 22 ke 2026. Nah, tentunya di dalam masa akhir ini KONI akan melaksanakan untuk musyawarah kota. Musyawarah kota untuk memilih siapa ketua dan unsur daripada anggota atau organisasi yang ada di KONI. Nah, oleh karena itu kami
2: melalui musyurkot, seluruh cabang olahraga yang memiliki hak suara akan menentukan kepemimpinan baru KONI Kota Batu untuk 4 tahun ke depan. Diharapkan proses regenerasi kepengurusan ini mampu memperkuat pembinaan olahraga berprestasi dan menjaga capaian atlet Kota Batu di berbagai ajang kompetisi. Baik kawan, saya seluruh Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Jalan Plus. Kawan, untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17, pesawat tempur buatan Uni Soviet. Pesawat ini pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno. Di era itu Indonesia sedang memperkuat kekuatan militernya, termasuk Angkatan Udara. MiG-17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat kota Malang. Kalau Anda dari alun-alun Tugu atau stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu, arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia. Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
1: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
1: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua.
8: Beradab, biaya ramah.
9: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
10: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
9: Itu siapa?
10: Lah, kalau itu nama bapakmu.
9: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
10: Ibu Mariani Ayu.
9: Hah? Itu siapa lagi?
10: Lah, kalau itu ibumu.
9: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
10: Saya tahu.
11: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang fokus merawat mesin mobil, tapi sering lupa dengan bagian kecil yang justru sangat penting, yaitu kabel dan soket di ruang mesin. Padahal, komponen ini bekerja di area yang panas dan penuh getaran, sehingga lebih rentan rusak jika tidak dirawat dengan baik. Kalau dibiarkan, kabel bisa mengeras, retak, bahkan menyebabkan gangguan kelistrikan. Pertama, perhatikan posisi kabel dari sumber panas, kawan. Kabel yang terlalu dekat dengan bagian panas, seperti mesin atau radiator, bisa cepat rusak karena suhu terlalu tinggi. Solusinya, pastikan jalur kabel aman atau gunakan pelindung tambahan agar tidak terkena panas langsung. Kedua, pastikan soket tidak longgar ya. Getaran mesin yang terus terjadi bisa membuat soket bergeser sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan, koneksi listrik jadi tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan komponen tidak bekerja dengan baik. Ketiga, gunakan pelindung kabel atau cable wrap. Fungsinya untuk meredam getaran sekaligus melindungi kabel dari panas, debu, dan cairan. Dengan pelindungan ini, kabel jadi lebih awet dan tidak mudah rapuh. Keempat, hindari kabel yang tertekuk atau tertarik. Kabel yang tertekan terus-menerus bisa merusak bagian dalamnya loh. Pastikan kabel punya ruang gerak yang cukup supaya tetap fleksibel saat mesin bekerja. Yang kelima, jaga kebersihan konektor. Kotoran dan kelembaban bisa menyebabkan karat pada soket. Membersihkan konektor secara rutin membantu menjaga aliran listrik tetap stabil. Selain itu, jangan lupa menjaga kebersihan ruang mesin, karena kotoran bisa mengundang tikus yang berisiko merusak kabel mobil. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin saja, perhatikan juga kabel dan soket di dalamnya, karena komponen kecil yang terlewat bisa mencegah masalah besar di kemudian hari.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
3: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
3: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
3: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
2: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini ya, kita ada informasi tadi. Kalau misalkan kita lihat dari Pak Awi kawan ya, Pak Awi ini menginformasikan kalau bertanya lebih tepatnya ya. Selamat sore kak, di jalan dari Bulu Lawang arah ke Gadang kenapa macet ya? Apa ada laka atau mungkin hanya volume saja? Nah, kalau misalkan untuk saat ini yang kami pantau memang hanya karena volume saja kawan, belum ada informasi mengenai laka dan lain-lain. Tapi memang volumenya tinggi, yang arah dari Malang, yang mengarah ke Malang itu semuanya padat ya, khususnya di pertigaan Kendal Paya. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat Pak Awi menambahkan di 1544 kawan, benar sepertinya volume saja gitu ya. Nah, ini mungkin Pak Awi kalau misalkan berkenan untuk mendokumentasikan atau bisa mendokumentasikan, boleh ya kirimkan dokumentasinya ke WhatsApp kami, ditambahkan untuk informasi tambahan. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi sudah kami teruskan ke Kapolsek Pakisaji mengenai kepadatan lalu lintas di pertigaan Kendal Paya, tapi belum diatensi ya ke Kapolsek Pakisaji AKP Sunarko. Lalu kita teruskan juga ke Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung, dan Ibtu Andi Agung sudah mengatensi tapi malah meminta untuk teruskan saja ke Ibtu Narko seperti itu ya, atau AKP Narko maksud saya. Terima kasih informasinya ya untuk Pak Andi. Dan ada Pak Faruk tadi menginformasikan kendaraan KR4 dilarang melintas, hanya KR2 aja di Bendungan Lahor mulai tanggal 1 Agustus 2026. Betul ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat City Gate sering menginformasikan mengenai hal itu kawan ya. Sering menginformasikan mengenai Bendungan Lahor kawan yang akan ditutup per hari ini. Dan kalau misalkan Pak Faruk ini ternyata lebih mengomentari ke petanya kawan ya. Jadi ada petanya, ini informasi jalur alternatif Blitar Malang via Kalipare. Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami. Nah ini kawan, jadi informasi jalur alternatif Blitar Malang via Kalipare. Nah jadi ini kalau misalkan kita lihat, ini Bendungan Lahor kan ditutup ini ya. Nah sudah ada tulisannya ditutup ini Bendungan Lahor. Nah ini dari atau ke Malang ke Simpang 3 Raya Sumber Pucung, lalu lewat-lewat hutan gitu kawan ya, nanti tembus di Simpang 4 Pasar atau Terminal Kesamben seperti itu kawan. Nah mengarah ke Wulingi maupun ke Kanigoro seperti itu. Nah kalau misalkan kita lihat ini kata Pak Faruk ya, yang warna hitam jalur utama, apalagi sekarang musim giling alias truk pengangkut tebu, mulai dari truk gandeng dan truk biasa sering lewat. Wah ini pasti tambah macet katanya seperti itu kata Pak Faruk. Terima kasih Pak Faruk untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Oke, dan baru saja kawan ada Pak Andri Wiwanto yang ingin terhubung secara on air, dan kita coba hubungkan terlebih dahulu ya. Kita catat terlebih dahulu di log. Oke, Pak Andri, bagaimana ini untuk informasinya? Nah, ini kita coba hubungkan terlebih dahulu ya. Dan tadi Pak Faruk mengomentari seperti itu kawannya. Jadi di jalur hitam yang tadi saya tampilkan di visual radio itu sering dipakai untuk truk-truk seperti itu ya. Nah, untuk saat ini saya ingin terhubung dengan Pak Andri yang sudah ada di line telepon. Halo, selamat sore Pak Andri.
1: Selamat sore Mas Iqbal.
0: Selamat sore Pak Andri, bagaimana Pak Andri?
1: Iya, saya mau komentar untuk paket. Jadi kalau saya sebagai warga yang setiap bulan saya kira minimal 1 atau 2 kali ke Blitar ya, di Malang. Artinya kebijakan ini bagi saya merugikan. Itu artinya ini dampak dari seorang oknum yang bukan warga sekitar situ ya, warga sekitar Lahor, melakukan demo, akhirnya dampaknya ditutup begitu. Kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh apa PJT ya, ada retak atau apa, tapi jangan lupa Mas Iqbal, mereka sudah menikmati puluhan tahun mengutip sejalur masuk itu mengutip kan. Bagi saya perlu audit investigatif dari BPK atau BPKP ya, gitu. Karena kalau saya lihat kemarin dari warga Blitar, berita di media lokal Blitar online ya, itu mereka sangat berdampak sekali dengan matinya UMKM gitu. Kalau saya tanggal 29 kemarin ada Blitar juga. Dia saya coba merintis dari Polsek itu ya, sampai ke arah Malang, artinya juga banyak ya. Belum lagi Indomaret itu kolok-kolok oleh beberapa UMKM pasti terdampak sekali gitu. Jadi tidak boleh sebetulnya kebijakan seperti ini. Harus negara hadir. Kalau ini sampai ditutup terus ya, negara ini, saya sebagai politisi aja melihat parah Indonesia ini sebetulnya begitu. Artinya harus ada solusi terukur, misalnya dibuat jembatan flyover yang melintasi sisinya apa itu waduk itu ya, itu juga bisa, bukan prestasinya bisa 150 m atau apa itu kan mampu sebetulnya. Artinya harus ada, kalau sekedar ditutup tidak ada solusi ya, ini negara memang nggak jelas begitu. Kalau saya jadi warga Blitar, Iqbal, saya tutup tuh jalan nasional, harus ada solusi terukur begitu. Jadi semua, artinya saya juga jujur aja lihat kondisi begini ya, saya tahu kan sederhan undang-undang bagaimana, ini kan peraturan Kemenpu ya, artinya terukur. Kalau PJT bilang apa, itu data, data analisisnya mana begitu, kita kan harus harus ada lembaga apa independen saya kira ini. Menurut saya tidak semudah itu. Kita lewat apa, itu tadi masih boleh ada alternatif, ya betul, tapi tidak semudah itu bagi kita untuk masyarakat yang butuh akses ya lebih lancar begitu. Saya kira ini peringatan untuk PJT juga, saya sebagai masyarakat Malang Raya ya, saya menuntut itu harus apa, harus clear, harus bisa kita lewat yang kondisi hari ini, karena PJT puluhan tahun mengutip itu, terus karena ada oknum warga yang nggak jelas itu jadi ditutup sekarang. Begitu aja Mas Iqbal, terima kasih. Siap.
0: Terima kasih informasinya Pak Andri, hati-hati di jalan ya. Itu tadi kawan Pak Andri yang berkomentar ya mengenai sering ke mana namanya Blitar, tapi karena hal ini jadi terdampak gitu ya, dan UMKM pun terdampak, masih banyak lagi kawan yang terdampak katanya seperti itu. Dan mungkin Anda pun boleh berkomentar mengenai hal ini ya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat ini tadi kita sudah teruskan informasi mengenai kepadatan lalu lintas kawan di Kendal Paya ke Kapolsek Pakisaji AKP Sunarko, tapi masih belum ada balasan kawan ya di jam 15.53. Tadi kita teruskan di sekitaran 30 menit yang lalu, jadi kita tunggu saja balasannya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di 0811 3600 911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
6: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
5: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
6: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, lebih dari 70 UMKM Kota Malang tembus pasar dunia. Pemkot targetkan eksportir baru. Terdapat 76 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Malang berhasil menembus pasar internasional dengan produk andalan yang didominasi oleh sektor makanan olahan, kerajinan, dan konveksi. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan capaian ekspor ke berbagai negara seperti Malaysia hingga kawasan Timur Tengah ini menunjukkan daya saing produk lokal yang terus meningkat di pasar global. Kata Eko, pihaknya menargetkan penambahan 5 hingga 10 UMKM eksportir baru pada tahun ini, serta akan terus memberikan pendampingan perizinan agar semakin banyak pelaku usaha yang bisa bersaing di kancah internasional. Kawan, Pemprov Jatim berlakukan pemutihan pajak di bulan Agustus. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyampaikan pihaknya akan memberlakukan pemutihan pajak kendaraan selama bulan Agustus 2026. Ia menyebut pemutihan pajak ini diberikan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia agar kebahagiaan bisa dirasakan oleh semua masyarakat Jawa Timur. Lebih lanjut, dirinya berharap dari langkah tersebut masyarakat bisa lebih taat untuk membayar pajak kendaraan. Kawan, Menko Polkam menyebut Kalimantan kunci ketahanan nasional. Menko Polkam Jamari Caniago menyebut, jika Kalimantan adalah kawasan strategis serta kunci dari ketahanan nasional Indonesia. Ia menyebut selain menjadi penyangga IKN, Kalimantan juga berfungsi untuk kelestarian pangan, energi, dan lingkungan hidup. Lebih lanjut, pihaknya berharap mampu memperkuat stabilitas politik, keamanan, serta percepat pembangunan nasional, termasuk di wilayah Kalimantan. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Terima kasih banyak untuk yang sudah berbagi informasi hari ini kawan. Untuk lalu lintas, tadi saya barusan melintas di sekitaran wilayah Telogomas. Ini terutama yang arah ke Batu, itu sudah luar biasa ramai ya. Tadi ekor antriannya ini mulai dari setelahnya SPBU Telogomas, kemudian ujung antriannya itu sampai dengan traffic light jembatan Tunggul Mas. Lalu lintas padat merambat, ini antrian di traffic light, dan juga kalau saya lihat tadi memang volume kendaraan yang hari ini mau mengarah ke Kota Batu lumayan ramai. Jadi barangkali untuk Anda yang hari ini juga mau menghabiskan weekend di sekitaran Kota Batu, kawan, bisa diantisipasi saja yang lagi perjalanan. Ini tadi ada Pak Nedi Putra, jam 4 lebih 1 menit menyampaikan, melaporkan mulai dari jam 1 siang sampai dengan jam 6 sore nanti, di Jalan Sarangan itu ditutup, arus lalu lintas dialihkan ke ruas jalan di sekitarannya. Di ruas jalan sekitarnya maksudnya. Ada giat di SDIISS. Ini untuk masyarakat yang barangkali juga lagi mobile ya, mungkin bisa diantisipasi. Nah memang kawan, dari kemarin ya kita juga terima flyer ini terkait dengan adanya penutupan jalan di beberapa titik di wilayah Malang Raya, termasuk di wilayah Kota Malang dan juga di wilayah Kota Batu. Kalau di wilayah Kota Malang, hari ini di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, tadi juga beberapa kali disinggung oleh teman-teman yang siaran ya, ada penutupan jalan, salah satunya di daerah Jalan Pelawasan Timur. Ini penutupannya mulai nanti jam 4 sore sampai dengan besok jam 3 sore. Kalau yang di Jalan Pelawasan Timur, ini ada kegiatan warga di sana. Ini sepertinya kalau dari flyer yang kita terima, itu kegiatan dalam rangka memeriahkan Agustusan juga ya. Termasuk ada giat jalan sehat kawan, ini di daerah Blimbing. Saya coba cek dulu beberapa flyer yang kita terima ya, karena kalau beberapa hari ini ada beberapa flyer, kayaknya lumayan banyak juga nih yang kita terima dari kawan pendengar City Guide terkait dengan berbagai giat. Ada giat karnaval dalam rangka masih memperingati Suro, kemudian bersih desa sekaligus juga Agustusan di berbagai wilayah termasuk juga Kota Malang. Nah terkait dengan penutupan jalan, tadi saya sampaikan salah satunya ada penutupan jalan di daerah Pelawasan, di sepanjang Jalan Pelawasan Timur. Ini mulai hari ini jam 4 sore nanti sampai dengan hari Minggu besok jam 3 sore. Nah ini kalau dari flyer yang kita terima, penutupan jalan dilakukan karena ada kegiatan warga. Termasuk mungkin ada yang juga mau melintas di sekitaran Kelurahan Purwodadi, Blimbing, Kota Malang. Besok ini itu juga ada kegiatan jalan sehat kawan. Kalau dari flyernya ini memperingati bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan. Ini acaranya besok tanggal 2 Agustus 2026 ada jalan sehat mulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Lokasinya itu di RW 12 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Ini salah satunya saja. Lalu tadi seperti yang diinfokan oleh Pak Nedi, itu ada penutupan jalan di daerah Sarangan. Sudah dimulai dari jam 1 siang.

tadi sampai dengan nanti jam 6 sore kawan. Ini ada kegiatan IISS Grand Islamic Gathering, ada Tablik Akbar 2026, dan imbas dari acara ini itu ada pengalian arus untuk jalannya ditutup total dan dialihkan ke jalan yang ada di sekitarnya. Terima kasih banyak Pak Nedi, kembali diingatkan juga untuk kawan pendengar City Guide ya. Jadi sore hari ini kawan, barangkali juga tips untuk Anda yang mau perjalanan, bisa dicek dulu kira-kira rute perjalanan Anda mau mengarah kemana hari ini. Di berbagai media sosial sudah banyak di-share ya, berbagai agenda, baik itu di wilayah Kota Malang dan juga di wilayah Kota Batu, di mana ada beberapa penutupan jalan juga. Termasuk nanti kami di Radio City Guide juga akan terus update bagaimana situasi lalu lintas salah satunya di berbagai titik wilayah Malang Raya, baik itu Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun juga Kota Batu dan sekitarnya.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Mpu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Mpu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal, dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya!

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Menemani Anda kawan menikmati weekend kali ini di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Di weekend biasanya juga barangkali banyak orang ya yang ingin menikmati liburan di berbagai titik, mungkin juga di pusat perbelanjaan, kulineran, atau di berbagai tempat wisata lainnya. Anda salah satunya yang sore hari ini mungkin lagi perjalanan. Nah, saya mengingatkan lagi, khusus hari ini kawan, di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, itu ada beberapa kegiatan yang dampaknya ada penutupan jalan dan berpotensi ini memicu kepadatan pastinya. Ada beberapa ruas jalan untuk di wilayah Kota Malang yang hari ini ditutup. Salah satunya ada di Jalan Pelawasan Timur. Ini ditutup mulai hari ini jam 4 sore nanti sampai dengan besok jam 3 sore karena ada kegiatan warga di sana. Kemudian di Jalan Sarangan itu juga ada giat tablik akbar. Ada penutupan jalan mulai dari jam 1 siang sampai dengan jam 6 sore nanti. Itu khusus hari ini ya. Jadi di Jalan Sarangan itu dilakukan penutupan hari ini mulai dari jam 1 siang tadi sampai dengan jam 6 sore nanti. Ada kegiatan tablik akbar di sekolah IISS. Untuk tadi kita baru saja dapat info dari Pak Nedi di jam 4 lebih 1 menit. Ini imbas penutupan di Jalan Sarangan, kendaraan dialihkan ke jalan yang ada di sekitarnya. Tadi lalu lintasnya gimana nih Pak Nedi? Barangkali tadi Pak Nedi sempat lewat di sana ya. Untuk jalan yang dijadikan alternatif karena ada penutupan di Jalan Sarangan, itu kondisinya masih lancar atau mungkin ada potensi kepadatan juga nih Pak? Oh, ini ada Pak Iswoko ya, baru saja update di jam 4 lebih 19 menit kawan. Di Jalan Sarang, di Jalan Kaliurang, ini yang mengarah ke traffic light Kaliurang, kondisinya padat, Jalan Sarangan ada penutupan jalan. Benar sekali nih Pak Iswoko. Memang masih ditutup Pak, kalau di Jalan Sarangan itu ditutupnya sampai dengan jam 6 sore nanti. Ini tadi Pak Iswoko juga kirim gambar ya, saya tampilkan di visual radio kawan. Kondisi terkini di Jalan Kaliurang, ini yang mengarah ke traffic light Kaliurang, itu kondisinya padat merambat. Ini padatnya karena antrian di traffic light saja atau gimana nih Pak? Atau imbas dari penutupan di Jalan Sarangan juga ya? Oke, selain di dua ruas jalan tadi yang ada di wilayah Kota Malang kawan, barangkali Anda yang hari ini punya rencana perjalanan mau mengarah ke Kota Batu, ini juga perlu waspada karena hari ini sampai dengan besok di Kota Batu itu ada kompetisi para layang internasional. Jadi ada ini rangkaian acara International Sport Tourism Festival 2026. Itu ada acara Paragliding Accuracy Championship. Ini acaranya dari Dinas Pariwisata Kota Batu yang pesertanya itu dari berbagai daerah bahkan juga dari berbagai negara. Untuk finalnya masih besok di hari Minggu, tapi barangkali karena acaranya sudah dimulai dari hari ini di hari Sabtu kawan, potensi kepadatan terutama di sekitaran lokasi acara ya, terutama di jalur Payung, kemudian juga lokasi menuju lapangan landing yang ada di Songgokerto, itu beberapa wilayah atau beberapa titik yang mungkin perlu Anda waspadai. Karena tentunya berpotensi ada keramaian, berpotensi juga ada kepadatan lalu lintas. Kalau sore hari ini Anda lagi mobile di mana, barangkali juga lalu lintas yang Anda lalui tadi sempat ada potensi kepadatan kawan, yang juga perlu diwaspadai di titik mana saja yang kondisinya ini sudah mulai padat bahkan cenderung macet, kemudian di mana saja yang kondisinya masih lancar. Yang lagi perjalanan boleh sambil menikmati suasana weekend sambil juga berbagi informasi kawan sebagai catatan ya untuk kawan pendengar City Guide sesama pengguna jalan. Nah, berbicara soal Kota Batu kawan, tentu Kota Batu ini juga menjadi satu daerah yang istimewa ya, termasuk menjadi satu daerah yang tepat untuk Anda, apalagi kalau Anda sudah merencanakan investasi di bidang properti. Tapi hati-hati, kalau mau investasi di bidang properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen, mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus kawan, ini bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya, Anda bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, bagi Anda yang sedang mobile di Tol Pandaan Malang. Pada situasi arus lalu lintas di ruas jalan tol, ini kalau saya lihat terpantau ramai lancar kawan ya di area Tol Pandaan Malang. Lalu bagi Anda yang mau melintasi atau yang mau memasuki kawasan Tol Gempol Rembang, suasana arus lalu lintas di sore hari ini juga masih terpantau lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa juga update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
8: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Oke, kawan, tadi ada beberapa catatan informasi yang masuk di kami, termasuk juga yang barusan telepon ke newsroom ya. Saya mau geser dulu. Bagaimana Ilham, ada update apa saja?
1: Iya, Erika, ini tadi Pak Witanto sedang melakukan perjalanan dari Madiun menuju ke Kota Malang. Nah, Pak Witanto itu tadi melewati di area Saradan. Nah, ternyata di area Saradan itu sedang ada evakuasi bus yang sedang terbakar itu, Erika.
0: Saradan begitu. Itu masuk wilayah mana ya?
1: Kalau tidak salah Saradan itu memasuki, sebentar kami
0: cek dulu. Oke, nanti sambil kita cek ya.
1: Iya.
0: Ini masih masuk Madiun.
1: Masih
0: atau
1: di Madiun, Saradan
0: masih
1: Madiun,
0: masuk
1: betul.
0: Madiun. Oke, tadi ada evakuasi bis yang terbakar. Ada informasi lebih lanjut tidak ya? Tadi ada kepadatan lalu lintas atau lalu lintasnya masih lancar saja, Ilham?
1: Sementara masih melaporkan begitu saja, Erika.
0: Oh, begitu.
1: Okay.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi, kawan, perjalanan dari Madiun mengarah ke Malang ya. Terima kasih juga, ini tadi Pak Witanto sudah bergabung bersama dengan Radio City Guide. Nah, kawan, tadi saya sempat menyampaikan ya, ada beberapa acara di wilayah

0: Ya, Kota Malang dan juga Kota Batu. Tapi sebenarnya acara ini bukan untuk kemudian dihindari. Kalau memang Anda mau hadir di acara-acara tadi, termasuk yang di daerah Pelawasan Timur ya, itu kan ada kegiatan warga. Kalau tidak salah ada bazar di sana atau ada berbagai rangkaian acara untuk Agustusan. Ini kan sebenarnya menjadi, kalau di sana ada bazar misalnya, itu bisa jadi salah satu jujukan juga ya untuk menikmati weekend bersama dengan keluarga. Selain di Kota Malang, di Kota Batu juga ada acara menarik loh untuk Anda dan keluarga yang mau menghabiskan weekend kali ini, kawan. Nah, Anda sudah siap belum ya menyaksikan langit Kota Batu ini dipenuhi dengan warna-warni para layang dari berbagai negara? Jangan lewatkan, ada Batu International Sport Tourism Festival 2026. Ini menghadirkan International Paragliding Accuracy Championship IPAC Trade Series. Acaranya mulai tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026. Lokasinya di Gunung Banyak, Kota Batu. Nikmati aksi para atlet para layang internasional ini beradu ketepatan mendarat, dipadukan dengan pesona wisata alam, budaya, dan juga udara sejuk khas Kota Batu. Ayo ajak keluarga Anda, sahabat, dan juga rekan Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan Festival Sport Tourism International di Kota Batu. Jangan lupa, Batu International Sport Tourism Festival 2026 ini tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 di Gunung Banyak, Kota Wisata Batu. Informasi ini kawan dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, didukung City Guide 911 FM. Nah, sore hari ini saya juga mau mengajak Anda, setelah ini nanti kita akan gabung bersama dengan reporter City Guide ya. Ada Asrur Rozi. Informasi dari Asrur, KONI Kota Batu membuka penjaringan ketua baru, ini mekanisme pemilihannya.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu membuka tahapan penjaringan bakal calon ketua umum periode 2026 hingga 2030. Proses ini menjadi tahap awal sebelum pelaksanaan musyawarah kota atau musyarkot yang akan dijadwalkan berlangsung pada 28 November mendatang. Setiap bakal calon diwajibkan memenuhi syarat dukungan dari jumlah cabang olahraga yang ada di Kota Batu. Setelah memenuhi ambang batas dukungan, calon berhak mengikuti pemilihan ketua umum dalam forum musyarkot. Berikut adalah keterangan dari Ketua KONI Kota Batu, Sentot Arwibowo.
3: Kalau sistem pemilihannya seperti kalau kita lakukan hari ini, itu adalah penjaringan. Jadi seorang calon paling tidak harus punya dukungan sekian atlet dulu. Sekian cabur, maksudnya sekian cabur gitu. Baru mereka nanti pada waktu musyawarah tanggal 28, begitu nanti di sana sudah mulai ada model pemilihan. Katakan siapa? Orang-orang calon yang sudah punya dukungan sesuai dengan yang ditentukan oleh aturan daripada persiapan untuk musyawarah itu sendiri.
2: KONI menyebut mekanisme pemungutan suara akan ditetapkan melalui tata tertib yang disepakati seluruh peserta musyarkot. Diharapkan seluruh tahapan pemilihan dapat berlangsung secara transparan, demokratis, dan sesuai mekanisme organisasi. Baik kawan, si Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrur Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Harga daging ayam potong di Pasar Tanjung Jember naik dalam sepekan terakhir. Dalam harga normal sekitar Rp32.000 per kilogram, kini mencapai Rp36.000 per kilogram. Kenaikan ini dikeluhkan pedagang karena berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam Pasar Tanjung, Devi Kusumawati bilang, pasokan ayam masih relatif aman, namun harga terus merangkak naik tanpa diketahui penyebab pastinya. Menurutnya, kenaikan ini tergolong tidak biasa karena terjadi di luar momen Hari Besar Keagamaan maupun peningkatan permintaan pasar. Mahalnya harga ayam juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Sejumlah konsumen kini memilih membeli ayam dalam jumlah lebih sedikit atau beralih ke bagian ayam yang lebih murah agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pembeli, Lilia, berharap harga daging ayam segera kembali normal sehingga tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Sedegar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebut sebanyak 78 produk UMKM Kota Malang telah berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Kata Eko, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang melakukan ekspor dan targetnya tahun ini akan ada penambahan sebanyak 5 hingga 10 pelaku UMKM. Menurutnya, produk yang berhasil menembus pasar luar negeri berasal dari berbagai sektor, mulai dari produk ria, makanan olahan, hingga konveksi.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT bagi 260 siswa dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Madiun mulai dilaksanakan oleh siswa. Dalam pelaksanaannya dibuka oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto. Menurut Bupati, program Sekolah Rakyat merupakan kesempatan yang luar biasa dari Kabupaten Madiun. Dengan dimulainya MPLS tersebut menjadi tonggak penting dalam melaksanakan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun. Sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Dengan MPLS, 260 peserta didik yang sebelumnya berstatus calon siswa resmi ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Mereka akan mengikuti pendidikan secara penuh dengan seluruh kebutuhan belajar dan tempat tinggal ditanggung oleh pemerintah.
4: Berikutnya dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan warga Jawa Timur bisa memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 sampai 31 Agustus. Kresna Bima Sakti, Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur, mengatakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk roda 2, 3, masyarakat desil kurang mampu yang tercatat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional, termasuk pengemudi ojol dan buruh. Targetnya penerimaan negara bisa masuk Rp392 miliar rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
3: Selamat sore. Saya menanyakan ya, ini kayak pergi-pergi jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga di Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
4: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
5: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
4: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
5: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
4: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
3: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
2: Iya, dul.
3: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
2: Iya ta. Lah murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
3: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
0: Ayo Nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
5: City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life.

Kawan sore hari ini saya Erika Rosa masih menemani Anda untuk program City Report Weekend. Dan terima kasih juga untuk yang sudah berbagi informasi. Ini tadi salah satunya ada Pak Tony Kartono. Pak Tony menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Witanto. Sebelumnya Pak Witanto menyampaikan tadi perjalanan dari Madiun mengarah ke Kota Malang itu lewat di area Saradan Madiun. Di sana ada evakuasi bis yang terbakar. Nah, ini tadi Pak Tony menambahkan yang dimaksud oleh Pak Witanto bis yang terbakar itu lokasinya ada di jalan tol. Tapi kalau untuk arus lalu lintas tidak terganggu sama sekali. Alhamdulillah ini ya, kondisi lalu lintasnya berarti masih lancar begitu Pak Tony. Terima kasih Pak Tony untuk update informasinya. Lalu ada juga Pak Jazuli, tadi jam 4 lebih 45 menit ini menyoroti adanya papan reklame, lokasinya di sebelah SDN 1 Ngijo Karangploso, itu lembaran sengnya mengelupas, ini dikhawatirkan jatuh menciderai kendaraan atau pengendara yang lewat. Ini mohon pemilik iklannya barangkali bisa segera merenovasi. Pak Jazuli tadi juga kirim dokumentasi ya di jam 4 lebih 46 menit. Saya coba cek dulu dari Pak Jazuli, tadi ada dokumentasinya juga. Oke, ini ya dari Pak Jazuli. Belum bisa di-play juga nih. Terima kasih banyak Pak Jazuli. Ini tadi, oh ini Pak Jazuli. Ini kayaknya papan reklamenya sudah ini ya, nggak ada tulisannya lagi ya. Jadi ini kayaknya sudah bukan ranahnya yang pasang iklan lagi nih, Pak. Ranahnya dari Pemkab barangkali ya di daerah Karangploso. Terima kasih banyak Pak Jazuli. Coba nanti kita komunikasikan dengan DPM PTSP atau dengan Satpol PP Kabupaten Malang. Kalau dilihat dari fotonya Pak Jazuli, ini papan reklame, tapi itu sudah tidak ada iklannya di sana. Dan untuk apa tuh ya, besi sengnya itu hampir mengelupas kawan. Oke, tapi nanti coba kita lihat dulu, ini punyanya pribadi atau punyanya pemerintah nih. Tapi terima kasih banyak Pak Jazuli. Ini mungkin jadi catatan juga untuk Anda pengguna jalan kawan, hati-hati kalau lewat di sebelahnya SDN 1 Ngijo Karangploso. Itu ada papan reklame di sebelahnya SDN 1 Ngijo Karangploso. Ini berarti dari arah mana ke mana nih Pak Jazuli? Itu lembaran sengnya memang ada beberapa ya. Kalau dari fotonya saya tampilkan lagi di visual radio kawan. Anda bisa lihat di visual radio kami di website City Guide 911 FM atau di aplikasi City Guide Apps. Nah, ini terlihat kalau dari gambarnya sudah saya zoom, itu ada beberapa bagian yang lembaran sengnya sudah mengelupas tapi belum terjatuh. Ini kalau anginnya cukup kencang memang sangat memungkinkan untuk terjatuh dan tentunya juga membahayakan pengguna jalan yang ada di bawahnya. Apalagi daerah Ngijo Karangploso ini kan menjadi jalur yang cukup ramai ya. Jadi hati-hati saja barangkali untuk Anda yang juga biasanya mobilitas di sekitaran Karangploso. Nah kawan, sementara itu untuk Anda yang biasanya mobilitas dari Malang arah ke Blitar atau dari Blitar arah ke Malang, ini informasi penting juga tentunya untuk Anda pengguna jalan. Mulai hari ini tanggal 1 Agustus 2026 kendaraan roda 4 atau lebih itu tidak lagi diperbolehkan untuk melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu untuk kendaraan roda 2 ini masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan juga keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini juga tindak lanjut dari penegasan Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan ini merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor ini selain memiliki peran yang penting untuk pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas tentunya juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsinya perlu untuk dijaga.
Ingat, penutupan akses Puncak Bendungan Lahore untuk kendaraan roda 4 ini mulai berlaku hari ini tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan dan juga keberlanjutan fungsi Bendungan Lahore bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini yang alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: For your life. City Guide FM.

0: Iya, tadi terkait dengan adanya reklame di sebelahnya SDN 1 Ngijo Karangploso yang reklamenya itu papan besi sengnya ya, itu hampir mengelupas, bahkan hampir sudah mengelupas, hampir terjatuh ke jalan. Ini tadi kita sudah coba teruskan ke Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Pak Indra Gun, semoga nanti segera dapat respon. Ini ranahnya dari Satpol PP atau DPM PTSP atau bagaimana? Karena kalau dilihat posisinya ada di pinggir jalan, itu tentunya bisa jadi ranahnya pemerintah ya, bukan miliknya perorangan. Tapi nanti coba kita tunggu jawaban dulu. Ini tadi sudah kita teruskan ke jajaran dari Satpol PP Kabupaten Malang. Terima kasih juga kawan untuk Anda yang sore hari ini masih bersama dengan kami di program City Report Weekend. Nah kawan, untuk Anda, weekend itu kan saatnya bersantai ya. Mungkin karena memang ada beberapa titik yang dilakukan penutupan, kemudian juga weekend biasanya juga identik dengan kepadatan. Ada di antara Anda yang pingin menikmati weekend di rumah saja. Di rumah pun kayaknya ini juga bisa menjadi satu aktivitas menarik untuk Anda menikmati weekend. Apalagi kalau didukung dengan layanan internet yang maksimal. Tapi ada tidak ya, mungkin yang layanan internetnya masih suka lemot dan kadang bikin emosi, ini saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed bukan updo, streaming lancar, kemudian gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel ini hadir dengan jaminan 624, kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis, tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Kapten Naratel ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lanjut kawan, Anda bisa hubungi customer service dari Kapten Naratel di 0882-1202-2222 atau bisa juga kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Inputol, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, bagi Anda yang sedang melintasi ke Tol Pandaan Malang pada sore hari ini juga masih terlihat ramai lancar ini ya, bagi Anda yang sedang menuju ke Tol Kejabanan Gempol pada arus lintasnya sore hari ini masih juga terlihat ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, kawan juga bisa update situasi arus lalu lintas maupun cuaca di sana 081 3600 911.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, sidak Stadion Kanjuruhan, anggota DPRD Kabupaten Malang temukan puluhan kerusakan. Kondisi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang kembali disorot setelah ditemukannya puluhan titik kerusakan fisik, padahal telah direnovasi dengan anggaran APBN mencapai 335 miliar rupiah. Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menyampaikan kerusakan seperti atap bocor hingga beton retak dinilai sangat memprihatinkan. Terlebih renovasi ini ditujukan sebagai simbol keselamatan pasca tragedi Kanjuruhan. Kata Zulham, hasil temuan sidak ini akan segera dibawa ke rapat kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk menuntut perbaikan kualitas bangunan serta kejelasan administrasi serah terima aset. Kawan, wanita meninggal usai keluar wahana rumah hantu di Tulungagung. Seorang perempuan meninggal dunia usai keluar dari wahana rumah hantu di Kabupaten Malang, di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan tim medis dan juga pengunjung, terdapat luka di kepala akibat benturan dengan kursi saat korban terjatuh karena pingsan. Lebih lanjut, korban meninggal di tempat kejadian dan kepolisian setempat masih melakukan penyidikan terkait kasus tersebut. Kawan, 50 ribu migran Maroko terobos Spanyol, 57 orang dilaporkan tewas. Gelombang puluhan ribu migran asal Maroko yang nekat menerobos masuk ke wilayah otonomi Ceuta di Spanyol menyebabkan setidaknya 57 orang tewas tenggelam akibat berdesakan di jalur darat dan juga laut. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyampaikan, penyeberangan massal tersebut merupakan bentuk pelanggaran integritas wilayah yang dipicu

0: City 99.11 FM Guidance for Your Life. Kawan, sore hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Ini tadi ada beberapa catatan informasi juga yang kita terima. Salah satunya ada Bu Diana, tadi kirim informasi di jam 5 lebih 2 menit ada voice note-nya.
1: Selamat sore, ini exit tol Singosari lancar, dua arah lancar, kemudian ini masuk Malang lewat flyover, alhamdulillah juga lancar. Biasanya padat di exit tol, ini sekarang lancar sampai di flyover, turunan flyover, alhamdulillah. Cuacanya mendung, kayak berkabut gitu. Hati-hati, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih juga Bu Diana untuk update informasinya. Lalu ada juga Pak Indra atau Kak Indra ya, tadi juga berbagi informasi di jam 5 lebih 2 menit. Ada videonya kawan, saya tampilkan di visual radio.
2: Selamat sore Siti kembali.
0: Oh, ini di Bendungan Lahore Karangkates nih, Bas.
2: Hari ini 1 Agustus 2026. Saya dari Malang menuju Blitar. Ya, Bendungan Lahore hari ini masih bisa melintas. Banyak kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas di Bendungan Lahore.
3: Okay.
2: Hari ini tidak jadi ditutup.
3: Itu namanya itu ada ikan hiu ya.
0: Oke, okay, gitu Pak Indra ya. Baik, terima kasih banyak Pak Indra. Sambil nanti kita juga coba konfirmasi lebih lanjut bersama dengan jajaran dari Jasa Tirta maupun juga kepolisian. Karena memang kalau sesuai dengan agenda, hari ini mulai 1 Agustus 2026 kawan, jalan di puncak Bendungan Lahore itu tidak boleh lagi dilintasi oleh kendaraan roda 4 maupun juga lebih, atau hanya boleh dilintasi untuk kendaraan roda 2 saja. Ini tadi Pak Indra melintas di jam 5 lebih 2 menit ternyata masih bisa melintas. Apakah ada pergeseran jadwal atau bagaimana? Nanti coba kita update lebih lanjut ya. Terima kasih banyak Pak Indra untuk informasinya.

0: Iya kawan, ini tadi ada informasi juga soal potensi kepadatan di sekitaran Kota Malang. Tadi ada Pak Hamsa bergabung di jam 5 lebih 7 menit di daerah Meteor. Meteor tuh di perempatan Dinoyo itu Pak Hamsa ya. Ini sampai dengan UIN kondisinya macet parah. Macet parah tuh artinya gak gerak sama sekali nih Pak Hamsa. Gitu Pak, ini ada apa ya? Apakah hanya imbas dari volume kendaraan atau mungkin ada penyebab lain di sana? Selain ada Pak Hamsa, tadi juga ada Pak Slamet yang bergabung di jam 5 lebih 9 menit. Kalau Pak Slamet tadi informasinya ada voice note, saya putarkan dulu.
1: Melaporkan kondisi arus lalu lintas di perempatan Jalan Kaliurang, Jalan Jaksa Agung Suprapto. Antrian kepadatan TL dari barat sampai di pertigaan Jalan Tawangmangu. Dibantu petugas bisa mengure di simpang 4 simpang Luwe ya. Terima kasih.
0: Oke, di daerah Kaliurang itu ada potensi kepadatan. Ini barangkali semuanya numpuk lewat di daerah Kaliurang ya, karena yang di Jalan Sarangan itu kan ada penutupan jalan kawan. Hari ini kalau yang di Jalan Sarangan itu ada kegiatan tablik akbar dari SD IISS. Tadi penutupannya mulai dari jam 1 siang dan rencananya kalau sesuai dengan flyer yang kita terima, penutupan jalan itu akan dilakukan sampai dengan jam 6 sore nanti. Jadi mungkin untuk yang lagi perjalanan, otomatis biasanya kalau mungkin mau mengarah ke Legend Sutoyo, mau mengarah ke Legend Esparman, ini kan bisa lewat di daerah Sarangan, bisa juga lewat di Kaliurang. Tapi karena di Sarangan ini ada penutupan jalan, nah mungkin semuanya pada numpuk nih di daerah Kaliurang ya. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Ini tadi Bu Mareta juga menambahkan di jam 5 lebih 9 menit imbas pengalian arus yang ada di Jalan Sarangan mengarah ke jalan besar depannya Hotel Savana ini dibelokkan ke Jalan Tawangmangu. Nah, di Jalan Kaliurang itu kondisinya sangat padat, ekor kepadatannya sudah sampai di depannya Hotel Army. Hati-hati kawan, untuk Anda yang lagi perjalanan mungkin bisa cari alternatif lain.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Dan untuk Anda yang sedang melintasi ke tol Pandan Malang sore hari ini juga masih terpantau ramai lancar kawan ya. Lalu bagi Anda yang ingin meneruskan perjalanannya ke tol Porong Gempol di sore hari ini juga masih terpantau lancar sekali kawan untuk arus lintasnya. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kondisi situasi lalu lintas maupun cuaca di sana kawan melalui WhatsApp kami di 0811 1360911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, soal informasi yang tadi sebelumnya disampaikan oleh Pak siapa tadi ya? Oh, Pak Indra. Nah, Pak Indra sempat menyampaikan kalau di puncak bendungan Lahore Karangkates itu ternyata hari ini masih bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4 maksudnya. Padahal kalau sesuai dengan agenda, memang hari ini adalah hari pertama kawan per 1 Agustus 2026 kebijakan dari Perum Jasa Tirta 1 ini ada pembatasan akses untuk kendaraan roda 4 atau lebih dilarang untuk melintas jalan di puncak bendungan Lahore. Jalan di puncak bendungan Lahore itu hanya bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 saja. Tapi ternyata sampai dengan hari ini itu masih bisa dilintasi. Ini tadi Pak Indra juga kirim video ya. Malah tadi kalau dari videonya Pak Indra itu terlihat kondisi di jalan puncak bendungan Lahore itu lumayan ramai. Baik yang dari bendungan Lahore arah ke Blitar maupun juga yang dari Blitar arah ke Malang. Jadi mobilitasnya lumayan ramai, baik itu kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Kemudian juga bahkan terlihat ada beberapa PKL di sepanjang jalan puncak bendungan Lahore. Ini tadi kita coba menanyakan ke Kepala Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Umum dari Perum Jasa Tirta 1. Kita tanyakan ke Bu Ivania Aistria Ningsih, tapi masih belum ada jawaban kawan. Tadi kami menanyakan ke Bu Ivania, ini kok kita dapat info dari pendengar kalau di puncak bendungan Lahore itu masih bisa dilintasi kendaraan roda 4 hari ini. Apakah ada perubahan jadwal untuk penutupan akses roda 4 di puncak bendungan Lahore atau bagaimana? Nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut juga ya. Tapi terima kasih banyak kawan untuk Anda. Ini tadi yang juga sudah berbagi informasi. Salah satunya ada Pak Tangguh di jam 5 lebih 16 menit. Tadi perjalanan dari Sumbersari dan juga MT Haryono itu lalu lintasnya macet total. Dari Sumbersari mengarah ke MT Haryono. Ini tadi mulai dari mana nih Pak ekornya? Ini perkiraan karena banyak mahasiswa UB yang sudah balik dari KKN. Kalau kata Pak Tangguh begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Tangguh. Ada juga Pak Rofik ya. Kalau Pak Rofik tadi infonya di jam 5 lebih 17 menit. Ini juga menyampaikan tadi ada videonya. Saya coba play dulu. Ini sama terkait dengan potensi kepadatan di traffic light di Noyo, terutama yang arah ke UIN. Oke, Anda bisa lihat kawan, ini saya putarkan di visual radio kami. Jadi memang benar ya, ini kondisinya bukan lagi padat merambat, tapi sudah cenderung macet nih. Karena berhenti total ini ya. Nah, berhenti agak lama, mungkin agak berhenti sekitar 60 detikan atau hampir 1 menit nih ya. Lalu kemudian bisa jalan lagi. Arah sebaliknya juga terlihat sama kawan yang dari Sumbersari arah ke Dinoyo. Ini juga terpantau kondisi lalu lintasnya cukup padat dan antriannya cukup panjang nih. Hati-hati untuk Anda mungkin yang sore hari ini juga punya rencana perjalanan mau mengarah ke Sumbersari, Dinoyo dan sebaliknya. Ada Pak Arif Ubaidillah tadi juga berbagi informasi di jam 5 lebih 21 menit. Dari Karanglo, ini exit tol yang mengarah ke Karangploso, itu 100 meter sebelumnya Masjid Kembar, ada potensi kepadatan sampai dengan perempatan Kepuharjo. Tapi setelah itu, kondisi lalu lintasnya sudah kembali lancar. Ada video juga dari Pak Arif, saya tampilkan di visual radio. Ini terutama kalau dari videonya Pak Arif terlihat potensi kepadatan terutama yang dari Karanglo arah ke Karangploso. Yang dari Karanglo arah ke Karangploso ada potensi antrian, sementara yang dari Karangploso mengarah ke Karanglo kondisi masih relatif lancar.
1: Wisdom. Pertama, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, kemudahan kepada diri saya. Saya dari kampung yang di sana, di Kediri, lerengnya Gunung Wilis, anak dari buruh tani, dulu menggarap tanahnya orang, dapat bagian, memelihara sapi, kambingnya orang. Rasanya untuk bisa sekolah dan sebagainya itu kecil peluangnya, sehingga saya 7 bersaudara itu hanya saya sendiri yang kuliah. Ketika SMA, saya bukannya di matematika itu pelajaran yang tidak harus banyak menghafal, sehingga saya itu tidak punya buku dulu di sekolah itu, untuk beli buku yang paling hanya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Agak unik ketika mau tes perguruan tinggi, karena tidak boleh kuliah sebenarnya oleh ibu saya, tapi saya merayu ibu saya. Saya rayu, bu, saya mau kuliah, apa atau yang menggunakan untuk membayar, gini aja. Nanti karena kuliahnya D3 dapat beasiswa. Tinggalnya saya numpang di Budi. Saya tidak tahu rumahnya Budi yang mana, belum tahu. Pokoknya itu terakhirnya, ya udah tidak apa-apa, gue hanya doakan. Mau tes yang dipikir apa? Mau tes itu tidak pernah punya baju kan? SMA tidak pernah punya baju untuk selain seragam sekolah. Sehingga yang dilakukan ya harus cari pinjaman ya baju untuk tes. Sampai kuliah pun karena tidak punya baju jadi punya akal. Itulah orang kepepet akhirnya kreatif di situ. Kenapa saya sebut menjadi kreatif? Karena punyanya bajunya itu kalau adanya pramuka, abu-abu putih, biru putih. Sehingga ketika bawahnya coklat, atasnya harus putih. Itu kuliah pertama gitu karena tidak punya baju yang lain, jadi dikombinasi. Ketika semester 3 mikir lagi ini apa yang harus bisa digunakan untuk bayar, makanya saya ikut jadi nelayan di Muncar. Nelayan di Muncar itu ke laut, suatu saat pernah ke Samudra Australia karena katanya ikan di sana banyak, mencari ke sana, sampai di tengah laut menebar jala itu kena ombak, perahunya tabrakan. Bawa 2 perahu kan biasanya, tabrakan perahunya sehingga patah mesinnya. Nah itu enggak bisa kembali ke Muncar, terdamparlah di Bali. Itu perjuangan untuk bisa kuliah. Nah terus akhirnya dapat uang itu untuk bayar SPP. Masih sisa 40.000, saya ingat sisa 40.000. Apa yang saya lakukan, saya belikan kambing supaya nanti ketika bayar SPP berikutnya kambingnya besar. Ternyata diuji, ada ujiannya, apa kambingnya mati, tidak jadi bisa digunakan untuk bayar sekolah. Setelah S1, saya ke S2 itu agak panjang karena setelah S1 saya dirikan bersama teman-teman dirikan Surya Buana itu. Berempat dulu mendirikan Surya Buana, baru kuliah di ITB dan bersyukur biasa diterpa dengan cara begitu, kuliah pun cepat selesai, itu yang saya bersyukur. Tapi semua saya nikmati dan ternyata itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan pola itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Iya, kawan, terkait dengan penutupan akses jalan di Puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 yang rencananya berlaku mulai hari ini tanggal 1 Agustus 2026. Dan ternyata tadi kita dapat info dari Pak Indra kalau sampai dengan jam 5 lebih 6 menit tadi itu kendaraan roda 4 masih bisa melintas. Ini tadi kita sudah konfirmasi ke Kepala Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Umum dari Perum Jasa Tirta 1, Ivania Aistrianingsih. Dan kita juga sudah janjian untuk on air bersama dengan Bu Iva ya. Ini kita masih mengatur waktunya, kawan. Nanti untuk keterangan lebih lanjut, kenapa kok aksesnya masih bisa dilintasi? Apakah ada penundaan atau bagaimana? Nanti kita tunggu konfirmasi lebih lanjut dari Bu Ivania yang juga akan on air bersama dengan kami. Lalu untuk informasi lalu lintas lainnya, tadi jam 5 lebih 27 menit kawan. Informasi dari Pak Sumaji, ini di sekitaran UB, kemudian sekitaran Soekarno-Hatta, Gajah Yana, Sumber Sari, termasuk daerah Watu Gong, di daerah Watu Mujur, kondisinya macet parah di sana. Ini karena maba sudah mulai berdatangan, kemudian bawa rombongan keluarga, banyak yang cari kos dan parkirnya sembarangan. Di daerah mana saja nih Pak? Tadi kalau daerahnya sudah disebutkan ya, mohon maaf Pak Sumaji. Untuk yang parkir sembarangan itu titiknya di mana Pak? Apakah di lokasi-lokasi yang tadi juga disebutkan? Kemudian ini kemudian juga menghambat pengguna jalan yang lain. Sayangnya nggak ada dokumentasi ya. Barangkali kawan terkait dengan parkir khususnya, tadi kalau kata Pak Sumaji, kepadatan ini dipicu karena sudah banyak mahasiswa yang berdatangan ke Malang, terutama mahasiswa baru. Kemudian mereka banyak yang cari kos, bawa keluarganya, dan parkirnya sembarangan. Terkait dengan parkir, di titik mana saja ini yang barangkali menghambat lalu lintas ya. Boleh kawan, kalau tadi sempat melintas dan Anda bisa dokumentasi, bisa juga ditambahkan informasinya bersama dengan kami supaya nanti kita bisa teruskan ke jajaran terkait, baik itu ke Dinas Perhubungan maupun juga ke kepolisian terdekat. Terima kasih banyak untuk Anda yang sore hari ini juga masih bersama dengan kami di program City Report Weekend.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan tahu tidak? Ternyata ada satu desa di Kota Batu yang identitasnya justru berasal dari aroma itu sendiri. Namanya Desa Pandan Rejo yang ada di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa ini punya suasana yang adem banget. Kombinasi udara pegunungan, hamparan kebun, dan suasana desa yang masih asri. Selain dikenal sebagai desa pertanian, Pandan Rejo juga mulai berkembang jadi destinasi agrowisata, terutama buat Anda yang pengen petik buah langsung dari kebunnya. Cerita Desa Pandan Rejo ini unik banget. Konon, desa ini pertama kali dibuka oleh seorang tokoh dari Kerajaan Mataram bernama Mbah Gondowarso bersama saudaranya dan seorang abdi setia. Nah, mereka membuka hutan yang kemudian berkembang jadi beberapa dusun. Salah satu dusunnya punya banyak tanaman pandan yang tumbuh liar dan harum di sepanjang jalan. Dari situlah muncul nama Pandan Sari yang akhirnya berkembang jadi Pandan Rejo seperti sekarang. Selain itu kawan, Pandan Rejo juga terkenal dengan wisata stroberinya. Ada tempat namanya Lumbung Stroberi, di mana Anda bisa petik stroberi langsung dari kebunnya. Menariknya lagi, budidaya stroberi di sini sudah ada sejak zaman Belanda, ketika bibitnya pertama kali dibawa ke wilayah ini. Sekarang hasilnya jadi salah satu penopang ekonomi warga. Jadi, Desa Pandan Rejo bukan cuma tentang tempat, tapi tentang cerita, aroma, dan tradisi yang masih terus hidup sampai sekarang. Dari wangi pandan, sampai manisnya stroberi. Semuanya jadi bagian dari identitas desa ini. Dari traffic light Karanglo, Anda masuk ke jalan perusahaan. Lurus saja menuju ke Kota Batu. Raya Pandan Rejo ada di setelah jalan Raya Giriporno.
1: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, sore hari ini saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Ini tadi kita sudah janjian ya untuk wawancara bersama dengan Kepala Subdivisi Komunikasi Korporat dan Umum dari Perum Jasa Tirta 1, Ivania Aistrianingsih. Ini terkait dengan rencana penutupan akses untuk kendaraan roda 4 dan juga lebih di Jalan Puncak Bendungan Lahor. Tadi kita dapat info dari Pak Indra di jam 5 lebih 6 menit, ini ternyata kok masih bisa dilintasi untuk akses jalan di Puncak Bendungan Lahor, itu masih bisa dilintasi. Bahkan kalau dari video yang tadi dikirimkan oleh Pak Indra, lalu lintasnya cukup ramai kawan, baik itu yang dari Malang arah ke Blitar maupun juga yang dari Blitar arah ke Malang. Tadi Pak Indra juga menanyakan, ini kok masih sangat terbuka aksesnya dan bahkan luar biasa ramainya karena barangkali juga weekend. Apakah tidak jadi dilakukan penutupan atau ada penyesuaian atau bagaimana? Nah, di line telepon ini saya sudah bersama dengan Kepala Subdivisi Komunikasi Korporat dan Umum dari Perum Jasa Tirta 1, Ivania Aistrianingsih. Bu Iva, selamat petang.
1: Selamat petang Mbak Erika.
0: Iya Bu Iva, terima kasih menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Walaupun momen weekend nih Bu Iva ya. Iya Bu Iva, tadi terkait dengan rencana penutupan akses jalan di Puncak Bendungan Lahor yang sebenarnya rencananya kan akan dilakukan penutupan mulai hari ini ya, tanggal 1 Agustus 2025, 2026. Tapi kok tadi ada yang bilang masih bisa dilintasi Bu, bagaimana? Apakah ada penundaan untuk penutupan akses kendaraan roda 4 atau bagaimana?
1: Iya, baik, terima kasih Mbak. Jadi melihat dinamika yang terjadi pada hari ini, mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami tadi, sehingga diputuskan untuk pembatasan akses roda 4 ini berlaku pukul 22 hingga pukul 4 pagi. Jadi di luar jam tersebut masih dapat dibuka dan dilalui dengan tetap melakukan tap kartu ya, dengan mekanisme tap kartu. Baik roda roda 4 maupun roda 2. Sedangkan untuk roda 2 sendiri itu tetap dapat melintas 24 jam ya. Seperti itu Mbak.
0: Baik, nah ini akan berlaku berarti tidak jadi untuk penutupan akses secara total untuk kendaraan roda 4 dan juga lebih Bu ya?
1: Iya, sementara ini kebijakan itu kita ambil karena mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat pada hari ini, sehingga kita mengupayakan titik tengah ya Mbak. Agar tetap kondisi keamanan bendungan juga tetap kita jaga, namun untuk aspirasi masyarakat ini juga dapat kita tampung, sehingga pembatasannya kita berlakukan pada jam-jam tertentu tadi, seperti itu.
0: Baik, bukan penutupan total untuk akses roda 4 atau lebih, tapi pembatasan di jam-jam tertentu, begitu Bu Iva ya?
1: Betul.
0: Nah Bu Iva, terkait dengan nanti mulai berlaku jam 22 sampai dengan jam 4 pagi, itu mulai hari ini Bu Iva untuk pembatasan roda 4?
1: Betul, mulai hari ini. Nanti jam 22 malam hingga 4 pagi esok sudah dilarang melintas, baru setelahnya dapat melintas, seperti itu ya.
0: Baik, persiapannya seperti apa Bu? Barangkali ada rambu-rambu yang sudah dipasang, papan peringatan dan lain sebagainya, barangkali Bu Iva?
1: Iya, karena tentunya kita akan persiapkan ya seperti flyer atau banner, terus kemudian harus tap kartu, dan untuk jam-jamnya kita akan paralel siapkan Mbak, karena memang baru hari ini untuk keputusannya, dan tadi juga ada negosiasi dengan perwakilan masyarakat ya, sehingga mungkin paralel kita akan siapkan untuk rambu-rambunya, seperti itu. Dan tentunya tetap ada penjagaan di lokasi setempat, baik dari polisi untuk beberapa hari ke depan ini, dan tentunya tim keamanan kami, seperti itu.
0: Baik, kalau untuk yang hari ini Bu Iva, sejauh ini di lokasi sekitar Puncak Bendungan Lahor, persiapan seperti apa yang sudah ada di sana?
1: Kita tetap koordinasi dengan para aparat keamanan, baik Polri atau TNI untuk pengamanan tadi, pada saat masyarakat menyampaikan aspirasinya, dan sampai dengan hari ini itu juga tetap ada penjagaan dari mereka. Kami juga sudah berkoordinasi dengan ini ya, aparat-aparat terkait seperti itu, Mbak.
0: Kalau untuk yang dari Malang, berarti papan himbauan maupun juga penjagaan dari personil keamanan itu mulai dari pertigaan itu, Bu, ya, sebelum belok ke puncak Bendungan Lahor.
1: Betul, betul.
0: Kalau yang dari Blitar bagaimana nih, Bu Iva? Kan lumayan jauh juga ini ya, jaraknya antara masuk ke Bendungan Lahor dengan akses nanti ke jalan utama.
1: Iya, memang kalau yang dari Blitar ini kami penjagaannya memang di sisi luar bendungan ya, sisi agak utara bendungan itu. Tapi memang nggak sejauh yang sampai dengan pertigaan jalan yang desa Selorejo tembusan sana itu tidak. Tapi yang dari sisi ini ya, yang mau masuk ke arah tubuh bendungan seperti itu, Mbak.
0: Baik. Masih ada, kalau yang di pertigaan Selorejonya ada papan peringatan juga tidak, Bu, di sana?
1: Untuk saat ini memang belum, karena itu tadi ya, jadi kan memang baru diputuskan sore ini, Bu, sehingga ya? Mungkin paralel besok mulai kita siapkan rambu-rambu yang terbaru ya, untuk kebijakan yang terbaru ini, seperti itu, Mbak.
0: Baik, Bu, kalau untuk mengantisipasi nanti kendaraan yang sudah terlanjur masuk menuju ke puncak Bendungan Lahor, bagaimana, Bu Iva, terutama yang dari Blitar ke arah Malang?
1: Iya, itu tadi, Mbak, jadi kita memang ada pengamanan khusus ya, terutama untuk beberapa hari ke depan ini bersama polisi setempat, sehingga kita nanti ada pos di arah yang masuk tubuh bendungan dari arah Blitar ke Malang. Itu nanti ada penjagaan khusus di sana.
0: Baik, tapi tidak di yang pertigaan Selorejonya, Bu, ya?
1: Iya, tidak sampai sejauh itu. Jadi ke arah ini ya, ke arah masuk ke masuk tubuh bendungan.
0: Baik, iya. Kalau nanti sudah terlanjur masuk yang dari Selorejo ke Jalan Kembar sampai dengan Badan Bendungan, tetap harus putar balik, Bu, ya?
1: Iya, betul.
0: Di jam
1: khusus
0: tersebut
1: untuk
0: ya?
1: Jam
0: 22
1: betul.
0: Sampai
1: khusus
0: jam
1: untuk
0: 4
1: jam
0: tadi.
1: 22 hingga pukul 4 pagi, karena itu mempertimbangkan mungkin aktivitas masyarakat sudah tidak terlalu banyak. Sehingga kondisi keamanan bendungan juga kita tutup full ya untuk mengantisipasi hal-hal ini ya, yang tidak diinginkan seperti itu.
0: Baik, Bu Iva, himbauan apa barangkali yang juga mau disampaikan untuk masyarakat terutama pengguna jalan?
1: Ya, kami menghimbau untuk masyarakat memperhatikan jam operasional yang telah ditetapkan, kemudian melakukan tap kartu saat melintas, karena itu juga bagian dari pengendalian, serta mungkin mengikuti arahan petugas di kawasan ya, nanti yang mungkin mengatur pada saat di lapangan. Dan kami harapkan ketetapan ini juga dapat kita jalankan dengan bersama-sama secara aman dan tertib, seperti itu mungkin, Mbak.
0: Baik. Iya, tadi yang menjadi catatannya juga tap kartu ini tetap wajib baik untuk roda 2 maupun juga roda 4, Bu Iva, ya?
1: Betul, betul sekali.
0: Baik. Oke, nanti sambil kita juga bantu kawan pendengar City Guide, barangkali ada rekan Anda ini yang mau mobilitas dari Malang ke Blitar maupun dari Blitar ke Malang, kawan. Ada pembatasan jam untuk akses kendaraan roda 4 melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dari pukul 10 malam sampai dengan jam 4 pagi. Terima kasih banyak, Bu Iva, untuk update-nya sore hari ini bersama dengan Radio City Guide. Selamat sore, Bu Iva.
1: Selamat sore. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih kembali. Itu tadi, kawan, kita baru saja sambung bersama dengan Kepala Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Umum Perum Jasa Tirta 1, Ivania Aistrianingsih.

0: Selamat petang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol ya. Untuk kondisi petang hari ini, tol Pandaan Malang juga masih terpantau lancar, rame lancar dua arah ini ya. Lalu bagi Anda kawan yang sedang melintasi ke tol Kejapanan Gempol, untuk arus lalu lintasnya pada petang hari ini juga masih terpantau ramai lancar juga kawan. Bagi Anda sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kondisinya di sana melalui nomor WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Clean tuh dah.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Volume naik 94%, transaksi QRIS di BI Malang tembus 1,7 triliun rupiah. Nilai transaksi digital menggunakan QRIS di wilayah kerja Bank Indonesia Perwakilan Malang berhasil menembus 1,73 triliun rupiah hingga Juni 2026 dengan Kota Malang sebagai penyumbang transaksi terbesar. Asisten Unit Sistem Pembayaran BI Malang, Tri Riasari, menyampaikan volume transaksi melonjak 94,5% secara tahunan, mencapai 21,9 juta transaksi seiring makin tingginya intensitas penggunaan pembayaran digital oleh masyarakat. Katanya, pihak Bank Indonesia juga terus memperluas kerjasama QRIS lintas negara yang saat ini sedang menjajaki penyediaan layanan di India dan Uni Emirat Arab untuk mempermudah transaksi para jemaah maupun wisatawan. Berantin sosialisasi aturan benih untuk cegah serangan hama dan gagal panen. PLT Kepala Berantin Jawa Timur, Hudiansyah, menyampaikan pihaknya menggelar sosialisasi tentang aturan pemakaian benih tanaman bagi produsen hingga pengedar benih se-Jawa Timur. Ia menyebut langkah itu dilakukan sebagai upaya agar para petani tidak terkena serangan hama dan ancaman gagal panen. Lebih lanjut, ia berharap dari proyeksi ini mampu memberikan dampak positif bagi petani agar jadwal musim panen bisa lebih teratur dan optimal. Kawan Wadirut Pertamina dukung ketahanan energi nasional sektor migas. Wadirut Pertamina Oki Muraza menyampaikan pihaknya mendukung program Dual Growth Strategy untuk mempercepat ketahanan energi nasional. Ia menyebut pihaknya juga akan membangun hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri serta pemerataan ekonomi nasional. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini dapat berjalan optimal sesuai dengan harapan

0: Jam 6 petang, saya Mufti Akmal, selamat petang.
1: Nine One One Hot News.

CD9 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan. Di jam 6 lebih 7 menit tentunya dengan saya Ilham Riza menemani City Report Weekend tentunya ya kawan. Dan untuk arus lalu lintas di malam hari ini kawan, daerah Tlogo Mas kalau kami pantau juga masih ramai lancar kawan. Bagaimana untuk pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda? Apakah juga masih ada kemacetan di titik-titik tertentu? Atau di petang hari ini sudah lumayan lengang kawan untuk arus lalu lintasnya? Juga bisa Anda informasikan kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-360911. Lalu untuk cuaca di petang hari ini kawan, di area Tlogo Mas kalau kami lihat ya, melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada petang hari ini untuk suhu cuaca berada di 21 derajat Celcius, serta untuk kelembapan udaranya berada di 91%. Dan untuk kecepatan anginnya itu berada di 3 km per jam. Baik kawan, tadi di jam 6 lebih 1 menit ini ya, dari pos pantau Semeru juga melaporkan ya aktivitas gunung apinya untuk periode pengamatan hari ini mulai jam 12 siang tadi sampai jam 18. Sedangkan untuk meteorologi cuacanya mendung, anginnya juga bertiup lemah ya ke arah barat laut, untuk suhu udara berada di 21 sampai 26 derajat Celcius. Serta untuk aktivitas kegempaan kawan, untuk letusannya jumlah di 32 amplitudo, 15 sampai 22 mm, untuk durasinya berada di 85 sampai 130 detik ini ya. Serta untuk gugurannya jumlah 2, amplitudonya 10 sampai 15 mm. Untuk durasinya berada di 62 sampai 72 detik kawan. Dan untuk saat ini tingkat aktivitas Gunung Semeru berada di level 3 ya, yaitu di level siaga. Dan tadi pos pantau Semeru juga mengirimkan sebuah foto kawan untuk visual Gunung Semerunya, ini tertutup kabut ya, jadi tidak terlihat sama sekali. Kita bisa tampilkan di radio visual live kawan. Nah, ini ya untuk visualnya Gunung Semeru, benar-benar tidak kelihatan karena tertutup kabut ini kawan. Baik, itu tadi untuk informasinya dari pos pantau Semeru. Bagi Anda kawan yang sedang ada mobile di Malang Raya juga bisa Anda informasikan bagaimana arus lintasnya di kawasan Anda. Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 360911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report Weekend ya. Dan kawan, bagi Anda yang sudah mempunyai rumah yang sudah jadi tapi kok terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, nah saatnya kita percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan, design and build-nya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan pun yang profesional kawan. Dan lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi serta survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau juga bisa kunjungi websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Kawan, ini pemerintah Provinsi Jawa Timur ternyata juga sedang mematangkan persiapan hadirnya Transjatim Koridor 2 Kanjuruhan. Nah, ini yang nantinya juga bakal menghubungkan Kota Malang sampai Kabupaten Malang sendiri, kawan. Rencananya layanan ini juga akan menjadi pilihan transportasi baru buat masyarakat yang setiap harinya beraktivitas antar wilayah, entah itu bekerja, sekolah, kuliah, ataupun sekedar bepergian saja. Nah, tapi kawan, sampai sekarang jalurnya juga belum final. Pemerintah masih melakukan pembahasan ya, karena mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kondisi jalannya, dampak sosialnya, sampai keberlangsungan angkutan umum yang sudah lebih dulu ada, kawan. Nah, ini kalau Transjatim Koridor 2 benar-benar hadir, kawan, seperti rute apa yang paling ideal? Apakah jalur yang cepat seperti melewati tol memang jadi solusi, atau juga tetap harus masuk ke kawasan padat supaya lebih mudah dijangkau masyarakat? Dan ini menurut dari Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Dishub Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputra, menjelaskan ya, pihaknya masih mencari rute yang memberikan manfaat sosial besar tetapi dengan potensi konflik sosialnya juga yang sangat kecil. Salah satu rute yang sedang disiapkan nantinya dari Terminal Arjosari, kemudian melewati Jalan Tol Singosari, kemudian keluar di wilayah Pakis menuju Terminal Madiopuro, dilanjutkan lagi ke kawasan Terminal Hamid Rusdi, lalu masuk ke Kabupaten Malang, hingga tujuan akhirnya itu di Terminal Talang Agung. Nah,
5: Total panjang jalur ini diperkirakan mencapai sekitar 58 km kawan. Yang menariknya lagi di Subjatim juga sedang memastikan jalur Trans Jatim Koridor 2 ini tidak akan dibuat berhimpitan dengan trayek angkot yang sudah ada ini kawan. Tujuannya agar transportasi baru ini bisa berjalan berdampingan ya, bukan malah mematikan mata pencaharian angkutan kota. Begitu kawan. Nah, bagaimana pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda pada petang hari ini juga bisa Anda sampaikan juga kawan melalui WhatsApp kami di 0811-360-911. Tadi ada Pak Anton ini ya, mengirimkan video berada di jam 17:59. Ke Panjen, ke Malang Lalin lancar, cuaca terang, jalur alternatif lingkar timur. Ini Pak Anton juga mengirimkan sebuah video kawan. Nah ini videonya dari Pak Anton, kita bisa play terlebih dahulu ya videonya Pak Anton. Kita tampilkan di Radio Visual Live.
6: Pandangan Malang, ini masih
5: ini benar-benar lancar jaya, tidak ada hambatan sama sekali dari videonya Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Dan bagaimana juga kawan-kawan yang sedang mobile di area Malang Raya juga bisa Anda sampaikan informasinya, arus lintasnya ini ya, di nomor WhatsApp-nya di 0811-360-911.
0: Info, informasi seputar jalan.
7: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama, lalu Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan cuaca untuk saat ini di sekitaran ruas tol. Yang saya pantau di sekitaran Kempol Rembang untuk saat ini cerah berawan, Porong Kempol juga cerah sekali. Lalu di sekitaran Surabaya untuk saat ini juga cerah kawan dengan suhu di 27 sampai 28 derajat Celcius. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca di titik-titik lainnya yang ada di jalan tol, kirimkan di 0811 360 911.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Dua sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan berhasil lolos seleksi program nasional yang diselenggarakan Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi sekolah lain untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih kedua sekolah tersebut. Menurutnya keberhasilan itu menjadi bukti bahwa sekolah di Pamekasan mampu bersaing di tingkat nasional apabila terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Azhar. Sejumlah nelayan dari Roban Timur Kabupaten Batang dan Tambak Rejo Kota Semarang mengadukan menyempitnya ruang tangkap ikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu perwakilan nelayan, Usman, menjelaskan pembangunan di kawasan pesisir seperti PLTU Batang, kawasan industri, dan tol tanggul laut Semarang Demak sudah menurunkan hasil tangkapan nelayan. Proyek itu menghilangkan kawasan konservasi laut yang menjadi habitat terumbu karang dan juga sumber penghidupan nelayan. Para nelayan juga mendesak agar ruang hidup masyarakat pesisir mendapat perlindungan yang lebih kuat.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Dua sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan berhasil lolos seleksi program nasional yang diselenggarakan Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi sekolah lain untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih kedua sekolah tersebut. Menurutnya keberhasilan itu menjadi bukti bahwa sekolah di Pamekasan mampu bersaing di tingkat nasional apabila terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya.
3: K-Radio Jaring Jember, Radio,
0: Sitiga Sama Malam, Suara Surabaya,
3: GFM Madiun, dan
0: Bintang Karimata Banyuwangi,
3: Basa Situbondo,
0: Tidar Sakti Batu,
3: Rasika Semarang,
0: dan Suara Bojonegoro Indah.

Ya, selamat malam kawan. Sekarang sudah menunjukkan pukul 18:33, tentunya bareng saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan di City Report Weekend. Bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini kawan? Apakah lancar? Apa juga masih terjadi beberapa titik-titik kemacetan kawan? Bisa juga Anda informasikan kembali ya kepada kami. Nah, kali ini kawan, kita kalau ngomongin tentang dunia pendidikan di Kabupaten Malang sendiri, sekolah rakyat ataupun SR yang berada di Desa Sri Gonco, Kecamatan Bantur, ini juga mulai mendapatkan dukungan dari berbagai pihaknya. Salah satunya dari jajaran Polres Malang. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan, pihaknya juga siap mendukung keberadaan sekolah rakyat ini. Menurutnya program ini menjadi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Bukan hanya soal belajar di kelas, tapi juga bagaimana anak-anak ini tumbuh dengan karakter yang baik, merasa aman, dan punya kesempatan untuk meraih cita-citanya. AKBP Rulian juga menekankan bahwa pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan juga nyaman, termasuk menjaga sekolah agar bebas dari aksi perundungan ataupun bullying. Nah, karena menurutnya kawan, keamanan lingkungan pendidikan bukan hanya tugas sekolah ataupun aparat saja, tapi juga tanggung jawab kita bersama, mulai dari pemerintah, guru, orang tua, hingga masyarakat. Nah, sementara itu, kampus sekolah rakyat di Desa Sri Gonco Bantur ini sebelumnya juga menggelar ini ya beberapa open house sekaligus masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Indar Parawansa dan Bupati Malang Sanusi. Sebanyak 317 siswa tingkat SD, SMP hingga SMA mengikuti MPLS perdana di Sekolah Rakyat Kabupaten Malang. Hadirnya Sekolah Rakyat ini tentu menjadi harapan baru, terutama bagi anak-anak yang selama ini punya keterbatasan akses pendidikan. Tinggal bagaimana ke depan program ini benar-benar berjalan maksimal, tidak hanya menjadikan fasilitas belajar, tetapi juga menciptakan lingkungan yang membuat anak-anak itu nyaman untuk tumbuh dan juga berkembang kawan. Baik, kali ini akan move terlebih dahulu ke WhatsApp kawan ya. Tadi di jam 18:21 ada pos pantau Semeru ini ya, mengabarkan telah terjadi erupsi Gunung Semeru Jawa Timur pada tanggal hari ini. Pukulnya tadi jam 18:19, namun tinggi kolom abu ini tidak teramati ya. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum berada di 22 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 2:13 kawan. Sedangkan untuk saat ini Gunung Semeru berada di level 3, yaitu di statusnya siaga kawan.

Baik, bagi Anda yang sedang mobile di Malang Raya, bagaimana pantauan arus lalu lintas di malam hari ini bisa Anda sampaikan juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Trotoar Kayutangan Heritage kembali menjadi sorotan. Ruang yang seharusnya menjadi akses bagi pejalan kaki ini masih digunakan sebagian PKL untuk berjualan. Pemerintah Kota Malang pun dihadapkan pada tantangan menata kawasan tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Menurut Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, penataan PKL di Trotoar Kayutangan masih mengutamakan pendekatan humanis. Pemerintah juga terus memberikan pemahaman agar pedagang tidak menggunakan area trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Semua upaya sudah kami lakukan ya Mbak. Trotoar kita tetap mengevaluasi, kita juga tetap akan melakukan penataan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Satpol di Jalan Veteran juga. Itu nanti akan kita polakan di Kayutangan Heritage. Trotoar ini kan ruang publik ya, dan kalau menurut aturannya trotoar ini untuk pergerakan pejalan kaki. Sehingga kita tetap berupaya agar trotoar ini menjadi jalur pejalan kaki.
1: Sementara dari sisi tata ruang, dosen dan peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Dadang Meru Utomo, menjelaskan trotoar memang memiliki fungsi utama untuk pejalan kaki, namun juga dapat menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas ekonomi jika ditata dengan tepat.
3: Kalau secara law atau hukum, itu memang trotoar itu memang fungsinya adalah untuk mengakomodir kebutuhan pejalan kaki. Kalau kita kembali lihat ke trotoar, sebenarnya trotoar yang baik itu yang seperti apa?
4: Yeah.
3: Apakah trotoar yang benar-benar kosong, steril, yang orang bisa berjalan dengan nyaman, gitu ya? Tetapi pertanyaannya, kalau memang misalnya trotoarnya itu sudah bagus, steril gitu, apakah kemudian orang mau berjalan kaki, gitu ya? Ada beberapa penelitian yang kami lakukan di departemen kami di PWK yang menemukan bahwa salah satu alasan dari banyak sekali alasan yang menyebabkan orang mau berjalan kaki itu karena jajan. Kembali lagi, bagaimana caranya kita menata biar tujuannya adalah biar semua lapisan masyarakat kita bisa menikmati trotoar di Kayutangan. Banyak sekali strategi-strategi yang sudah dilakukan di kota-kota lain gitu ya, atau di negara lain kalau kita lihat, mempersilakan informal activity itu untuk beraktivitas di dalam di area trotoar gitu, tetapi dengan penataan yang jelas.
1: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menilai penertiban PKL tetap perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar. Namun, langkah tersebut harus disertai solusi seperti penyediaan lokasi relokasi atau pengaturan jam operasional pedagang.
5: Memungkinkan Pasar Talun itu kan belum dioptimalkan pemanfaatannya. Kalau toh bisa membina PKL untuk tidak menjadi PKL, itu ya masuk menjadi pedagang biasa. Karena filosofi PKL itu kan mendatangi keramaian. Di mana ada keramaian, pasti PKL akan datang. Namun demikian, kalau kita biarkan, maka seluruh tempat titik yang ada di Kota Malang, termasuk trotoar, itu pun juga akan dimanfaatkan oleh PKL. Makanya kita harus memberikan pengertian kepada teman-teman yang mencari nafkah melalui jualan di pinggir jalan atau PKL itu. Tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan ya jangan dipakai untuk tempat berjualan. Seperti itu, insya Allah bisa.
1: Penataan trotoar Kayutangan bukan hanya soal membersihkan ruang publik, tetapi juga mencari keseimbangan antara hak pejalan kaki dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kolaborasi pemerintah, pedagang, dan warga menjadi kunci agar kawasan Kayutangan tetap nyaman sekaligus tetap memiliki ruang bagi aktivitas ekonomi.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya di malam hari ini kawan, kita akan mengakomodir terlebih dahulu ya pesan WhatsApp yang sudah masuk dengan kawan-kawan pendengar. Tadi di jam 18.29 ada Bu Vita mengabarkan arah Ranugrati ke lapangan Rampal rame lancar. Bu Vita ini juga mengirimkan sebuah video kawan, kita tampilkan terlebih dahulu ya untuk videonya. Ramai lancar kawan ya untuk kondisinya arah Ranugrati ke lapangan Rampal. Nah itu dia kawan. Ini kalau kita tampilkan di radio visual live terlihat lancar, tidak ada kendala apapun kawan. Nah itu dia untuk informasinya dari Bu Vita kawan. Terima kasih untuk Bu Vita informasinya. Lalu ada Pak Ismet juga mengabarkan ini ya, kendala payak arah Kepanjen dan arah Bulawang macet total. Rupanya ada karnaval. Pak Ismet ini juga mengirimkan voice note kawan. Kita putarkan terlebih dahulu untuk voice note-nya Pak Ismet ini ya. Pak Ismet maksud saya.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak.
2: Upaya arah Kepanjen dan arah Bulawang macet total, rupanya ada karnaval.
1: Oke, karnaval apa itu Pak? Bisa dilengkapi untuk datanya, kira-kira karnaval apa itu di daerah Kendal Payak, arah Kepanjen dan arah Bulawang. Nah, tadi Pak Ismet juga mengirimkan kabar voice note kawan di jam 18.37. Lalu ada Bu Dewi Kusmita mengabarkan di pukul 18.48 menit. Ini info mau info ini ya, Jalan Jombang full parkiran. Terima kasih Jalan Jombang full parkiran. Baik, ada dokumentasinya apa tidak ini Bu Dewi Kusmita? Ini kalau ada bisa dikirimkan juga ya ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Baik kawan, malam hari ini kita akan move terlebih dahulu, akan tersambung oleh reporter Asrur ini ya, dengan membawakan kabar kasus dugaan pengeroyokan Wakil Ketua KONI Kota Batu berakhir damai, laporan segera dicabut.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Iya, Asrur, silahkan.
4: Kawan, perkara dugaan pengeroyokan yang melibatkan Wakil Ketua KONI Kota Batu, Sinal Abidin, dipastikan berakhir damai. Pelapor dan para terlapor sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan serta tidak melanjutkan proses hukum. Kesepakatan damai tersebut merupakan hasil dari mediasi yang berlangsung pada 25 Juni 2026. Saat itu, dokumen perdamaian tengah disiapkan untuk diserahkan kepada penyidik Polres Batu sebagai dasar penyelesaian administrasi perkara. Kuasa hukum kedua belah pihak menyebut proses mediasi berjalan lancar hingga menghasilkan kesepakatan yang diterima bersama. Sinal Abidin juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada pelapor atas insiden yang terjadi. Sementara itu, pelapor Roni Christian memastikan akan mencabut laporan yang sebelumnya diajukan ke Polres Batu setelah seluruh administrasi perdamaian selesai diproses. Kasus ini bermula dari dugaan pengeroyokan usai pertandingan persahabatan bulu tangkis di Gedung Serbaguna Kelurahan Hadaprejo, Kecamatan Jenderejo, Kota Batu pada 2 Juni 2026. Dengan tercapainya kesepakatan damai, kedua belah pihak sepakat mengakhiri perkara dan kembali menjalin hubungan baik. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baik Asrul, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali Asrul.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jalan-jalan plus. Pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan dukung insentif 20 miliar rupiah kota terbersih. DPRD Kota Malang sebut jadi pemicu kolaborasi. Rencana pemerintah pusat memberikan insentif sebesar 20 miliar rupiah bagi daerah yang berhasil meraih predikat kota terbersih mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kota Malang. Anggota DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyampaikan kebijakan ini bukan sekedar bentuk penghargaan, melainkan menjadi stimulus penting untuk membangun budaya hidup bersih yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kata Arif, kebersihan lingkungan tidak hanya berdampak positif pada kesehatan warga, tapi juga investasi jangka panjang untuk mendongkrak pariwisata serta menarik minat investor ke daerah. Kawan, Jawa Timur targetkan penerimaan pemutihan pajak ratusan miliar. Kepala Bidang Pajak Bapenda Jatim Kresna Bimaksakti menyampaikan pihaknya menargetkan penerimaan pemutihan pajak di bulan Agustus ini sebesar 392,9 miliar rupiah. Ia menyebut rincian target tersebut direncanakan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak pembayarannya. Lebih lanjut, tujuan dari pemutihan ini adalah untuk memudahkan pengguna kendaraan bermotor agar tidak terbebani denda saat terlambat membayar pajak kendaraan. Kawan, wabah Ebola di Kongo diduga sudah merebak sejak Januari, jauh sebelum terdeteksi. Wabah Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo sudah diduga telah menyebar sejak bulan Januari, jauh sebelum akhirnya resmi terdeteksi oleh otoritas kesehatan pada Mei 2026. Berdasarkan riset yang diterbitkan dalam jurnal Science, keterlambatan penanganan ini membuat krisis meluas ke 5 provinsi hingga mencatatkan lebih dari 3.500 kasus infeksi dan 1.500 korban jiwa. Ahli epidemiologi Doctors Without Borders, Manuel Albela, menyampaikan penyebaran virus ini sebenarnya akan jauh lebih mudah dikendalikan jika dapat diantisipasi sejak awal di pusat kemunculannya di wilayah Mongbualu. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia. Program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Dan hari ini kita masuk di program Kawan Animalia. Seperti biasa hari

Kita mau ngobrol seputar hewan. Hari ini topik bahasan kita, Anabul juga butuh merdeka, kesehatan hewan di tengah kota Malang. Itu topik bahasan kita hari ini. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Linda Wulandari. Untuk Anda, boleh juga yang nanti juga mau ikut bergabung kawan dalam program Kawan Animalia. Mungkin Anda mau menyampaikan beberapa tanggapan juga soal topik bahasan kita hari ini. Boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Sebelumnya kita jeda sebentar, nanti kita akan segera kembali di program Kawan Animalia.

0: Sehat Malang ada Dr. Linda Wulandari yang bersama dengan saya hari ini hadir langsung di studio Radio City Guide ya. Selamat malam Dok Linda.
1: Selamat malam Kak, gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Dok Linda gimana kabarnya Dok?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Terima kasih Dok Linda hari ini datang langsung ya ke studio City Guide. Sudah lepas tugas dari klinik Dok berarti ya?
1: Sudah, ini sudah selesai shift, jadi bisa kesini.
0: Oke, malam mingguannya bersama dengan kawan pendengar City Guide ya kali
1: iya,
0: ini ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, nanti kita ngobrol banyak bersama dengan Dok Linda. Nah kawan, bicara soal topik hari ini ya. Kalau bicara soal merdeka bagi hewan peliharaan, tentu ini juga tepat sekali karena memasuki bulan Agustus di mana identik dengan bulan kemerdekaan. Tapi menjelang perayaan kemerdekaan ini, barangkali ini juga menjadi pengingat bagi kita bersama. Biasanya banyak pemilik hewan yang memaknai merdeka untuk anabul itu sekedar sebagai kebebasan berkeliaran atau bermain sepuasnya. Padahal hidup di tengah kota seperti kota Malang ini kan membawa tantangan tersendiri ya bagi kesehatan hewan peliharaan. Mulai dari keterbatasan ruang gerak, kemudian paparan populasi, cuaca panas, sampai dengan resiko parasit yang jarang disadari. Lalu, kemerdekaan yang sesungguhnya untuk anabul itu yang seperti apa? Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Dok Linda. Gimana nih Dok, kalau kita bicara merdeka untuk hewan peliharaan kita, apakah dengan membiarkan bermain di luar rumah, kemudian juga mereka ini tandanya sudah sehat, itu sudah cukup Dok? Gimana menurut Dokter Linda?
1: Oke, ini kan bulan Agustus ya, ini kan juga mau kemerdekaan ya Republik Indonesia. Ini juga hari yang spesial. Kemudian untuk makna dari kemerdekaan untuk hewan itu sendiri ya, sebenarnya di kedokteran hewan itu juga ada animal welfare namanya. Jadi ada 5 kebebasan hewan. Yang pertama adalah bebas dari rasa sakit, kemudian juga bebas dari rasa ketidaknyamanan, kemudian juga bebas dari rasa haus dan lapar, kemudian juga bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya, kemudian juga bebas dari rasa takut dan stres seperti itu. Cuman memang untuk bebas ini sendiri tidak bisa yang terlalu bebas ya, apalagi ke owner-owner biasanya karena terlalu sayang, kemudian bebas untuk makan segala hal dan lain-lain seperti itu. Untuk bebas di hewan ini sendiri biasanya memang salah satunya itu tadi menghindari dari rasa sakit. Cuman itu aja tidak cukup. Jadi ada beberapa komponen tadi, bebas dari rasa takut dan stres tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian juga bebas dari ketidaknyamanan dan lain-lain tadi gitu.
0: Oke, Dok, kalau kita tarik juga dari topik kita hari ini ya, anabul juga butuh merdeka. Kesehatan hewan di tengah Kota Malang. Nah, bagian dari merdeka tadi juga disampaikan adalah hak untuk si anabul ini hidup sehat Dok ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau di Kota Malang sendiri, ini yang dimaksud dengan hidup sehat bagi hewan peliharaan seperti apa Dok, idealnya mungkin ya?
1: Idealnya hidup sehat ya di perkotaan.
0: Di lingkungan
1: perkotaan ini umumnya, kalau di lingkungan perkotaan ini kan memang ada challenging tersendiri ya, ada kendala-kendala tersendiri ketika kita merawat hewan. Yang pertama karena perkotaan ini kan lingkungan yang padat ya, kemudian juga kepadatan ini juga mempengaruhi polusi juga, jadi memang berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi biasanya kalau kepadatan kan motor, banyak mobil, bising ya, ini bisa menyebabkan stres, kemudian juga karena banyaknya industri dan juga tadi banyak kendaraan itu menyebabkan polusi udara yang bisa menyebabkan mempengaruhi kesehatan dari si anabul itu sendiri.
0: Oke, tadi disinggung soal kepadatan, kebisingan. Kalau soal minimnya ruang terbuka Dok, ini bisa berpengaruh juga pada kesehatan anabul?
1: Minimnya ruang terbuka juga berpengaruh ya terhadap kesehatan anabul, karena anabul ini kan biasanya sejatinya memang hewan yang suka jalan, terutama anjing, anjing ya suka jalan, kemudian suka di lingkungan yang terbuka. Nah ini juga berpengaruh karena kalau hewan, terutama anjing dan kucing ya contohnya, itu terlalu lama di rumah atau di ruangan yang sempit, itu dia cenderung akan minim ya untuk aktivitasnya, akhirnya dia akan tidur terus dan mengakibatkan biasanya obesitas, kemudian juga stres juga bisa seperti itu. Jadi nanti obesitas dan stres ini akan mempengaruhi sistem imun dan kesehatan anapun.
0: Oke dok, hewan itu kan ada yang mungkin mereka banyak beraktivitas di indoor atau ada juga yang banyak beraktivitas di outdoor. Antara dua jenis hewan ini apakah juga punya tantangan plus minusnya sendiri dok?
1: Tentu ada tantangan plus minusnya ya. Kalau indoor itu kan cenderung dia di rumah terus ya, minim aktivitas, sehingga dia kegiatannya cuman biasanya makan, tidur, seperti itu. Jadi nanti akhirnya dia obesitas. Obesitas ini sendiri akan berpengaruh terhadap penyakit seperti kayak penyakit sendi karena kegemukan, kemudian juga bisa nanti akan berpengaruh terhadap penyakit jantung, kemudian juga bisa kalau di kucing ini kebanyakan kalau dia obesitas akan mempengaruhi kantung kemihnya, jadinya dia akan sering terkena yang namanya kalau di kucing itu FLUTD atau feline tract urinary disease seperti itu. Jadi nanti urinnya jadi kesumbat, akhirnya tidak bisa pipis seperti itu.
0: Oke, dok tadi kan sempat disinggung ada berbagai poin yang bisa kita artikan atau berbagai poin ini yang mencakup kemerdekaan bagi hewan. Salah satunya kemerdekaan untuk tadi ya bisa merasakan hidup yang layak, hidup yang sehat. Termasuk berarti owner ini juga punya kewajiban untuk mencegah berbagai potensi penyakit yang bisa masuk ke anabul dok ya.
1: Tentu sebagai owner kan memang kita harus aware atau peduli ya terhadap kesehatan anabul kita. Kalau tadi kan yang indoor ya kak ya, kalau yang outdoor itu memang ada tantangannya tersendiri ya kak ya. Jadi kalau outdoor ini kan dia sering berkeliaran ya, karena di tempat yang terbuka, kemudian juga kalau di perkotaan itu kan padat ya penduduknya. Jadi kalaupun ada mungkin antar hewan perumah itu kan
0: iya,
1: juga
0: dengan
1: dekat
0: satu
1: ya,
0: dengan yang lain
1: satu
0: dok
1: dan
0: ya,
1: lainnya juga dekat, dan akhirnya nanti kalau main bareng kita kan juga tidak tahu ya status dari kesehatan hewan yang lainnya itu seperti apa. Jadinya memang untuk penularan penyakit ini juga bisa cepat gitu, mudah tertular. Kemudian juga kalau di lingkungan itu kan banyak virus, bakteri atau parasit ya yang ditularkan dari lingkungan-lingkungan gitu. Jadi untuk tantangan hewan yang dipelihara outdoor seperti itu.
0: Oke, ya dok Linda, nanti kita masih akan ngobrol banyak di program Kawan Animalia tentunya soal topik bahasan kita hari ini kawan. Anda yang mau bergabung juga boleh, nanti bisa sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Ini tadi ada beberapa catatan informasi. Tadi ada Pak Muhammad Arif sempat telepon ke Radio City Guide, ini menceritakan mobilnya ditabrak, Pak Arif ya, ditabrak oleh mobil pas mau masuk ke dalam mobilnya. Lokasi kejadiannya di Jalan Kahuripan tadi sekitar jam 4:30 sore. Posisi Pak Arif ini baru saja menjemput penumpang. Kemudian penumpangnya sudah naik, Pak Arif baru saja selesai menaikkan barang-barang dari penumpang, kemudian mau masuk ke dalam mobilnya, lalu ditabrak oleh mobil Grand Max. Nah yang disayangkan mobil Grand Max-nya ini tidak mau tanggung jawab, hanya mau dikasih uang 100.000, tapi Pak Arif menolak. Akhirnya sempat cekcok, bahkan cekcok dengan tukang parkir yang ada di sana. Tadi yang dikeluhkan oleh Pak Arif ini ya, jukir-jukir yang ada di Malang ini kok seolah-olah seperti penguasa wilayah begitu. Tadi sempat ada cekcok juga dengan tukang parkir yang ada di sana. Karena kalau dari tukang parkirnya kata Pak Arif, ini Pak Arif yang salah. Ini kurang lebih begitu ya ceritanya dari Pak Arif ya. Nah Pak Arif menginfokan ini sudah lapor ke polisi. Kalau kondisinya begitu, ini sudah ranahnya polisi Pak. Jadi kita mungkin cuma bisa share saja apa yang tadi dialami oleh Pak Arif, barangkali bisa menjadi catatan atau bisa menjadi pelajaran untuk pengguna jalan yang lain. Tadi Pak Arif berhentinya juga di mana nih Pak? Kalau mungkin ini yang salah satu yang jadi pelajarannya, mungkin lebih berhati-hati juga ya untuk Anda kawan pendengar City Guide, termasuk yang mau berhenti di tengah kondisi jalanan yang lagi ramai. Tapi terima kasih banyak Pak Arief ini untuk sharingnya di malam hari ini. Ada juga Pak Novi, tadi jam 6.54 menyampaikan ada pohon tumbang kabarnya di daerah Kendal Paya arah ke Bululawang. Ini tadi putar balik dari Bululawang lewat di Kalomeri arah ke Kedung Kandang, belum sempat melintas jadi tidak ada dokumentasi. Yang ngasih tahu tadi dari Subaltas yang ada di depan rumah sakit Ben Mari. Bu Ratna tadi juga menyampaikan info kawan. Ini tadi Bu Ratna dapat info Kendal Paya arah ke Kepanjen, arah ke Bululawang itu ada kemacetan karena ada pohon tumbang. Dan Bu Ratna tadi juga kirim dokumentasi. Ini kalau dari dokumentasi Bu Ratna, pohon tumbangnya itu terjadi di depannya Alfamart ya. Di Kendal Paya itu ada Alfamart tidak ya? Saya agak lupa nih. Kalau tidak salah Alfamartnya kiri jalan Bu ya. Mungkin nanti boleh dikoreksi teman-teman, saya juga agak lupa bagaimana kondisi yang ada di sana. Ini ada videonya dan sepertinya ada korban. Oke, untuk videonya saya tampilkan di visual radio. Ini ya informasi dari Bu Ratna tadi. Ada pohon tumbang masih dibantu oleh petugas di lokasi. Ada korban yang tergeletak di depannya Alfamart, ini tidak bisa saya play. Bagaimana kondisi dari korban? Coba nanti Bu Ratna boleh Bu bisa ditambahkan juga infonya. Barangkali butuh pertolongan medis, nanti bisa kita share ke kawan-kawan di grup Relawan Ambulan Malang. Hati-hati kawan, untuk Anda yang mau melintas ya di sekitaran Kendal Paya arah ke Kepanjen maupun juga yang dari Bululawang arah ke Kendal Paya, ada potensi kepadatan. Itu tadi kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Kawan, di malam hari ini program Kawan Animalia bersama saya Erika Rosa. Kita bicara tentang Anabul juga butuh merdeka, kesehatan hewan di tengah kota Malang. Saya bersama dengan dokter hewan dari Klinik Satwa

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Pu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, soal pohon tumbang yang ada di daerah Kendal Baya, ini tadi ada Pak Eris yang juga update di jam 7 lebih 20 menit. Terkait dengan pohon tumbang di daerah Kendal Baya, itu ada korban, ada 4 orang, korbannya luka-luka. Sekarang ini sedang dilarikan ke rumah sakit oleh tim relawan dari Es Teh Anget. Terima kasih Pak Eris, ini respon cepat juga ya dari teman-teman relawan Ambulan Malang Raya. Alhamdulillah tidak ada korban yang sampai parah, korbannya luka-luka, semoga segera tertangani dengan baik juga di fasilitas layanan kesehatan. Itu tadi kawan yang juga barangkali perlu diantisipasi, tadi dari beberapa info yang disampaikan oleh kawan pendengar City Guy, termasuk ada Bu Ratna, kemudian juga ada Pak Novi, ada juga tadi Pak Novi dan juga Bu Ratna ya, yang tadi info itu ada potensi kepadatan, baik itu yang dari Kendal Baya arah ke Kepanjen, yang arah ke Bululawang, maupun juga yang dari Bululawang arah ke Kendal Baya. Bahkan yang dari Bululawang arah ke Kendal Baya tadi sempat dialihkan untuk lalu lintasnya. Ini tadi kita juga sudah teruskan infonya ke Pusdalops dari PB BPBD Kabupaten Malang. Kita belum dapat update-nya. Ini posisi pohon tumbangnya, apakah menutup jalan atau bagaimana? Barangkali tadi Pak Eris sempat di lokasi, Pak. Boleh Pak Eris ya, bisa ditambahkan juga update informasinya. Ini tentu menjadi catatan untuk kawan pendengar City Guide yang malam hari ini juga lagi perjalanan. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Iya, kita kembali juga di program Kawan Animalia malam hari ini. Masih bersama dengan dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada dokter Linda Wulandari, dan kita bicara tentang Anabul juga butuh merdeka kesehatan hewan di tengah kota Malang. Nah ini dok, lagi-lagi kita bahas tentang kesehatan hewan ya. Tanda-tanda apa saja nih dok yang perlu diwaspadai oleh pet owner mungkin ya, ketika lingkungan ini kok sepertinya tidak bersahabat terhadap anabul kita?
1: Ya, ketika anabul kita sedang sakit atau tidak bersahabat ya lingkungannya, itu biasanya akan menunjukkan tanda-tanda perilaku tertentu. Biasanya dia akan sering sembunyi, takut, kemudian juga agresif bisa, seperti itu. Untuk anabul sendiri itu biasanya memang ada yang introvert dan ekstrovert ya. Kalau anabulnya itu introvert, itu tadi menandakan ditandai dengan dia tuh sembunyi terus, tidak nafsu makan juga bisa, agresif, kemudian sering sembunyi, mudah kaget, itu juga bisa.
0: Padahal biasanya nggak kayak gitu, gitu dok ya?
1: Iya, biasanya tidak seperti itu. Biasanya aktif, lebih murung juga bisa gitu.
0: Nah dok, kan pernah saya pernah baca juga nih beberapa gejala seperti menggaruk, kemudian bulu yang rontok berlebihan atau nafas yang terengah-engah, ini apakah juga menjadi satu tanda yang dikaitkan dengan dampak cuaca panas dan polusi dok?
1: Betul, karena kan polusi dan dampak cuaca panas ya, terutama di perkotaan yang padat penduduk, itu biasanya akan mempengaruhi kualitas dari kesehatan anabul itu sendiri. Yang pertama dia akan cenderung akan garuk-garuk, itu menandakan bahwa kesehatan kulitnya itu sedang menurun, karena kan cuaca panas.

0: lingkungan itu jadi lembab, kemudian debu juga mudah untuk bertebaran, jadinya menempel pada anabul kita. Kemudian juga biasanya di lingkungan itu kan banyak ya, seperti jamur, kemudian kutu, itu kan mudah tersebar ya,
1: yeah.
0: Ketika cuaca panas, karena bisa apa terbawa oleh angin, terus menempel pada lantai, pada bulu anabul, seperti itu.
1: Nah dok, keramaian, kemudian kebisingan kota, itu bisa memicu stres juga gak sih dok?
0: Tentu saja bisa memicu stres, karena kebisingan kota ini, terutama kendaraan ya biasanya, itu akan memicu anabul kita itu untuk stres. Tanda-tandanya seperti tadi, dia cenderung pendiam, nafsu makannya turun, kemudian juga lebih agresif, seperti itu.
1: Itu kalau soal keramaian, kemudian kebisingan. Nah, kalau soal keterbatasan lahan nih dok, ini mungkin yang juga dialami oleh beberapa pet owner untuk mungkin punya ini ya, keterbatasan kalau mau ngajak jalan-jalan si anabulnya. Ini punya resiko tersendiri gak sih dok, keterbatasan lahan terhadap kualitas dari si anabul?
0: Tentu punya resiko ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, keterbatasan lahan ini kan menjadi anabul itu kurang gerak, kurang aktivitas. Kurangnya aktivitas ini seperti manusia, kalau kurang olahraga, dia akan imunnya turun, mudah untuk sakit, itu juga sama seperti hewan gitu. Dia kalau kurang gerak, nanti akan obesitas. Nah, obesitas ini akan mempengaruhi terutama sendinya. Kalau dia terlalu berat ya badannya, jadi kan dia kalau jalan itu jadi sulit. Jadinya mempengaruhi sendinya dan menyebabkan penyakit yang namanya osteoartritis gitu. Jadi memang sendinya ada radang seperti itu. Kemudian juga keterbatasan lahan ini juga bisa menyebabkan obesitas tadi, kemudian ke sendinya, kemudian ke penyakit-penyakit yang lainnya seperti jantung, kemudian kalau di kucing tadi yang paling banyak ada di flut itu tadi.
1: Oke, dok, kalau begitu mungkin untuk beberapa hewan yang memang sering beraktivitas di indoor, apakah juga disarankan untuk sesekali dibawa untuk beraktivitas outdoor dok? Gimana nih?
0: Iya, biasanya memang kalau memang lahannya terbatas ya, sebenarnya tidak selalu kayak di taman dan lainnya, bisa kayak di jalan, cuman memang harus hati-hati karena memang resikonya tinggi ya kalau kita mengajak anabul jalan di jalan raya, terutama itu tingkat kecelakaannya tinggi. Namun nanti bisa diantisipasi dengan biasanya dibawa jalannya pagi, karena kan biasanya
1: relatif seperti, lebih sepi
0: relatif
1: dong
0: lebih
1: ya
0: sepi, seperti itu. Jadi memang harus sesekali diajak jalan seperti itu, biasanya di pagi hari atau di sore hari, terutama untuk anjing ya. Biasanya anjing, beberapa anjing itu punya kebiasaan yang kalau dia tidak jalan itu dia tidak akan pup, seperti itu. Jadi harus dibawa jalan.
1: Ya, itu tadi kawat. Barangkali ini bisa menjadi beberapa tips juga atau sebagai pengingat untuk Anda yang punya hewan peliharaan nih di rumah nih. Di tengah berbagai hiruk pikuk perkotaan, gimana? Ada tidak ya dampak yang dirasakan oleh anabul Anda hari-hari ini? Ada apa begitu terkait dengan kesehatan, terkait dengan kualitas hidupnya? Dan sudah sadar belum ya sebagai pet owner? Mungkin Anda mau ikut sharing malam hari ini, atau mungkin Anda juga mau tanya-tanya, boleh kawan. Bisa gabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Dok Linda, masih di program Kawan Animalia. Sebelumnya, ini informasi juga untuk Anda yang rumahnya sudah jadi, tapi kok terasa belum nyaman. Atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda rasanya butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Ini solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build, ini desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama dengan Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang fokus merawat mesin mobil, tapi sering lupa dengan bagian kecil yang justru sangat penting, yaitu kabel dan soket di ruang mesin. Padahal komponen ini bekerja di area yang panas dan penuh getaran, sehingga lebih rentan rusak jika tidak dirawat dengan baik. Kalau dibiarkan, kabel bisa mengeras, retak, bahkan menyebabkan gangguan kelistrikan. Pertama, perhatikan posisi kabel dari sumber panas, kawan. Kabel yang terlalu dekat dengan bagian panas, seperti mesin atau radiator, bisa cepat rusak karena suhu terlalu tinggi. Solusinya, pastikan jalur kabel aman atau gunakan pelindung tambahan agar tidak terkena panas langsung. Kedua, pastikan soket tidak longgar ya. Getaran mesin yang terus terjadi bisa membuat soket bergeser sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan, koneksi listrik jadi tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan komponen tidak bekerja dengan baik. Ketiga, gunakan pelindung kabel atau cable wrap. Fungsinya untuk meredam getaran sekaligus melindungi kabel dari panas, debu, dan cairan. Dengan perlindungan ini, kabel jadi lebih awet dan tidak mudah rapuh. Keempat, hindari kabel yang tertekuk atau tertarik. Kabel yang tertekan terus-menerus bisa merusak bagian dalamnya loh. Pastikan kabel punya ruang gerak yang cukup supaya tetap fleksibel saat mesin bekerja. Yang kelima, jaga kebersihan konektor. Kotoran dan kelembaban bisa menyebabkan karat pada soket. Membersihkan konektor secara rutin membantu menjaga aliran listrik tetap stabil. Selain itu, jangan lupa menjaga kebersihan ruang mesin, karena kotoran bisa mengundang tikus yang berisiko merusak kabel mobil. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin saja, perhatikan juga kabel dan soket di dalamnya, karena komponen kecil yang terlewat bisa mencegah masalah besar di kemudian hari.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: Iya, kawan, untuk Anda yang lagi perjalanan atau apapun aktivitas Anda, di malam hari ini kita kembali di program Kawan Animalia. Topik bahasan kita hari ini, Anabul juga butuh merdeka kesehatan hewan di tengah kota Malang. Saya bersama dengan dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada dokter Linda Wulandari. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami, kawan. Hati-hati di sekitaran Kendal Payak, kawan, ini ada pohon tumbang. Tadi update info yang kita terima dari Pusdalops PB BPBD Kabupaten Malang jam 7:29. Ini ada beberapa catatan ya terkait dengan kronologi kejadian. Intinya untuk sekarang ini dari TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang dan juga PMI Kabupaten Malang itu dalam perjalanan menuju ke lokasi. Ini akan dilaksanakan penanganan dan juga pemotongan ranting serta pohon yang tadi tumbang. Untuk laporan yang bisa disampaikan sejauh ini baru itu dulu. Yang jelas untuk kondisi di lokasi, kawan, tadi kita juga dapat info dari Pusdalops PB BPBD Kabupaten Malang ada 4 korban. Tapi korban ini alhamdulillahnya hanya mengalami luka-luka saja. Tadi dari teman-teman grup relawan Malang, Ambulan Malang Raya, ada Pak Eris juga menyampaikan untuk korban ini sudah dibantu dibawa ke rumah sakit oleh tim relawan Es Teh Anget. Terima kasih untuk respon cepatnya dan ini tentu catatan juga untuk pengguna jalan. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, kita kembali lagi ya di program Kawan Animalia. Nah, dok, bicara soal kemerdekaan untuk hewan, apalagi untuk hewan-hewan yang hidup di tengah perkotaan nih. Apa saja, dok? Ini tentu yang barangkali menjadi pengingat kita bersama ya. Apa saja penyebab utama gangguan kesehatan anabul ini yang berkaitan langsung dengan lingkungan perkotaan?
1: Penyebab utama yang tadi sudah dijelaskan ya, penyebab utama untuk di perkotaan ketika memelihara anabul yang pertama adalah polusi udara, kemudian juga cuaca yang ekstrim, kemudian juga kepadatan penduduk itu tadi. Jadi karena padat ya penduduknya, jadi penyakit itu juga mudah untuk menular dari satu hewan ke hewan yang lainnya. Kemudian juga cuaca yang ekstrim tadi, biasanya cuaca yang panas, kemudian kalau hujan, kalau di perkotaan biasanya hujannya juga yang ekstrim juga, itu juga mempengaruhi kesehatan anabul. Penularan penyakit juga lebih banyak tersebar, seperti itu. Kemudian untuk polusi udara ini jelas sangat berpengaruh ya, karena polusi udara ini terutama pengaruhnya terhadap sistem pernafasan dari hewannya gitu. Jadi kalau lama-lama terpapar polusi udara, terutama biasanya hewan yang punya anatomi hidungnya itu pesek, jadi agak pesek, jadinya itu rentan kalau terkena polusi, rentan terkena penyakit terutama di pernafasan, seperti itu.
0: Baik, nah seberapa besar nih dok Linda pengaruh dari polusi udara dan juga cuaca terhadap kesehatan pernafasan maupun juga kulit dari hewan?
1: Sangat besar ya pengaruhnya, terutama polusi dan cuaca ekstrim, karena polusi ini kan dari kendaraan yang ada karbonnya dan lain-lain. Kalau terhirup terlalu lama dalam jangka waktu yang lama pada anabul terutama, itu bisa mempengaruhi kesehatan pernafasan, seperti biasanya akan mudah flu, kemudian bisa juga asma, kemudian bisa juga bronkitis atau penyakit pernafasan yang lainnya, seperti itu. Kemudian kalau cuaca ekstrim seperti panas, ini juga berpengaruh juga pada kesehatan kulit ya, terutama kalau cuaca yang panas itu kan debu juga mudah untuk menyebar dan menempel pada bulu anabul, jadinya mudah kotor, kemudian juga penyakit-penyakit kulit biasanya seperti jamur, kutu, itu mudah terserang ketika cuaca ekstrim, terutama cuaca panas seperti itu.
0: Oke, nah selain tadi faktor lingkungan dok, apakah parasit kemudian juga penyakit itu akan mudah menular di lingkungan yang padat penduduk? Ini kan salah satu perkotaan tuh biasanya masalahnya adalah kepadatan penduduk tadi.
1: Tentu ini akan memudahkan penyakit ya untuk penularan itu. Jadi kalau padat penduduknya, jadi dari rumah satu ke rumah yang lainnya itu kan jaraknya deket ya. Kalau punya anabul, mungkin tetangganya punya anabul gitu kan, jadinya kita juga tidak tahu ya kucing-kucing di luar sana atau kucing-kucing tetangga kita itu membawa penyakit atau tidak. Jadinya ketika kita berinteraksi atau ketika anabulnya berinteraksi langsung dengan hewannya itu kan jadi lebih mudah ya, jadinya penyebaran penyakit ini juga jadi lebih cepat seperti itu.
0: Oke, itu tadi ya, barangkali ini juga lagi-lagi nih tantangan tadi sudah dijabarkan oleh Dok Linda. Kemudian lalu apa saja yang harus dilakukan oleh para pet owner nih untuk lebih aware, untuk melindungi anabulnya di tengah lingkungan perkotaan? Karena mau gak mau ya gimana ya, karena memang sudah lingkungan kita. Barangkali Anda yang ada di Kota Malang, ini kan ada di lingkungan perkotaan. Hanya saja bagaimana mungkin yang perlu dilakukan untuk melindungi anabul supaya tetap sehat, ini bagian dari memerdekakan kehidupan mereka juga dok ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, nanti satu segmen lagi dok, kita masih akan ngobrol di program Kawan Animalia. Saya juga mengingatkan untuk yang mau gabung, boleh kawan bisa lewat WhatsApp ya di 0811-360-911. Sementara itu untuk Anda pengguna jalan yang sebelumnya, ini kan sempat diinfokan ya, hari ini tanggal 1 Agustus 2026 ini diberlakukan pembatasan untuk mobilitas kendaraan. Kendaraan roda 4 dilarang melintas di akses Jalan Puncak Bendungan Lahor Karangkates. Ini tadi kita juga baru saja wawancara, tadi sore tepatnya kita wawancara dengan jajaran dari Perum Jasa Tirta 1. Tadi kita sambung langsung bersama dengan Kepala Subdivisi Komunikasi Korporat dan Umum dari Perum Jasa Tirta 1, Ivania Aistrianingsih. Disampaikan oleh Bu Ivania, melihat bagaimana dinamika yang ada di masyarakat, untuk hari ini kawan, pemberlakuan pembatasan kendaraan roda 4 dilarang melintas di akses Jalan Puncak Bendungan Lahor itu berlaku di jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi. Mulai hari ini untuk kendaraan roda 4 itu dilarang melintas di akses Jalan Puncak Bendungan Lahor mulai jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi. Sementara di luar jam itu untuk kendaraan roda 4 ini masih bisa melintas, tapi dengan catatan baik itu untuk kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 yang mau melintas itu wajib untuk tap kartu terlebih dahulu. Untuk kebijakan ini diambil melihat dinamika yang ada di masyarakat, dan untuk sekarang ini rambu-rambu itu akan dipersiapkan oleh jajaran dari Perum Jasa Tirta bersama dengan jajaran terkait secara paralel. Yang perlu diperhatikan untuk larangan kendaraan roda 4 atau lebih melintas di Puncak Bendungan Lahor mulai hari ini ya, di jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi, itu berlaku baik itu untuk akses dari Malang mengarah ke Blitar maupun juga yang dari Blitar mengarah ke Malang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara Anabul juga butuh merdeka, kesehatan hewan di tengah kota Malang. Saya masih ditemani, ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter Linda Wulandari. Dan untuk Anda kawan, terima kasih juga ini tadi beberapa yang sudah berbagi informasi ya, termasuk untuk yang sekarang ini lagi mobile. Sambil perjalanan mungkin boleh Anda bisa juga sambil berbagi informasi. Yang jadi catatan untuk malam hari ini itu ada beberapa penutupan jalan kawan. Salah satunya kalau penutupan jalan di wilayah kota Malang ini ada di sepanjang jalan Pelawasan Timur. Itu ada kegiatan warga, jalannya ditutup mulai tadi sore jam 4 sore dan ini masih akan berlangsung sampai dengan besok di jam 3 sore. Nah, ini perlu diantisipasi untuk yang lagi mobile, mungkin bisa cari jalur lain ya. Kemudian untuk di wilayah Kota Batu kawan, hari ini itu juga ada kompetisi para layang internasional. Ini bagian dari International Sport Tourism 2026 yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Untuk pusat kegiatannya itu ada di Gunung Banyak Kota Batu. Tapi acaranya ini kan ada berbagai rangkaian ya, dari tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus. Untuk finalnya besok, ini yang diperkirakan juga menjadi puncak keramaian. Tadi sore kita sudah wawancara juga bersama dengan jajaran kepolisian dari Polres Batu. Tadi kita sambung bersama dengan Kanit Turjawali Polres Batu, Ibda Gema Indra. Nah, yang jadi catatannya kawan, untuk Anda yang mau mengarah ke Batu, mungkin juga mau nonton acara dari kompetisi para layang yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Ini ada beberapa titik keramaian, terutama di jalur payung dan juga rute yang menuju lapangan landing daerah Songgokerto. Ini menjadi satu event yang juga barangkali bisa menjadi satu tujuan untuk Anda, terutama yang mau berlibur ke kota wisata Batu. Hanya saja itu tadi, beberapa potensi keramaian di Gunung Banyak, jalur para layang atau jalur payung, kemudian juga jalur yang menuju ke lapangan landing di daerah Songgokerto. Mungkin yang malam hari ini juga lagi mobile di sekitaran Kota Batu, boleh juga Anda bisa menambahkan informasi bagaimana situasi yang ada di sana malam hari ini. Kawan, itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB ini melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Ya, kita kembali lagi di program Kawan Animalia. Saya masih bersama dengan Dr. Linda malam hari ini. Nah, mungkin yang mau tanya-tanya juga boleh kawan di segmen terakhir ya, sebelum nanti kita closing. Nah dok, apa dok, mungkin langkah sederhana juga ini yang bisa kita lakukan sebagai pet owner ya, di rumah mungkin untuk menjaga Anabul agar tetap aktif meskipun punya ruang gerak yang terbatas.
1: Biasanya agar Anabul kita ya tetap aktif meskipun ruangan itu terbatas, biasanya bisa diajak jalan sesekali di pagi hari itu tadi, karena kan memang kalau di pagi hari itu kan cenderung sepi ya jalanan, jadi bisa diajak jalan sebentar, satu jam, gak satu jam sih, biasanya memang 15 menit itu sudah cukup. Kemudian juga kalau memang ruangannya terbatas ya, contohnya seperti kucing itu biasanya kalau ruangannya terbatas terus kurang olahraga, itu bisa diberikan seperti mainan kayak treadmill kucing.
0: Ada dong ya?
1: Iya ada, jadi kayak roda yang hamster gitu, jadi dia bisa jalan-jalan terus nanti akan muter, itu bisa diakali seperti itu supaya kucing itu juga aktif untuk bergerak. Kemudian sering diajak main juga di rumah, karena kan dengan diajak main dia kan lari-larian, itu kan juga bisa sebagai aktivitas mereka seperti itu, seperti olahraga gitu.
0: Oke, dok, ini ada yang baru saja masuk nih, pertanyaan dari Pak Rashid menanyakan, dok, barangkali bisa berbagi tips terutama untuk kalangan pekerja tapi juga punya hewan, apalagi hewan saya ini ada dua, ada kucing dua di rumah, tinggal di perumahan yang notabene ruang geraknya tidak terlalu luas, ditambah lagi saya dan keluarga juga aktif beraktivitas, anak sibuk sekolah, sekeluarga ini juga sibuk untuk bekerja. Bagaimana menjaga kualitas dari kesehatan, baik itu kesehatan maupun juga kebahagiaan dari Anabul, kata Pak Rashid. Gimana nih, dok?
1: Iya, kalau di perkotaan ini kan cenderung sibuk ya orang-orangnya, terutama pet owner ya, jadi dia jarang ketemu dengan anabulnya. Jadi biasanya memang sesekali saja di pagi hari atau di sore setelah bekerja ya, kita berusaha untuk ajak main dia. Kemudian sediakan kayak tempat bermain seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dibuat kayak treadmill itu tadi. Kemudian juga sekarang itu kan banyak ya kayak klinik-klinik hewan, kalau sibuk dan lain-lain itu bisa dititipkan di klinik hewan. Kemudian di sana kan kita juga ajak mereka berinteraksi dan lain-lain. Kemudian juga bisa ditaruh di pet hotel seperti itu, supaya kualitas hidupnya juga terjaga ya, karena kan kalau anabul kita itu di rumah sendirian itu kan juga merasa kesepian seperti manusia gitu.
0: Oke, sekarang fasilitas sebenarnya banyak, dok, ya, yang
1: fasilitas
0: bisa dipilih ya.
1: Banyak juga gitu. Sekarang juga di klinik-klinik hewan itu kan juga ada pet hotelnya gitu.
0: Oke, gitu Pak Rashid, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Dan terakhir, dok, barangkali apa pesan untuk seluruh pemilik hewan ini ya, agar anabul yang dipunya di rumah ini benar-benar merdeka dari rasa sakit.
1: Ya, arti merdeka ya pada anabul itu kan memang hidup yang sehat, kemudian rasa aman, kemudian juga bebas dari ketakutan tadi, itu juga mempengaruhi kesehatan. Kemudian yang terutama itu bebas dari rasa sakit. Biasanya memang untuk kemerdekaan ini kita harus mewujudkan, terutama untuk pet owner ya, untuk memberikan kasih sayang, memberikan perawatan yang layak juga untuk anabul-anabul kita, supaya anabul kita itu tetap sehat. Kemudian jika anabul kita itu ada tanda-tanda sakit seperti tidak nafsu makan, kemudian cenderung untuk murung, itu segera diperiksakan ke dokter hewan. Dan jangan menunggu terlalu lama, karena takutnya malah semakin parah seperti itu.
0: Oke, terima kasih banyak, dok Linda. Sharingnya malam hari ini gak kerasa nih, dok ya. Udah satu jam,
1: betul,
0: dok ya. Terima kasih, dok, untuk ngobrolnya di program Kawan Animalia episode kali ini. Kita bicara soal bagaimana ini menjamin kemerdekaan hewan, termasuk juga kesehatan hewan di Kota Malang pas di bulan Merdeka. Semoga banyak pelajaran yang bisa Anda ambil, kawan, dari perbincangan kita malam hari ini, dan tentunya juga bagaimana kita sama-sama mendukung kebebasan hewan kita ya, bebas dari rasa sakit, kemudian kenyamanan, perlindungan, dan banyak hal lainnya. Terima kasih sekali lagi, dok Linda.
1: Terima kasih juga, Kak.
0: Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, dok ya.
1: Baik, baik.
0: Tentunya dengan berbagai topik menarik lainnya. Itu tadi, kawan, program Kawan Animalia bersama dengan dok Linda, praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang. Tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak program Kawan Animalia dan yang sudah bergabung malam hari ini. Saya Erika Rosa. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sidiqa 911 FM, Gaiden for your life, hello kawan. Saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, Disdikbud Kota Malang matangkan kurikulum sejarah trip. Kepala Disdikbud Kota Malang Suwaryana mengatakan dalam prosesnya, Disdikbud menggandeng keluarga pahlawan trip sebagai narasumber untuk memastikan materi yang disusun tetap kuat dan sesuai dengan sejarah. Suwaryana menambahkan, keterlibatan keluarga pahlawan menjadi bagian penting dalam penyusunan kurikulum. Selain itu, dia juga berharap pemberian materi tersebut untuk meningkatkan jiwa nasionalisme siswa dalam perjuangan menjaga kemerdekaan. Kawan, Pemprov Jatim gelar pemutihan pajak kendaraan selama Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program ini digelar untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ataupun RI sekaligus meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan daerah. Melalui program ini, masyarakat mendapatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor, penghapusan pajak progresif hingga keringanan tunggakan pajak bagi buruh, pengemudi transportasi online serta masyarakat yang terdaftar dalam data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE dan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sesuai persyaratan yang berlaku. Kawan, Asian Games 2026, Indonesia kirim lebih dari 400 atlet ke Jepang. Komite Olimpiade Indonesia ataupun KOI secara resmi menetapkan 432 atlet dari 35 cabang olahraga untuk memperkuat kontingen merah putih pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari menyampaikan seluruh atlet yang diberangkatkan telah melalui proses seleksi dan evaluasi yang ketat bersama Kemenpora agar dapat tampil percaya diri dan bersaing di tingkat Asia. Kata Okto, selain diperkuat ratusan pelatih dan tim pendukung, seluruh persiapan teknis operasional hingga akomodasi terus dimatangkan untuk memastikan para atlet dapat berkonsentrasi penuh mengajar prestasi. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: One Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk malam hari ini kawan, ada beberapa informasi yang masuk ya dari Pak Firman. Ini terlihat ada kecelakaan, kata Pak Firman seperti itu. Kita coba putar untuk videonya kawan.
1: Selamat malam City Guide.
0: Selamat malam.
1: Di Jalibar kelihatannya ada kecelakaan, tapi sudah ada ambulan yang datang. Pas di pertigaan Jalibar arah Panjen. Selamat malam.

0: apa namanya ya, ambulans gitu.
1: Arah Pak, si tiket.
0: Oh iya, ini ada kecelakaan ini kawan. Baik. Terima kasih informasinya Pak Firman. Lalu ada informasi juga dari Pak Dani menginformasikan kawan di jam 8 pas ya tadi.
2: Jen, Ijen, arah ke Lampu Merah Kawi, antriannya dari perpustakaan. Lalu di seberangnya perpus itu Museum Brawijaya itu, wah parkirannya kok gitu ya. Wah, Pujasera Brawijaya rame, tapi yang sangat disayangkan adalah parkirannya tengah jalan.
0: Oh, memakan badan jalan ya. Oke, kita catat kawan, nanti kita coba teruskan ke Disub ya, Kabid Parkir. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Lalu Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. Lalu ini ada Pak Yoga menginformasikan, daerah Kendal Payak kenapa macet parah ya, ada kegiatan apa ya malam hari ini? Ada pohon tumbang Pak Yoga. Jadi tadi kita mendapatkan informasi di sekitaran awal jam, sebelum jam 7 gitu ya, sebelum jam 7, dan tadi info masuk ke Pusdal BPBD Kabupaten Malang itu di 18.47 kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat kejadiannya ini 18.30 katanya ya. Jadi ada kejadian pohon tumbang, perkiraan nilai kerugian masih dalam proses pendataan, dampaknya itu arus lalu lintas terhambat dengan korban dari pohon tumbang ini sekitaran info awal ya. Berdasarkan info awal itu sekitaran 4 orang dari luka ringan sampai sedang, dan kronologinya masih dalam pendataan juga. Untuk saat ini memang BPBD Kabupaten Malang dan PMI Kabupaten Malang dalam perjalanan ke lokasi untuk melaksanakan penanganan dan pemotongan ranting serta pohon yang tumbang. Itu tadi kawan informasinya ya, di sekitaran jam 19.29. Lalu saat ini sedang penanganan dan kita sedang menunggu bagaimana kronologinya, juga sudah ada lebih lengkap dan hasil asesmennya bagaimana, seperti itu. Nah, informasi dari Pak Dani tadi kita teruskan ke Kabid Parkir di Sukota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Oke, ini nanti kita juga jelaskan kawan ya, apa masalahnya ke Pak Rahmat mengenai parkirnya, fokusnya ya. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya, dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Amen. Oh, yeah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 101 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi kawan yang masuk ya dari Pak Budi Setiawan menginformasikan update traffic dari Bromo arah Salimar lalinya padat. Nah mungkin Pak Budi bisa on air saja ya, supaya lebih jelas Pak. Kita telepon kembali. Oke. Dari informasi dari Pak Budi tadi kawan ya, kita coba teleponkan secara on air supaya lebih jelas kawan. Halo, selamat malam Pak Budi.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya Pak Budi, ini tadi informasinya bagaimana Pak? Dari Bromo arah Salimar lalinya padat. Mungkin bisa dijelaskan.
1: Jadi dari Bromo, dari PMI ya, itu kan agak menikuk ke kanan terus ke kiri arah ke Salimar.
0: Oke, Hotel Salimar ya.
1: Nah itu padat antri. Itu bahkan tadi tuh sempet jadi tiga lajur, tiga mobil. Cuman akhirnya ada penyempitan tuh pas mau dekat perempatan Salimarnya.
0: Ada apa Pak penyempitannya itu?
1: Itu jadi sebelah kanan badan jalan dipakai buat parkir mobil.
0: Di sebelah kanan jalan.
1: Betul.
0: Buat mau ke perempatan ini mobil. Pak ya.
1: Betul. Karena dari 3 otomatis tadi jadi 1. Jadi tambah lambat tuh.
0: Oke, jadi awalnya 3 lajur dipakai 1 otomatis pakai melambat. Oke.
1: Okay. Melambat betul. Mau ambil kanan ke arah mana? Ini Matos, akhirnya aku ambil arah kiri mas, ke arah Pulirang. Nah, di sebelah kiri ternyata dipakai buat parkir motor juga.
0: Parkir motor di arah Pulirang, yes. Sebentar Pak ya.
1: Ya, jadi dari yang perempatan kalau ke kanan itu kan ke Palawan Trip.
0: Oh ini, apa
1: aku
0: namanya?
1: Ambil ke kiri.
0: Merbabu, Taman Merbabu.
1: Oh, nggak sampai dong. Kalau dari Bromo, perempatan Salimar itu ke kiri.
0: Kalau dari Bromo?
1: Kalau ke kanan, ke Merbabu, betul.
0: Oh,
1: kalau ke kanan, ke Merbabu.
0: Oh, iya.
1: Karena padat, aku nggak ambil ke Merbabu, mas. Aku belok ke kirinya.
0: Ke Welirangnya.
1: Yes, betul. Nah, gitu. Di situ juga ada parkir motor juga tuh. Ya sudah, dari yang Welirang juga udah antri juga, udah lumayan panjang tuh.
0: Oke,
1: sampai perempatan yang ada Bebek Slamet.
0: Oh, Bebek Slamet. Oh, di situ juga padat, Pak ya. Berarti mengarah ke Semeru juga padat.
1: Atau yang ke arah Salimar padat.
0: Oh, gitu. Baik.
1: Jadi mending lewat Ijen aja tuh kalau yang dari Bebek Slamet, mending belok ke kiri ya, ke arah Ijen aja.
0: Dari Bebek Slamet.
1: Pokoknya hindarin dulu dah yang mau ke Salimar sekitaran Palawan Trip, jangan lewat Salimar dah. Lewat Ijen aja,
0: siap. Terima kasih Pak Budi informasinya.
1: Ya, hati-hati selamat jalan, Pak. Menikmati malam minggu.
0: Siap.
1: Buat semua pendengar.
0: Hati-hati jalan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu tadi kawan informasi yang cukup jelas ya dari Pak Budi Setiawan. Anda perlu waspadai di sekitaran Hotel Salimar kawan ya. Jadi di ini saya juga cek kawan, Jalan Buring lumayan padat ya. Bahkan sampai di depan PMI itu ya. Yang di pojokan, bukan yang di sebelumnya itu, tapi yang di pojokannya kawan. Di situ padat, lalu Jalan Merapi yang dari arah Semeru. Nah, betul kata Pak siapa tadi? Pak Budi ya. Jadi di Bebek Slamet sudah padat kawan. Lalu Jalan Merbabu lumayan padat kawan sampai ke perempatan Merbabu itu. Belok ke Jalan Guntur ramai lancar sih ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kepadatan-kepadatan lainnya di mana saja kawan. Ini saya cek juga di Jalan Lawu kok padat ya. Ada apa kawan? Boleh sharing-sharing saja di 0811 3600 911. Atau mungkin Anda sedang terjebak di sekitaran Salimar, boleh ini kawan ya, kirimkan informasinya juga. Lalu tadi ada informasi yang masuk dari Pak Joga, tambahan ini kawan ya. Pak Joga tadi bertanya, ada apa ya kok padat di Kendal Paya? Nah itu kami infokan kalau ada pohon tumbang. Lalu Pak Joga di 2011 ya, itu menginformasikan hindari dulu lewat Kendal Paya dan pertigaan Kendal Paya karena macet parah kawan. Ini ada foto videonya. Wah luar biasa ya, padat sekali ini kawan. Oke, ini. Luar biasa, itu padat teruskan sekali kawan. Ini yang dari arah mana ya Pak Joga? Sepertinya dari arah Gadang ini kawan yang saya cek ya. Luar biasa padat sekali. Oh sebentar, kita teruskan cek. Teruskan ke kabin parkir di Sukot. Ya, sebenarnya yang dari arah Malang padat sekali, yang dari arah Bulawang juga padat. Nanti kita coba cek sih ya, untuk pantauan trafiknya di sekitaran sana, kita bantu cek kawan. Anda bisa tambahkan terlebih dahulu untuk pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi dari Pak Budi Setiawan mengenai di sekitaran Hotel Shalimar ya, yang mengarah ke Hotel Shalimar itu padat. Dan saya baru ingat kawan ya, kalau misalkan memang ada salah satu acara di sana. Dan memang dari sore tadi kawan itu sudah mulai ramai ya, tepatnya di Taman Cerme kawan. Nah kalau misalkan kita lihat, memang ini acara tahunan ya, acara tahunan yang selalu padat setiap tahunnya, dan otomatis lalu lintasnya padat kawan. Ini ada informasi dari Pak Hendro kawan. Jalan Buring macet, ada keramaian di Taman Cerme, dipakai semacam pasar malam event tiap tahunan. Jalan Semeru atas, Jalan Semeru atas macet di pertigaan Ijen arah lampu Rambu Kawi, macet juga karena volume bermalam mingguan semua. Dan kami tanyakan oh salah satu event itu ya. Nah kata Pak Hendro, betul, di Hotel Shalimar punya gawe ini, macet di Buring, Merbabu, Merapi, volume parkirnya yang kurang dipikirkan. Dan harap dimaklumi mungkin ya, petugas parkirnya musiman katanya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Dhani menginformasikan di U-turn Polinema ada mobil kuning yang berhenti, ada debat juga, mungkin senggolan. Di U-turn Polinema berarti yang dari arah mana ini Pak Dhani? Dari arah utara atau selatan Pak Dhani ya? Di U-turn Polinema sepertinya dari arah utara kawan ya. Oke, apakah yang dari arah selatan juga ya? Ini kita tanyakan ya ke Pak Dhani, yang dari arah utara atau selatan. Kalau misalkan Pak Dhani bisa menjelaskan lewat voice note, boleh Pak Dhani ya, jelaskan lewat voice note saja. Dan berhentinya di mana ini tadi, kanan jalan atau kiri jalan, seperti itu. Lalu ada informasi tambahan dari Pak Dhani, baru saja ini kawan ya, Sardo padat katanya seperti itu. Di Sardo padat, kita coba cek, bantu cek kawan untuk informasi lalu lintas kali ini. Di sekitaran Kayu Tangan, mungkin ini kita mulai dari situ dulu kawan. Kayu Tangan, luar biasa padat, Arif Rahman Hakim meningkat volumenya. Lalu Jalan Majapahit pun juga padat yang mengarah ke Kayu Tangan. Lalu Aris Munandar depan Ramayana juga ramai. Lalu kalau misalkan kita lihat di Gatot Subroto dari arah selatan ke utara padat. Jalan Muharto dari arah barat ya mengarah ke timur, antriannya lumayan panjang kawan, bahkan sampai setelah jembatan ini ya, yang antriannya ini akibat persimpangan atau perempatan dari Simpang Puntodewo itu kawan, kuburan Muharto itu ya, kuburan apa namanya

0: Inilah realitas.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ itu penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya disup lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
2: Selamat sore. Saya menanyakan ya, ini kayak perkiraan pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahan ya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
3: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
4: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
3: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
3: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegak aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap. Eh, bentar.
2: Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
2: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk malam hari ini ya, mengenai lalu lintas di Kota Malang memang cukup padat kawan ya. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Dani mengenai pohon tumbang itu kawan ya. Dan ini tadi sudah kami teruskan memang ke BPBD. Nah itu tadi ada informasi dari Pak Muhammad Dani ya. Nah ini ada informasi juga dari Pak Dani. Nah jadi Pak Dani ini menginformasikan tadi kan di sekitaran Sardu padat ya. Nah ada penjelasnya ini kawan lewat voice note di 2036. Kita dengarkan.
1: Sardu padat karena banyak anak maba yang cari perlengkapan kos.
0: Oh iya betul. Nah ini sudah bulan Agustus kawan ya. Jadi sudah mulai anak maba di UIN, UB, UM itu sudah mulai persiapan memasuki perkuliahan. Jadi beli ini itu kawan ya untuk persiapan. Kalau di UIN ya di Mahat, kalau misalkan di UBUM ya di KOS gitu ya. Terima kasih Pak Dani informasinya. Dan tadi kami teruskan informasi ke Kabid Parkir di Subkota Malang Pak Rahmat Hidayat. Langsung diatensi kawan ya. Mohon izin melaporkan depan Museum Brawijaya sudah terkondisikan komandan. Nah ini mobil-mobilnya diusir semua kawan ya. Anda bisa melihat juga. Nah, mobil-mobil ini tadi ada salah satu mobil berwarna putih, plat W ini ya, parkir. Disuruh pergi juga. Ada mobil plat L, 888 atau 000 ini ya. Nah, juga diusir kawan ya, CRV, HRV. Nah, ini videonya kawan. Anda bisa melihatnya melalui visual radio kami. Jadi mobilnya dipindahkan ya. Mungkin disuruh masuk ke museum kawan. Siap, terima kasih informasinya Pak Rahmat ya. Sudah terkondisikan ini fotonya kawan, sudah bersih. Nah, mantap ini ya. Kami sangat mengapresiasi kinerja dari Dishub. Depan Musim Brawijaya sudah terkondisikan komandan. Demikian, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Rahmat Hidayat. Hati-hati di jalan kawan untuk Anda yang memang sedang melintas ya di sekitaran Malang Kota. Karena beberapa titik di sekitaran Malang itu sangat padat. Hati-hati di jalan. Bisa tambahkan bagaimana informasi-informasi lain di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Selamat malam kawan, bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandaan Malang pada malam hari ini juga arus lintasnya masih terpantau lancar terkendali ya. Lalu bagi Anda yang ingin melanjutkan perjalanan Anda menuju ke tol Gempol Rembang malam hari ini juga masih terpantau lancar terkendali. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, bisa juga update kondisi lintas maupun cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi

Jalan-Jalan Plus. Kawan, untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17, pesawat tempur buatan Uni Soviet. Pesawat ini pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno. Di era itu Indonesia sedang memperkuat kekuatan militernya, termasuk Angkatan Udara. MiG-17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat kota Malang. Kalau Anda dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia. Jalan-Jalan Plus.

CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, dukung insentif 20 miliar rupiah kota terbersih. DPRD Kota Malang sebut jadi pemicu kolaborasi. Rencana pemerintah pusat memberikan insentif sebesar 20 miliar rupiah bagi daerah yang berhasil meraih predikat kota terbersih mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi. Arif Wahyudi menyampaikan, kebijakan tersebut bukan sekedar bentuk penghargaan melainkan menjadi stimulus penting untuk membangun budaya hidup bersih yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kata Arif, kebersihan lingkungan tidak hanya berdampak positif pada kesehatan warga, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk mendongkrak pariwisata serta menarik minat investor ke daerah. Kawan, cegah serangan hama dan gagal panen. Karantina Jatim, sosialisasi aturan lalu lintas benih. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur menggelar sosialisasi aturan lalu lintas benih tanaman bagi produsen, bagi pengedar benih se-Jawa Timur. PLT Kepala Karantina Jatim, Hudiansah Isnursal, mengatakan kepatuhan terhadap prosedur karantina sangat penting untuk melindungi sektor pertanian dari ancaman organisme pengganggu tumbuhan. Yang menambahkan, kepatuhan terhadap aturan karantina menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan. Melalui sosialisasi ini, para pelaku usaha dibekali pemahaman mengenai persyaratan administrasi, standar teknis, hingga proses sertifikasi benih untuk kebutuhan ekspor, impor, maupun distribusi antar wilayah. Kawan, tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah mantan Jampitsus Febri Ardiansah. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan penggeledahan itu dilakukan sebagai tindak lanjut penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ataupun PTPPU yang melibatkan Febri sebagai tersangka.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat lalu lintas ya di sekitaran Malang Raya, terpantau tidak ada kendala dan masih ramai lancar. Lalu kalau misalkan kita cek kawan di sekitaran kabupaten ya, tadi yang ada pohon tumbang sekitaran Kendal Payak kawan, kita coba cek, bantu cek apakah masih ada kepadatan. Sudah minim untuk saat ini kawan ya, ramai lancar. Terima kasih untuk informasinya kawan-kawan tadi yang sempat melintas di sana. Ternyata kepadatan yang mungkin sedang berlangsung di jam 8 tadi, sekarang di jam 9 sudah mulai lancar, tidak ada kendala lagi kawan ya, tertangani oleh BPBD tadi. Lalu kalau misalkan kita cek, memang kepadatan di sekitaran kota Malang ini terfokus di tengah kota kawan. Jadi Anda perlu waspadai, mungkin kalau misalkan sekarang saya bisa bilang tengah kota di kota Malang itu terbagi dua ya, sekitaran Suhat atau kampus-kampus gitu, dan juga Jalan Borobudur, MCC sekitaran sana, dan juga di sekitaran Kaitangan, Semeru, Ijen, Alun-Alun gitu ya, dan juga Kota Baru, seperti itu kawan. Jadi kepadatannya itu berfokus di titik-titik itu saja untuk malam hari ini. Dan yang mengarah keluar atau masuk ke dalam kota untuk saat ini di sekitaran Ahmad Yani, lalu Karanglo juga masih ramai lancar. Yang mengarah ke Batu untuk saat ini dari Kota Malang juga ramai lancar kawan ya. Antriannya mungkin di TL Tunggul Mas saja sedikit, lalu lepas dari sana sangat ramai lancar mengarah ke atas. Lalu ke bawah pun juga tidak ada kendala. Dan kalau di Kota Batu, kepadatan berfokus di sekitaran alun-alun Kota Wisata Batu kawan ya, seperti di Jalan Sudiro, Jalan Agus Salim, lalu sekitaran Diponegoro, Jalan Semeru yang mengarah ke Jalan Gajah Mada. Itu semua padat kawan. Tapi di titik-titik lain, Jalan Berantas, Bukit Berbunga ramai lancar, atau mungkin yang di Panglima Sudirman itu hanya ramai lancar saja. Sekitaran Pandan Rejo juga tidak ada kendala. Patimura atau mungkin Anda yang mengarah ke Oro-Orombo ya, saat ini ke BNS kan ada konser hari ini dan besok, itu juga ramai lancar. Boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda untuk kali ini kawan, bisa bagikan ya untuk bantu kawan pendengar lainnya. Jadi kalau misalkan Anda sedang terjebak kemacetan gitu ya, nah boleh dokumentasikan, infokan ke City Guide supaya bisa kami share ke kawan pendengar lainnya dan bisa menghindari lalu lintas yang memang padat dan juga stuck kawan. Anda boleh sharing-sharing di WhatsApp di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. Bisa di-share di IG, Instagram, Twitter atau apapun itu. Tetap bersama kami kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
5: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
5: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
6: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di malam hari ini kawan ya, lalu lintas memang masih cukup ramai di sekitaran Malang Raya. Dan malam hari ini saya ingin bahas gitu ya tentang beberapa hal kawan. Jadi kalau misalkan untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai dugaan kerusakan di Stadion Kanjuruhan kawan. Nah, apa masalahnya ya di Kanjuruhan ini? Padahal perbaikan Kanjuruhan itu baru selesai di tahun kemarin kawan ya. Perbaikan stadion Kanjuruhan menelan dana APBN sekitar 335 miliar. Dan kalau misalkan kita lihat ini di tahun 2023 loh kawan ya perbaikannya. Jadi renovasi besar Kanjuruhan ini telah dilaksanakan mulai September 2023 dan selesai sepenuhnya di tahun kemarin Maret 2025 dengan anggaran 331 sampai 357 miliar.

Nah, dengan anggaran sebegitu besarnya kawan ya, 331 sampai 357 miliar, 331 sampai 357 miliar, memang kalau misalkan saya lihat kawan, tidak ada stadion sepak bola berstandar FIFA berkualitas mumpuni di luar negeri yang memang dibangun dari nol atau scratch dengan anggaran sebesar itu. Tapi kalau misalkan memang untuk perbaikan renovasi cukup banyak gitu ya. Kalau misalkan konteksnya ini adalah merenovasi total stadion lama menjadi berstandar internasional, ini sudah sangat mumpuni kawan, sudah sangat mumpuni. Nah, mungkin bisa kami bahas terlebih dahulu ya untuk kendalanya kawan. Jadi DPRD Kabupaten Malang, tepatnya anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarok, itu melakukan sidak gitu kawannya, atau inspeksi lapangan. Jadi proyek renovasi Stadion Kanjuruhan senilai 330 miliar yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, ini viral karena banyak hal yang rusak di sana kawan. Kemana ini ya duitnya? Nah, kalau misalkan kita lihat inspeksi mendadak atau sidak dari Pak Zulham kawan, mengungkapkan beberapa kerusakan. Contoh, di akhir Juli 2026 kemarin, Stadion Kanjuruhan ini belum diserah terimakan secara fisik kepada pemerintah Kabupaten Malang. Dan kondisi ini membuat pemerintah daerah belum memiliki kewenangan melakukan pemeliharaan maupun perbaikan kalau terjadi atau ditemukan kerusakan, karena aset masih berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Nah, Zulham ini mengungkapkan hasil sidak dirinya yang memang menemukan berbagai persoalan yang dinilai harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Contoh, pihaknya menemukan beberapa titik yang diduga mengalami kerusakan, mulai dari kebocoran plafon, beton yang melepas, kerusakan lampu, saluran pembuangan yang bermasalah, bahkan beberapa ruangan itu masih tergenang air saat hujan kawan. Jadi temuan ini tentu harus dievaluasi kemana duitnya ya. Dan beberapa dokumentasi hasil inspeksi, dugaan kerusakan tidak hanya ditemukan pada area tribun penonton, tapi juga persoalan seperti kerusakan lampu toilet, shower tidak berfungsi, pintu museum yang rusak, cermin yang lembab, kerusakan instalasi kabel dan lampu LED, lalu pipa AC outdoor yang mengalami kerusakan, bahkan sampai kondisi aspal di salah satu akses stadion yang sudah mulai mengalami penurunan kualitas. Bahkan ditemukan juga kebocoran pada lapisan waterproof plat beton tribun yang mengakibatkan air merembes ke plafon ruangan di bawahnya pada beberapa titik. Dan rembesan ini bahkan menyebabkan beberapa plafon itu mengalami kerusakan. Dan menurut Zulham, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena Stadion Kanjuruhan nantinya diproyeksikan menjadi markas dua klub sepak bola ya kawan, seperti Arema FC dan juga Rans Nusantara FC. Nah, Arema FC di Liga 1, Rans di Liga 2, dan pada kompetisi level nasional itu ya. Memang dengan anggaran renovasi yang mencapai ratusan miliar rupiah itu tadi kawan, kualitas hasil pekerjaan seharusnya memenuhi standar keamanan dan kenyamanan, tapi kok hasilnya seperti ini gitu ya. Belum ada satu tahun sudah bobrok semua kawannya. Dan Zulham juga menyoroti belum tuntasnya proses administrasi penyerahan aset Stadion Kanjuruhan. Kualitas bangunannya bobrok, lalu administrasinya belum juga tuntas gitu ya. Meski operasional stadion telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Malang di 8 Maret 2025, hingga akhir Juli 2026, proses serah terima fisik bangunan ini belum juga rampung. Akibatnya apa? Pemkab Malang belum menganggarkan biaya pemeliharaan maupun perbaikan. Dan ini menjadi persoalan serius tentunya ya. Dan mungkin kita sebagai masyarakat gitu ya, meskipun kita di kota Malang, tapi ya otomatis karena kandang kita ada di Kanjuruhan, kita juga ingin stadion ini bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan kondisi yang benar-benar bagus. 331 miliar sampai 357 miliar kawan, kalau kita comparing atau kita bandingkan, itu bisa menjadi stadion semi profesional kecil kalau dalam konteks renovasi total ya. Jadi tidak ada stadion berstandar FIFA yang dibangun mulai nol dengan anggaran seperti itu. Tapi kalau misalkan renovasi total itu masih mungkin. Mungkin kalau misalkan kita lihat di Amerika Serikat, pembangunan stadion sepak bola berkapasitas sangat kecil, sekitaran 2.500 sampai 5.000 kursi saja.
contoh di Uniondale ya, The Island FC, itu membutuhkan sekitar 25 juta USD atau 390 miliar. Dan ini memang tribunnya fungsionalis minimalis tanpa kemegahan arsitektur. Nah, seperti itu kawan ya, kalau misalkan memang stadion baru. Nah, tapi kalau misalkan konstruksinya dimulai renovasi, ini seharusnya dapat lebih gitu.

0: Nah, kalau misalkan memang ya, stadion yang dimulai dari nol ya, jadinya seperti itu kawan ya. Sangat-sangat minim gitu kawan. 2.000 sampai 5.000 kursi saja, minimalis tanpa kemegahan arsitektur. Lalu kalau misalkan kita lihat standar biaya per kursi, biaya rata-rata pembangunan stadion modern itu sekitar 3.000 USD sampai 5.000 USD per kursi. Nah, kalau diterapkan dengan kapasitas Kanjuruhan saat ini, kalau membangunnya mulai dari nol ya, biaya minimal mendirikan stadion baru yang mumpuni secara global adalah 64 juta US dollar atau sekitar 1 triliun. Nah, anggaran 357 miliar menjadi sangat efektif di Kanjuruhan karena bukan untuk membangun struktur beton dari nol, tapi dialokasikan untuk peningkatan fasilitas utama yang mengejar sertifikasi kelayakan FIFA kawan. Kalau misalkan kita lihat di tahun kemarin, katanya sistem keamanan yang tinggi, mengubah seluruh tribun menjadi single seat, kursi tunggal ya, lalu merumbak rute tangga menjadi pola Z yang aman bagi evakuasi, serta memperlebar gerbang. Lalu fasilitas lapangannya menggunakan rumput berkualitas tinggi, Zoysia Matrella, lalu pembenahan lampu LED, standar penyiaran, dan sistem drainase modern. Tapi kok ada sistem drainase yang mampet gitu ya, kata Zulham tadi. Nah, mungkin kalau kita perbandingan nilai konstruksi stadion kawan ya, contoh Tun Abdul Razak di Malaysia, baru itu 25.000 kursi, sekitaran 8-10 juta US dollar saat dibangun kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, itu tanpa trek atletik, berata penuh dan menjadi markas klub lokal saja. Dan kalau misalkan kita lihat untuk yang renovasi total kawan, kita bisa bandingkan dengan Hard Rock Stadium di Amerika Serikat. Jadi stadion Hard Rock Stadium ini mengalami perombakan total secara bertahap. Proyek ini mendesain ulang tata letak penonton, lalu dipasang atap peneduh model cantilever raksasa yang memang menutupi sebagian besar tribun, dan ini menghabiskan setidaknya 8,5 hingga 11,7 triliun yang memang luar biasa besar kawan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini yang fokus utama pembenahannya memang tidak sebesar itu kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Estadio Azteca di Meksiko, itu renovasi total untuk layakan Piala Dunia. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini dimodernisasi ruang hospitality media, peningkatan lampu dan teknologi lapangan. Kalau misalkan kita lihat ya, ini tidak disebutkan sih untuk dananya gitu ya. Dan proyek ini merupakan bagian dari alokasi masif renovasi stadion di Amerika Utara untuk memenuhi standar FIFA gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, banyak orang yang bertanya loh, terus gimana itu tidak diperbaiki total ya, cuman apa gitu. Sebenarnya kalau misalkan di Stadion Kanjuruhan, katanya kawan ya, mengubah fungsi dari stadion multifungsi tradisional menjadi stadion yang aman secara regulasi keselamatan FIFA tanpa melakukan perombakan struktur atap melingkar yang memang cukup ekstrim. Seperti itu kawan. Anda mungkin bisa tambahkan ya di WhatsApp kami mengenai hal ini di 0811 3600 911. Nanti kita akan coba bagikan lagi kawan ya, informasi-informasi lain mengenai Stadion Kanjuruhan yang memang dilakukan sidak. Ini tadi ada Pak Eris Nanda. Tanya mas, stadion singkatani buat kandang Arema di dekat Bandara Abdurrahman Saleh itu kabar gimana? Nah, nanti ini kita coba bahas ya di segmen selanjutnya. Terima kasih pertanyaannya Pak Eris. Anda bisa tambahkan juga informasi-informasi lain untuk kawan pendengar lainnya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol. Dan bagi Anda yang sedang mobile di tol Pandaan Malang, pada malam hari juga masih terpantau lancar kawan. Bagi Anda yang menuju ke arah tol Kejapanan Gempol, pada malam hari ini untuk arus lalu lintasnya juga cukup sudah melandai kawannya, tidak ada keramaian seperti tadi. Dan bagi Anda yang meneruskan ke tol Porong Gempol, untuk arus lalu lintasnya lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, juga bisa update kondisi lalu lintas maupun cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Pertama, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, kemudahan kepada diri saya. Saya dari kampung yang di sana, di Kediri, lerengnya Gunung Wilis, anak dari buruh tani, dulu menggarap tanahnya orang, dapat bagian, memelihara sapi, kambingnya orang. Rasanya untuk bisa sekolah dan sebagainya itu kecil peluangnya, sehingga saya 7 bersaudara itu hanya saya sendiri yang kuliah. Ketika SMA saya bukannya di matematika itu pelajaran yang tidak harus banyak menghafal, sehingga saya itu tidak punya buku dulu itu sekolah itu untuk beli buku yang paling hanya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Agak unik ketika mau tes perguruan tinggi, karena tidak boleh kuliah sebenarnya oleh ibu saya, tapi saya merayu ibu saya. Saya rayu, bu, saya mau kuliah apa atau yang menggunakan untuk membayar, gini aja. Nanti karena kuliahnya D3 dapat beasiswa. Tinggalnya saya numpang di Budi. Saya tidak tahu rumahnya Budi yang mana, belum tahu. Pokoknya itu terakhirnya, ya udah tidak apa-apa. Gue hanya doakan. Mau tes yang dipikir apa? Mau tes itu tidak pernah punya baju kan? SMA tidak pernah punya baju untuk selain seragam sekolah. Sehingga yang dilakukan ya harus tarik pinjaman ya baju untuk tes. Sampai kuliah pun karena tidak punya baju jadi punya akal. Itulah orang kepepet akhirnya kreatif di situ. Kenapa saya sebut menjadi kreatif? Karena punyanya bajunya itu kalau adanya pramuka abu-abu putih, biru putih. Sehingga ketika bawahnya coklat, atasnya harus putih. Itu kuliah pertama gitu karena tidak punya baju yang lain, jadi dikombinasi. Ketika semester 3 mikir lagi ini apa yang harus bisa digunakan untuk bayar, makanya saya ikut jadi nelayan di Muncar. Nelayan di Muncar itu ke laut, suatu saat pernah ke Samudra Australia karena katanya ikan di sana banyak, mencari ke sana, sampai di tengah laut menebar jala itu kena ombak, perahunya tabrakan. Bawa 2 perahu kan biasanya, tabrakan perahunya sehingga patah mesinnya. Nah itu enggak bisa kembali ke Muncar, terdamparlah di Bali. Itu perjuangan untuk bisa kuliah. Nah terus akhirnya dapat uang itu untuk bayar SPP, masih sisa 40.000. saya ingat sisa 40.000. apa yang saya lakukan, saya belikan kambing supaya nanti ketika bayar SPP berikutnya kambingnya besar. Ternyata diuji, ada ujiannya, apa kambingnya mati, tidak jadi bisa digunakan untuk bayar sekolah. Setelah S1 saya ke S2 itu agak panjang karena setelah S1 saya dirikan bersama teman-teman dirikan Surya Buana itu, berempat dulu mendirikan Surya Buana, baru kuliah di ITB dan bersyukur biasa diterpa dengan cara begitu, kuliah pun cepat selesai, itu yang saya bersyukur. Tapi semua saya nikmati dan ternyata itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan pola itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Pak Nurul Ansori kawan ya, di jam 9 lebih 32 menit menginformasikan. Selamat malam Mas Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nurul. Meneruskan pohon tumbang, ini ternyata tumbangnya dibakar. Wah, bahaya ya. Coba kita lihat videonya. Wah iya kawan, ada yang membakar nih ya. Tumbangnya karena dibakar, ini penyebabnya kawan. Anda bisa melihat ya melalui visual radio kami, tumbangnya itu karena dibakar kawan. Ini masih melepuh, bukan melepuh ya, apa namanya, terbakar gitu. Seperti panas arang gitu kawan, merah arang. Nah, karena ini kawan ya penyebabnya, makanya pohonnya tumbang. Terima kasih Pak Nurul. Nah, kami teruskan tadi ya ke Pusdalop, dan memang Pusdalop itu meneruskan informasi secara lengkap kawan. Jadi bahkan sampai ke laporan kejadian pohon tumbangnya itu kronologinya bagaimana dijelaskan ya. Jadi mungkin kita perjelas, kita persingkat karena sudah di ujung segmen ya. Setelah ini saya akan digeser oleh Ilham. Di jam 18.30 kejadiannya, tepatnya di Jalan Watu Dakon, Desa Kendal Payak 5, depan Alfamart, Kecamatan Pakisaji. Dan info masuk tadi di 18.32 kawan. Kronologinya, pohon jenis mahoni dengan ketinggian sekitar 20-25 meter, diameter pohon sekitaran kurang lebih 300-400 cm, diduga dibakar pada batang pohon, mengakibatkan pohon tumbang ke jalan dan menimpa pengendara yang melintas. Dampaknya apa? Dampaknya akses lalin terhambat akibat pohon tumbang yang menutup jalan. Lalu ada kerusakan pada 3 sepeda motor jenis Matic, 1 mobil rusak pada bagian kaca depan dan kap. Lalu sign pole Alfamart mengalami kerusakan akibat tertimpa ranting pohon. Dan korban jiwa ada 8 orang dengan luka ringan hingga luka sedang kawan, dan rujuk ke RSSA Ben Mari, dan juga oh ya RSSA dan Ben Mari saja kawan, karena ada sepertinya fraktur gitu ya, kemungkinan fraktur juga ada ini. Jadi sangat luar biasa, sepertinya tertimpa tadi kawan ya. Lalu uraian kegiatannya memang tadi penanganan selesai di jam 8 lebih 5 menit dan hasil asesmen dan laporan itu di 21 lebih 37 menit, termasuk tadi yang dikirimkan ke City Guide kawan ya. Dan nilai kerugiannya masih dalam pendataan. Lalu arus kondisi saat ini di 21.40 tadi ya, 21.37 lebih tepatnya, sudah mulai lancar seperti itu. Arus lalin sudah landai kembali, korban yang luka-luka sudah dilakukan perawatan seperti itu kawan. Dan memang kita ada foto-fotonya juga kawan. Ini foto-fotonya ya, kita tampilkan untuk saat ini. Ini relawan-relawannya. Nah, oh ini ada relawan ST Hangat juga ya. Ada teman-teman BPBD ST Anget, relawan Popeye, PMI. Nah, ini kawan ya yang terbakar. Anda bisa melihat juga menjadi arang loh. Nah, ini jangan bakar-bakar pohon kawan ya. Saya ingatkan lagi, bakar-bakar pohon di bakar-bakar di bawah pohon lebih tepatnya ya. Itu bukan solusi kawan ya. Malah membahayakan orang lain ini. Seperti ini contohnya ya. Nah, ini mobilnya, mobil Honda Odyssey ya. Plat L1644SK. Pecah kawan kacanya, dan juga bagian kap depannya pesok. Lalu ini motornya yang Matic ya. Oh ini motor listrik kawan ya. Ini motor listrik tertimpa sepertinya, motor listrik ini. Oh bukan, sebentar kita lihat. Oh ini Scoopy kawan ya. Scoopy-nya hancur kawan, bagian depan sampai tengah. Luar biasa sekali. Ini tertimpa pohon tadi ya. Jadi Anda perlu waspada kalau misalkan mau bakar-bakar ya. Jangan sampai sering bakar-bakar kalau bisa seperti itu. Bahkan itu pun bakar-bakar sudah melanggar aturan kawan, seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Yanto juga. Pak Yanto menginformasikan, mohon info jalur dari Sukun ke arah Batu apakah macet ya. Sukun ke arah Batu untuk saat ini, kita coba cek bersama ya Pak Yanto dari Esupriyadi. Kita mulainya dari sana. Esupriyadi mengarah ke Mergan, ini ramai lancar sampai Mergan Lori, Raya Langsep mungkin ada sedikit antrian tapi masih aman. Lepas dari sana di perempatan Cyber Mall atau Tidar juga aman, perempatan Dieng maksud saya aman. Lalu perempatan Tidar ini ada sedikit antrian, lepas dari sana ramai lancar. Baru masuk ke Bendungan Sutami, tepatnya di depan ini kawan, apa ya, setelahnya Superindo. Nah itu sudah mulai ada antrian panjang.
di Bendungan Sutami sampai di perempatan ITN. Lepas dari sana di Sumbersari ramai lancar sampai Gajayana, baru ada antrian di setelahnya Sardo menuju ke pertigaan MT Haryono. Seperti itu Pak Yanto. Lalu di Tlogomas, TL Tunggul Mas sampai ke arah Batu ramai lancar. Jadi masih aman Pak Yanto untuk saat ini ya. Hati-hati di jalan, pantau terus untuk cuacanya karena cukup dingin untuk malam hari ini. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Eris Nanda tadi bertanya kawan, kalau misalkan stadion singkatannya buat kandang Arema di dekat Bandara Abdurrahman Saleh itu gimana kabarnya gitu ya? Karena kalau misalkan saya sendiri taunya kawan memang di Blitar dan juga di Gajayana rencananya seperti itu ya. Kalau misalkan tidak di Kanjuruhan, nah kalau misalkan yang di Bandara Abdurrahman Saleh ini di sekitaran sana sepertinya itu kabar burung aja karena itu membangun lagi gitu kawan ya. Lalu malam ini warga VBT acara napak tilas Mas mungkin menuju Punden atau pesarean sesepuh, kata Pak Eri seperti itu. Bagi pengguna jalan mohon maaf kalau perjalanan Anda terganggu. Dan terima kasih ya informasinya Pak Eris Nanda. Nah ini Pak Eris Nanda menginformasikan mengenai yang tadi kawan ya, yang kita siarkan laporan dari BPBD mengenai pohon yang tumbang di sekitaran Kendal Paya karena terbakar. Kata Pak Eris, kudu diusut itu masih ngobong, membahayakan. Betul ya, saya juga setuju dengan Pak Eris kawan. Karena terbakar seperti itu kawan, itu tidak mungkin ulah alam ya. Tidak ada ulah alam yang membakar sendiri kecuali kena petir. Nah pasti ada orang yang memang sering bakar-bakar sendiri gitu ya, di bawah pohon tersebut dan akhirnya tumbang. Nanti kita coba tanyakan ya ke Pusdalo BPBD, apakah memang ada apa namanya ya, ada orang yang bakar-bakar itu. Dan ini kita coba lihat ada update, katanya ada revisi dari Pusdalo BPBD Kota Kabupaten Malang ya. Apa yang update ini ya? Kita coba lihat kawan. Nanti ya biar dicek oleh kawan-kawan di newsroom bedanya apa ini dengan yang sebelumnya, seperti itu. Terima kasih untuk kawan-kawan dari BPBD Kabupaten Malang. Lalu ada Pak Fahmi menginformasikan, sudah 1 jam lebih, parkiran Matos gak gerak sama sekali. Minta tolong pihak Matos untuk dikontrol trafiknya. Kalau diperlukan buka saja portalnya. Kasihan ini anak-anak lansia, anak-anak atau lansia kalau kejebak macet di basement. Siap, terima kasih Pak Fahmi informasinya. Luar biasa ya macetnya. Ini ada fotonya yang kami bisa tampilkan. Anda bisa melihat juga kawan. Wah, luar biasa ya. Hati-hati di jalan kawan, Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36011.

0: City Gada 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Rizari, 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan Disdikbud Kota Malang matangkan kurikulum sejarah trip. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan dalam prosesnya Disdikbud menggandeng keluarga pahlawan trip sebagai narasumber untuk memastikan materi yang disusun tetap kuat dan sesuai dengan sejarah. Suwarjana menambahkan keterlibatan keluarga pahlawan menjadi bagian penting dalam penyusunan kurikulum. Selain itu, dia juga berharap pemberian materi tersebut untuk meningkatkan jiwa nasionalisme siswa dalam perjuangan menjaga kemerdekaan. Kawan Polda Jatim ungkap 178 kasus kejahatan curat, curas, dan curanmor periode Juli 2026. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Roy Sihombing mengatakan, dari hasil selama 12 hari pelaksanaan operasi, Polda Jatim berhasil mengungkap 178 kasus curat, curas, dan curanmor atau 3C, dengan jumlah tersangka sebanyak 209 orang. Dia menambahkan kepolisian juga menyita berbagai barang bukti, mulai dari mobil, sepeda motor, barang elektronik, perhiasan, senjata api, senjata tajam, hingga hewan ternak hasil tindak kejahatan. Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusivitas di lingkungan masing-masing. Kawan tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan penggeledahan itu dilakukan sebagai tindak lanjut penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Febri sebagai tersangka. Anang menjelaskan penggeledahan dilakukan Jumat malam kemarin, lokasinya di salah satu rumah Febri, daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anang juga menyampaikan penggeledahan itu dilakukan tim penyidik atau tim 9 Kejaksaan Agung. Dalam penggeledahan, tim menyita beberapa dokumen yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Demikian 911 News jam 10 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di Blue Spirit. Dan tentunya kawan, di malam hari ini untuk kami pantau terlebih dahulu cuaca di area Tlogomas. Pada malam ini suhunya itu berada di 19 derajat Celcius ya, dengan kelembapannya di 95%, lalu kecepatan anginnya berada di 2,6 km/jam. Lalu untuk kami pantau juga arus lalu lintas di area Tlogomas malam hari ini juga masih ramai lancar kawan ya. Bagaimana ini untuk

Arus lalu lintas di kawasan Anda, apakah sudah mulai lengang atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda? Bisa juga kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit. Dan tentunya kawan, ternyata di Indonesia sendiri masih ada 6.000 kawasan kumuh. Ini menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ataupun AHY, ini mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 6.000 kawasan yang masuk kategori kumuh di seluruh Indonesia kawan. Itu saja lokasi ini ternyata ada di sebagian Jawa Timur termasuk di Gresik ini kawan. Nah kalau di Malang sendiri apa kabar? Kalau di Malang sendiri kawan, ini menurut dari ada 4 titik ini ya. Beberapa wilayah kumuh terbesar di kota Malang itu berada di tahun 2017. Ini berdasarkan data penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan atau RP2KP tahun 2016. Ternyata kota Malang sendiri tercatat ini ya, memiliki 29 titik sebaran luasan wilayah kumuh. Dan ternyata dari data tersebut kawan, ada beberapa kelurahan luasan wilayahnya yang sangat besar dan yaitu berada di Kelurahan Bandung Rejosari, ada Kota Lama, Pandanwangi, dan Kelurahan Tanjung Rejo. Di sini kawan, Winardi juga menjelaskan secara detail luasan wilayah kumuh pertama ditempati Kelurahan Bandung Rejosari Kecamatan Sukun itu sekitar 58,46 hektar. Kemudian itu dilanjut lagi di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang yang berada di 49,64 hektar. Untuk kawasan kumuh di wilayah Pandanwangi sendiri kawan, Kecamatan Blimbing berada di 28,14 hektar dan Kelurahan Tanjung Rejo itu di sekitar 27,32 hektar kawan. Nah, ini menurutnya dari data kajian tersebut juga dilihat ini ya dari beberapa indikator fisik dan ada juga yang non fisik. Lalu dia juga menjelaskan ya, indikator fisik itu meliputi keteraturan bangunan, ada juga kepadatan bangunan, kelayakan fisik bangunan, aksesibilitas lingkungan, serta ada juga drainase lingkungan, pelayanan air minum, dan pengelolaan air limbah. Di samping itu, untuk beberapa strategi-strategi pun untuk percepatan penanganan kumuh, ini pihaknya juga akan melakukan pendampingan penyusunan kawan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan yang kumuh. Kemudian tentu saja dari sini kawan, pastinya juga akan menggenjarkan beberapa program-program penanganan kumuh yang berbasis masyarakat dengan revitalisasi penanggulangan kemiskinan. Nah, di malam hari ini kawan, saya masih melanjutkan menemani malam hari Anda, tentunya kita kupas beberapa wilayah kumuh yang berada di Kota Malang di segmen berikutnya. Tetap stay tune di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

0: C39 11FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan di menit 40 ini ya, lepas dari jam 22. Tentunya masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di Blues Spirit. Nah, melanjutkan dengan data yang tadi kawan, di tahun 2017. Kali ini yang berada di tahun 2018 sesuai dengan data yang ada kawannya. Untuk luasan kawasan kumuh yang berada di Kota Malang itu sebesar 608,6 hektar atau di 5,53% dari total luas Kota Malang sendiri yang berada di 11.606 hektar. Nah, kawasan kumuh ini juga tersisa seluas 298,22 hektar dan ini yang akan kemungkinan akan dituntaskan itu di tahun 2020 kawan. Dan tentunya menurut dari koordinator kota program Kotaku Arif Prasetya ini dalam laporannya ini juga menginfokan bahwa ada progres pengurangan kawasan kumuh di tahun 2015 kawan, juga mampu menuntaskan kawasan kumuh itu seluas 71,49 hektar. Nah, di tahun 2016 ini juga berkurang seluas 17,8 hektar. Sedangkan untuk di tahun 2017 sampai 2018 secara maksimal ini mampu juga berkurang seluas 221,81 hektar. Nah, tentunya kawan, dari luasan kawasan kumuh ini ya, yang di awal itu berada di 608,6 hektar dan bentangannya itu tersebar di 29 kelurahan yang ada di Kota Malang dengan 3 karakter lokasi yang menjadi kawasan kumuh, yakni permukiman kumuh sepadan sungai, ada juga permukiman kumuh sepadan rel, dan permukiman kumuh pusat Kota Malang kawan. Adapun untuk selanjutnya, di segmen selanjutnya saya nanti juga akan membahas juga ini dari jurnalnya kumuh, keberadaan kumuh yang berada di Kota Malang dari Universitas Brawijaya kawan. Dan malam hari ini kami juga akan memantau terlebih dahulu untuk arus lalu lintas di kawasan Kayu Tangan Heritage ini ya. Kalau kami pantau malam hari ini juga masih ramai lancar kawan. Ini bagaimana kawasan Anda yang sedang mobile di Malang Raya, juga bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: City Guides Inside.
2: Trotoar Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sorotan. Ruang yang seharusnya menjadi akses bagi pejalan kaki ini masih digunakan sebagian PKL untuk berjualan. Pemerintah Kota Malang pun dihadapkan pada tantangan menata kawasan tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Menurut Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, penataan PKL di Trotoar Kayu Tangan masih mengutamakan pendekatan humanis. Pemerintah juga terus memberikan pemahaman agar pedagang tidak menggunakan area trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Semua upaya sudah kami lakukan ya Mbak. Trotoar kita tetap mengevaluasi, kita juga tetap akan melakukan penataan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Satpol di Jalan Veteran juga. Itu nanti akan kita polakan di Kayu Tangan Heritage. Trotoar ini kan ruang publik ya, dan kalau menurut aturannya trotoar ini untuk pergerakan pejalan kaki. Sehingga kita tetap berupaya agar trotoar ini menjadi jalur pejalan kaki.
2: Sementara dari sisi tata ruang, dosen dan peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Dadang Meru Utomo, menjelaskan trotoar memang memiliki fungsi utama untuk pejalan kaki, namun juga dapat menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas ekonomi jika ditata dengan tepat.
4: Kalau secara law atau hukum, itu memang trotoar itu memang fungsinya adalah untuk mengakomodir kebutuhan pejalan kaki. Kalau kita kembali lihat ke trotoar, sebenarnya trotoar yang baik itu yang seperti apa?
3: Yeah.
4: Apakah trotoar yang benar-benar kosong, steril, yang orang bisa berjalan dengan nyaman gitu ya. Tetapi pertanyaannya, kalau memang misalnya trotoarnya itu sudah bagus, steril gitu, apakah kemudian orang mau berjalan kaki gitu ya. Ada beberapa penelitian yang kami lakukan di departemen kami di PWK yang menemukan bahwa salah satu alasan dari banyak sekali alasan yang menyebabkan orang mau berjalan kaki itu karena jajan. Kembali lagi, bagaimana caranya kita menata biar tujuannya adalah biar semua lapisan masyarakat kita bisa menikmati trotoar di kayu tangan. Banyak sekali strategi-strategi yang sudah dilakukan di kota-kota lain gitu ya, atau di negara lain kalau kita lihat, mempersilakan informal activity itu untuk beraktivitas di dalam di area trotoar gitu, tetapi dengan penataan yang jelas.
2: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menilai penertiban PKL tetap perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar. Namun, langkah tersebut harus disertai solusi seperti penyediaan lokasi relokasi atau pengaturan jam operasional pedagang.
5: Memungkinkan pasar Talun itu kan belum dioptimalkan pemanfaatannya. Kalau toh bisa membina PKL untuk tidak menjadi PKL, itu ya masuk menjadi pedagang biasa. Karena filosofi PKL itu kan mendatangi keramaian. Di mana ada keramaian, pasti PKL akan datang. Namun demikian, kalau kita biarkan, maka seluruh tempat titik yang ada di Kota Malang, termasuk trotoar, itu pun juga akan dimanfaatkan oleh PKL. Makanya kita harus memberikan pengertian kepada teman-teman yang mencari nafkah melalui jualan di pinggir jalan atau PKL itu. Tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan ya jangan dipakai untuk tempat berjualan. Seperti itu, insya Allah bisa.
2: Penataan trotoar kayu tangan bukan hanya soal membersihkan ruang publik, tetapi juga mencari keseimbangan antara hak pejalan kaki dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kolaborasi pemerintah, pedagang, dan warga menjadi kunci agar kawasan kayu tangan tetap nyaman sekaligus tetap memiliki ruang bagi aktivitas ekonomi.

0: for your life. Citygate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
4: Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, kawan. Dengan saya Ilham Riza, masih menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Dan itu tadi kawan, berdasarkan penelitian jurnal dari Universitas Brawijaya, ini penelitian yang terbaru ya, yang terbit di tahun 2026. Ternyata juga masih menemukan bahwa Kota Malang masih memiliki kawasan permukiman kumuh, terutama di pusat kota. Tepatnya pun berada di 3 kelurahan, yaitu ada di Kauman, Sukoharjo, serta Jodipan. Kawasan ini memiliki luas sekitar 19,81 hektar, dengan kepadatan penduduk itu mencapai 134 jiwa per hektar. Padahal untuk acuan tata ruang menyebutkan kepadatan idealnya itu di bawah 100 jiwa per hektar. Yang menariknya lagi kawan, secara keseluruhan luas kawasan kumuh di Kota Malang pada tahun 2024 juga masih mencapai di 133,26 hektar. Angka ini tentu saja menunjukkan bahwa persoalan permukiman belum sepenuhnya selesai. Meskipun berbagai program penataan kawasan sudah dilakukan, lalu sebenarnya apa sih yang membuat sebuah kawasan dikategorikan kumuh? Kalau kita lihat datanya kawan, ini persoalan terbesar bukan hanya soal bangunannya saja, tapi sebanyak 80% bangunan di kawasan penelitian masih tidak tertata dengan baik. Artinya banyak rumah yang berdiri tidak mengikuti aturan garis, padan, ataupun orientasi bangunan. Kemudian, hampir 57% bangunan memiliki kepadatan yang tidak sesuai ketentuan. Lalu, ada juga di 43,67% bangunan yang bahkan belum terlayani jalan lingkungan secara memadai. Sekitar 30% kondisi jalan juga masih mengalami kerusakan, belum lagi persoalan drainase, lalu pengolahan limbah, sampah hingga proteksi kebakaran yang masih menjadi pekerjaan rumah besar kawan. Dan yang paling mengkhawatirkan justru ada pada 2 aspek. Nah, aspeknya yang pertama itu adalah pengolahan sampah. Penelitian ini menemukan bahwa 100% kawasan penelitian belum memenuhi standar pengelolaan persampahan. Kenapa? Ya, karena masyarakat itu masih belum melakukan pemilahan sampah dari rumah. Selain itu juga belum tersedia juga fasilitas pengelolaan sampah di tingkat lingkungan, termasuk TPST atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Yang akibatnya itu sampah organik dan anorganik masih bercampur jadi satu. Lalu masalah yang kedua ini adalah potensi proteksi kebakaran. Ya, kita bisa bayangkan saja kawan, sekitar 95-99% kawasan belum memenuhi standar proteksi kebakaran. Masih banyak lingkungan yang memiliki hidran jalan terlalu sempit untuk mobil pemadam. Selain itu juga belum ada sistem komunikasi darurat, bahkan APAR pun juga sangat minim. Padahal kalau terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk, wow, penyebarannya pun juga sangat luar biasa cepatnya kawan. Nah, kalau kita bertanya-tanya kawasan mana sih yang paling membutuhkan perhatian, ternyata jawabannya adalah Kelurahan Kauman, khususnya RT2 RW 3. Wilayah ini juga menjadi satu-satunya kawasan yang masuk kategori kumuh sedang, sedangkan kawasan lainnya mayoritas masih berada pada kategori kumuh ringan. Secara keseluruhan dari 21 RT yang diteliti, ada 18 RT yang masuk kategori kumuh ringan, yaitu hanya 1 RT dan yang masuk kategori kumuh sedang itu ya, dan hanya 2 RT saja yang sudah dinilai tidak kumuh. Dari sinilah kita perlu mengubah cara pandangnya. Selama ini kita sering menganggap kawasan kumuh identik dengan masyarakatnya. Padahal belum tentu demikian kawan. Banyak warga sebenarnya sudah menjaga rumahnya masing-masing itu agar tetap bersih. Namun persoalannya itu ada pada fasilitas lingkungan yang belum memadai. Misalnya ada saluran drainase yang kurang baik, akses jalan yang sempit, pengolahan sampah yang belum terintegrasi, atau minimnya fasilitas keselamatan yang terjadi kebakaran. Apakah itu betul kawan?
Nah, Anda juga bisa berpendapat. Sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

FM Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Empu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: 911 Hot News.
1: Sidigat 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Rizani 911 Hot News, jam 11 malam. Kawan, percepat deteksi TBC, Dinkes Kota Malang targetkan ratusan titik gunakan X-ray portable. Dinas Kesehatan Kota Malang mempercepat pelacakan kasus tuberkulosis ataupun TBC di 153 titik dengan memanfaatkan bantuan alat portable X-ray tambahan dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Mu'arif menyampaikan, penambahan alat ini sangat krusial untuk mengejar target pemeriksaan mengingat proses deteksi dijadwalkan berlangsung dari bulan Agustus hingga Oktober 2026. Kata Husnul, setiap titik ditargetkan menyasar 100 warga yang memiliki kontak erat dengan penderita, serta lebih fleksibel menjangkau wilayah pemukiman padat. Kawan, pemutihan pajak kendaraan di Jatim bakal dilakukan sepanjang Agustus. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sepanjang bulan Agustus 2026 dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. PLH Sekretaris Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti menyampaikan, pelaksanaan tahun ini menghadirkan kebijakan baru berupa diskon 20% tunggakan pokok bagi pokok pajak bagi kalangan buruh pemilih sepeda motor. Kata Bima, selain membantu meringankan beban masyarakat, program ini juga memberikan pembebasan sanksi denda guna memacu kesadaran warga dalam menuntaskan wajib pajak daerah. Kawan, dalami kasus TPPU Kejagung geledah rumah mantan Jampitsus Febri Adriansah. Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansah kawasan Jakarta Selatan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyampaikan, dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting guna memperkuat alat bukti dan konstruksi perkara. Kata Anang, pihak Kejaksaan Agung memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
2: For your life. City Gate FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Ilham Riza di Blue Spirit City Guide 911 FM. Dan tentunya kawan, di jam 11 lebih 8 menit kali ini saya juga akan membahas satu tempat yang bukan hanya sekedar bangunan olahraga. Sebuah tempat yang punya sejarah panjang bagi masyarakat Malang Raya. Tempat yang menjadi rumah bagi ribuan supporter. Tempat yang menyimpan kenangan, kebanggaan sekaligus luka yang sangat dalam. Ya, betul sekali. Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Setelah tragedi 1 Oktober 2022, ini yang menewaskan 135 orang ya, pemerintah kemudian melakukan renovasi besar-besaran terhadap Stadion Kanjuruhan. Tujuannya jelas, menghadirkan stadion yang lebih aman, lebih modern, dan memenuhi standar keselamatan. Anggaran yang digelontorkan itu juga bukan angka yang kecil, kawan. Bayangkan totalnya

Angka yang kalau kita bayangkan yang senilai 335 miliar rupiah itu bukan uang kecil. Dengan uang yang sebesar itu kawan, masyarakat tentu punya harapan besar. Harapan bahwa Stadion Kanjuruhan benar-benar menjadi simbol perubahan. Nah, simbol bahwa tragedi kelam masa lalu itu tidak akan terulang kembali. Tapi kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih kawan setelah direnovasi dengan anggaran ratusan miliar rupiah, justru masih ditemukannya kerusakan sebelum stadion digunakan secara optimal, kawan? Tentunya kita akan melanjutkan di segmen berikutnya, kawan. Tetap stay tune di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life, jam 23 lebih 18 menit kawan. Bersama saya Ilham Riza, menemani malam hari Anda untuk beristirahat tentunya ya, di program Blue Spirit. Kawan, kita melanjutkan pembahasan yang tadi ya. Itu saja tentang Stadion Kanjuruhan. Nah, ternyata ada sorotan terbaru nih ya, datang dari inspeksi yang mendadak yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Malang. Nah, dalam sidak tersebut kawan, ditemukan sejumlah persoalan fisik ini ya. Mulai dari plafon yang bocor, ada juga plafon yang mengalami kerusakan, ada beton yang mengelupas, lalu retakan pada beberapa bagian bangunan hingga air hujan itu masuk ke sejumlah ruangan kawan. Anggota DPRD Kabupaten Malang fraksi, anggota DPRD Kabupaten Malang ini ya, Zulham Ahmad Mubarok menyebut ini ya, ditemukan puluhan titik kerusakan. Ini bahkan beberapa ruangan disebut belum bisa difungsikan karena mengalami genangan saat hujan turun. Lalu di sini juga muncullah beberapa pertanyaan-pertanyaan

besar kawan ya. Stadion ini bukan direnovasi dengan biaya kecil. Bayangkan saja kawan, senilai 335 miliar rupiah. Ini juga bukan proyek tambal sulam. Ini juga bukan proyek besar. Ini juga maksudnya ini proyek besar kawan ya maksud saya. Nah, proyek yang membawa nama pemerintah pusat. Lalu proyek yang membawa harapan masyarakat Malang Raya. Tapi mengapa sebelum benar-benar dimanfaatkan kok sudah ditemukan masalah? Kenapa ini? Kenapa kawan? Apakah ada yang salah? Lalu uang 335 miliar rupiah milik siapa ya kira-kira? Kalau kita bicara tentang angka 335 miliar, kalau kita pecah sederhana saja itu sepertinya uang rakyat ya, atau uang yang berasal dari APBN. Nah, artinya setiap rupiah dalam proyek ini harus bisa dipertanggungjawabkan kawan. Bukan hanya soal apakah bangunannya berdiri, tapi juga apakah kualitasnya sesuai. Nah, ini nih yang menjadi pertanyaan kawan. Kok bisanya sampai segitu masih ditemukannya plafon bocor, plafon yang masih mengalami kerusakan, beton mengelupas, retakan pada beberapa bagian bangunan. Bahkan kawan, yang lebih parahnya lagi, hingga air hujan itu masuk ke sejumlah ruangan. Apakah ini pengawasannya berjalan? Apakah juga kontraknya bekerja sesuai standar? Ya, karena kalau kita ngomongin pembangunan fasilitas publik itu bukan hanya soal selesai secara fisiknya saja, tetapi juga soal manfaat dan keberlanjutan. Jangan sampai dong pola pikirnya yang penting selesai. Nah, ini yang salah nih. Ya, karena bangunan publik bukan sekedar proyek yang selesai ketika diresmikan. Bangunan publik juga harus aman ketika digunakan masyarakat. Ya kali kawan, digunakan masyarakat tiba-tiba ada beberapa tembok yang runtuh atau apapun yang rusak, kan juga gak pas itu ya. Apalagi nih Stadion Kanjuruhan, stadion yang memiliki beban sejarah yang sangat besar. Stadion yang setelah tragedi 2022 diharapkan menjadi contoh baru tentang bagaimana sebuah fasilitas olahraga harus mengutamakan keselamatan kawan. Tentunya kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap stay tune di City Guide 911 FM.

0: Wah seger. Seng diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Di menit 30 lepas dari jam 11 malam, tentunya masih dengan saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kawan, selain persoalan fisik, ada juga ini ya, persoalan tentang administrasi. Informasinya, proses serah terima fisik bangunan atau final handover dari kontraktor kepada Kementerian PU maupun pemerintah Kabupaten Malang ini belum selesai. Padahal kawan, sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2025 sudah dilakukan serah terima operasional, yang artinya stadion sudah memungkinkan digunakan untuk berbagai kegiatan, tetapi untuk status asetnya juga masih berada di Kementerian PU. Yang menjadi persoalan itu ketika muncul kerusakan. Nah, karena pemerintah Kabupaten Malang belum memiliki kewenangan penuh ini ya, untuk melakukan perbaikan menggunakan anggaran daerah. Ibaratnya itu begini ya, rumah itu sudah ditempati, sudah dipakai, tapi surat kepemilikannya itu belum selesai. Ketika ada yang genteng bocor atau ada problematik di rumah itu, terus saja yang tinggal di rumah itu bingung ya, mau memperbaiki tapi kewenangannya ataupun kepemilikannya bukan haknya dia. Begitu kawan. Nah, terus saja ini kira-kira siapa sih yang akan bertanggung jawab dalam proyek yang besar seperti ini? Tanggung jawab tidak hanya berada pada satu pihak kawan. Ada pemerintah sebagai pemilik program, ada kementerian sebagai pengelola, ada kontraktor itu sebagai pelaksana, ada juga pengawas pekerjaan. Semuanya itu juga masih memiliki peran. Ya, karena kualitas sebuah bangunan bukan hanya ditentukan ketika pembangunan itu berlangsung ya, tapi juga melalui beberapa banyak proses. Ada perencanaan, ada juga pemilihan material, ada juga pengerjaan, ada juga pengawasan dan hingga pemeriksaan akhir. Kalau kemudian muncul kerusakan seperti kebocoran dan juga retakan kawan, tentu perlu adanya evaluasi. Bukan hanya bukan untuk mencari siapa yang salah saja, tetapi memastikan kejadian serupa ini tidak terulang kawan. Malam hari ini bisa Anda juga sampaikan pendapat Anda, bagaimana tanggapan ini kawan. Tentunya sejumlah uang 335 miliar rupiah itu juga menjadi sorotan tentunya. Kok masih ada bangunan yang belum benar? Masih ada banyak kerusakan. Nah, kira-kira itu uangnya kemana? Dikemanain itu? Kok gak pecus gitu ibaratnya? Untuk pengerjaannya maksudnya ya. Bisa Anda sampaikan pendapatnya melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu kalau kita lihat arus lalu lintas pada malam hari ini kawan, ini kan malam minggu ya, pastinya identik masih ada keramaian di titik-titik tertentu. Kalau kami pantau lagi di Jalan Veteran, ini juga masih ramai lancar kawan. Ya, bagaimana ini pantauan-pantauan lalu lintas di daerah Anda pada malam hari ini, yang mungkin kawan-kawan pendengar masih mobile di Malang Raya, bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang fokus merawat mesin mobil, tapi sering lupa dengan bagian kecil yang justru sangat penting, yaitu kabel dan soket di ruang mesin. Padahal komponen ini bekerja di area yang panas dan penuh getaran, sehingga lebih rentan rusak jika tidak dirawat dengan baik. Kalau dibiarkan, kabel bisa mengeras, retak, bahkan menyebabkan gangguan kelistrikan. Pertama, perhatikan posisi kabel dari sumber panas, kawan. Kabel yang terlalu dekat dengan bagian panas, seperti mesin atau radiator, bisa cepat rusak karena suhu terlalu tinggi. Solusinya, pastikan jalur kabel aman atau gunakan pelindung tambahan agar tidak terkena panas langsung. Kedua, pastikan soket tidak longgar ya. Getaran mesin yang terus terjadi bisa membuat soket bergeser sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan, koneksi listrik jadi tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan komponen tidak bekerja dengan baik. Ketiga, gunakan pelindung kabel atau cable wrap. Fungsinya untuk meredam getaran sekaligus melindungi kabel dari panas, debu, dan cairan. Dengan perlindungan ini, kabel jadi lebih awet dan tidak mudah rapuh. Keempat, hindari kabel yang tertekuk atau tertarik. Kabel yang tertekan terus-menerus bisa merusak bagian dalamnya loh. Pastikan kabel punya ruang gerak yang cukup supaya tetap fleksibel saat mesin bekerja. Yang kelima, jaga kebersihan konektor. Kotoran dan kelembaban bisa menyebabkan karat pada soket. Membersihkan konektor secara rutin membantu menjaga aliran listrik tetap stabil. Selain itu, jangan lupa menjaga kebersihan ruang mesin, karena kotoran bisa mengundang tikus yang berisiko merusak kabel mobil. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin saja, perhatikan juga kabel dan soket di dalamnya, karena komponen kecil yang terlewat bisa mencegah masalah besar di kemudian hari.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 9111FM, guidance for your life. Selamat malam, kawan. Program Blue Spirit masih menemani malam hari Anda di menit 43 ya, lepas dari jam 11 malam. Kawan, kita masih melanjutkan perbincangan persoalan tentang Stadion Kanjuruhan ini ya. Sudah dikeluarkan sejumlah uang senilai 335 miliar rupiah, tetapi kok masih banyak yang rusak. Nah, ternyata persoalan lain yang muncul ternyata adalah dugaan adanya pembayaran yang belum selesai kepada sejumlah subkontraktor. Wow. Ini informasi yang diterima kawan menyebut beberapa perusahaan pelaksana pekerjaan ini diduga belum menerima pelunasan dari kontraktor utama, yaitu itu. Kalau informasi ini benar kawan, tentu ini menjadi persoalan tambahan. Karena proyek pemerintahan itu bukan hanya bicara hasil akhirnya, tetapi juga bagaimana rantai pekerjaan di dalamnya itu berjalan. Mulai dari kontraktor besar sampai pekerja dan perusahaan kecil yang ikut mengambil bagian, seperti vendor-vendor itu ya. Nah, jangan sampai proyek besar dengan nilai ratusan miliar menyisakan masalah bagi pihak-pihak yang ikut bekerja. Bahwasanya kita perlu mengingat kawan, Stadion Kanjuruhan bukan hanya beton, kursi, rumput dan juga tribun. Bagi masyarakat Malang Raya, ini adalah ruang yang memiliki nilai emosional, tempat Arema FC itu bertanding, tempat ribuan Aremania memberikan dukungan, dan tempat yang menjadi saksi tragedi besar sepak bola Indonesia. Karena itu, renovasi Stadion Kanjuruhan bukanlah hanya tentang mempercantik bangunan saja, tetapi bagaimana kita menghadirkan rasa aman, terus juga memastikan setiap orang yang datang ke stadion itu bisa pulang dengan selamat. Terus saja malam ini kawan, saya ingin tahu, ingin dengar juga pendapat dari Anda. Menurut Anda, apakah persoalan Stadion Kanjuruhan ini hanya masalah teknis pembangunan saja, atau menunjukkan masih lemahnya pengawasan proyek pemerintah? Karena sekali lagi kawan, 335 miliar itu bukan angka yang kecil ya. Masyarakat juga berhak mendapatkan fasilitas yang aman dan juga berkualitas. Sampaikan pendapat Anda kawan melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17, pesawat tempur buatan Uni Soviet. Pesawat ini pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno. Di era itu Indonesia sedang memperkuat kekuatan militernya, termasuk Angkatan Udara. MiG-17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat kota Malang. Kalau Anda dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan tahu tidak? Ternyata ada satu desa di Kota Batu yang identitasnya justru berasal dari aroma itu sendiri. Namanya Desa Pandan Rejo yang ada di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa ini punya suasana yang adem banget. Kombinasi udara pegunungan, hamparan kebun, dan suasana desa yang masih asri. Selain dikenal sebagai desa pertanian, Pandan Rejo juga mulai berkembang jadi destinasi agrowisata, terutama buat Anda yang pengen petik buah langsung dari kebunnya. Cerita Desa Pandan Rejo ini unik banget. Konon, desa ini pertama kali dibuka oleh seorang tokoh dari Kerajaan Mataram bernama Mbah Gondowarso bersama saudaranya dan seorang abdi setia. Nah, mereka membuka hutan yang kemudian berkembang jadi beberapa dusun. Salah satu dusunnya punya banyak tanaman pandan yang tumbuh liar dan harum di sepanjang jalan. Dari situlah muncul nama Pandan Sari yang akhirnya berkembang jadi Pandan Rejo seperti sekarang. Selain itu kawan, Pandan Rejo juga terkenal dengan wisata stroberinya. Ada tempat namanya Lumbung Stroberi, di mana Anda bisa petik stroberi langsung dari kebunnya. Menariknya lagi, budidaya stroberi di sini sudah ada sejak zaman Belanda, ketika bibitnya pertama kali dibawa ke wilayah ini. Sekarang hasilnya jadi salah satu penopang ekonomi warga. Jadi, Desa Pandan Rejo bukan cuma tentang tempat, tapi tentang cerita, aroma, dan tradisi yang masih terus hidup sampai sekarang. Dari wangi pandan sampai manisnya stroberi, semuanya jadi bagian dari identitas desa ini. Dari traffic light Karanglo, Anda masuk ke jalan perusahaan, lurus saja menuju ke Kota Batu. Raya Pandan Rejo ada di setelah jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang fokus merawat mesin mobil, tapi sering lupa dengan bagian kecil yang justru sangat penting, yaitu kabel dan soket di ruang mesin. Padahal komponen ini bekerja di area yang panas dan penuh getaran, sehingga lebih rentan rusak jika tidak dirawat dengan baik. Kalau dibiarkan, kabel bisa mengeras, retak, bahkan menyebabkan gangguan kelistrikan. Pertama, perhatikan posisi kabel dari sumber panas, kawan. Kabel yang terlalu dekat dengan bagian panas, seperti mesin atau radiator, bisa cepat rusak karena suhu terlalu tinggi. Solusinya, pastikan jalur kabel aman atau gunakan pelindung tambahan agar tidak terkena panas langsung. Kedua, pastikan soket tidak longgar ya. Getaran mesin yang terus terjadi bisa membuat soket bergeser sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan, koneksi listrik jadi tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan komponen tidak bekerja dengan baik. Ketiga, gunakan pelindung kabel atau cable wrap. Fungsinya untuk meredam getaran sekaligus melindungi kabel dari panas, debu, dan cairan. Dengan perlindungan ini, kabel jadi lebih awet dan tidak mudah rapuh. Keempat, hindari kabel yang tertekuk atau tertarik. Kabel yang tertekan terus-menerus bisa merusak bagian dalamnya loh. Pastikan kabel punya ruang gerak yang cukup supaya tetap fleksibel saat mesin bekerja. Yang kelima, jaga kebersihan konektor. Kotoran dan kelembaban bisa menyebabkan karat pada soket. Membersihkan konektor secara rutin membantu menjaga aliran listrik tetap stabil. Selain itu, jangan lupa menjaga kebersihan ruang mesin, karena kotoran bisa mengundang tikus yang berisiko merusak kabel mobil. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin saja, perhatikan juga kabel dan soket di dalamnya, karena komponen kecil yang terlewat bisa mencegah masalah besar di kemudian.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya di sub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
2: Selamat sore. Saya menanyakan ya, ini kayak perkiraan pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahannya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
3: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
4: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
3: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
3: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Pu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17, pesawat tempur buatan Uni Soviet. Pesawat ini pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1900.

0: 17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat kota Malang. Kalau Anda dari alun-alun Tugu atau stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu, arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
4: Berlalu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: vibes for your life. City Gate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan tahu tidak? Ternyata ada satu desa di Kota Batu yang identitasnya justru berasal dari aroma itu sendiri. Namanya Desa Pandan Rejo yang ada di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa ini punya suasana yang adem banget. Kombinasi udara pegunungan, hamparan kebun, dan suasana desa yang masih asri. Selain dikenal sebagai desa pertanian, Pandan Rejo juga mulai berkembang jadi destinasi agrowisata, terutama buat Anda yang pengen petik buah langsung dari kebunnya. Cerita Desa Pandan Rejo ini unik banget. Konon, desa ini pertama kali dibuka oleh seorang tokoh dari Kerajaan Mataram bernama Mbah Gondowarso bersama saudaranya dan seorang abdi setia. Nah, mereka membuka hutan yang kemudian berkembang jadi beberapa dusun. Salah satu dusunnya punya banyak tanaman pandan yang tumbuh liar dan harum di sepanjang jalan. Dari situlah muncul nama Pandan Sari yang akhirnya berkembang jadi Pandan Rejo seperti sekarang. Selain itu kawan, Pandan Rejo juga terkenal dengan wisata stroberinya. Ada tempat namanya Lumbung Stroberi, di mana Anda bisa petik stroberi langsung dari kebunnya. Menariknya lagi, budidaya stroberi di sini sudah ada sejak zaman Belanda, ketika bibitnya pertama kali dibawa ke wilayah ini. Sekarang hasilnya jadi salah satu penopang ekonomi warga. Jadi, Desa Pandan Rejo bukan cuma tentang tempat, tapi tentang cerita, aroma, dan tradisi yang masih terus hidup sampai sekarang. Dari wangi pandan, sampai manisnya stroberi. Semuanya jadi bagian dari identitas desa ini. Dari traffic light Karanglo, Anda masuk ke jalan perusahaan. Lurus saja menuju ke Kota Batu. Raya Pandan Rejo ada di setelah jalan Raya Giriporno.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang fokus merawat mesin mobil, tapi sering lupa dengan bagian kecil yang justru sangat penting, yaitu kabel dan soket di ruang mesin. Padahal komponen ini bekerja di area yang panas dan penuh getaran, sehingga lebih rentan rusak jika tidak dirawat dengan baik. Kalau dibiarkan, kabel bisa mengeras, retak, bahkan menyebabkan gangguan kelistrikan. Pertama, perhatikan posisi kabel dari sumber panas, kawan. Kabel yang terlalu dekat dengan bagian panas, seperti mesin atau radiator, bisa cepat rusak karena suhu terlalu tinggi. Solusinya, pastikan jalur kabel aman atau gunakan pelindung tambahan agar tidak terkena panas langsung. Kedua, pastikan soket tidak longgar ya. Getaran mesin yang terus terjadi bisa membuat soket bergeser sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan, koneksi listrik jadi tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan komponen tidak bekerja dengan baik. Ketiga, gunakan pelindung kabel atau cable wrap. Fungsinya untuk meredam getaran sekaligus melindungi kabel dari panas, debu, dan cairan. Dengan pelindungan ini, kabel jadi lebih awet dan tidak mudah rapuh. Keempat, hindari kabel yang tertekuk atau tertarik. Kabel yang tertekan terus-menerus bisa merusak bagian dalamnya loh. Pastikan kabel punya ruang gerak yang cukup supaya tetap fleksibel saat mesin bekerja. Yang kelima, jaga kebersihan konektor. Kotoran dan kelembaban bisa menyebabkan karat pada soket. Membersihkan konektor secara rutin membantu menjaga aliran listrik tetap stabil. Selain itu, jangan lupa menjaga kebersihan ruang mesin, karena kotoran bisa mengundang tikus yang berisiko merusak kabel mobil. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin saja, perhatikan juga kabel dan soket di dalamnya, karena komponen kecil yang terlewat bisa mencegah masalah besar di kemudian hari.

0: Cilok kuah seger. Sing diet diundur di sini. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, tadi saya sempat ke Jalan Kauman ke bank sebuah keperluan. Ternyata di situ penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan. Seperti yang saya tahu sih, di situ ada rambu dilarang parkir, bahkan ada tulisannya dilarang parkir sepanjang jalan itu. Tapi seperti foto dokumentasi yang saya kirimkan, di situ itu penuh dengan parkir di sebelah kanan jalan, persis di dekat tanda larangan parkir. Dan kok tidak sengaja juga ketika saya foto, ada mobilnya dishub lewat situ. Dan ya, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang dilakukan. Mau ngomong gimana ya, sudah habis berkata-kata kayak.
2: Selamat sore. Mau menanyakan ya, ini kayak perkiraan pinggir jalan ini, uangnya masuk kemana ini? Padahal tukang parkir ini tidak punya hak untuk lahannya. Ini buktinya di garis hijau. Itu punya pemerintah, punya masyarakat, punya warga Indonesia. Tukang parkir ini uangnya lari kemana ini? Kalau ke kantongnya dia sendiri, memangnya lahan ini punyanya parkir. Jalan Bromo ini mas.
3: Parkir liar masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di berbagai sudut kota Malang. Di depan pusat kuliner, pertokoan, hingga minimarket, dan tidak sedikit kendaraan yang diparkir di badan jalan dengan tarif yang sering kali tidak jelas. Padahal kota Malang bukan tanpa fasilitas. Gedung parkir sudah dibangun di beberapa titik. Sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan. Namun, praktek parkir liar masih terus bermunculan. Lalu apakah persoalannya benar-benar karena kurangnya lahan parkir atau justru karena tata kelola dan pengawasan yang belum berjalan optimal? Sosiolog Universitas Negeri Surabaya Sugeng Haryanto menyebut, fenomena ini dinilai bukan sekedar persoalan parkir, melainkan persoalan ruang publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lemahnya pengawasan.
4: Parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius.
3: Pengamat sosial Sugeng juga menilai, parkir liar tidak selalu berdiri sendiri. Ada persoalan penguasaan ruang publik, kepentingan ekonomi, hingga lemahnya penegakan aturan yang membuat praktek tersebut terus berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan razia sesaat.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
3: Digitalisasi pembayaran parkir memang menjadi salah satu langkah menuju sistem yang lebih transparan. Namun tanpa pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta pemanfaatan fasilitas parkir yang sudah tersedia secara optimal, parkir liar akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Persoalan parkir bukan hanya soal di mana kendaraan berhenti, tapi bagaimana ruang publik dikelola secara adil bagi semua orang.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Mpu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Mpu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Pertama, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, kemudahan kepada diri saya. Saya dari kampung yang di sana, di Kediri, lerengnya Gunung Wilis, anak dari buruh tani, dulu menggarap tanahnya orang, dapat bagian, memelihara sapi, kambingnya orang. Rasanya untuk bisa sekolah dan sebagainya itu kecil peluangnya. Sehingga saya 7 bersaudara itu hanya saya sendiri yang kuliah. Ketika SMA saya bukannya di matematika itu pelajaran yang tidak harus banyak menghafal, sehingga saya itu tidak punya buku dulu itu sekolah itu untuk beli buku yang paling hanya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Agak unik ketika mau tes perguruan tinggi, karena tidak boleh kuliah sebenarnya oleh ibu saya, tapi saya merayu ibu saya. Saya rayu, bu, saya mau kuliah apa toh yang menggunakan untuk membayar, gini aja. Nanti karena kuliahnya D3 dapat beasiswa. Tinggalnya saya numpang di Budi. Saya tidak tahu rumahnya Budi yang mana, belum tahu. Pokoknya itu terakhirnya, ya udah tidak apa-apa. Buahnya doakan. Mau tes yang dipikir apa? Mau tes itu tidak pernah punya baju kan? SMA tidak pernah punya baju untuk selain seragam sekolah. Sehingga yang dilakukan ya harus cari pinjaman ya baju untuk tes. Sampai kuliah pun karena tidak punya baju jadi punya akal. Itulah orang kepepet akhirnya kreatif di situ. Kenapa saya sebut menjadi kreatif? Karena punyanya bajunya itu kalau adanya pramuka, abu-abu putih, biru putih. Sehingga ketika bawahnya coklat, atasnya harus putih. Itu kuliah pertama gitu karena tidak punya baju yang lain, jadi dikombinasi. Ketika semester 3 mikir lagi ini apa yang harus bisa digunakan untuk bayar, makanya saya ikut jadi nelayan di Muncar. Nelayan di Muncar itu ke laut, suatu saat pernah ke Samudra Australia karena katanya ikan di sana banyak, mencari ke sana, sampai di tengah laut menebar jala itu kena ombak, perahunya tabrakan. Bawa 2 perahu kan biasanya tabrakan perahunya sehingga patah mesinnya. Nah itu enggak bisa kembali ke Muncar, terdamparlah di Bali. Itu perjuangan untuk bisa kuliah. Nah, terus akhirnya dapat uang itu untuk bayar SPP, masih sisa 40.000. Saya ingat sisa 40.000. Apa yang saya lakukan? Saya belikan kambing supaya nanti ketika bayar SPP berikutnya kambingnya besar. Ternyata diuji, ada ujiannya apa, kambingnya mati. Tidak jadi bisa digunakan untuk bayar sekolah. Setelah S1, saya ke S2 itu agak panjang karena setelah S1 saya dirikan bersama teman-teman dirikan Surya Buana itu. Berempat dulu mendirikan Surya Buana. Baru kuliah di ITB dan bersyukur biasa diterpa dengan cara begitu. Kuliah pun cepat selesai, itu yang saya bersyukur. Tapi semua saya nikmati dan ternyata itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan pola itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
2: Ana repes be. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, untuk Anda yang sering lewat kawasan Soekarno-Hatta, pasti familiar dengan satu ikon kota yang cukup unik. Di tengah persimpangan jalan, ada sebuah pesawat tempur. Warga Malang biasanya menyebutnya pesawat Suhat. Pesawat yang dijadikan monumen ini namanya MiG-17. Pesawat tempur buatan Uni Soviet. Pesawat ini pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno. Di era itu Indonesia sedang memperkuat kekuatan militernya, termasuk Angkatan Udara. MiG-17 termasuk pesawat yang canggih pada masanya dan menjadi bagian dari sejarah pertahanan Indonesia, terutama saat persiapan operasi pembebasan Irian Barat. Setelah tidak lagi digunakan, salah satu pesawat MiG-17 kemudian dipajang sebagai monumen kota. Monumen pesawat di Soekarno-Hatta diresmikan pada akhir tahun 1990-an. Kota Malang dipilih karena dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh, salah satu pangkalan udara penting di Jawa Timur. Secara lokasi, monumen ini berada di persimpangan Jalan Besar Soekarno-Hatta, kawasan yang sekarang dikenal sebagai pusat aktivitas pendidikan dan bisnis. Di sekitarnya ada beberapa kampus negeri, kawasan kuliner, perumahan, dan pusat aktivitas mahasiswa. Nah, kalau Anda ingin melihat langsung monumen ini, rutenya cukup mudah dari pusat kota Malang. Kalau Anda dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa bergerak ke arah utara menuju kawasan Ijen, lanjut mengarah ke Jalan Bandung, dan arahkan kendaraan Anda menuju ke Meijen Panjaitan. Lalu arahkan kendaraan Anda menuju ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Persimpangan pesawat ini menghubungkan jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Borobudur. Makanya banyak juga orang Malang menggunakan monumen ini sebagai area patokan. Buat warga kota Malang, pesawat ini bukan cuma monumen, tapi juga penanda arah, titik temu, sekaligus pengingat bahwa Malang juga punya sejarah yang terhitung dengan dunia militer dan kedirgantaraan Indonesia. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sampean mang di buriku dah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf, mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Pertama, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, kemudahan kepada diri saya. Saya dari kampung yang di sana, di Kediri, lerengnya Gunung Wilis, anak dari buruh tani, dulu menggarap tanahnya orang, dapat bagian, memelihara sapi, kambingnya orang. Rasanya untuk bisa sekolah dan sebagainya itu kecil peluangnya, sehingga saya 7 bersaudara itu hanya saya sendiri yang kuliah. Ketika SMA saya bukannya di matematika itu pelajaran yang tidak harus banyak menghafal, sehingga saya itu tidak punya buku dulu di sekolah itu. Untuk beli buku yang paling hanya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Agak unik ketika mau tes perguruan tinggi, karena tidak boleh kuliah sebenarnya oleh ibu saya, tapi saya merayu ibu saya. Saya rayu, bu, saya mau kuliah, apa toh yang menggunakan untuk membayar, gini aja. Nanti karena kuliahnya D3 dapat beasiswa. Tinggalnya saya numpang di Budi. Saya tidak tahu rumahnya Budi yang mana, belum tahu. Pokoknya itu terakhirnya, ya udah tidak apa-apa, gue hanya doakan. Mau tes yang dipikir apa? Mau tes itu tidak pernah punya baju kan? SMA tidak pernah punya baju untuk selain seragam sekolah. Sehingga yang dilakukan ya harus cari pinjaman ya baju untuk tes. Sampai kuliah pun karena tidak punya baju jadi punya akal. Itulah orang kepepet akhirnya kreatif di situ. Kenapa saya sebut menjadi kreatif? Karena punyanya bajunya itu kalau adanya pramuka, abu-abu putih, biru putih. Sehingga ketika bawahnya coklat, atasnya harus putih. Itu kuliah pertama gitu karena tidak punya baju yang lain, jadi dikombinasi. Ketika semester 3 mikir lagi ini apa yang harus bisa digunakan untuk bayar, makanya saya ikut jadi nelayan di Muncar. Nelayan di Muncar itu ke laut, suatu saat pernah ke Samudra Australia karena katanya ikan di sana banyak, mencari ke sana, sampai di tengah laut menebar jala itu kena ombak, perahunya tabrakan. Bawa 2 perahu kan biasanya, tabrakan perahunya, sehingga patah mesinnya. Nah itu gak bisa kembali ke Muncar, terdamparlah di Bali. Itu perjuangan untuk bisa kuliah. Nah terus akhirnya dapat uang itu untuk bayar SPP. Masih sisa 40.000, saya ingat sisa 40.000. Apa yang saya lakukan, saya belikan kambing supaya nanti ketika bayar SPP berikutnya kambingnya besar. Ternyata diuji, ada ujiannya, apa kambingnya mati, tidak jadi bisa digunakan untuk bayar sekolah. Setelah S1 saya ke S2 itu agak panjang karena setelah S1 saya dirikan bersama teman-teman dirikan Surya Buana itu, berempat dulu mendirikan Surya Buana, baru kuliah di ITB dan bersyukur biasa diterpa dengan cara begitu, kuliah pun cepat selesai, itu yang saya bersyukur. Tapi semua saya nikmati dan ternyata itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan pola itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan tahu tidak? Ternyata ada satu desa di Kota Batu yang identitasnya justru berasal dari aroma itu sendiri. Namanya Desa Pandan Rejo yang ada di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa ini punya suasana yang adem banget. Kombinasi udara pegunungan, hamparan kebun, dan suasana desa yang masih asri. Selain dikenal sebagai desa pertanian, Pandan Rejo juga mulai berkembang jadi destinasi agrowisata, terutama buat Anda yang pengen petik buah langsung dari kebunnya. Cerita Desa Pandan Rejo ini unik banget. Konon, desa ini pertama kali dibuka oleh seorang tokoh dari Kerajaan Mataram bernama Mbah Gondowarso bersama saudaranya dan seorang abdi setia. Nah, mereka membuka hutan yang kemudian berkembang jadi beberapa dusun. Salah satu dusunnya punya banyak tanaman pandan yang tumbuh liar dan harum di sepanjang jalan. Dari situlah muncul nama Pandan Sari yang akhirnya berkembang jadi Pandan Rejo seperti sekarang. Selain itu kawan, Pandan Rejo juga terkenal dengan wisata stroberinya. Ada tempat namanya Lumbung Stroberi, di mana Anda bisa petik stroberi langsung dari kebunnya. Menariknya lagi, budidaya stroberi di sini sudah ada sejak zaman Belanda, ketika bibitnya pertama kali dibawa ke wilayah ini. Sekarang hasilnya jadi salah satu penopang ekonomi warga. Jadi, Desa Pandan Rejo bukan cuma tentang tempat, tapi tentang cerita, aroma, dan tradisi yang masih terus hidup sampai sekarang. Dari wangi pandan, sampai manisnya stroberi. Semuanya jadi bagian dari identitas desa ini. Dari traffic light Karanglo, Anda masuk ke jalan perusahaan. Lurus saja menuju ke Kota Batu. Raya Pandan Rejo ada di setelah jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi IJEN Talk.
1: Serigen Line 101 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini menyapa Anda di program IJEN Talk, sesi diskusi ya, bersama dengan dua narasumber. Nantinya kita akan bahas di wilayah Kota Batu. Nah, barangkali kalau dari kemarin ya Anda simak di Serigen FM, memang banyak sekali informasi yang kita dapat dari berbagai event ya yang digelar di wilayah Kota Batu. Kemarin kita sambung juga dengan pihak lantas di wilayah Kota Batu ya, bagaimana untuk pengalihan arus lalu lintas dan lain sebagainya, karena cukup banyak nih aktivitas di Kota Batu. Nah, karena banyak event, kemudian juga banyak aktivitas ya di wilayah Kota Batu, dan kabarnya Kota Batu ini sudah akan go internasional. Kira-kira siapkah Kota Batu untuk go internasional? Sudah ada persiapan apa saja dan sejauh ini apa perkembangannya? Nanti kita akan bahas ya di program IJEN Talk. Untuk Anda nih warga Kota Batu maupun juga yang pengen join obrolan kita pagi hari ini, boleh untuk Anda nanti sampaikan di 0811-3600-911 untuk interaktif. Kita rekomendasikan via voice note ya, kalau tidak begitu juga telepon, biar enak langsung ngobrol dengan narasumbernya. Anda bisa simak kita juga kawan untuk visual radionya di website City Guide 911 FM, bisa juga di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, di pagi hari ini, saya Nurul Fitriani senang sekali menemani Anda di program Ijentok untuk edisi 1 Agustus 2026. Kawan, kita akan bahas dari Kota Batu yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Namun beberapa waktu terakhir ya, nampaknya Kota Batu juga semakin percaya diri untuk menggelar berbagai agenda berskala nasional bahkan internasional. Di penghujung Juli ini saja ya, sampai awal Agustus, kalender event di Kota Batu dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan dan menghadirkan wisatawan ya dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Data terakhir yang kita dapat, Dinas Pariwisata Kota Batu mencatat tren positif mobilitas wisatawan mancanegara sepanjang semester pertama 2026 sampai Juni 2026 itu ada sekitar 9.000 lebih kunjungan wisatawan asing. Ini dari 7.000 lebih perjalanan atau trip, dengan penyumbang terbanyak itu dari wilayah Tiongkok dan juga Malaysia. Lalu muncul ya pertanyaan yang cukup menarik juga yang akhirnya kita bahas hari ini, apakah Kota Batu benar-benar sudah siap jadi kota wisata bertaraf internasional? Kita akan ngobrol kawan pagi hari ini dengan dua narasumber dari wilayah Kota Batu. Nanti ada Kepala Dinas Pariwisata dan juga akan ada akademisi yang akan ngobrol bersama CityGate FM bahas soal Kota Batu Go Internasional siapkah. Saya ingatkan dulu buat Anda yang pengen join bersama kami, interaktif Anda bisa manfaatkan langsung di 0811-3600-911. Anda bisa simak kami juga di kanal YouTube Radio CityGate 911 FM. Dan untuk kali ini kawan, saya mau sapa dulu, ada dua narasumber yang sudah terhubung dengan saya via Zoom. Yang pertama saya mau sapa dulu selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Pak Oni Ardianto Esos MM. Selamat pagi Pak Oni.
2: Selamat pagi Mak Nurul, Pemirsa Setia Sikat juga, dan Bu Aprilia Rahmanian. Terima kasih sudah diajak bergabung pada pagi hari ini.
3: Baik, pagi Pak. Salam kenal.
2: Oke.
1: Siap, sehat Pak Oni hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, sehat Mak.
1: Luar biasa. Ini di kantor atau libur nih Pak, hari Sabtu?
2: Ini masih di rumah, tapi mau ke Gunung Banyak. Kita melihat International Paragliding Akurasi League. Karena masih berjalan prosesnya sampai dengan besok penutupannya Mbak. Di sini kita mau ke Gunung Banyak.
1: Siap Pak Oni, terima kasih loh Pak Oni di tengah kesibukannya menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan CityGate FM. Baik, selain dengan Pak Oni Ardianto, kawan kita juga akan ngobrol pagi hari ini bersama dengan Bu Aprilia Rahmadian, Bu Aprilia Rahmadian AMD SST Par MPAR, selaku Ketua Program Studi D3 Perjalanan Wisata Universitas Merdeka Malang. Selamat pagi juga Bu Aprilia. Halo.
3: Selamat pagi Mbak Indri, selamat pagi Pak Oni. Terima kasih sudah di-invite ke Radio CityGate FM.
1: Baik, terima kasih.
3: Bisa bertemu dengan Mbak Indri, Mbak Nurul dan Pak Oni pagi ini.
1: Iya, Bu Aprilia. Tadi sempat saya sapa juga tuh di newsroom. Hari ini libur Bu Aprilia ya?
3: Libur Mbak Nurul, alhamdulillah bisa libur di hari Sabtu dan Minggu.
1: Iya, terima kasih juga loh sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan CityGate FM di waktu liburnya. Baik.

0: atraktif, kita rekomendasikan via telepon, kalau tidak begitu voice note ya, biar enak. Anda bisa manfaatkan di 0811-3600-911. Dan kita akan mulai obrolan kita soal Kota Batu Go International. Siapkah? Saya mau ke Pak Oni dulu nih. Pak Oni, mungkin boleh disampaikan ya, ini bagaimana untuk di wilayah Kota Batu. Melihat tadi kalau di awal saya sempat sampaikan ya, kayaknya kalender wisata Kota Batu belakangan ini eventnya hampir gak pernah berhenti gitu. Bahkan satu hari itu bersautan nih. Apa nih dari wilayah Kota Batu melihat hal tersebut?
1: Iya Mbak Nurul, terima kasih. Kota Batu memang di awal bulan Agustus ini cukup banyak event-eventnya. Bahkan di tanggal 2 nanti, di hari Minggu itu rencananya ada beberapa event yang berbarengan ya, termasuk juga di penutupan Batu International Paragliding Akurasi League. Kemudian di situ juga rencananya juga akan ada sanguran, kemudian ada juga nilayaran, dan ada beberapa event yang mungkin terdampak juga masuk ke Kota Batu ya. Kami bersyukur bisa masih dipercaya oleh beberapa pihak stakeholder kami, termasuk beberapa penyelenggara event, beberapa komunitas juga masih mengadakan event-eventnya di Kota Batu. Kalau kita memberikan gambaran year on year-nya kunjungan wisatawan mancanegara itu, Mbak, tadi yang sempat disinggung oleh Mbak Nurul, memang di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 itu nampaknya akan lebih besar lagi di tahun 2026 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Sampai dengan bulan Juni, data kami itu menggunakan mobile positioning data pergerakan wisatawan yang 6 jam lebih itu akan kami hitung sebagai wisatawan, kemudian dia bergerak di beberapa titik itu juga akan kami hitung. Dan juga selain digital, kami juga lakukan penghitungan secara manual dari beberapa titik wisata. Nah, jumlah total sampai dengan bulan Juni itu sekitar 25.363 mancanegara. Jadi betul memang yang disampaikan mayoritas itu dari Tiongkok, kemudian yang kedua dari Malaysia dan beberapa negara Asia Pasifik ya, itu juga ada di Kota Batu. Total kalau di 2025 itu 40.885 selama satu tahun, kemungkinan kita akan bisa mencapai lebih tinggi dari tahun 2025. Beberapa kegiatan kami itu menunjukkan memang beberapa wisatawan itu mulai tertarik untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata, terutama yang alam, karena dari beberapa titik-titik pergerakan dari wisatawan itu arahnya itu ada yang di sekitaran Bumi Aji, kemudian ada juga yang di sekitaran BNS dan sekitarnya. Nah, di situ juga kami mengindikasikan itu merupakan tempat akomodasi atau tempat menginap dari para wisatawan mancanegara itu, kemudian dilanjutkan mereka itu bergeser ke wisata alam. Dan khusus untuk event ya, ataupun apa kegiatan yang kita laksanakan bekerjasama dengan beberapa pihak, memang tren di 2026 ini kunjungannya itu mengalami pergeseran pola. Jadi kalau sejak awal Januari hingga Juni, jumlah wisatawan asing itu kan konsisten di angka 3.200, average-nya maksimalnya di 4.800 orang per bulan. Dan dengan total semester pertama itu memang tadi yang saya sampaikan mencapai 25.363 orang. Hal ini menunjukkan menurut kami adanya stabilitas ya kunjungan wisatawan. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antar month per month-nya, bulan per bulannya, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, justru angkanya signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini menandakan peningkatan daya tarik Kota Batu itu sebagai destinasi yang mungkin mulai dikenal secara berkelanjutan oleh pasar internasional. Saya kira itu gambaran dari kami. Dan itu mengandung implikasi ya, pertama peluang ekonomi bagi masyarakat di Kota Batu. Kemudian terdapat juga kalau menurut kami juga tantangan ya yang harus kita antisipasi. Tadi mungkin sesuai dengan judulnya, apakah kita siap dengan kunjungan wisatawan yang dari mancanegara.

0: Tentu saja koordinasi, kolaborasi terkait dengan peningkatan kualitas akomodasi, kemudian kemudahan aksesibilitas transportasi, dan termasuk juga kesiapan sumber daya manusia, serta tak lupa juga penguatan promosi digital. Saya kira itu, Mbak Nurul.
1: Baik, dari data yang disampaikan tadi Pak Oni, untuk tahun ini kira-kira targetnya itu berapa sih untuk Wisman? Kemudian sudah berapa persen sampai sekarang berarti?
0: Di kami masih belum kita tentukan untuk angka ya, tapi kami sangat optimis angkanya itu bisa lebih tinggi dari tahun lalu sekitar 30%-an, Mbak. Jadi kalau 40.000 sekian di tahun 2025, 30%-nya mungkin sekitar 52 ya. Minggu April ya, ini nggak bisa hitung-hitungan soalnya. Sekitar 52.000 lah Mbak, 12.000 kita naiknya Mbak dari tahun sebelumnya.
1: Baik kalau begitu. Nah kemudian Pak Oni, sesuai dengan judul yang kita bawa juga ya, Kota Batu Go Internasional siapkah? Kalau dari kata-kata Go Internasional, ini kenapa Kota Batu mulai berani membawa label tersebut? Kira-kira indikatornya juga apa aja nih Pak Oni?
0: Iya, kita lihat beberapa potensi yang tadi sempat saya sampaikan, beberapa kunjungan wisatawan yang bergerak ke arah tempat destinasi wisata alam itu rupanya juga mulai menjadi daya tarik unggulan kita ya. Saya berikan contoh ketika kita berdiskusi dengan salah satu wali kota Malaysia yang kebetulan berkunjung di Kota Batu, itu beliau dengan beberapa rombongannya itu ke Kota Batu itu memang nggak ke tempat wisata buatan saja, tapi lebih sering itu ke tempat wisata alam. 3 kali beliau ke sini. 1, beliau berkunjung terkait dengan spot tourism kita yang para layan itu. Kemudian ada juga bird watching. Jadi beliau itu punya komunitas untuk fotografi burung yang sudah cukup banyak jumlahnya. Dan itu mereka di sekitar Gunung Birus itu di atas yang rutin untuk datang ke Kota Batu. Itu salah satu aja ya Mbak ya. Nah, beberapa teman wisatawan yang datang ke Kota Batu yang seperti dari Arab itu juga ada beberapa, dan mereka memang tersebar di beberapa titik ya. Rata-rata sih memang masih ada yang berencana untuk melanjutkan studinya di Kota Batu, atau ada yang memang murni untuk berwisata di Kota Batu, seperti itu Mbak.
1: Oke, jadi gambarannya itu ya, apa ini yang menarik akhirnya berani untuk menyebut Kota Batu Go Internasional, melihat berbagai potensi tersebut. Kemudian Pak Oni, ini barangkali boleh dijelaskan juga ya, dari kota wisata internasional, mungkin dari para pendengar CDGR FM perlu nih penjelasan lebih gamblang lagi, visinya itu sebenarnya apa, kemudian konsepnya juga seperti apa kalau menurut dari pemerintah. Silakan Pak Oni.
0: Ya, tahun ini kami mencanangkan khusus untuk pariwisata ya, kita itu canangkan one stop holiday. Jadi kita canangkan one stop holiday itu alasannya apa? Karena berkunjung di Kota Batu itu sudah banyak yang sudah bisa tercukupi, mulai dari wisata alam, wisata buatan, kemudian ada spot tourism, wellness tourism, ada juga wisata budaya. Nah ini yang menurut kami salah satu keunggulan kami, karena semua akses yang ada di Kota Batu itu nggak terlalu jauh menurut semuanya dekat-dekat ya. Untuk akses misalkan dari satu titik destinasi wisata ke destinasi wisata yang lain itu memang tidak terlalu jauh sehingga mudah terjangkau, dan termasuk juga pemenuhan kebutuhan semua stakeholder kami, pelaku wisata maupun pelaku sektor akomodasi, itu sangat luar biasa dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Sebagai contoh, ketika kita melakukan survei itu rata-rata mereka itu memang merasa tercukupi untuk pemenuhan kebutuhannya selama berwisata di Kota Batu. Dan sekarang mulai banyak bergeser juga ke arah kuliner ya Mbak. Jumat kemarin beserta Pak Wali Kota dan seluruh jajaran termasuk kami dan para pelaku ekonomi kreatif dan dari Kementerian Ekonomi Kreatif itu menandatangani komitmen bersama sebagai kota kreatif gastronomi. Jadi kita pengembangan terkait dengan kuliner dan gastronomi itu kita akan fokuskan di tahun 2026 ini.
1: Oke. Jadi juga termasuk beberapa target tersebut ya Pak Oni.
0: Ya.
1: Luar biasa. Kemudian, nah setelah mendapat gambaran dari Pak Oni Ardianto, kawan selaku dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, kita juga akan melihat nih dari sisi akademisi. Saya mau geser ke Bu Aprilia. Bu Aprilia dari akademisi ya, barangkali boleh disampaikan juga tuh, apakah tren yang sedang dilakukan di Kota Batu ini memang arahnya itu sudah tepat atau bagaimana nih Bu Aprilia?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Indri atas kesempatannya. Untuk branding ya Kota Batu Go Internasional itu arahnya sudah sangat tepat sekali. Kalau dilihat dari point of view saya, bahwa Kota Batu ini sendiri bisa kita lihat dari berbagai aspek untuk menuju ke arah Go Internasional. Kalau dari secara teori gitu ya, kalau di pariwisata itu kan ada istilah 6A ya. Mbak, sorry, saya memanggilnya Mbak Indri terus, Mbak Nurul.
1: Iya.
2: Ada beberapa komponen yang sudah sangat dipenuhi sekali tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Oni, komponen seperti atraksi wisatanya sendiri yang sudah sangat lengkap, wisata buatan ada, wisata alam, wisata kuliner, gitu ya. Bahkan saat ini sudah sangat ranjing sekali Kota Batu sebagai sport tourism, menyelenggarakan event-event di sport tourism-nya. Karena kalau saya lihat itu, teman saya dikit-dikit ke Gunung Bokong untuk melakukan trail run seperti itu, dikit-dikit ke Gunung Panderman gitu untuk melakukan sport tourism di weekend seperti itu. Dan jadi selain attraction juga ada aspek-aspek lain yang sangat mendukung Kota Batu sendiri untuk internasional, dari aksesibilitasnya di mana lokasi Kota Batu ini dekat dengan Kota Malang dan tentunya terhubung dengan jalan nasional seperti itu. Dan dari segi amenitas ya, banyak hotel yang bisa kita temukan dengan berbagai macam fasilitas dan budget yang bisa dipilih oleh wisatawan mancanegara, restoran, kafe yang semakin ramai saat ini ya. Bahkan kalau kafe kayaknya sudah sangat menjamur kalau di Kota Batu saat ini. Kita tinggal pilih aja mau kafe yang seperti apa, itu. Lalu dari paket-paket wisata juga yang tersedia, yang bisa dijual terkait Kota Batu itu sendiri dan sangat menarik bagi para wisatawan mancanegara. Dan tentunya dari aspek aktivitas yang ditawarkan juga sangat beragam. Jadi kalau aktivitas ini dari wisata alamnya ada petik apel, dari para layang, camping, tadi dikatakan Pak Oni juga malah sekarang ada bird watching begitu ya Pak. Nah ini sangat beragam dari segi diversifikasinya. Untuk kegiatan ditawar kepada wisatawan mancanegara ini sangat menarik, beragam, dan tentunya sangat menjual seperti itu. Apalagi untuk wisatawan mancanegara yang mana mereka kebanyakan tadi mencari wisata alamnya seperti itu daripada wisata buatan. Lalu dari fasilitas pendukungnya gitu ya, jadi dari para pelaku usaha, asosiasi pariwisata, dari dinas pariwisata sendiri yang sangat mendukung kegiatan pariwisata di Kota Batu untuk go internasional seperti itu, Mbak Nurul.
1: Luar biasa. Termasuk Bu Aprilia, ini mungkin boleh dijabarkan juga ya, ukurannya sebuah destinasi bisa disebut bertaraf internasional ini apa saja? Karena tadi kalau salah satunya yang disebutkan ya, ini juga soal kunjungan wisatawan asing tuh. Tapi kalau untuk yang lainnya lagi, apa saja untuk indikatornya boleh disampaikan?
2: Ya, indikatornya bahwa sebuah destinasi atau kota itu bisa go internasional, tentunya kita bisa melihat dari kesiapan destinasi wisata itu sendiri. Jadi misalnya kita bisa lihat dari brandingnya dulu atau unique selling proposition dari Kota Batu itu sendiri apakah sudah kuat. Dan kalau saya lihat sangat kuat sekali karena sudah punya itu branding, city brandingnya. Tadi dari city brandingnya bisa kita lihat bahwa wisata alam yang menjadi prioritas utama. Dan tadi didukung juga dengan sebagai kota kreatif gastronomi. Nah itu semakin menjadi keunikan yang sangat bisa menjual untuk bagi para wisatawan mancanegara. Dan tentunya dari segi aksesibilitas, memiliki penerbangan internasional langsung dari berbagai negara. Nah, mungkin dari situ Kota Batu belum punya, tetapi kita ada opsi yang lain seperti itu. Dan indikator yang lain menjadi tuan rumah berbagai acara yang berskala internasional gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Oni bahwa event yang ada di Kota Batu saat ini sudah berskala internasional. Jadi sudah sangat mudah sekali sebenarnya Kota Batu ini untuk bisa go internasional gitu. Jadi tinggal eksekusi dikit aja seperti itu. Dan hotel, restoran, spa, dan atraksi wisata yang telah memenuhi standar internasional saya rasa juga tidak sulit untuk menemukan di Kota Batu. Dan tentunya tidak lupa SDM-nya sendiri, SDM pariwisata yang sudah terbiasa melayani wisatawan asing dari berbagai negara gitu. Okay. Dan tadi terkait promosi atau yang saat ini tentunya promosinya harus mengarah ke digital tourism ya, Mbak Nurul dan Pak Orni. Jadi karena saat ini kita sudah sangat gencar dengan digital tourism, tentunya kita harus mengikuti tren-tren yang ada di dunia digital, di sosial media. Memang kita nggak bisa menutup mata bahwa saat ini Gen Z itu memang yang mengambil peran di platform ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita dari akademisi, dari pemerintahan, kita juga bisa mengikuti tren-tren digital tourism yang mana untuk mendukung kekuatan dari sebuah destinasi wisata agar bisa go internasional. Seperti okay. itu, Pak Nurul.
1: Baik Bu Aprilia, itu untuk penjelasan dari sisi akademisi. Kita masih di segmen pertama untuk seluruh narasumber, masih di pengantar dulu ya. Untuk Anda juga kawan, kita masih ada beberapa segmen. Pastinya buat Anda yang mau tanya-tanya juga, boleh untuk Anda join bersama kami di 0811 kita 360911. Kita jeda sejenak. Dan pastinya kawan tetap bersama kami, kita masih bahas soal Kota Batu Go Internasional, siapkah?
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut Kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Mpu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Mpu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal, dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya!

0: Dělám ples.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
9: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, kita masih di Ijen Talk ya. Kita ngobrol soal Kota Batu Go Internasional, siapkah? Nah, tadi di awal kita sudah mendapat penjelasan ya, bagaimana gambarannya untuk di wilayah Kota Batu, termasuk juga dari sisi akademisi seperti apa. Dan tadi kalau yang menarik ya, termasuk beberapa indikatornya, saya mau tanya lagi nih ke Pak Oni. Kira-kira upaya apa saja nih Pak Oni yang sudah dilakukan ya untuk memenuhi indikator Go Internasional? Tadi kan yang disebutkan ada infrastruktur pendukung gitu ya, entah transportasi, lain sebagainya, termasuk juga SDM dari pariwisata tadi yang sempat disinggung. Karena biasanya kalau wisatawan internasional ini, apakah ada treatment tertentu atau bagaimana? Karena bahasanya pun kan juga beda ya. Gimana tuh Pak Oni?
11: Ya, selain tadi yang sudah kami sampaikan, itu memang ada beberapa kegiatan, termasuk promosi dan melakukan travel talk juga dengan beberapa pelaku usaha travel yang ada di mancanegara. Tahun lalu, Mbak, kita mengundang beberapa travel agent yang dari Malaysia untuk berkunjung ke Kota Batu dan melihat beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Batu. Sekaligus kita berbagi konten terkait dengan Kota Batu itu sendiri. Dan alhamdulillah dari 19 travel agent itu sudah ada beberapa yang sudah melakukan kerjasama dengan beberapa travel agent yang ada di Kota Batu ataupun yang ada di Malang Raya. Meskipun itu mereka bekerjasamanya dengan kota lain, tapi ada beberapa yang memang masuknya ke Kota Batu. Sebagai contoh, ada beberapa yang mau berkunjung ke Gunung Bromo misalkan, itu tadi mereka hari pertama, hari kedua itu ke Kota Batu, selanjutnya bergeser ke destinasi yang lain. Nah ini salah satu strategi kita menggandeng travel agent yang ada di luar negeri ya. Kemudian bekerja sama juga, kita menjadi salah satu anggota dari Tourism Promotion Organization yang ada di Busan. Anggotanya adalah negara-negara Asia Pasifik, kalau nggak salah sekitar 197 kota yang ada di Asia Pasifik itu menjadi anggota dari Tourism Promotion Organization. Beberapa kali kita melakukan diskusi, sharing terkait dengan strategi promosi pariwisata dan apa yang akan kita lakukan itu sudah ada agendanya setiap tahunnya. Contohnya di tahun 2025 itu ada stasiun radio yang ada di Busan, yang ada di Korea, yang berbahasa Inggris itu sudah mempromosikan Kota Batu dalam kurun waktu, kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan itu Pak. Jadi sudah melakukan promosi melalui radio-radio yang ada di Busan. Kemudian juga strateginya ada tambahan strategi juga, salah satunya kita menayangkan video profil Kota Batu itu di beberapa kota yang ada di Korea. Jadi ada beberapa apa namanya videotron yang memang bisa dimanfaatkan untuk promosi kota. Nah, ini salah satu manfaat kita menjadi berjejaring dengan teman-teman yang ada di Tourism Promotion Organization. Bahkan kita juga video profil kita itu juga kita sharing juga ke beberapa anggota yang ada di Tourism Promotion Organization. Dan alhamdulillah responnya cukup baik. Tahun ini kita konsen pada pengembangan wisata yang green tourism. Jadi juga termasuk memanfaatkan kalau di Kota Batu yang kita promosikan itu terkait dengan zero waste ya. Ada beberapa destinasi wisata yang sudah menerapkan zero waste di destinasi wisatanya. Contohnya di Selekta itu cukup luar biasa, termasuk juga ada di sektor akomodasi juga ada yang sudah menerapkan zero waste. Nah, promo-promo semacam ini atau kegiatan-kegiatan kepedulian terhadap lingkungan itu ternyata bisa menjadi daya tarik ya luar biasa bagi wisatawan, karena mereka lebih care, lebih peduli untuk datang ke kota yang memang konsen terkait dengan sustainable development yang ada di kotanya. Nggak sekedar membangun tempat wisata, tapi tetap mempertahankan ekosistem yang ada. Itu.
10: Oke, dari segi promosi luar biasa sekali kawan ya. Itu untuk yang sudah dilakukan. Dan kemudian kalau dari segi fasilitas dan lain sebagainya, persiapan di wilayah Kota Batu juga seperti apa tuh Pak Oni?
11: Iya, memang tidak bisa dipungkiri kesiapan terkait dengan SDM ada di Kota Batu. Kalau mungkin di hotel-hotel mungkin sudah siap ya. Tapi memang ada beberapa wisatawan yang cenderung lebih memilih untuk tinggal di desa-desa wisata kita, yang mungkin itu perlu dilakukan pembinaan terkait dengan SDM-nya. Jadi kita tahun lalu juga sudah melakukan pembinaan bagaimana kita mulai dari menata bed-nya, kemudian menata amenities-nya seperti apa. Nggak sekedar menaruh kuncinya di bawah keset ya Mbak, selama ini mungkin seperti itu ya pengalaman kita sewa villa ya, tapi sudah bagaimana mereka prepare, bagaimana menyambut wisatawan yang dari mancanegara itu idealnya seperti apa, itu juga sudah kita lakukan, meskipun memang tidak secara keseluruhan, tapi memang ini PR kita bersama. Tentu saja kita juga perlu support, perlu dukungan dari semua stakeholder kita, dari PHRI dan pelaku destinasi wisata, kemudian dari beberapa tempat desa wisata ya, yang tadi sempat saya sampaikan, termasuk juga pengelola villa yang tergabung dalam ISA, Ikatan Homestay Indonesia, itu juga sangat luar biasa di dalam melakukan pengembangan SDM. Dan yang tak kalah penting, Pak Wali Kota sekarang sangat konsen terkait dengan pengembangan infrastruktur yang tahun ini kita melakukan beberapa penempatan jalan, kemudian perluasan pedestrian, sehingga wisatawan yang datang ke Kota Batu itu bisa lebih nyaman lagi untuk bisa jalan di
12: sekitar kota Batu, seperti itu, Mbak.
10: Oke, baik. Itu untuk gambarannya. Kembali saya mau ke Bu Aprilia juga nih. Tadi sudah digambarkan ya, masih ada beberapa memang tantangannya soal SDM, tapi kalau untuk soal infrastruktur, sekarang ini sudah mulai berjalan ya, salah satunya juga pedestrian. Karena kalau melihat, banyak wisman itu memang sukanya itu jalan kaki. Nah, Bu Aprilia, ini mungkin boleh disampaikan juga dari tantangan tadi yang disebutkan, barangkali kalau dari akademisi ada nih yang bisa digunakan sebagai solusi, atau kiranya di Kota Batu apa ini yang perlu dilakukan agar pengalaman wisatawan jadi bisa lebih berkualitas, Bu Aprilia?
13: Ya, jadi dari tantangan tadi dari segi SDM gitu ya, karena kalau dari data ternyata memang wisatawan mancanegara ini lebih tertarik untuk berkunjung ke desa-desa wisata gitu ya, karena memang karakteristiknya mereka mencari sesuatu hal yang lebih autentik gitu ya, lebih tradisional seperti itu. Jadi sebagai pengelola desa wisata memang sebaiknya selain dari bahasa asing itu juga harus didukung oleh sertifikat kompetensi yang saat ini bisa diakses melalui PNSP seperti itu. Jadi kalau untuk skema-skemanya bisa dipilih tergantung dari kebutuhan setiap pelaku wisata. Jadi misalnya kalau dibutuhkan skema guiding karena kebutuhan di desa wisatanya sudah ada guide-nya gitu ya, tetapi tetap harus didukung dengan sertifikasi kompetensi, itu akan lebih terpercaya seperti itu, atau lebih reliable seperti itu, Mbak Nurul. Dan selain itu juga sebagai seorang pengelola destinasi wisata, kita juga harus melek terhadap tren saat ini tadi. Kita tetap harus mengikuti era digital tourism yang sudah sangat masif seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa lagi menutup mata bahwa digital tourism itu tidak penting, sangat penting sekali karena semuanya sekarang marketing menggunakan digital tourism. Dan juga ada usaha-usaha lain yang bisa kita lakukan terkait digital tourism ini, misalnya bisa mengundang travel vlogger untuk meliput event di Kota Batu ataupun meliput destinasi wisata di Kota Batu seperti itu, Pak Nurul. Jadi harus dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi agar pelaku wisata ini bisa mengembangkan ilmunya, mendapatkan ilmu baru juga, selalu upgrade ilmu seperti itu.
10: Oke. Kemudian Bu Aprilia, dari beberapa catatan ini tadi, salah satunya juga sertifikat kompetensi ya, yang cukup
13: kompetensi,
10: yang cukup penting begitu. Kemudian kalau dari hal yang lainnya lagi, Bu Aprilia, barangkali ada yang perlu untuk dibenahi juga, atau apakah di wilayah Kota Batu ini sudah cukup bagus dibandingkan dari beberapa daerah lainnya juga, kalau pengetahuan dari Bu Aprilia?
13: Ya, baik. Kalau kita lihat Kota Batu ini yang secara tadi dari 6A tadi itu sudah sangat memenuhi gitu ya. Hanya saja kita tinggal mempoles lagi, mengupgrade lagi dalam hal transportasi massal. Jadi mungkin wisatawan asing itu juga bisa merasakan bagaimana transportasi lokal yang ada di Kota Batu gitu ya, karena mereka selain suka jalan kaki, mereka juga sangat menyukai memanfaatkan transportasi massal. Jangankan yang wisatawan mancanegara, saya sebagai wisatawan lokal pun sebenarnya sangat senang sekali menggunakan transportasi umum gitu ya. Hanya saja kadang memang merasa kesulitan kalau dari Malang kita mau naik transportasi umum, itu ada sekarang Transjatim gitu ya, cuman itu kan hanya ada satu pilihan seperti itu. Nah, sebaiknya memang ada diadakan transportasi massal yang terintegrasi, yang bisa diakses dari bandara, dari spot-spot di hotel, dari Kota Malang yang sebagai saat ini biasanya sebagai kota transit sebelum mereka menuju ke Kota Batu seperti itu.
10: Oke, baik. Itu untuk penjelasannya. Kemudian untuk seluruh narasumber, ini tadi ada yang mau join ya. Tadi ada Bu Rani, Pak Dimas, termasuk juga Pak Yudi tadi yang mau calling, yang mau sambung di telepon. Kita masih coba hubungkan dulu dengan Pak Yudi. Sudah terhubung dengan saya? Halo, selamat pagi Pak Yudi.
14: Selamat pagi.
10: Iya.
14: Iya, Kota Batu yang sangat menarik.
10: Silakan.
14: Jadi kalau kita bicara tentang go internasional, mestinya tidak pernah terlepas ya dari standar internasional itu sendiri gitu loh. Kalau itu belum kita miliki, berarti kita hanya punya keinginan. Tapi untuk upaya seperti itu tuh belum terlaksana dengan baik kalau saya lihat. Seperti standar-standar ISO ya, 21401 itu adalah satu keselamatan ya, kenyamanan di sana, pelayanan ya, keberlanjutan, itu ada standarnya gitu loh. Dan aksesibilitas ya, aksesibilitas kan kita masih kurang sekali. Kita baru mengandalkan apa namanya transportasi internasional itu ya kereta api ya, orang dari Jakarta, orang dari mana itu datang ke Malang itu pakai kereta api gitu loh, turis-turis itu. Kemudian akses daripada pesawat ya, dari udara itu kan kita belum internasional gitu. Nah, upaya untuk ke situ itu Kota Batu kelihatannya belum ada upaya bagaimana menggugah kebijakan pemerintah apa namanya tingkat satu gitu loh, ke arah itu. Mungkin menunggu nanti Malang Raya bangkit itu baru bisa itu jadi internasional kita punya. Kalau itu semua belum tercapai, saya kira kita punya keinginan ke situ boleh-boleh aja gitu loh. Ya, keselamatan, aksesibilitas, karena di Kota Batu kan kalau kita mau ke Paralayang itu jalannya itu berbahaya juga, itu sempit, turun naik ya berbahaya gitu. Itu yang belum kita penuhi di sana. Jadi kita ngomong internasional aja itu juga ya standarnya itu masih jauh gitu. Coba diupayakan bagaimana caranya itu aksesibilitas ya, transportasi ya internasional itu gitu loh. Ya toh. Jadi kalau kita punya spot-spot turis itu memang banyak gitu loh. Tapi untuk menunjang ke sana itu kita masih jauh gitu. Terima kasih, selamat pagi.
10: Baik, terima kasih. Itu kalau menurut dari Pak Yudi. Nah, ini seperti apa Pak Oni barangkali yang bisa menjawab?
11: Ya, terima kasih masukannya Pak Yudi. Memang kalau misalkan kita mau menyampaikan bahwa kita masih jauh dari pengembangan kota sebagai destinasi wisata internasional, ya memang ada beberapa kelemahan. Tapi tadi yang disampaikan salah satu contohnya terkait dengan penerbangan, aksesibilitas penerbangan pesawat, itu kami bulan lalu sudah berkirim surat ke pengelola bandara, ke kepala OPD bandara, juga kami tembuskan juga ke kepala dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur, karena terkait dengan jumlah penerbangan ke Malang, terutama yang aksesnya bisa diakses untuk ke Kota Batu, itu kan memang mengalami penurunan jumlah penerbangan. Nah, ini kami melakukan koordinasi, negosiasi. Kami sangat berharap agar ada penambahan penerbangan. Memang kalau terkait dengan kesiapan bandara, misalkan sebagai bandara internasional, itu memang masih memerlukan kajian yang lebih lanjut lagi, dan tentu saja dengan kondisi saat ini mungkin harus dipertimbangkan yang lebih matang lagi. Kemudian terkait dengan aksesibilitas ke beberapa destinasi wisata, tadi dicontohkan Gunung Banyak, itu memang aksesnya memang cukup apa ya, memang agak tinggi ya, karena di posisi take off ketinggiannya itu kan cukup tinggi, sekitar 200. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, karena mayoritas lahannya itu memang bukan lahan dari pemerintah kota, tapi dari perhutani, dan juga ada yang dari desa dan masyarakat. Nah, ini terima kasih masukannya, kami coba untuk lakukan mitigasi risiko, karena selama ini alhamdulillah kalau terkait dengan risiko untuk aksesnya, khususnya untuk akses ke Gunung Banyak, kami masih belum ada, masih zero lah kalau terkait dengan accident-nya ya, kecuali yang di sekitarnya. Kalau yang di sekitarnya itu kan bukan wisatawan seperti itu.
10: Oke. Baik, itu penjelasan dari Pak Oni. Terima kasih. Dan kawan, ini masih ada satu segmen kembali untuk seluruh narasumber, kita jeda kembali. Dan untuk Anda kawan, masih ada beberapa pertanyaan dari Bu Rani dan juga Pak Dimas ya, kita hold dulu, kita bacakan nanti di segmen selanjutnya. Kita masih bahas soal Kota Batu Go Internasional, siapkah? Kalau Anda juga kawan mau nimbrung, ini boleh langsung di 0811 3600 911.
0: Guidance for your life, City Guide FM.
15: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Serigain Lain Wanana FM, Guiding for Your Life. Kawan, di jam 8 ya, kita masih bahas soal Kota Batu Go Internasional siapkah. Untuk seluruh narasumber, ini tadi ada yang bertanya ya. Coba saya bacakan dulu. Tadi ada Bu Rani. Selamat pagi, Bu Rani. Bu Rani itu tadi juga menyampaikan, dari Kota Batu Go Internasional, apakah pelaku UMKM lokal sudah benar-benar dilibatkan dalam setiap event besar, atau justru lebih banyak diisi tenant dari luar daerah? Nah, ini dari Bu Rani. Saya langsung persilahkan Pak Oni barangkali ya. Monggo Pak Oni.
11: Terima kasih. Untuk setiap event kami selalu melibatkan UMKM lokal. Sangat jarang kita melibatkan UMKM dari luar Kota Batu, kecuali itu yang hadir diundang ataupun yang mandiri itu biasanya tiba-tiba datang aja. Kalau yang murni dari kita, itu kita melibatkan teman-teman dari UMKM lokal, dan tentu saja bergiliran dari UMKM, misalnya dari sektor kriya, kemudian dari kuliner dan lain sebagainya, itu kita gilir, dan itu mekanismenya diatur dari teman-teman Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk yang setiap event yang terutama yang dilaksanakan oleh kita, yang oleh pemerintah, itu pasti melibatkan UMKM lokal, Bu Rani. Terima kasih.
10: Oke, seperti itu Bu Rani ya untuk jawabannya. Kemudian ini coba saya scroll lagi, tadi itu Pak Dimas. Pak Dimas juga menanyakan, Kota Batu ini kan dikenal dengan udaranya yang sejuk. Bagaimana pemerintah untuk menjaga pembangunan wisata ini tidak justru mengurangi kualitas lingkungan yang menjadi daya tarik utamanya? Waduh, ini dari Pak Dimas sepertinya juga ke Pak Oni nih. Gimana nih dari pemerintah, Pak Oni?
11: Iya, terima kasih. Terkait dengan luasan Kota Batu itu kan sekitar 217 ribu kilometer persegi. Itu memang 60% itu adalah lahan hutan ya Pak, lahan yang miliknya perhutani, di mana memang itu sudah tidak bisa dilakukan pengembangan lagi. Tersisa sekitar 40% yang bisa dilakukan untuk hunian, usaha, ruang terbuka hijau. Nah, ini yang sudah ditetapkan melalui penataan tata ruang Kota Batu di tahun 2024 kalau nggak salah di akhir, dan itu memang perlu komitmen bersama terkait dengan pengembangan destinasi wisata, kemudian perumahan ataupun lahan pertanian. Itu memang harus kita lakukan komitmen bersama supaya memang benar-benar bisa terjaga terkait dengan penataan ruangnya, karena memang tidak bisa dipungkiri kondisi real di lapangan ada misalkan rumah ataupun perumahan yang sudah dibangun tapi masih belum memiliki izin. Nah, hal-hal semacam itu tidak bisa hanya dari pemerintah kota, tapi juga dari masyarakat yang memang berkomitmen untuk bisa menjaga lingkungannya. Memang tadi betul yang disampaikan oleh Pak Adi, Mas, modal kuat kita itu memang alam ya.
10: Yeah.
11: Kalau udara kita yang dingin, yang mungkin akhir-akhir ini bisa mencapai 13 derajat, 14 derajat, itu salah satu andalan Kota Batu dibandingkan destinasi wisata yang lain. Kalau memang mungkin terlalu banyak alih lahan, yang itu pasti akan sangat berpengaruh untuk kesejukan Kota Batu itu sendiri. Ya, terima kasih. Dan itu juga menjadi komitmen dari Wali Kota, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota terkait dengan pengembangan lahan ya. Beliau sangat konsen terhadap itu.
10: Oke, okay. Baik. Kemudian kalau untuk aktivitas wisata, perizinan wisata itu lain dari Diskominfo, dari Disparta, Pak Oni. Kalau untuk perizinan-perizinan tersebut.
11: Perizinan melalui sistem yang ada di Dinas Perizinan dan Satu Pintu itu, Mbak, melalui OSS itu.
10: Oke, okay. Tapi juga sistem. Juga termasuk dikawal Pak ya, kalau itu merupakan ya. Tempat wisata.
11: Ya, itu selalu ada monitoring dari teman-teman perizinan, kemudian dari Satpol PP, dan juga dari OPD teknis terkait, misalkan dari Dinas Perumahan terkait dengan bangunannya.
10: Oke. Baik, seperti itu ya Pak Dimas tadi yang menanyakan bagaimana untuk bisa menjaga kesejukan Kota Batu. Kemudian saya juga mau ke Bu Aprilia. Nah, Bu Aprilia, tadi melihat dari pertanyaannya Pak Dimas juga ya, kalau di Kota Batu ini, kalaupun nanti fokusnya justru terlalu ke event-event besar, apakah barangkali ada resiko gitu yang nanti akan dihadapi di wilayah Kota Batu? Dan sekarang ini kan kalau kita ketahui juga ada konsep sustainable tourism. Nah, itu seperti apa, Bu Aprilia?
13: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Nurul. Betul sekali, bicara tentang lingkungan itu dan keberlanjutan dari sebuah destinasi itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Jadi prinsip dari pariwisata berkelanjutan itu sebenarnya adalah bukan hanya memperhatikan lingkungan saja terkait pengelolaan sampah seperti itu ya, tapi juga memperhatikan aspek lain seperti dari sosial budayanya dan juga dari aspek lain seperti apakah masyarakat lokal dan juga UMKM ini bisa terlibat secara nyata dan berkontribusi terhadap pengelolaan sebuah destinasi wisata. Salah satu contoh kecil mungkin yang bisa kita lakukan gitu ya secara bertahap. Jadi mungkin di sebuah desa wisata itu tidak bisa langsung mengaplikasikan pariwisata berkelanjutan secara sempurna. Kita bisa bertahap dulu. Jadi kita libatkan semua pihak di desa wisata itu agar mereka bisa mendapatkan keuntungan bukan secara ekonomi, tapi juga mendapatkan keuntungan-keuntungan lain dari sebuah pengelolaan destinasi wisata itu. Misalnya mereka bisa mendapatkan jejaring yang lebih luas, mereka bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lain yang mungkin kalau mereka tidak bergabung dengan Pokdaris atau kelompok sadar wisatanya, mereka tidak bisa mengikuti peningkatan kapasitas diri seperti itu. Jadi UMKM ini memang sangat berperan penting dalam mendukung pengelolaan sebuah destinasi wisata, karena dengan UMKM ini kita bisa memberdayakan mereka, mensejahterakan masyarakat dan juga ekonomi warga sekitar. Seperti itu Mbak Nurul.
10: Oke, luar biasa sekali. Karena memang bukan hanya fokus pada target ya, tapi juga termasuk dampak-dampaknya pun juga perlu untuk diperhatikan gitu Bu Aprilia.
13: Ya, jangan sampai hanya menguntungkan wisatawan mancanegara saja, tapi juga kita sebagai pengelola, unsur-unsur pentahelix pun juga harus dipikirkan apakah berdampak secara positif, seperti itu.
10: Oke, okay. Kemudian Bu Aprilia mungkin boleh di-share juga nih tadi soal dampak positif. Kira-kira kalau sebuah kota menjadi go internasional, kira-kira kalau sudah go internasional yang positif itu kira-kira gambarannya seperti apa?
13: Baik, tentunya dampak positif ketika sebuah kota itu sudah go internasional yang akan bisa berdampak secara signifikan adalah dari kunjungan wisatawan mancanegara yang akan terus meningkat seperti itu ya. Dan tentunya ini akan berdampak pada brand image sendiri, akan semakin positif di mata masyarakat bahwa Kota Batu semakin dikenal oleh masyarakat luas secara tingkat internasional, mempunyai brand image yang sangat baik dan mempunyai unique selling proposition itu tadi. Dan kita nggak perlu, selanjutnya kita nggak perlu promosi yang terlalu jauh, walaupun memang promosi harus tetap secara kontinu dilakukan, seperti itu ya. Orang akan sudah punya di mindsetnya ketika mereka ingin melakukan wisata, mereka punya mindset, oh ya saya pengen ke Batu, saya ingin mengulangi. Mereka memiliki pengalaman wisata yang tidak bisa dilupakan tentunya, dan melakukan kunjungan ulang. Nah itu yang penting. Wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, mereka dampak positif dari Go Internasional Kota Batu ini, kita bisa ngebus pengalaman wisatawan menjadi lebih positif dan bisa melakukan kunjungan ulang atau revisit di sebuah destinasi wisata.
10: Oke.

0: Luar biasa. Baik, untuk seluruh narasumber, ini kita sudah ada di segmen terakhir juga ya. Nah, untuk sebelum kita tutup, saya mau minta dari masing-masing narasumber memberikan closing statement dari apa yang sedang kita bahas pagi hari ini. Kota Batu Go Internasional, siapkah? Nah, ini saya mau mulai dari Pak Oni dulu. Silakan Pak Oni.
1: Ya, terima kasih. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara menurut kami itu bukan sekedar angka ya, bukan angka statistik saja, tetapi merupakan indikator meningkatnya kepercayaan dunia terhadap Kota Batu sebagai destinasi wisata yang berkualitas. Tantangannya adalah bagaimana momentum ini dapat dijaga dan agar menjadi tren yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami dari pemerintah Kota Batu tentu sangat berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat, stakeholder, seluruh pelaku pemangku industri pariwisata agar tren ini bisa berjalan dengan baik dan kepercayaan dunia industri pariwisata terutama wisatawan mancanegara itu semakin baik juga, dan tentu saja endingnya pada kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Demikian Mbak Nurul.
0: Oke, luar biasa. Kemudian Bu Aprilia, silakan Bu Aprilia.
2: Ya baik, terkait Kota Batu Go Internasional ini tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Saya yakin pasti Pak Oni ini merupakan suatu pekerjaan yang besar ya Pak ya. Tetapi bukan juga tidak mungkin ini tidak bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan karena modal Kota Batu ini sendiri sudah punya semua ya. Tadi seperti kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, hanya saja tinggal kita kerja lebih keras lagi, kita semakin bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan unsur-unsur pentahelix tadi, agar kita semua bisa bekerja sama secara terintegrasi, karena ini penting sekali ya, koordinasi antara pemerintah, pelaku wisatawannya, dengan akademisi, dengan UMKM, dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali agar kita semua punya visi dan misi yang sama. Dan tentunya tadi kita harus kuatkan dalam segi aksesibilitas dan SDM pariwisatanya juga, dan juga dari segi promosi ataupun dari digital tourism marketingnya itu harus betul-betul kuat sekali agar kita tidak kalah dengan kota-kota lain yang mungkin sudah kita kenal secara luas, bahwa Kota Bali itu go internasional, Kota Jakarta, Labuan Bajo bisa lebih dikenal oleh wisatawan mancanegara, tapi kita juga bisa untuk mencapai di titik ataupun taraf internasional juga seperti itu.
0: Oke. Baik, terima kasih Bu Aprilia. Kawan untuk pagi hari ini ya, kita bahas soal Kota Batu Go Internasional, siapkah? Dan semoga ya ikhtiar Kota Batu untuk menuju panggung internasional benar-benar menghadirkan manfaat yang berkelanjutan, bukan hanya bagi sektor wisata tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber, Pak Oni, Bu Aprilia.
2: Terima kasih Mbak Nurul, Pak Oni, terima kasih sharingnya.
0: Baik, terima kasih juga kawan untuk Anda pendengar Serigar FM yang sudah simak, termasuk yang tadi ikut join untuk nimbrung ya. Saya Nurul Fitriani pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus ikuti Ijen Talk hanya di Serigar 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisunani, selamat pagi kawan, City 89 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 11 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baiti jannati. Wa qala aidan annikahu sunnati man raghiba sunnati falaysa minni. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil kazim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Setelahi masyarakat Rasul Karim manahnu ala dalika minasaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat.
1: Amin.
0: Para senior kami, para guru-guru kami, para ulama kami, para masyaikh kami, terutama yang sepuh-sepuh, mohon maaf, saya asli orang Jawa. Dalam tradisi Jawa, orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, silahkan. Karena kematian itu di tangan Allah. Sayangnya setiap saya bikin statement seperti ini, responnya senyum dan tertawa karena kesalahan mindset. Kesalahan pertama setiap ada orang mati di Indonesia ini, pertanyaan pertama adalah usia berapa, karena orang berpikir mati diidentikan dengan tua. Yang kedua, sakit apa? Setiap ada kematian selalu bertanya sakit apa, karena mindsetnya kalau orang sakit itu terus mati atau orang mati disebabkan sakit. Padahal apakah mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah remaja yang mati? Adakah orang tua yang mati? Mati tidak pilih usia. Yang kedua, selalu pertanyaannya sakit. Adakah orang yang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Orang enak-enak di pesawat kena coronavirus langsung mati, ada enggak? Ada orang dengarkan pengajian pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Ada orang enak makan snack terus mati, ada enggak? Makan snack di bis, bisnya tabrakan, mati. Di depan pesantren saya pernah lihat langsung, anak masih segar bugar, masih muda pria. Di rumah saya ada 178 anak. Depan pesantren saya adalah Kali Cude di Jogja. Saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Masih muda pria, enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Serius? Ada orang mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Ada yang salah dari saya? Kenapa tertawa? Berapa kali saya di bandara nunggu boarding, di sebelah saya persis. Masih muda, ibu-ibu cantik gitu, ya Allah. Masih cantik, masih muda, bening sekali. Beda dengan ibu-ibu yang hadir sekarang. Di tengah saya itu telpon, halo, mati. Habis pulsanya. Ada tiga misteri mengenai kematian. Satu, aukot. Dua, amkan. Tiga, asbab. Sampai hari kiamat manusia dikasih misteri itu kuasa Allah. Pertama tentang kapan mati kita. Dan untung manusia gak tahu matinya kapan. Karena manusia kalau tahu matinya kapan gak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kapan. Setiap ketemu orang, kapan mati pak? Kurang 2 tahun. Wah saya kurang 3 bulan. Wah saya kurang 2 hari. Pasti gak ada wajah yang ceria sekarang. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, dia seneng karena bisa nyebarkan undangan broadcast di semua WA group. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius, semut, luar biasa. Kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Kemana pak? Mau ke kuburan? Ngapain? Mau mati ini kurang 2 jam. Tapi mati itu pasti. Dan untung mati gak urut abjad. Sebab kalau urut abjad, yang mati pertama adalah Abdullah Abdul Fatah. Yang kedua B Bambang, ketiga C Chandra, D Dedi, E Endang, W Lama Wijayanto Lama. Tapi tidak urus abjad, bisa saja dari Z, bisa nggak dari Zainal dulu? Cuman seringnya dari A. Arifin Ilham, Al-Buhuri, Al-Bukhari, segala macam. Ya, biasanya. W lama, biasanya. Kalau ma'amin. Yang kedua, amkan. Di mana kita mati, kita tidak tahu. Kalau menegaskan dalam surat Luqman ayat 34, sampai hari kiamat manusia tidak tahu di mana dia akan mati. Dan yang kelima, yang ketiga, sorry, tidak tahu apa sebab kematian. Orang enak-enak olahraga biar sehat, mati di tempat olahraga ada. Basuki, Aji Masaid, kiper Persela Lamongan, Arif Rahman, semuanya mati di tempat olahraga. Mati itu kapanpun, dimanapun. Orang enak-enak punya istri cantik, mati. Suaminya BCL yang idahnya kurang lebih, kurang 3 bulan lagi masa idahnya selesai. Semuanya sudah ngitung masa idahnya BCL. Kalau tidak hamil, kalau hamil nunggu sampai lahiran. Ibu bapak yang saya muliakan, hari ini kita bicara tentang bukan apa-apa untuk mengingatkan, karena tujuan akhir kita adalah akhirat yang berkaitan dengan bagaimana keluarga yang surgawi. Keluarga yang islami, karena karir sehebat apapun, tidak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Gaji berapa miliar, gak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Nabi bersabda, tolong diperhatikan, ini sabda Nabi. Nabi gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu caleg yang gak jadi. Karena sudah nyumbang masjid karpet ternyata gak jadi, diambil lagi karpetnya. Wong yang disumbang masjid kau yang suruh nyoblos saya ya, masjidnya suruh nyoblos kamu. Karena banyak orang komplek PWI ini golput, golongan pencari uang tunai. Dulu maju tak gentar, pilihlah yang benar. Sekarang maju tak gentar, pilihlah yang. Nah, pelakunya ada di sini. Masya Allah biasa. Berkeluarga adalah sunnah. Anikahu sunnati. Sunnah dalam pengertian bukan hukum, tetapi manhaj, jalan hidup. Orang yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku. Begitu kata Nabi. Surga ada di rumah, bukan di tempat karir, bukan di tempat kerja, bukan di restoran, bukan di hotel. Surga ada di rumah. Dan siapa yang membina rumah tangga itu mengikuti sunnah Rasulullah. Orang yang membenci sunnahku, kata Nabi, maka bukan golonganku. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu-Abu jelek semua. Gak usah dilanjutkan pak, nyebut Abu yang lain ya, Abu Lahab, udah itu aja, jangan Abu yang lain, orangnya masih hidup gak enak. Ibu bapak yang saya muliakan, masalahnya nikah itu mudah, tapi mempertahankannya yang sulit. Yang islami agak sulit. Tolong yang di depan pintu agak maju lagi, ini sudah saya ingatkan yang ketiga kali. Maju lagi, silakan bu, agak geser bu, agak ini. Telat Bu, telat berapa bulan Bu? Lain kali tolong panitianya kalau ngundang saya lagi duduknya diatur merapat ke depan, dan kalau bisa yang depan ini yang bening-bening. Ya. Yang tua-tua ini di belakang kan. Tua-tua ini di depan itu ngerusak pemandangan. Enggak apa-apa, Pak, mohon maaf. Bapak walaupun tua tapi enggak kelihatan muda, luar biasa. Loh, malah modern. Komplek BW ini Masya Allah. Tua tapi modern, karena tertawa itu sudah enggak ada giginya, sudah metik. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Ya, kalau lanjut tolong fokus, karena setiap ada peredaran makanan, ada orang hadir, rusak fokus dan konsentrasi kita. Kita itu sulit untuk tawajuh. Bapak Ibu, nanti kalau kuliah di luar negeri cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang enggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Indonesia. Dan kalau umroh dan haji kok kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid, enggak ketemu. Cari di pusat perbelanjaan, itu isinya orang komplek PWI semuanya. Kalau terpaksa cari di masjid, cari yang sandaran dan tiduran, itu pasti orang Indonesia. Makanya enggak usah diinstruksikan, sudah toh, pokoknya selesai kalau ada kajian pasti kayak tahlilan di semuanya melingkar ini semuanya. Maka tembok yang paling rusak pertama kali adalah di punggung-punggung para ini jamaah ini. Nikah adalah sunnah. Untuk nikah diikat dengan kata misakon ghalidho. Kata-kata misakon ghalidho ini hanya ada 3 kali saja dalam Al-Quran untuk 2 peristiwa besar. Pertama, untuk mengikat janji Allah dengan para nabi, terutama Nabi Musa. Di Bukit Tursina, watini, wazaitun, watu, di sini. Di Tursina, di Sinai, di Jabal Musa, di Saint Catherine. 5 hari yang lalu saya dari sana. Berbatasan dengan Israel, -1, karena bersalju. Di sana ada gereja tua. Gereja Saint Catherine, sebelahnya adalah patung Samiri, sebelahnya makom Nabi Soleh. Disitulah Jabal Musa, disitulah Nabi Musa menerima mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat, yang kokoh, yang agung, yang sakral. Maka Nabi Musa tidak boleh membawa keluarga. Terumpah pun harus dilepas, karena di situ ada wahyu yang turun, Ten Commandment, ada 10 perintah Tuhan, ini perjanjian berat, tidak boleh ada orang lain, dan lepaskan terumpahmu di bawah, naik ke Jabal Musa. Yang kedua, kata mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat, yang agung, yang suci, yang sakral, sayang tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Perjanjian berat ini, yang agung, yang sakral ini dipakai untuk mengikat seorang suami yang dia ingin memperistri seorang istri, maka mengucapkannya harus satu zaman, satu makan, satu tempat, satu waktu. Kalau di Jawa dikasih contekan, saya nikahkan kamu dengan mas kawin, tunai dengan anak saya.

tidak berhenti sampai dijawab, saya terima. Karena itu kalau tidak lancar, diulang 3 kali gak lancar, harus wudu. Begitu kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Wudu masih belum lancar, maka hari itu tidak boleh dinikahkan. Harus ganti hari, berarti dia belum mantap. Maka tidak sembarang, biasanya ada gladi resik yang mau nikah itu diajari dulu, bahkan ada contekan supaya 1 jam. Kalau saya yang melakukan, insya Allah lancar. Saya nikahkan Saudara Wijayanto dengan BCL dengan itu tunai. Masya Allah, ini kok sensi banget sih. Tunai. Untuk mengucapkan perlu 2 menit. Itu pakai insya Allah saja saya enggak sah. Saya nikahan saudara dengan anak saya, dengan Marian tunai-tunai, langsung tidak boleh. Ya insya Allah saya jawab pak, saya terima pak, enggak sah. Pakai insya Allah aja enggak sah. Apalagi jeda. Ya nanti sore saya jawab pak, enggak sah. Nah, coba-coba dulu deh, pasti enggak dikasihkan. Untuk nikahnya mudah, tapi mempertahankan dan membinanya yang sulit. detik.com menulis ada 4 predator utama di dalam ketahanan rumah tangga orang Islam. 1, banyaknya perceraian, divorce, firaq. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 58 pasang orang yang bercerai yang terlaporkan. Yang tidak dilaporkan lebih banyak lagi. Maka nanti saya kasih shortcutnya supaya tidak ada perceraian. Salah satunya pakai amalan kebersamaan. 2, banyaknya perselingkuhan. Karena ada rumput tetangga lebih hijau. Maka hati-hati ibu-ibu kalau punya suami suka golep. Karena lapangan golep itu rumputnya hijau-hijau sekali. Kedi-kedi itu Masya Allah. Postur tubuhnya aja kutilang, kurus, tinggi langsing, kayak biola, kayak gitar. Sementara yang di rumah, pertumbuhannya melebar, menyamping. Gemuk, gendut. Di sana kayak gitar, di rumah kayak gendong. Kepala langsung perut, gitu Masya Allah, biasa. Kedi-kedi itu, pakaiannya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Jawabnya lancar, sering melakukan ini. Sekarang jarang udah pensiun. Begitulah Masya Allah. Maka hati-hati kalau punya. Kadang-kadang yang di luar sana bu, rok-roknya mini 15 cm dikasih belahan 10 cm. Tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negaranya itu cuma 2 cm. Makanya golem itu sulit masuk, masukkan bola. Kenapa? Karena bolanya di mana, pandangannya kemana, enggak jelas. Dimulai dari handphone. Ciri suami istri yang enggak beres dimulai dari handphone. Ciri suami yang enggak beres kalau handphonenya di password, enggak bisa dipakai istri. Kemana dia melekat terus ke kamar mandi bawah, ini bawah, disentuh aja marah-marah, itu sudah suami yang enggak beres. Apalagi dari namanya. Kalau ada telepon dari istri langsung lari ke kamar mandi. Lah itu sudah. Dimulai dari nama ibu. Kalau nama ibu di situ ditulis masih Yayang. Betul. Mama masih lumayan. Bebek masih lumayan. Tapi kalau nama ibu sudah ditulis oleh Mama 1, Mama 2. Ada ini. Apalagi nama ibu ditulis oleh Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim. Apalagi nama ibu Mak Lampir. Asal ada telepon, Mak Lampir telepon. Maka kalau pengen beres mulai hari ini, handphone istri harus bisa dipakai suami, handphone suami bisa pakai istri. Kalau perlu nanti handphone suami serahkan istri seminggu, terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Kadang ada seorang laki-laki, satu orang handphonenya 3 itu kupingnya ada berapa?

ada faktor eksternal, ada faktor internal. Mudah-mudahan waktunya cukup karena nanti ada terpotong isya. Faktor eksternal, karena sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suami, sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istri, tapi kenyataannya berbeda. Istri-istri zaman now itu lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan suami-suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istrinya sendiri. Kalau istri orang curhat, dikasih nomor handphone, sah handphonenya 3 jam diterima. Begitu suami istrinya sendiri curhat, jawab asal ala kadarnya. Dari mana Pak? Dari belakang? Dari mana? Mau ke mana? Mau ke depan? Udah makan sudah, nggak makan mati. Padahal kalau istri orang curhat, bapak dengerin, jangan berak-berak ngantuk itu di belakang itu. Kalau istri curhat nggak didengar, istri bapak akan curhat kepada suami orang lain. Karena kepuasan wanita itu kalau bisa curhat di pelukan suami, biarkan dia nangis. Walaupun sudah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Oh gitu ya, biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air. Habis ya airnya malah. Nah, apalagi udah mulai batuk-batuk itu, masya Allah biasa. Udah batuk-batuk, beser-beser. Tolong yang di depan pintu, karena semakin tidak muat, dunia ini lebih banyak wanita daripada laki-laki. Bu, boleh maju, jangan di depan pintu. Jangan di depan pintu, karena itu menghalangi orang yang ini. Tadi wanita itu lebih banyak daripada laki-laki di mana-mana, menunda sholat bahkan menjamaknya diperbolehkan untuk urusan taklim, menuntut ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak harus azan langsung sholat, masih bisa. Tapi kalau memang kebiasaannya sholat dulu, mau sholat dulu saya pulang ya. Lanjut. Karena isya tidak bisa dijamak dengan subuh, nggak bisa. Dan alhamdulillah saya sudah sholat, saya sudah isya, ya. Jadi saya jamak. Lanjut. Untuk itulah maka mempertahankannya diperlukan beberapa hal. Pertama, buat amalan kebersamaan dalam rumah tangga. Rata-rata dari sekian puluh, sekian ratus orang yang konsul ke saya, baik datang ke rumah lewat WA maupun tanya di TV, rata-rata penyebab pertama orang yang mudah untuk cerai adalah satu, niat untuk berkeluarganya sudah tidak untuk ibadah. Dua, karena kurangnya kebersamaan. Rasulullah itu makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Rasulullah itu minum selalu dijaga kebersamaan. Bahkan Rasulullah kalau minum tidak dihabiskan, hanya diminum separuh. Bismillah. Kenapa diminum separuh? Karena yang separuh pasti diserahkan kepada istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah tadi menempel. Jadi kalau Rasulullah minumnya di sini juga ditempelkan di sini oleh istrinya. Enggak seperti orang komplek PWI. Papa sini lah, mama sini. Bahkan kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Waktu itu apel yang dimakan, bukan pastel. Rasulullah itu kalau makan pastel, bismillahirrahmanirrahim, hanya digigit sedikit. Waktu itu buah, tapi ini belum ada buahnya sebentar ini. Nanti buahnya habis makan, mungkin kalau dikasih.

0: Kebetulan kok saya belum makan siang, makan malam juga belum. Ya. Mudah-mudahan paham maksud saya. Ya. Dan kenapa digigit sedikit? Karena yang banyak buah tadi untuk istrinya. Istar mendahulukan istrinya. Dan hebatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha gigitnya juga sedikit dan ditempelkan juga di mana bekas gigi tadi dilanjutkan. Sedikit. Enggak seperti orang sini, digigit banyak, kurang sedikit, tinggal sedikit dikasihkan istrinya nih. Dan kadang-kadang dicari, papa tadi di mana? Di sini. Nah, belum gosok gigi. Nah, aku sini diputar. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak, "Ya Rasulullah, tidak biasanya seperti itu. Biasanya hanya aku minum separuh, kenapa aku habiskan, ya Rasulullah? Sisakan untukku. Engkau yang mengajarkan, engkau yang melanggar." Orang Jawa bilang jarkoni, iso ngajar orang lakoni. Om tu omong tuang. Kenapa aku habiskan? Sisakan untukku, bukanlah yadullah ma jamaah. Allah akan memberkahi keluarga kita kalau kita ini ada kebersamaan di antara suami, istri dan anak. Kenapa aku enggak memberi contoh ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Humaira. Itu panggilan istri Rasulullah. Istri Rasulullah itu namanya Aisyah. Tapi panggilannya kadang-kadang Ummul Mukminin. Panggilannya Humaira, Hesimirah delima. Karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Kayak delima. Tahu ya, apel, bukan apel Malang, kalau apel Malang itu hijau. Kayak orang Libanon. Orang Libanon itu kalau yang lewat satu, yang cantik 10. Karena orangnya udah lewat, kecantikannya masih tinggalan di situ. Itulah kenapa orang Libanon banyak yang pakai cadar, saya bisa memaklumi karena kecantikannya sangat mempesona. Kalau orang PWI pakai cadar, melorot terus. Mana enggak ada, oh, kacamata aja melorot terus. Makanya saya setuju dengan Kementerian Agama, Pak Menteri Agama melarang pakai cadar dan celana cingkrang. Saya setuju. Karena kalau sudah pakai cadar, jangan pakai celana cingkrang. Mosok cadaran kok celananya cingkrang? Ya enggak pas. Apalagi cadaran kok jenggoten? Ah, gimana orang jenggoten kok pakai cadar? Ya sudah. Jangan terlalu serius, santai aja ibu. Yang pasti Pancasila dengan agama tidak bermusuhan. Ini penegasan saya, ya. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi putih kemerah-merahan, jadi kayak pakai blush on. Kalau di sini kayak siapa ya? Enggak ada. Di belakang itu ada tapi enggak kayak apel itu kayak salak itu. Sebelahnya kayak manggis. Mengkilap tapi hitam, masyaallah. Jangan tersinggung Bu, memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Jujur tapi menyakitkan hati pasangan tidak boleh. Suami ibu itu kecil, enggak boleh panggil pin-pin, pin-pin, enggak boleh nyil-unyil, enggak boleh. Suami ibu itu hitam, enggak boleh panggil black-black, si black, enggak boleh. Suami ibu itu botak, meskipun betul-betul botak, jangan dipanggil tak botak-botak, karena itu tidak mengenakan hati. Kalau botak ya panggil Mas Agus, lah kok Agus agak gundul sedikit, misalnya gitu. Isinya gemuk, panggil dut-dut-dut-dut, jangan. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil singlang sing, jelas itu menyinggung lagi. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu. Indah sekali. Alhamdulillah, semua alhamdulillah saya punya istri. Alhamdulillah Pak, Bu. Kalau contoh orang lain nanti tersinggung. Istri saya asli orang Jawa. Dulu mahasiswi saya. Maka saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Karena kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, oh kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Terus saya hamili, terus lahir. Alhamdulillah istri saya itu 3 anaknya. Istri saya itu sering berbahasa Jawa halus. Dengan itu ternyata membuat ikatan menjadi lebih harmonis, lebih mesra. Karena dengan bahasa halus sulit untuk marah. Karena orang marah harus memenuhi 5 hal. 1, pasti teriak, bentak. 2, mendekat. 3, emosional. 4, pasti bahasanya kasar, gak bisa bahasa halus. 5, mohon maaf, pasti dijauhkan hatinya. Maka orang marah deket tapi teriak, deket tapi teriak, karena sudah hilang akalnya, dikuasai oleh setan. Deket tapi teriak, goblok loh, deket kok teriak, mbok pelan, goblok, bego lu, bego, nggak mungkin. Apalagi kalau yang dari Jawa Timur, dan cuk gitu. Nggak ada orang marah kok, dan cuk, ngapain? Karena yang kuasa adalah setan, setan itu dari api. Maka deket tapi teriak, hilang akalnya. Maka orang yang kuat bukan orang ahli gulat, orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Maka tahu suami baik dan tidak ketika dia marah, apakah bijak apa enggak. Ini berkaitan juga nanti, Bu, suami itu boleh marah kepada istri dengan memukulnya, tetapi itu pun ada aturannya. Ibnu Qudamah mensyaratkan 10 hal. 1, suami boleh mukul istri kalau istrinya melanggar agama dengan nyata terbukti melanggarnya agama, bukan karena makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, double makanan, snacknya dikumpulkan, itu tas-tasnya yang isinya masa luar biasa. Asal pengajian bawa tas pasti, ibu-ibu. 1, untuk bawa snack-snack sisa ini nanti masuk tas semuanya. 2, untuk bawa kosmetik. Itu ada ibu yang pakai lipstick lebih banyak yang digigi daripada yang di bibir. Masya Allah. Soal giginya merah semuanya itu tadi dimakan bagaimana? 3, tidak boleh di wajah. Seorang suami boleh mukul istri tapi tidak boleh mengenai wajah. 4, tidak boleh memar. 5, tidak boleh berbekas. Karena itu hanya untuk mendidik, tidak untuk melukai. 6, tidak boleh keluar darah. 7, hanya boleh pakai alat tidur. Seorang suami mukul istri yang melanggar agama dan terbukti, yang ke-8, nyata, hanya boleh pakai alat tidur. Boleh pakai bantal, boleh pakai guling, boleh pakai selimut. Pakai raket nyamuk enggak boleh. Setrum enggak boleh. Itu bukan termasuk alat tidur. Pakai pemukul kasur enggak boleh. Itu tidak termasuk alat tidur. Apalagi gelas, semuanya tidak termasuk. Jadi kalau ada istri melanggar, pukul pakai guling. Sekali melanggar, 2 kali, 3 kali melanggar, pakai guling lagi. 4 kali melanggar, pakai guling, dalamnya kasih linggis. Salah. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Saya tidak terlalu haus karena tadi hanya untuk contoh, tapi pasti ini diberikan untuk saya dan saya akan menghormati. Mudah-mudahan ini, maka saya minum bukan untuk apa. Makasih Pak Imam. Salah. Ibu bapak yang saya muliakan, betapa penting, walaupun istri juga boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Kirinya yang itu langsung ditulis, masya Allah luar biasa ini Allah. Tadi nggak nulis-nulis, begitu ada istri mencuri harta suami langsung istri boleh mencuri harta suami. Ditulis tadi nggak nulis langsung ditulis, masya Allah. Masya Allah bu, yang tadi nanti nggak ditulis bagi giliran istri adalah Hindun datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gua tahu suamiku, gua tahu yang jodohkan aku suamiku Abu Sufyan. Dia kaya raya, handphonenya ganti-ganti, mobilnya Alphard. Untuk jemput saya tadi, terima kasih. Tetapi dia pelit. Ngasih makan saya menunya 5K, karena kerupuk, kubis, kangkung, kecap sama kerupuk terus. Paling banter stereo sego setengah tempe separuh. Badan saya kurus, suami saya gemuk. Kalau di Jogja ada makanan standar mahasiswa namanya cat rice, nasi kucing. Cat rice. Tahu ya, cat rice itu nasinya segini, mohon maaf, sambelnya pedesnya luar biasa, terinya itu 5, asinnya kayak upil. Kok bapak tertawa itu pernah makan upil bagaimana kalau tahu asin. Maka ya Rasulullah, saya sering ngambil uangnya. Kata Rasulullah, ya Hindun, ambillah uang suamimu, tidak hanya untukmu, tapi untukmu dan untuk anak-anakmu. Jadi kalau suami gonta ganti handphone, sementara anaknya SPP gak bayar, curi itu handphone untuk bayar SPP. Tapi ingat, bukan untuk memperbesar gelang kalung, untuk basic need. Karena wanita sensitifnya di show off. Maka wanita kalau punya cincin pasti ngomongnya sambil gini. Gimana? Mau ditanya toilet itu kanan kiri lah. Naik. Cuman di depan aja ngemsi loh gini terus, masya Allah luar biasa. Masya Allah. Tanya cuman di pasar tanya harga salak, bu salaknya sekilo berapa, bu sekilo berapa, biar tahu kalau cincinnya gede-gede. Kuningannya ada dipamerkan. Untung yang jual orang aslinya Jogja, gak mau kalah. Giginya pakai emas. Nah, sekilo bu, 10.000. Nah, 5.000 tidak boleh, gak boleh. Ya Humairo, maafkan aku, saya terlalu haus, maka saya habiskan. Nah, kalau memang habis ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru gelas ini diambil, dibawa ke dapur. Tapi sampai di dapur, Ummul Mukminin nangis sejadi-jadinya. Aisyah selalu nangis, ya Allah, akankah surgaku nanti tertutup oleh gelas ini, menjadi hijab bagi kami untuk ke surgamu. Karena ternyata saya tidak bisa membahagiakan suami, saya telah mengecewakan suami saya. Kenapa? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh, gelap. Dan di dapurnya itu, di dapur Rasulullah, di dapurnya Aisyah Tuhanah itu gelap. Ternyata garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah air garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan. Kenapa dihabiskan? Karena asinnya kayak upil tadi, kayak bapak tadi. Maka dihabiskan. Karena kalau diminum separoh, nanti akan menyinggung perasaan istri. Karena kalau ada diminum separoh, nanti ada guilty feeling. Ada perasaan bersalah dari istrinya. Kalau ada suami yang tahu perasaan istri, sudah layak untuk nikah lagi. Jadi bapak jangan ngitung, masa idahnya BCL dihitung terus. Pensiunan masih cari. Mohon maaf, ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak setuju gak dengan poligami? Komplek PWI ini pengajian undang saya, pulangnya tawuran suami istri. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanita banyak, laki-laki sedikit, supply and demand itu harus balance. Betul, harus balance, betul kan? Kalau harus one by one monogami, berarti pasti ada sisa wanita yang enggak kebagian suami. Betul enggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada teman sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Susah ngomong sama orang bodoh gitu. Semua orang paham suami adalah imam. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Dan istri adalah makmum. Imam harus satu, karena kalau imamnya tiga kacau. Imam harus satu, tapi makmum boleh enggak lebih dari satu? Makin banyak makin baik. Sampai di sini paham? Sampai sini paham, Bu? Jadi setuju dengan poligami? Berarti enggak paham. Kayak gitu kok ngaku paham. Maka begitu Rasulullah menghabiskan ini, karena untuk menjaga perasaan istri dihabiskan. Maka untuk menguji suami ibu, besok pagi bikin mie, no, dikasih 5 sendok. Aduklah garam itu, bangun tidur, subuh-subuh, ini pak, ini minumannya masih hangat. Apa respon suami ibu, itulah kualitas suami ibu. Kira-kira kalau di komplek WWI Jatinegara ini dikasih itu, suami-suami di Jatinegara apa responnya, Bu? Marah, disirami, wong wedok micek tok kalau orang jalannya. Maka dibangun, kalau bisa makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Tapi jarang ketemu, bikin komitmen bareng. Baca Quran, mohon maaf, Ramadan gitu misalnya, bisa bareng menghatamkan bareng-bareng. Tidak hanya suami istri dan anaknya. Gak bisa khatam dalam satu orang karena kesibukan. Kalau saya terus terang, tidak bisa khatam karena 6 stasiun TV saya punya acara semuanya. Itu dari mulai udah sahur, dari mulai Trans 7, dari mulai Trans TV, iNews, dari mulai CNN, TV One, gak usah dihitung, itu rezeki saya. Maka karena gak khatam dalam saat ini, maka saya bagi jus 1 saya, jus 2 istri saya, jus 3 anak saya, jus 4 anak saya lagi, jus 5 nih. Jadi sehari dapat 5 jus, sehingga satu keluarga pasti khatam dalam ini, pasti, karena 5 berarti dibagi 5 hanya 6 jus. Mosok 30 hari enggak bisa 6 jus. Malah anak saya kadang-kadang sudah saya ini aja, karena sisa malah bisa 2 kali khatam, kaitannya dengan bukan apa-apa, karena anak saya di pesantren jadi lebih cepat lagi, 2 kali khatam bisa. Kalau bisa makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Ngecat rumah putuskan bareng, beli mobil putuskan bareng. Tapi gimana pak, saya pengen mobil saya hitam, istri pengen putih, ya beli 2, gitu aja kok repot. Gak cukup ya beli 1, separuh dicat hitam, separuh dicat putih. Yang seneng hitam biar depan, yang seneng putih biar di belakang, gitu aja kok repot. Apalagi kalau mau sa'atain, rok'atain, kotrotain. Semuanya tirukan saya, sa'atain, rok atain, kotrotain. Jam 2 malam 2 rekaat tahajud, 2 orang suami istri, 2 orang suami istri, jam 2 malam 2 rekaat, 2 tetes air mata. Suami menangis kepada Allah, ya Allah maafkan aku, mungkin selama ini jadi suami belum banyak membahagiakan istri. Saya lebih banyak membahagiakan istrinya orang, ya Allah. Tapi gimana, istri saya diajak sholat malam, malah saya menstruasi berhalangan. Gak apa-apa, temani saya sholat. Menstruasi, temani sholat. Aku sholat, silahkan tidur di depan situ. Biarkan waktu kita sholat, istri tidur di depannya. Waktunya sholat, kita biar dia tidur. Waktunya berdoa, suruh pindah bantalnya istri di pangkuan suami. Karena itu sunnah Rasul. Rasulullah itu sering sekali tidur di pangkuan istrinya, atau istri tidur di pangkuan suami. Pernah nonton pertunjukan, nonton pertunjukan. Jadi nonton pertunjukan itu istri Rasulullah itu nempel pipinya di sini, sengaja ditempelkan di sini. Pertunjukan selesai itu, misalnya mungkin bisa dikasih contoh, mungkin jangan ibu ngacung-ngacung, ibu sudah tua, yang muda mana tua-tua malah menunjuk jari, bau balsem mengikutnya. Sudah selesai pertunjukan, Aisyah mengatakan lagi-lagi, sudah selesai lagi-lagi, karena yang dipentingkan Aisyah bukan karena pertunjukannya, karena nempelnya ini, mohon maaf. Jadi pipinya itu nempel di sini sesama, gimana ya meraktekannya? Saya sama bapak sesama jenis ya, jadi Reinhardt nanti ya. Jangan-jangan ada juga saudaranya Reinhardt di sini ya? Mohon maaf, 190 orang di London ya, itu semuanya. Bapak ibu yang saya muliakan itu, jangan kalau bermakmum, wah deket ibu itu mungkin udah 5 tahun gak dicuci, wah baunya balsem, baunya ini semua, luar biasa. Suasana surgawi, tidak mengganggu dari bau, tidak mengganggu dari ini. Maka tugas suami istri yang islami, tidak mengganggu secara internal, saling terganggu, tapi juga tidak terganggu dari tetangganya, dari gangguan lisan dan tangan. Sampai-sampai kalau mohon maaf, masa kok kuahnya mengganggu sedapnya, suruh memperbanyak kuah supaya bisa di, kalau beli durian maka jangan disembunyikan, jangan sampai duriannya dimakan tapi kulitnya dilimpar ke tetangga. Kalau kamu menyuapin anak kok lauknya enak, jangan di depan rumah padahal tetangganya menunya 5 kata di kerupuk kecap ini pakai ini semuanya, sampai seperti itu supaya tidak saling mengganggu. Gitu. Udah, itu saja. Sakinah diikat dengan mawaddah, bukan mahabbah, tapi mawaddah. Saya terangkan lain kali. Maka terjadilah sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah unsurnya dari langit, maka kata Profesor Hamka, tidak mungkin keluarga sakinah kalau tidak ada unsur-unsur langit, yaitu amalan ibadah dalam rumah tangga kita. Udah, itu saja. Wallahu muwaffiq ila mutariq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung.
1: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, percepatan deteksi TBC, Dinkes Kota Malang targetkan ratusan titik gunakan X-ray portable. Dinas Kesehatan Kota Malang mempercepat pelacakan kasus tuberkulosis atau TBC di 153 titik. Dengan memanfaatkan bantuan alat portable X-ray tambahan dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Marif menyampaikan, penambahan alat ini sangat krusial untuk mengejar target pemeriksaan, mengingat proses deteksi dijadwalkan berlangsung dari bulan Agustus hingga Oktober 2026. Kata Husnul, setiap titik ditargetkan menyasar 100 warga yang memiliki kontak erat dengan penderita, serta lebih fleksibel menjangkau wilayah pemukiman padat. Kawan, pemutihan pajak kendaraan di Jatim bakal dilakukan sepanjang Agustus. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sepanjang bulan Agustus 2026 dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. PLH Sekretaris Bapenda Jawa Timur, Kresna Bima Sakti menyampaikan, pelaksanaan tahun ini menghadirkan kebijakan baru berupa diskon 20% tunggakan pokok pajak bagi kalangan buruh pemilik sepeda motor. Kata Bima, selain membantu meringankan beban masyarakat, program ini juga memberikan pembebasan sanksi denda guna memacu kesadaran warga dalam menuntaskan wilayah pajak daerah. Kawan, dalam kasus TPPU, Kejagung geledah rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyampaikan, dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting guna memperkuat alat bukti dan konstruksi perkara. Kata Anang, pihak Kejagung memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Sifah, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 9, Warone FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, semangat hari ini. Senang sekali ya, karena ini suasananya juga akhir pekan. Akhir pekan ini adalah waktu yang sangat cocok untuk kita recharging, kita quality time bersama dengan keluarga tercinta. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga sedang bersiap ya untuk melakukan perjalanan di sekitar kota Malang, kondisi sudah mulai ramai. Kalau tadi ketika saya sempat mobile ya, kondisi cenderung lebih banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, jogging pagi-pagi di sekitar Dieng, kemudian di area di Noyo, ini juga sama luar biasa melihat antusias masyarakat ya, memanfaatkan akhir pekannya dengan berolahraga. Tapi hati-hati, karena pagi hari ini cukup berkabut ya di beberapa wilayah, seperti hanya pagi saji utamanya. Tapi ketika memasuki wilayah kota Malang sudah berbeda kondisinya, cerah berawan. Dan untuk Anda yang sekarang ini sedang memantau juga di beberapa titik yang ada di sekitar Malang Raya, Anda yang ingin berbagi bagaimana kondisi di pagi hari ini, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Pagi hari ini kita juga sedang live di TikTok, jadi Anda bisa gabung ya di sana untuk berbagi update informasi. Ada nanti bisa kirimkan di kolom komentar di @cityguide911fm. Kemudian untuk beberapa catatan lain kawan, untuk Anda yang sekarang ini juga masih berada di sekitar Kota Batu ya utamanya, karena memang hari ini sebagai puncak acara beberapa kegiatan karnaval dan lain sebagainya. Bahkan kalau nggak salah hari ini juga ada kegiatan running ya. Dan nantinya juga akan ada kegiatan di jalur utama Kota Batu. Tapi untuk beberapa update informasinya nanti kita akan coba konfirmasi ke rekan-rekan kepolisian ya, seperti apa pengaturan yang sudah dipersiapkan.

0: for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua banyak

0: kan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
2: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: Ya, jalannya sepi banget ya.
4: Nah, mumpung sepi, siap ya.
3: Mau ngapain?
4: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
3: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
4: Santai aja lah, kan gak ada orang.
3: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
4: Iya sih.
3: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
4: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
3: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 91 FM, Gaiden for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini, yang di akhir pekannya ini menikmati waktu di rumah ya, atau bahkan mungkin meskipun lagi menikmati waktu di rumah, Anda harus menyelesaikan beberapa pekerjaan Anda. Nah, tentu juga harapannya pekerjaan bisa lancar dengan kondisi internet yang stabil. Tapi untuk Anda yang merasakan kenapa ya akhir-akhir ini kok rasanya jaringan internet ini nggak stabil, nah, daripada nanti dibiarkan terus-menerus, kemudian timbullah emosi, pekerjaan jadi nggak fokus ya, lebih baik Anda segera pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jadi maksudnya kawan, kalau ada gangguan tidak dapat penanganan dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah, untuk informasi lainnya kawan yang sudah masuk ya, seperti biasanya kalau pagi hari kita selalu mendapatkan update informasi dari rekan-rekan yang bertugas di pos pantau Gunung Api Semeru. Untuk saat ini menyusun laporan dari Sigit Rian Alfian ya, dengan sumber data yang didapatkan dari pos pengamatan Gunung Api Semeru, KSDM, Badan Geologi PVMBG. Kawan, sejauh ini melihat secara visual ya, gunung masih terlihat jelas, teramati guguran dengan jarak luncur 1000 meter mengarah ke tenggara. Nah, untuk saat ini status Gunung Api Semeru masih di siaga atau level 3. Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan supaya Anda tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besuk Kobokan, yaitu sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Termasuk untuk tidak beraktivitas dulu ya dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Nah, kemudian kawan, waspada juga untuk potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah. Untuk

0: Beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan, termasuk untuk Anda yang akhir pekan ini sedang bersiap jalan-jalan bersama dengan keluarga tercinta. Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami. Oh ya, satu informasi lagi ya, karena tadi saya juga sempat mention ya di awal kalau ada beberapa event di Kota Batu, bahkan ini terhitung sejak hari Jumat ya. Kemarin kita juga sempat ngobrol bersama dengan Disparta, Kadisparta Kota Batu Pak Oni. Kemudian dia sampaikan ya seperti apa sih event-event dalam waktu dekat ini yang ada di Kota Batu termasuk untuk hari ini. Kemarin kita juga sempat terhubung bersama dengan rekan-rekan kepolisian Kanit Turjawali Polres Batu Ibtu Gema. Kita akan dengarkan seperti apa ya penjelasan terkait dengan list event di Kota Batu.
1: Iya, baik, betul Mbak. Jadi terkait hari Sabtu Minggu besok di wilayah Kota Batu memang ada beberapa infokan kegiatan yang salah duanya lah. Mm-mm. Ada juga yang menggunakan yang mana menggunakan jalur, maksudnya menggunakan jalan arteri ya, jalan raya. Jadi kegiatan yang pertama itu adalah Festival Bandengan Nusantara. Mm-hmm. Yang kedua adalah di hari Sabtu dan Minggunya itu tanggal 1 dan 2 itu ada konser di BNS. Mm-hmm. Lanjut ada kegiatan Vespa Fest. Selanjutnya ada kegiatan Kejurnas Paragliding. Mm-hmm. Cuman di sini yang perlu diperhatikan mungkin nanti yang perlu kita beberapa butuh perhatian khusus dari kita. Mm-hmm. Terutama nanti kegiatan yang di Bandengan Nusantara dan konser yang nanti di BNS. Mm-hmm. Terutamanya yang di Bandengan. Jadi kemarin kita sudah rapat, rakor dengan panitia. Intinya dari pihak panitia meminta jalur Bandengan tetap seperti jalur Bandengan tahun yang lalu. Walaupun okay. sudah kita sampaikan bahwasannya ada penutupan jalan di Hasanuddin karena proyek preservasi jalan dari Dinas PUPR. Mm-hmm. Nah, dan tetap kita layani Mbak, tetap mm-hmm. kita bantu untuk pengamanannya. Jadi untuk rute nanti rencananya tetap di stadion dan finish nanti di Pendopo Wali Kota Batu. Masyarakat yang mau menuju Kota Batu di tanggal 2 untuk antisipasi kepadatan arus, silakan nanti dihindari di jalur mulai di jalur Jalan Agus Salim, di Jalan Diponegoro, terus di Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada itu di alun-alun. Mm-hmm. Sampai dengan Jalan Panglima Sudirman, Pak. Mulai dari Simpang 4 BCA atau orang biasanya nyebut Simpang 4 Selekta Klenteng itu sampai dengan Simpang 4 Pesanggerahan. Seperti itu, Mbak.
0: Baik kawan, itu ya untuk penjelasan yang kami dapatkan dari hasil wawancara bersama dengan Kanit Turjawali Polres Batu Ibtu Gema. Jadi antisipasi di jalur utama karena ini akan digunakan sebagai rute ini ya kegiatan bantengan Nusantara. Jadi di jalur utama memang seperti Agus Salim, Diponegoro, Gajah Mada atau seputar alun-alun ya. Kemudian masuk juga di Panglima Sudirman sampai di area Simpang 4 Selekta atau Klenteng. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini mungkin posisinya tadi sempat melintas ya di sana, bagaimana persiapannya kawan? Karena kalau melihat kegiatannya sendiri ini sebenarnya jam 9, masih jam 9 pagi nanti. Apakah persiapan sudah mulai terpantau, termasuk juga dari pihak kepolisian ya sudah standby? Anda bisa sampaikan informasinya di WhatsApp kami. Ada yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.

untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol lalu ke Capanan, menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda yang mengarah ke sekitaran ruas Kerian, Mojokerto, lalu Mojokerto Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya di ruas tol untuk pagi hari ini. Kawan, cukup dingin ya, jangan lupa untuk jaketnya dipakai. Dan kalau misalkan memang masih terasa kantuk, bisa menepi di rest area untuk ngopi-ngopi sejenak gitu ya, atau istirahat sejenak juga bisa. Yang penting jangan menepi di bahu jalan kecuali ada kondisi darurat, kawan ya. Lebih baik Anda bisa masuk ke rest area terdekat. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
5: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
6: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih bersama dengan saya Wulan di pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Ada Pak Faruk, selamat pagi. Menginformasikan di wilayah Desa Krebet, Kecamatan Bululawang, sekarang cuaca berkabut, jarak pandang agak terbatas. Hati-hati bagi pengendara yang melintas. Terima kasih banyak. Oke, Pak Faruk ini tadi juga mengirimkan ada videonya, kawan, sambil kita tampilkan di visual radio. Nah, ini adalah kondisi yang tadi saya juga sempat merasakan ya di sekitar pagi saja utamanya. Jadi memang jarak pandang cukup terbatas, tapi sepertinya saat ini juga sudah mulai cerah kembali ya. Untuk Anda yang kebetulan melintas di beberapa wilayah Kabupaten Malang, boleh nanti Anda turut berbagi update informasinya seperti apa. Terima kasih Pak Faruk, selamat beraktivitas ya Pak. Kemudian untuk Anda yang rumahnya sudah jadi, tapi Anda merasakan kenapa ya kok belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya Anda untuk percayakan pada Decorior Studio. Ini sebagai solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Nah, kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Nah, lebih menariknya lagi kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Jadi, wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Hubungi sekarang untuk nomornya di 0878-6278-8880 atau bisa juga dengan mengunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: City Guides Life Hacks.
2: Pernah tergoda memencet jerawat di hidung? Kelihatannya sih sepele ya, tapi ternyata bisa berbahaya. Huh? Tidak semua jerawat aman untuk dipencet, terutama yang berada di area hidung dan sekitar mulut. Area ini dikenal sebagai segitiga berbahaya pada wajah, karena pembuluh darah di bagian ini terhubung langsung ke otak, sehingga jika terjadi infeksi, bakteri bisa menyebar lebih cepat ke bagian yang lebih serius. Saat jerawat dipencet, bakteri bisa masuk lebih dalam ke kulit dan menyebabkan infeksi yang lebih parah. Dalam kasus tertentu, infeksi ini bahkan bisa menyebar ke pembuluh darah dan berisiko fatal jika tidak ditangani dengan baik. Tanda yang perlu diwaspadai adalah jika muncul nyeri hebat, pembengkakan, atau kemerahan yang semakin meluas. Kalau sudah seperti itu, jangan ditunda, segera periksa ke tenaga medis. Lalu bagaimana ya cara untuk mengatasinya? Nah, pertama, hindari memencet jerawat secara langsung, kawan, terutama di area hidung dan sekitar bibir. Kedua, jaga kebersihan wajah dan gunakan perawatan yang sesuai. Ketiga, jika jerawat terasa sakit atau dalam, lebih baik konsultasikan ke dokter daripada memaksakan sendiri. Jadi mulai sekarang, tahan keinginan untuk memencet jerawat, karena yang terlihat kecil di permukaan bisa berdampak besar di dalam tubuh. Lebih baik dirawat dengan benar daripada menyesal di kemudian hari.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan terus berbagi informasi di pagi hari ini. Ada Pak Dwi. Informasi kali ini, area Gunung Legi sampai di sekitar Kepanjen. Kondisi jalan ternyata masih berkabut ya. Jam 6 lebih 46 menit, jarak pandang ini terbatas, jadi hati-hati buat semua. Coba kita cek, ini video yang dibagikan Pak Dwi. Anda bisa lihat di visual radio. Nah, ini adalah gambaran ketika tadi saya perjalanan juga sama Pak Dwi di sekitar Pakisaji, itu juga luar biasa ya, kondisinya cukup berkabut, jarak pandang juga cukup terbatas, jadi hati-hati untuk Anda yang mobile, kendalikan kecepatan Anda. Bahkan jam 6 lebih 46 menit masih di pantauan yang sama. Kabar lainnya dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan, manfaatkan WhatsApp kami atau bisa mention di @cityguide911fm.
1: Jalan-jalan plus. Kalau ngomongin sayur organik, biasanya kebayangan supermarket mahal ya. Padahal di Malang Raya, ada satu desa yang justru jadi dapur sehat alami, langsung dari kebunnya. Namanya Desa Giripurno, ada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Letaknya di dataran tinggi, jadi nggak heran kalau udaranya sejuk dan tanahnya super subur. Sekarang, Giripurno dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik di Kota Batu. Di sini, Anda bakal nemuin hamparan kebun hijau yang isinya sayur-sayuran segar. Mulai dari sawi daging, caisim, bayam merah, bayam hijau, sampai selada keriting. Bahkan banyak petani di sini yang sudah menerapkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Kalau ditarik ke belakang, Giripurno awalnya sebagai desa agraris biasa yang mengandalkan pertanian konvensional. Tapi seiring waktu, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan mulai meningkat. Petani di sini perlahan beralih ke sistem organik, dan itu jadi titik balik penting. Dari situ, Giripurno mulai dikenal sebagai desa yang fokus pada produksi sayur sehat, bukan cuma untuk lokal, tapi juga menyuplai ke berbagai daerah. Nah, yang bikin Giripurno makin menarik, ini bukan cuma soal bertani, tapi juga gaya hidup. Warganya masih menjaga budaya gotong royong, terutama saat masa tanam dan panen. Bahkan lahan pertanian yang bisa jadi spot edukasi, cocok buat wisata agro. Landscape-nya juga keren, perpaduan kebun hijau dan pegunungan cocok buat healing tipis-tipis. Selain itu kawan, pertanian organik di sini juga jadi bagian dari upaya menjaga kualitas tanah dan lingkungan jangka panjang. Tertarik jalan-jalan ke Desa Giripurno? Anda bisa menuju ke Suhat Kota Malang untuk masuk ke Jalan Candi Panggung. Tinggal ikuti jalan sampai bertemu Jalan Raya Arhanud, kemudian ambil ke kiri, Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Lalu ke kanan, Jalan Raya Sekar Putih, sampai nanti ketemu Jalan Raya Tawang Argo. Tinggal ke kiri, lurus ya, sampai masuk ke Jalan Raya Giripurno.
2: Jalan-jalan plus.